0: kebijakan beliau, kemudian cara berkomunikasi akan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly, jadi responsif terhadap sebuah, kemudian yang terpenting itu peka terhadap apa yang menyiapkan publik. Beliau memiliki hal yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelum hasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara hingga menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil sebagai Menteri Aljad.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Bahkan ini Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji Mahkamah
5: Konstitusi?
4: Ya, bersedia. Apabila demikian, para pengikuti dan kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
3: Pergantian ini ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan Bapak Presiden adalah keuangan negara, artinya menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi sebagai bagian dari keuangan negara harus menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, terus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu akan melakukan dengan kementerian yang selama ini sudah ya dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
3: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk cepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Dari kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu, dalam tahun ini Presiden sudah menilai para pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle. Monggo, itu memang kewenangan Presiden.
3: Ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
8: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lain agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
3: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan si dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
9: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting, kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
10: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil, diperbaiki kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
11: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator dan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara, BN. Tantangan di hadapan hasil terhitung berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara seluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam stimulasi ekonomi gunakan industri dan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan keberagaman di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Semarang hanya umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat terbelakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
17: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor

0: lebih mendapat apresiasi daripada karena fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan venue Kerto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 Semarang pernah digelar pameran seni lukis islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaran MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Tenggara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Khotilawatil Quran MTQ 21 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ 31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Siang hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim melibatkan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran 8 orang.
3: Satuan lomba yang atau tim satu tim terdiri dari sudah berlangsung hari pertama. 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
2: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPS di Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 4 September, diikuti 30 peserta putra di 30 provinsi. Para peserta waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis Al-Quran yang bertemakan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September, lanjutkan pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung wahana Geraha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIS Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta menuliskan ayat tersebut sekitar 3-4 ayat. Setelah menyelesaikan ayat diberikan, Dewan Hakim kemudian mengenai tafsir Al-Quran bahasa Arab mengatakan pelaksanaan lomba sesi pagi WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Sebelum dimulai, panitia akan melakukan verifikasi terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diundi. Dengan mekanisme tersebut, peserta akan mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan, sistem ini diterapkan menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
4: Demikian. Ke-1 tahun 26 langsung dari Semarang.

0: Potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman sama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin Indonesia. Dari dunia olahraga, Gaya pada ke-26 di Hangzhou dan Yuan pada September. Surya Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami untuk memantau bagi lalu lintas dari Traffic Management Center Korlandi.
1: Yang kita RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade sini informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dalam CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas Tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Kita geser menuju ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan memasuki gerbang tol. Harap dengan laki jalur tol untuk cek kembali kondisi pastikan dalam. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan tanjakan laut. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Anda bisa 60 dan harap bagi para pengendara untuk mengendarai bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 113 kasus laka lantas dengan rincian 6 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini atau dapat melalui di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi kepada Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara. Siap.

Pro 1 Surakarta, takkan informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami. Pagi hari ini ada Aprilia Dian untuk tim YouTube pagi ini. Ada juga Matius Senggono pengarah acara pagi ini. Saya Aditya Pradana masih menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi pendengar. 17 bukan main-main, karena kita di sini juga tidak main-main untuk menemani Anda. Ya. Selamat pagi dulu yang sedang mobile juga menuju tempat aktivitas Anda. Selamat pagi, sehat selalu untuk Anda pendengar. Kemudian juga yang sudah bergabung pagi ini, mungkin sudah WA juga tadi pagi. Ya, saya baca dulu deh ya, daripada nanti enggak dibaca, wah, salah nanti. Ada Bunda Tifa, selamat pagi, apa kabarnya? Sehat selalu Bunda Tifa. Bu Agustin, sehat selalu Bu Agustin. Sudah bergabung juga di Pro 1 Surakarta pagi ini. Nah, pagi ini pendengar, kita akan membicarakan terkait dengan kekerasan terhadap siswa di Surakarta dan wali kota respon cepat. Nah, seperti apa sih sebenarnya kasus ini? Karena kalau kita lihat, kita flashback sedikit di warta pagi tadi, memang ada muncul sebuah kasus kekerasan guru terhadap siswa. Namun memang sudah diselesaikan secara keluargaan, dan kita tahu juga bahwa guru tersebut 2 bulan yang akan datang akan memasuki masa purna. Nah, berkaitan hal tersebut, apakah benar sebenarnya kegiatan ataupun hal kekerasan ini ada di lingkup sekolah, di mana kalau kita tahu bahwa lingkup sekolah ini adalah rumah kedua para siswa, anak-anak kita, selain yang pertama mungkin di rumah. Kemudian mereka ada di sekolah untuk menuntut ilmu, mengembangkan minat, bakat, dan tentunya juga dengan banyak hal yang mungkin bisa mereka ekspor. Namun sangat ironis sekali ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Nah, sejauh mana nanti kita akan bicarakan bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, ada Dwi Aryatno SSTP MAP, dan juga Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3P 2KB Siti Takiroh Esos ya, MAP juga. Nah, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon, melalui WhatsApp. Kami persilakan. Kami buka line telepon 638055 dan juga WhatsApp untuk Anda pendengar yang ingin berkomentar terhadap topik kita pagi ini, berbicara tentang kekerasan terhadap siswa di Surakarta, wali kota respon cepat. Nah, bagaimana pendapat Anda? Kami undang Anda sampai nanti jam 8. Kami hadir di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami balik ke lagu terlebih dahulu sambil menunggu komentar Anda pendengar pagi hari ini berkaitan dengan hal tersebut. Kami sajikan dulu single lagu dari Krispati, Bila Rasaku Ini Rasamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Sabta Kunta Purnama, MPD, Dekan Fakultas Olahragaan Universitas 11 Maret sekaligus sebagai praktisi olahraga, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga momentum ulang tahun ini semakin menguatkan dedikasi Radio Republik Indonesia membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui informasi yang mengedukasi, mencerdaskan, dan memperkuat kedaulatan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Single dari J-Rock featuring Prisa, kembali lagi untuk anda pendengar yang masih bersama kami di Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Ya, berkaitan dengan tema kita pagi ini, pendengar, kami undang anda untuk bisa bergabung bersama kami. Kami persilakan bagaimana menurut pandangan anda seperti apa, karena kita tahu bahwa dugaan ya kekerasan guru terhadap siswa terjadi di Kota Surakarta belum lama ini dan menjadi sorotan publik. Kenapa pemerintah Kota Surakarta merespon sangat cepat untuk menjaga kasus seperti itu tidak terjadi kembali dengan mengumpulkan para kepala sekolah SD dan SMP. Nah, bagaimana kemudian seorang guru dapat melakukan kekerasan terhadap anak dan bentuk kekerasan seperti apa? Kita akan diskusikan nanti bersama dua narasumber kami terkait hal tersebut. Dan anda juga bisa bergabung dalam siaran kami tentunya pendengar melalui telepon dan juga WhatsApp. Kami undang anda nanti jam 8 pagi sampai jam 9 kami hadir untuk anda. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta. Kita jalan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling.

0: jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
0: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
0: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
0: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MPD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Anda masih bersama kami di Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Satu tema menarik pagi ini terkait dengan kekerasan terhadap siswa di Surakarta. Wali Kota respon cepat. Ya, kasus dugaan kekerasan oleh guru terhadap siswa SDN Harjo Dipuran Surakarta menjadi perhatian setelah keluhan orang tua muncul di media sosial. Aduan tersebut antara lain menyebut dugaan tindakan fisik dan perlakuan verbal terhadap siswa. Wali Kota Surakarta Respati Adi merespons dengan meminta Dinas Pendidikan melakukan pengecekan dan klarifikasi. Perkembangannya, pada 10 September kemarin, Wali Kota mendatangi sekolah dan mempertemukan guru dengan orang tua siswa. Pemkot kemudian menyatakan guru akan dikenai sanksi, sementara siswa korban akan mendapatkan pendampingan psikologis atau trauma healing. Nah, kalau terkait dengan hal tersebut, memang kita akan bicarakan pagi ini seyogyanya dengan dua narasumber kami. Yang pertama, ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Aryatno, SST, PMAP. Dan yang kedua ada Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3P2KB, Siti Takiloh Esos, MAP. Dan tanggapan Anda, pendengar, kami undang juga. Silakan melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 0813-9015525. Sambil menunggu kedua narasumber kami hadir melalui Zoom meeting, kita kembali ke lagu dulu, Pak Gono, seperti itu ya. Saya punya single dari Ungu, Cinta Dalam Hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Urdin, Dance Manager BSI Klaten Jelanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar masih bersama kami di Persatu Surakarta, akan informasi dan inspirasi. Kami masih menantikan untuk bisa bergabung bersama dua narasumber kami, pendengar Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariyatno dan juga Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada Siti Tadkiroh Esos MAP dengan tema yang masih sama terkait dengan kekerasan terhadap siswa di Surakarta. Wali Kota merespon cepat. Ini menjadi salah satu hal yang menarik pendengar untuk kita bicarakan pagi hari ini seyogyanya dengan dua narasumber kami. Nah, kami masih menunggu bagaimana nanti kita bisa terhubung dengan kedua belah hal ya. Keduanya maksudnya. Kedua narasumber kami yang pagi ini akan kami hadirkan melalui Zoom Meeting. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, akan informasi dan inspirasi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersih.

0: Persatu Surat Kata, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di program Surakarta pagi ini. Seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal pertemuan tadi, bahwa pagi ini kita akan berbincang terkait dengan kasus kekerasan terhadap siswa di Surakarta dan wali kota merespon cepat. Nah, terkait hal tersebut pagi ini kami telah tersambung bersama narasumber kami melalui Zoom meeting, ada Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3P2KB, ada Ibu Siti Tadkiroh Esos MAP. Selamat pagi Ibu Siti. Baik, selamat pagi Ibu Siti.
1: Selamat pagi Mas.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu. Pagi ini kita berbicara terkait dengan fokus kita pagi ini tentang kekerasan terhadap siswa di Surakarta, di mana wali kota merespon cepat. Ibu, sebenarnya sebelum kita jawabkan bertanya terkait hal tersebut, sebenarnya kasus ini bermula dari apa sih Ibu? Sampai akhirnya memunculkan narasi wali kota pun juga bisa turun tangan langsung ke sekolah tersebut Ibu.
1: Sebentar Mas. Suaranya
0: kurang
1: jelas
0: sih Mas. Baik. Ibu Siti masih bisa menerima suara kami, Bu?
1: Oh, bisa. Baik.
0: Baik. J. Baik. Ya, Ibu, tanggapan Ibu terkait dengan kasus yang menimpa di salah satu SD beberapa waktu yang lalu, Bu. Sampai akhirnya Mas Wali Kota juga turun langsung. Seperti apa nih, Bu Siti?
1: Ini, Mas. Itu kan kemarin berawal dari apa itu namanya? Nah, kita sebagai UPTD PPA itu ada istilahnya apa ya? Informasi dalam artian pemberitaan yang masuk ke kami bahwasanya ada kekerasan yang di alami oleh seorang siswa yang di sekolah itu. Terus dari kami pun istilahnya apa ya, merespon dalam artian kalau di sisi UPTD BPA itu sendiri kami lebih ke apa Mas namanya, ke anaknya, jadi ke melihat dari sisi anaknya ya Mas. Jadi bukan mencari siapa dalam artian siapa yang salah ataupun siapa yang melakukan, tapi kami lebih memastikan anak itu untuk bisa mendapatkan perlindungan atau layanan yang dibutuhkan seperti itu. Jadi lebih melihat ke sisi si anak itu tersebut. Jadi ketika kita mendapatkan informasi ada kekerasan ataupun ada pelaporan di kami, itu kami lebih melihat ke situnya Mas, jadi bukan ke yang lainnya. Baik. Seperti itu.
0: Baik, Bu Siti, apa yang seharusnya dilakukan segera terhadap anak korban ini setelah mengalami kekerasan sebelum persoalan ini masuk ke tahap penyelesaian atau pemberian sanksi kepada guru ini, Bu?
1: Yang jelas kami melihat ke anak itu bagaimana istilahnya apa ya, yang dialami oleh si anak. Kita mengasesmen si anak, mengobservasi si anak, apakah si anak itu mengalami trauma. Tapi pada yang kami observasi itu anak dari informasi yang diterima itu anak tidak mengalami trauma, dia masih mengikuti pelajaran dengan baik, masih masuk sekolah dengan baik. Meskipun seperti itu, kami tetap melakukan observasi meskipun dengan cara tidak langsung ke anak. Jadi kami lakukan dengan cara yang lebih apa namanya Mas, lebih ini apa ya, tidak kelihatan. Jadi kayak psikoedukasi bersama, nanti ada observasi yang dilakukan secara khusus anak dengan melihat fokusnya ke anak yang bersangkutan, tapi observasi kita lakukan secara bersamaan dengan murid-murid yang lain seperti itu.
0: Baik. Ibu boleh diceritakan seperti apa sih Bu proses-proses observasi yang mungkin bisa dilakukan terhadap anak itu dan tidak menimbulkan kekhawatiran trauma pasca kejadian tersebut Ibu Siti?
1: Yang jelas kalau dari kami sih sebenarnya untuk alurnya sih dari kami sederhana sih Mas, kalau dari laporan nanti kami lakukan asesmen meskipun pelapor itu sendiri bukan dari yang bersangkutan atau mungkin bisa dari orang lain ataupun yang melihat kejadian ataupun yang mengetahui persis kasus tersebut. Terus dari laporan itu kami mengasesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang mungkin diperlukan. Dari situ kita memberikan pendampingan jika itu nanti dibutuhkan. Jadi untuk tahap ini memang kami mencari cara bagaimana si anak itu tidak terlalu apa nggih, katakanlah ada satu korban anak di sekolah itu memang tidak terlalu apa namanya di secara ini dia itu diobservasi kayak gitu Mas. Jadi secara apa nggih, mempunyai cara yang lain katakanlah untuk lewat apa ya tadi psikoedukasi bareng tapi kita tetap melakukan observasi ke anak. Jadi anak secara tidak apa nggih, tidak merasa dia itu diobservasi seperti itu. Kalau memang anak itu nanti membutuhkan apa namanya pendampingan yang harus dilakukan, ya nanti kita lakukan dengan cara-cara yang mungkin membuat si anak juga tetap nyaman, katakanlah tidak melakukan apa ya dengan menanyakan langsung terkait apapun yang mungkin dialami si anak kayak gitu. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang, kita memang observasinya dengan lebih ke hal lain yang apa ya bisa kami dapatkan untuk informasi yang mengetahui kondisi si anak tersebut, apakah dia masih mengalami trauma ataupun apakah yang dia butuhkan untuk ketika dia mengalami sesuatu hal yang mengganggu di psikis anak tersebut, seperti itu khususnya.
0: Baik, Ibu, Wali Kota menyarankan bahwa korban ataupun anak ini akan mendapatkan pendampingan psikologis dan trauma healing, Ibu. Nah, hal tersebut akan dilakukan sampai kapan, Ibu?
1: Jadi kami memang dalam minggu ini rencana itu akan kami lakukan kalau sesuai kebutuhan itu tadi Mas. Jadi kita belum bisa memastikan. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk pendampingan beberapa kali sampai kondisi si anak tersebut bisa istilahnya apa pulih kembali Mas. Jadi tidak bisa dipastikan berapa kalinya kita untuk menyampaikan. Jadi sampai si anak tersebut pulih dalam artian bisa beraktivitas normal kembali seperti itu.
0: Oke, artinya ini memang anak dikatakan oleh Ibu Siti masih tetap mengikuti pembelajaran yang aman ya Bu ya, sesuai dengan jamnya seperti itu Bu Siti?
1: Iya Mas.
0: Oke, baik. Nah, dalam kasus seperti ini Bu Siti, apa sih yang menjadi hak dasar anak atau hak-hak anak yang harus dipastikan tetap terlindungi selama proses klarifikasi dan juga penanganan berlangsung ini Bu Siti?
1: Yang jelas kan hak ini, hak dia merasa apa ya, hak pendidikannya dia tetap harus dapat meskipun katakanlah dia dalam kondisi tertentu, meskipun saat ini masih apa gitu tetap dia dapatkan. Terus juga hak perlindungan, yang jelas hak perlindungan itu juga harus tetap kita apa namanya sampaikan. Terus kurang seperti itu sih Mas, hak yang lebih utama ke hak pendidikan si anak sih, ke hak perlindungan untuk semua dia mendapatkan apa namanya hak tumbuh kembang, hak hidup dan lainnya, seperti itu, mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi kayak gitu.
0: Baik.
1: Yang jelas itu dia akan mendapatkan perlindungan hak pendidikan di lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa tersebut.
0: Baik, Ibu Siti. Anak sudah bisa berceritakah Ibu dengan tim pendamping dengan apa yang terjadi kepada dirinya Bu, atau seperti apa Ibu Siti?
1: Kalau ke kami memang belum secara langsung, memang kami baru melakukan observasi secara apa namanya bersama seperti itu.
0: Oke, baik, masih berproses begitu Bu Siti ya?
1: Iya betul.
0: Baik. Sejauh mana orang tua ini perlu dilibatkan dalam proses pemulihan anak Ibu, dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan orang tua agar trauma anak ini tidak semakin berat begitu Bu Siti?
1: Yang jelas itu perlu ini ya Mas, peran dari semuanya, yaitu tidak hanya orang tua ya, baik dari sekolah maupun dari orang tua. Misalkan dari sekolah sendiri itu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman. Terus juga harapannya dari sekolah itu juga mempunyai apa ya mekanisme pengaturan yang mudah diakses anak sendiri. Jadi tidak melakukan apa ya ketika ada kasus ataupun mendengar itu tidak melakukan pembiaran, terus juga ketika ada kasus melakukan koordinasi apabila ada dugaan kasus kekerasan seperti itu. Terus yang jelas juga menjaga kerahasiaan karena privasi anak itu juga penting seperti itu. Kalau itu dari sisi sekolah, juga dari orang tua itu harapannya ketika ada dukungan juga dari orang tua, terus mendengarkan apa misalnya dari orang tua sendiri tidak menyalahkan anaknya, yang jelas dia harus mendukung anak, terus dia tetap juga harus memperhatikan ketika ada perubahan-perubahan perilaku yang dialami si anak itu. Harapannya dari orang tua bisa apa segera menyampaikan dalam artian, terus juga dari keluarga dan orang tua juga harusnya juga memberikan rasa aman nyaman, jadi anak juga merasa tenang seperti itu. Terus bila itu ada sesuatu hal yang mungkin ada perubahan-perubahan secara ini, harapannya dari orang tua bisa mencari bantuan apabila nanti diperlukan seperti itu, menyampaikan ke kami atau menyampaikan ke mungkin pihak-pihak yang berkaitan, harapannya bisa segera dilakukan ke pendampingan yang seperti itu.
0: Baik, Bu Siti, kalau melihat respon dari Pak Wali Kota merespon dengan menyatakan adanya sanksi. Nah, dari perspektif pelindungan anak, apakah pemberian sanksi kepada guru ini sudah cukup, Ibu?
1: Dari kami terus terang kami tidak apa ya, intinya tidak sampai ke situ, tidak sampai
0: baik,
1: ke
0: baik.
1: Tempat saksi, hanya kami perhatikan ke dari sisi anak ya, untuk lebih menggunakan ke sisi anak.
0: Baik,
1: ya,
0: baik.
1: kalau itu mungkin ada urusan di dinas kan,
0: Baik, baik.
1: Dinas, ya,
0: Terkait
1: lain.
0: baik, terkait hal kekerasan terhadap anak, Bu Siti, terkait dengan data yang ada, berapa kasus kekerasan terhadap anak atau siswa yang ditangani UPTD Perlindungan Anak Surakarta, Bu Siti, sampai hari ini?
1: Sampai hari ini itu ada, kalau total keseluruhan memang dari kami itu, kalau kasus itu kan dari hari ke hari memang menunjukkan suatu progres yang baik, dalam artian keberanian kalau untuk melapor ke kami itu semakin meningkat seperti itu. Itu ditunjukkan dengan angkanya yang mungkin sampai hari ini itu ada sekitar 84
0: 84
1: untuk
0: laporan ya, Bu ya.
1: Dapat laporan itu dari berbagai jenis apa kasus kekerasan. Jadi bukan hanya dari apa bullying aja.
0: Oke. Artinya memang masyarakat sudah mulai terbuka begitu, Ibu ya, untuk membuka diri, artinya bahwa bisa melaporkan tindak-tindakan yang sekiranya akan mengganggu psikologi begitu, Bu Siti.
1: Sekarang masyarakat sudah mulai tahu dalam artian kemana harus melapor, terus juga keberanian untuk melapor itu juga mulai tumbuh, apalagi sekarang juga di kita di DP3AP 2KB pun digaungkan dengan kampanye 3L, jadi lawan, lapor, lindungi. Ketika ada terjadi kekerasan itu, lawan dalam artian lawan, berani melawan itu berani melaporkan, jadi kayak gitu. Terus yang kedua, kalau dia sudah berani, ada kekuatan dalam diri untuk melaporkan, memperjuangkan haknya, dia lapor, lapor ke mungkin pihak-pihak yang berkaitan ataupun yang punya kewenangan, ya akhirnya dia akan L berikutnya itu adalah melindungi, dapat perlindungan seperti itu. Jadi masyarakat juga sudah mulai paham itu dan terbukti dengan angka yang sampai hari ini itu semakin apa banyak pelaporan ke kami seperti itu.
0: Baik, Bu Siti, kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang harus kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita akan sambung lagi, Bu Siti. Tetap bersama kami, Ibu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sri Hartanto, Ketua PWI Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

0: Anda masih bersama kami pendengar. Saya masih terhubung bersama Ibu Siti Tadiroh dari Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3P2KB. Nah, kita masih ada waktu kurang sedikit nih. Mungkin ada pertanyaan dari Anda pendengar, kami buka line telepon di 6380555 atau melalui WhatsApp. Kami undang Anda bisa bertanya langsung. Selamat pagi, Pro 1.
1: Selamat pagi.
0: Mas selamat Radit. Pagi. Pak Cuk, kami persilakan dengan Ibu
1: selamat
0: Siti.
1: Selamat pagi, Pro Siti. Saya Pak Cuk dari Wonogiri. Sanksi apa guru ini? Anda sebagai guru, sebagai pendidik murid-muridnya harus melindungi murid. Tidak ada kekerasan. Sanksi apa, Bu Siti? Terima kasih, Bu Siti. Terima kasih, Mas Siti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan dari Pak Cuk, Bu Siti. Apakah berkenan menjawab ini, Bu?
2: Tadi sudah kami sampaikan, mohon maaf sekali kalau terkait mungkin UPT di PPA itu lebih ke apa ya, fokus ke pemulihan ataupun perlindungan ke anak seperti itu. Jadi lebih ke anaknya. Kalau untuk sanksi terkait katakanlah pendidik seperti itu memang bukan di kami, dan itu sudah ada dinas yang menangani, dan mungkin di ya intinya kami lebih fokus ke pemulihan kondisi anak, katakanlah si anak mengalami trauma, tapi pada saat ini memang tidak mengalami trauma sepertinya seperti itu.
0: Baik, ada pertanyaan dari Pak Farid Uslo. Selamat pagi Ibu, ingin menanyakan apakah edukasi mengenai hak anak, bullying, kekerasan seksual, dan keberanian melapor sudah cukup diberikan kepada siswa saat ini? Terima kasih.
2: Saat ini mungkin kalau dari DP3AP2KB sendiri itu memang secara ini ada program tersendiri, jadi yang masuk ke sekolah ketika sudah terjadwalkan dalam artian untuk sasaran apakah itu sekolah SD, SMP sampai dengan tingkat ke SMA sederajat, itu memang sudah disampaikan untuk semacam pencegahan baik semua kekerasan ya, bullying, kekerasan seksual dan lain sebagainya, itu sudah disampaikan. Dan juga ketika memang sekolahan itu awal kali masuk apa namanya pembelajaran baru kayak MPLS kayak gitu, memang dari sekolahan sendiri sudah ada kesadaran untuk mengundang kami untuk memberikan materi-materi terkait kekerasan mungkin yang di tingkat anak seperti itu. Jadi baik kami maupun dari pihak sekolah itu pun sudah istilah saling apa nggih melakukan tindakan preventif, harapannya semua yang kejadian-kejadian terkait kekerasan bisa diminimalisir. Yeah. Syukur-syukur nanti tidak ada di sekolah kan, seperti itu. Jadi sudah bisa baik dari pihak sekolah maupun dari kami sudah melakukan untuk semacam psikoedukasi, sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti itu.
0: Baik, ada Ibu Sofri di Solo. Izin bertanya Ibu, untuk anak-anak yang saat ini mengalami kekerasan tetapi memilih diam karena takut atau merasa tidak akan dipercaya, ada hal yang perlu disampaikan Bu kepada anak-anak tersebut? Kami persilahkan Bu.
2: Kadang anak itu mungkin masih ada semacam ini ya, tidak menyampaikan secara langsung apa yang dialami seperti itu. Anak-anak masih merasa takut, dia malu, mungkin kalau dia cerita itu mungkin bisa jadi tidak dipercaya, atau malah mungkin bisa jadi kalau cerita itu malah dimarahi orang tuanya seperti itu. Jadi ada semacam kekhawatiran dari si anak bahwasanya kalau dia menyampaikan atau bercerita itu nanti harapannya ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Bahkan si anak mungkin dia itu tidak tahu ya, kalau yang dialami katakanlah itu merupakan satu kekerasan seperti itu. Jadi jika itu, jadi kalau kita itu tidak usah menunggu anak datang melapor, tapi kita itu harus sebagai lingkungan, sebagai orang tua harus peka, dan ketika kita merasa ada perubahan-perubahan yang terjadi di anak itu otomatis sebagai ini mungkin bisa menanyakan ke anak ataupun mungkin apa namanya, dalam artian untuk kok dia jadi murung ataupun jadi semangat belajarnya jadi kurang kayak gitu, mungkin sebagai orang terdekat ataupun lingkungan ataupun orang tua itu bisa menanyakan ke anak apakah yang dialami dari hal ini. Si anak mungkin bisa ada tumbuh rasa untuk berani bercerita seperti itu, karena memang ada support system, ada dukungan dari lingkungannya untuk dia merasa aman untuk menyampaikan ceritanya seperti itu.
0: Baik. Poinnya bahwa bagaimana memastikan anak ini bisa kembali merasa aman dan nyaman, Ibu?
2: Yang jelas ada dukungan dari semua pihak, baik dari keluarga, lingkungan maupun dari lingkungan pendidikan.

0: Ya, baik. Pak Dwi, dengan adanya kasus tersebut, Dinas melihat seperti apa Pak Dwi Aratno?
1: Jadi kemarin yang ditekankan oleh Pak Wali, penegasan terkait dengan paradigma baru, proses terkait dengan pembelajaran, itu selaras dengan kebijakan nasional. Bahwa kita terkait dengan menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, membangun antusias dan motivasi anak. Jadi pendekatan-pendekatan,
0: baik, Pak Dwi, izin Pak. Sepertinya terputus ini Pak.
1: Bahkan suasana jadi aman dan
0: baik.
1: Tentunya kaitannya dengan proses-proses penegasan dan pendisiplinan itu penting, tapi metode dan cara yang mungkin lebih memahami lah karakter generasi yang sekarang. Itu penekanan terhadap perubahan paradigma pendidikan itu sendiri yang perlu dipahami, terutama untuk para bapak ibu guru yang mungkin dalam proses metode pembelajarannya itu dengan metode-metode yang lama.
0: Baik. Kira-kira. Baik, Pak Dwi, dengan adanya hal tersebut untuk guru sendiri seperti apa Pak Dwi? Apakah memang benar dinonaktifkan atau diberhentikan dulu sementara atau seperti apa Pak Dwi?
1: Ini lebih kepada kaitannya dengan pemahaman bagaimana kemudian membangun komunikasi lintas generasi.
0: Baik.
1: Jadi bapak ibu guru yang senior itu seharusnya juga update dan upgrade.
0: Iya.
1: Kalau dulu dalam prosesnya mereka memahami tentang keilmuan tumbuh kembang, psikologi tumbuh kembang anak dengan model keilmuan yang lama, ya seharusnya mereka juga harus memahami dengan hal-hal yang mungkin sudah terbarukan atau istilahnya secara keilmuan itu sudah ada perkembangan yang baru. Nah, ini hal yang kemudian perlu dilatih dan dipahamkan kepada mereka bahwa cara dan metode untuk berinteraksi dengan lintas generasi, kemampuan mereka untuk memahami karakter lintas generasi ini yang kemudian penting, sehingga rencana kami akan kita lakukan pelatihan-pelatihan dan pemahaman terkait dengan berbagai hal yang terbaru terkait dengan teori-teori dan juga keilmuan tentang psikologi tumbuh kembang anak yang terbaru, sehingga mereka memahami bagaimana harus menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan saat ini.
0: Baik, Pak Dwi, artinya ada target konkret juga nih di Dik Solo ke depan agar sekolah ini akan benar-benar menjadi ruang yang aman, yang nyaman, dan
1: yang
0: bebas.
1: Jelas prioritas yang kemarin dengan pendekatan lah ya, pendisiplinan dengan keras dan kasar itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Mereka harus paham tahu kondisi itu sehingga ketika ada perbuatan atau ada tindakan seperti itu tentunya ada hukuman atau punishment-nya berupa teguran, peringatan. Yang kedua, karena mungkin mereka sudah tidak memahami terkait dengan perkembangan secara keilmuan, psikologi tumbuh kembang anak, yang trennya kita harus memahami bagaimana karakteristik lintas generasi, termasuk yang kondisi anak-anak sekarang, tentunya itu harus difahamkan. Latihan, kemudian workshop, bimbel, termasuk memahami bagaimana menjembatani proses komunikasi lintas generasi yang guru-guru lama atau guru-guru senior dengan anak-anak yang sekarang itu perlu difasilitasi dengan pendekatan-pendekatan dan metode yang baru.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik. Pak Dwi, Bu Siti, terakhir ada yang perlu disampaikan dari Pak Kepala Dinas terlebih dahulu, penegasan terkait topik kita pagi ini. Kami persilakan Pak Dwi Aryatno.
1: Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi ada kegiatan. Yang jelas Pak Wali kemarin menegaskan transformasi pendidikan di Kota Surakarta ini sudah berjalan. Kaitannya dengan tata kelola, manajemen layanan pendidikan itu berprioritas pada anak-anak. Termasuk juga bagaimana kemudian adaptif untuk mengetahui bagaimana kemudian membangun komunikasi lintas generasi. Sedangkan sumber daya kita ini bercampur antara generasi yang lalu dengan generasi yang sekarang. Tentunya hal-hal yang terkait dengan tuntutan yang saat ini kaitannya dengan pemahaman metode pembelajaran dengan menggunakan berbagai perkembangan teknologi dan digital itu juga harus dipahami juga, termasuk potensi pengaruh negatifnya, sehingga dengan seperti itu para guru itu bisa mengikuti apa yang kemudian menjadi yang generasi sekarang, termasuk cara membangun komunikasi, memahami karakteristik generasi, dan tentunya harapan itu nanti bisa menjadi jembatan di dalam proses mereka berinteraksi dan membantu mendampingi dalam proses pembelajaran mereka. Kira-kira itu, Mas.
0: Baik, Pak Dwi Aryatno, terima kasih.

0: Bu Siti Tatkiro, kami persilahkan.
1: Ya, terima kasih. Yang intinya kami berharap upaya perlindungan anak di Kota Surakarta itu menjadi tanggung jawab bersama. Itu baik pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat itu harus saling menguatkan. Jadi yang terpenting adalah memastikan anak itu aman dan tetap bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Siti untuk waktunya. Pak Dwi Aryatno, sehat selalu, sukses selalu.
2: Terima kasih.
0: Izin Pak, terima kasih, selamat pagi.
2: Halo.
0: Demikian perbincangan kami bersama dua narasumber kami, ada Pak Dwi Aryatno dan juga Ibu Siti Tatiroh pagi ini terkait dengan topik kita pagi ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Aditya Wardana, tetap bersama kami di Persatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

10 menit dari 9 pagi, saya Ditya Wardana bersama Patrick Sungkono, Aprilia Dian, dan juga teman-teman ada di Magang, ada Faisal dan juga Nen undur diri di program Surakarta Pagi ini. Setelah ini ada Nana Ardhani yang akan menemani Anda di Surakarta siang ini hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kalimantan Ruweli, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

dari Solo Radio mengucapin selamat Hari Radio Nasional dan juga selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI Radio Republik Indonesia. Semoga radio terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan juga memberikan informasi yang terbaik. Ke-81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

0: Saya, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyuarakan Indonesia. Mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI, suara Indonesia, semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Semoga RRI semakin jaya di udara.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, apa kabar? Assalamualaikum, senang sekali kita bisa bareng-bareng lagi Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda dengarkan terus dan kita dalam Surakarta siang ini. Saya Nana Hardan menemani Anda sampai jam 3 sore dan saya akan segera menghadirkan opsi setelah ini obrolan siang. Kita akan belajar soal pajak ya nanti ya. Semoga Anda sudah terus bersama kami, setia terus, dan Anda nanti juga boleh ikutan ngobrol dengan narasumber kami dari Bapenda Kota Surakarta. Saya hadirkan dulu salam sapa pertama saya untuk Anda dari Segara dan Adera hingga kau tersenyum.

0: Mendengar obrolan siang kami hadirkan sekarang, dan ini adalah rangkaian dari Surakarta siang ini. Saya juga mengundang Anda nanti pada waktunya ya, untuk bisa ngobrol bareng-bareng dengan Pak Andi dari Bapenda Kota Surakarta, pendengar. Dan tentu saja opsi segera kita mulai. Kita akan ngobrol-ngobrol belajar tentang perpajakan. Opsi obrolan siang. Opsi. Pendengar, sudah ada Bapak FX Andi Sutrisno SH MURP ya. Panjang banget ini titelnya ya. Beliau Sekretaris Bapenda Kota Surakarta. Mas Andi gitu aja ya. Mas, iya. Andi, selamat datang.
1: Terima kasih Mbak Nana.
0: Terima kasih selamat sudah bersorawuh ya. Jauh kok ya?
1: Enggak sih.
0: Kaget Mas Andi.
1: Cuma
0: selemparan batu ya. Iya. Oh iya, batunya segede apa dulu ya?
1: Segede gaban. Oke,
0: Mas Andi, hari ini kita ngomong tentang pajak untuk Solo. Pajak kita untuk Solo ya. Khususnya dalam ini adalah PBJT dan kontribusinya bagi fasilitas umum di Kota Solo, maksudnya begitu ya. Jadi PBJT itu apa? Pajak barang dan jasa tertentu.
1: Yeah.
0: Oke, mau diterangkan saya itu.
1: Iya, yeah, jadi sebelum masuk ke PBJT kita mungkin perlu paham juga situasi pemerintahan di daerah itu sama seperti keluarga ya. Mm-hmm. Artinya ada bapak yang kemudian mencari uang untuk membiayai kebutuhan. Hal yang sama sebenarnya terjadi di pemerintahan. Artinya
0: ada bapak yang cari,
1: ada kebutuhan rumah tangga kita, kebutuhan pemerintah kita untuk membiayai kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan lain sebagainya. Nah, itu uangnya dari mana? Nah, kalau kita bicara soal pendapatan daerah itu ada 3 komponen.
0: Oke. Okay.
1: 1, pendapatan dari transfer dari pemerintah pusat yang kemudian dia memberikan alokasi masing-masing kepada pemerintah kabupaten kota. Mm-hmm. Kemudian ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Itu misalnya hibah dari UEA yang dulu mungkin Mbak Nana pernah dengar, yeah, kita dapat itu. Dan yang terakhir adalah pendapatan asli daerah.
0: PAD ya.
1: PAD ini yang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah kita untuk bagaimana mengoptimalkan. Karena kita tahu kemarin tahun 2026 ini transfer kita itu dikurangi 218 miliar dari pusat.
0: Dari berapa menjadi berapa?
1: Dari misalnya dari 1 triliun menjadi 800-an misalnya. Nah, itu kan berarti memang kita perlu mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan di daerah. Nah, PAD sendiri ada 4 komponen juga.
0: Oke.
1: 1, pajak daerah. Kemudian 2, retribusi daerah. Kemudian ketiga, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini misalnya adalah bagi hasil kita untuk dividen kita ke Bank Solo atau BUMD-BUMD kita, Bank Jateng. Kemudian yang terakhir adalah lain-lain PAD yang sah, itu denda, kemudian sewa dan lain sebagainya. Nah, pajak ini menjadi tulang punggung dari PAD itu. Hampir sekitar 60-70% PAD itu bersumber dari pajak.
0: Oke.
1: Dan pajak komponennya salah satunya adalah PBJT itu tadi, pajak barang jasa tertentu. Jadi ini sebenarnya nomenklatur baru berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 22.
0: Oke.
1: PBJT ini adalah pajak yang dibayarkan atas konsumsi barang dan jasa di Kota Surakarta.
0: Pajak atas
1: barang jasa,
0: barang jasa
1: tertentu.
0: Tertentu.
1: Iya.
0: Tertentu ini apa ya?
1: Iya, jadi ada 5 komponen yang dipayungi oleh PBJT ini. Ada pajak makanan dan atau minuman. Dulu kita kenal namanya adalah pajak restoran.
0: Okay.
1: Kemudian jasa perhotelan, dulu dikenal pajak hotel. Kemudian pajak parkir, jasa perparkiran. Kemudian kesenian dan hiburan serta tenaga listrik. Jadi 5 ini dulu sebelum Undang-Undang 122 merupakan komponen yang terpisah. Sekarang jadi satu di PBJT ini namanya.
0: Dulu aturannya beda-beda.
1: Sendiri-sendiri. Jadi tidak ada tidak ada yang payungnya gitu ya. Sekarang dipayungi namanya PPJT.
0: PPJT iya. Undang-Undang Nomor 1
1: tahun 2022. Iya, kita
0: Kemudian
1: membentuk Perda 14 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
0: Apa bedanya ketika dipayungi hukum bersama seperti ini?
1: Ya, jadi mungkin simplifikasi dari administrasi ya. Kalau di luar negeri mungkin kita kenal namanya good and service tax misalnya. Nah, itu yang kemudian dipayungi. Dan yang paling signifikan adalah perataan tarif.
0: Oh.
1: Iya. Sekarang di PPJT itu semua 10%.
0: Oh, begitu.
1: Kalau dulu yang pajak hiburan
0: ada yang 11
1: misalnya,
0: apa?
1: Pajak hiburan dulu? Itu dulu bisa konser, kita nonton konser itu 15%. Kita masuk ke mana, safari misalnya, itu 20%. Macam-macam.
0: Okay.
1: Tapi sekarang 10%. Kecuali untuk hiburan, karaoke, bar, diskotik, klub malam, spa itu 40%. Tapi itu merupakan memang amanat dari undang-undang juga. Jadi hanya pengecualiannya hanya itu. Yang lain semua 10%.
0: Semua itu berarti makanan, restoran, minuman, perhotelan, hotel, parkir.
1: Iya.
0: Listrik ini apa? Nggak ngerti.
1: Listrik
0: saya.
1: Listrik ini kalau Mbak Nana beli token misalnya, ini sebenarnya adalah KWH yang kita beli itu sudah dikenakan pajak PPJT 10%. Mbak Nana misalnya beli 100.000, harusnya mungkin 100 KWH misalnya, gampangnya seperti itu. Tapi sebenarnya kan Mbak Nana hanya terima 90 karena 10-nya sudah dikurangi oleh PLN sebagai withholdingnya. Nanti oleh PLN akan distorkan ke pemerintah kota.
0: Oke. Oh begitu ya?
1: Iya.
0: Berarti kita beli listrik udah bayar pajak
1: sudah
0: kan ya?
1: Sudah termasuk pajak.
0: Iya. Oke. Bayar pajak itu gak masalah asal peruntukannya jelas ya?
1: Iya, sudah pasti.
0: Masyarakat itu kadang-kadang kurang tahu alurnya, Mas Andi. Jadi pajak-pajak kayak gue ngopo gitu ya. Jadi apa yang sebelum kita kulik satu-satu. Sesungguhnya pajak-pajak ini larinya kemana sih Mas Andi?
1: Iya, jadi kalau kita...
0: Ada pajak yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak, ada yang dikelola oleh pemerintah daerah.
1: Iya.
0: Sambil dibedakan itu dan kemana itu uang-uang itu.
1: Iya, jadi pajak itu berdasar nomenklatur. Kita kan berpegang pada aturan ya. Apa yang menjadi aturan yang menjadi dasar kita untuk menjalankannya. Pajak itu bersifat wajib. Kemudian sesuatu yang dipaksa. Kemudian hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya ada komponen itu dan tidak ada imbal balik langsung kepada setiap orang yang membayarkannya. Artinya Mbak Nana bayar beli jajan kemudian bayar pajak 10%, kan tidak ada langsung imbal balik ke Mbak Nana. Tetapi uang itu dikembalikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Apa itu? Kalau yang tadi Mbak Nana sempat tanya antara pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah kita hanya mengelola PPJT, kemudian PBBP2, kemudian BBHTB, biaya balik nama itu, kemudian reklame, pajak air tanah, dan yang terakhir di awal 2025 kita terima namanya sekarang option PKB dan option BBNKB.
0: Nah, ini
1: hanya 7 ini yang menjadi kewenangannya daerah untuk dikelola sendiri. Nah, sementara yang lain PPN, PPH dan lain sebagainya adalah kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian kemana uang itu? Jadi ketika kita melakukan perencanaan pembangunan misalnya 2027, kita kan tahu proyeksinya pendapatan asli daerah berapa, proyeksi pendapatan transfer berapa dan lain sebagainya. Kita punya anggaran 2T misalnya. Kemudian itu yang kemudian dibagi-bagi ke dalam program kegiatan yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah untuk melaksanakan program. Dinas Kesehatan bayar BPJS, DPU kemudian menganggarkan untuk melakukan perbaikan jalan, di sub yang kemudian harus membayar listrik PJU, pendidikan, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Mbak Nana.
0: Oke. Dibagi ke perangkat daerah ini teknisnya seperti apa? Mau jadi, tahu teknisnya nih?
1: Jadi
0: teknis. Ini uang ini kan semua ada di mana? Sebelum didistribusikan ke OPD ini di mana uang ini?
1: Uang ini sebenarnya tidak kemudian di awal tahun kita sudah punya uang 2 triliun itu tidak. Jadi kami yang kemudian Bapenda mencari uang, misalnya kami ditarget 688 miliar. Selama satu tahun ini kami mencari 688 itu, okay, memungut itu. Jadi uang itu ya satu transfer itu, mm-mm, dari pusat langsung untuk keuangan akan dikelola sepenuhnya oleh BPKAD. Kami Bapenda hanya bertugas mencarikan saja.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi uang itu kemudian akan dibayarkan sesuai dengan administrasi SPJ dan lain sebagainya. Ketika ada, okay, pengadaan untuk kontraktor jalan misalnya, baru dibayarkan pada semester kedua dan lain sebagainya. Jadi mekanismenya seperti itu, Mbak.
0: Oke. Jadi jangan bayangke uangnya mak metutuk gitu.
1: Enggak
0: ya.
1: Kita masih mencari. Kita masih mencari. Sampai sekarang kan, targetnya berapa? Triwulan 3.
0: Target terus enggak sih? Kayaknya enggak ya.
1: Kalau target terus iya, tapi realisasinya ya tercapai enggak pertanyaannya?
0: Iya, tercapai atau enggak?
1: Yang paling bagus tahun lalu kita tercapai di 91% untuk, okay, pajak daerah.
0: Iya kan, enggak 100% kan?
1: Iya, hanya 91%.
0: Kayaknya belum ada cerita 100% kayaknya.
1: Belum ada.
0: Belum ada kayaknya.
1: Iya. Ya, karena kalau kita bicara soal pemungutan pajak banyak hal, termasuk kondisi eksternal dan internal yang harus kita bedah satu-satu.
0: Oke. Kita maunya kita itu juga sekarang mah sudah lebih enak sih daripada dulu-dulu ya. Sekarang kayak bayar pajak itu kayak kita dimudahkan, bisa online dan seterusnya. Cuma kesadaran bayar pajak ini kalau menurut Mas Andi dari waktu ke waktu seperti apa? Di Kota Solo.
1: Jadi sebagai contoh ya, sebagai contoh ya, ini sekaligus untuk pendengar RRI. Untuk PBB kita, pajak bumi bangunan itu trennya menurun sebenarnya soal kepatuhannya.
0: Kenapa?
1: Kita nggak tahu. Jadi dari seluruh NOP, dari seluruh SPPT yang kita cetak per orang per kepala misalnya ada 140.000. Itu tahun lalu realisasinya hanya 58% yang membayar. Dari sisi jumlah kepala yang membayar. Tetapi dari sisi nominal itu ada di sekitar 74%. Jadi memang masih ada PR bagi kami juga untuk
0: lebih penting nominalnya atau lebih penting kesadaran?
1: Ya sebenarnya dua-duanya kalau kan. Karena kalau kita lihat minimal nominal sebenarnya yang paling besar adalah di buku 5. PBB itu kan ada pembagian buku 1 sampai 5. 5 itu di atas 5 juta. Kalau buku 5 ini dari misalnya 3.000 ketetapan yang bayar sudah 2.700.
0: Oh, okay.
1: Artinya ya agak apa ya, masih ada yang belum optimal menurut kami yang di buku 1 di ketetapan 50 sampai di 500.000.
0: Oke. Itu ya. Jadi itu tadi kan kondisinya PBB, pajak yang lain?
1: Iya. Kalau pajak yang lain misalnya sekarang kita masuk ke PBJT.
0: Okay.
1: Ya. PBJT itu kan sebenarnya pajak yang sifatnya self-assessment. Self-assessment artinya WP, saya sebagai pengusaha itu melaporkan omset yang terjadi di usaha saya. Tapi yang patut kita pahami bersama adalah PBJT itu yang bayar pajak bukan wajib pajaknya, bukan pengusahanya, tetapi Mbak Nana sebagai subjek pajak yang menikmati konsumsi makanan, yang menikmati hiburan konser, yang menikmati tidur di hotel. Jadi Mbak Nana misalnya jajan 100.000 dikenakan
0: jajan apapun,
1: makanan di warung makan maksudnya.
0: Okay.
1: Kalau apapun kita bisa berbeda-beda bisa, karena bisa kalau di Indomaret
0: okay,
1: bukan masuk di situ kan. Kalau di retail bukan itu. Kita hanya makanan minuman aja.
0: Oh, jadi ini di luar retail.
1: Iya, kita hanya makanan minuman, hotel, parkir, hiburan dan listrik saja.
0: Di luar retail.
1: Jadi beli baju, beli kosmetik itu enggak masuk ke daerah. Masuk ke PPH, PPN dan lain sebagainya.
0: Belanja di supermarket itu masuknya PP,
1: ya,
0: NPP. Ya, oke.
1: Okay. Bukan.
0: Oke. Okay. Ya. Es teh jumbo termasuk enggak?
1: Es teh jumbo di warung makan iya. Karena aturannya untuk yang restoran adalah menyediakan tempat duduk baik meja, kursi atau lesehan, okay, sama peralatan makan. Dan omsetnya minimal 7,5 juta per bulan. Nah, Jadi saya lanjut yang tadi, Mbak Nana jajan 100 ribu, 10 ribunya panjenengan titipkan ke saya selaku pengusaha.
0: Mm-mm.
1: Titip 10 ribu untuk dibayarkan ke pemerintah kota.
0: Oke, okay. Nah, jadi ini dikenakan pada
1: subjek pajak, konsumennya, bukan wajib pajak.
0: Oleh pengusahanya?
1: Oleh pengusaha ditarikkan, dipungut untuk dibayarkan.
0: Jadi kayak gampangnya gini, ini harga masuk dalam harga yang harus dibayar oleh customer gitu
1: iya,
0: kan?
1: Iya. Nah, yang terjadi memang kita belum optimal, artinya ada soal ketidakpatuhan. Saya omset misalnya 100 juta hanya karena sifatnya assessment ya. Saya hanya lapor 70 juta misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini
0: ya kan yang itu pasti yang, jamak terjadi. Ya?
1: Iya, artinya ini soal kalau kita menerima laporan omset itu kan karena self assessment, maka laporan itu kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Yeah. Kita terima dulu. Mm-hmm. Perkara kemudian kita menemukan harusnya warung itu lebih dari ini, maka akan dilakukan pemeriksaan.
0: Oke.
1: Seperti itu aja sih.
0: Oke. Jadi itu untuk warung, hotel, apa tadi?
1: Parkir, kesenian hiburan, dan listrik.
0: Iya. Penagihan pajaknya ini adalah ke pengusahanya berarti?
1: Iya, ke pengusaha.
0: Jadi, enggak ada urusan sama customer kan, iya, secara langsung?
1: Jadi customer kewajibannya hanya membayar. Diperwali kita untuk teknisnya dari ketentuan pemungutan PBJT itu sebenarnya wajib untuk WP itu mencantumkan 10% dalam notanya.
0: Mm-mm.
1: Kalau di bawah kan ada ya PBJT, mungkin biasanya ada PB1, PPN, PPA, tapi yang benar sekarang adalah PBJT harusnya 10%. 100 okay. ribu 10% 10 ribu, jadi Mbak Nana bayar 110
0: misalnya.
1: Nah, ini tadi bicara apa ya, saya lupa ya.
0: Saking banyaknya yang diomongkan.
1: Jadi apa tadi Mbak Nana?
0: Ini kita kayak ngomong di wedangannya kayak berasa di touch. Gara-gara Mas Andi lupa.
1: Iya, saya terlalu lupa. Jadi bayar 10%. Oh iya, peraturan kami bahwa wajib untuk mencantumkan 10%. 10% adalah dititipkan untuk dibayarkan ke pemerintah kota. Tapi kalau WP tidak mencantumkan 10%, maka 100 ribu yang dibayarkan Mbak Nana itu sudah termasuk PBJT-nya.
0: Oke. Okay. Gitu. Kita sebagai konsumen itu kayak sebetulnya riuh ya, lihat apa namanya?
1: Hitungan.
0: Struk. Iya. Belanja gitu. Oh, harusnya tuh ternyata segini doang, tapi terus ada bayar kena ini, pajak. Kena pajak. Apalagi ada satu toko ya di Kota Solo ini, yang saya tahu satu, yang mencantumkan harga itu di luar pajak. Jadi price tag-nya itu apa Mas Andi? Jadi kita kayak ketipu gitu loh rasanya. Hah? Maksudnya ketipu dalam tanda kutip ya. Jadi seribu gitu kan, ini harganya 1000. Ya udah kita beli. Ternyata sampai di kasir itu 1100. Karena dia mencantumkan harga itu tanpa PP, tanpa pajaknya begitu. Itu bagi customer itu menyebalkan sesungguhnya. Jadi customer itu maunya ya udah
1: jelas di awal.
0: Ya udah ini aja berapa gitu aja, nggak usah dipisah-pisah begitu. Ya,
1: jadi memang ada.
0: Ada peraturan yang mewajibkan itu dicantumkan ya, atau bagaimana?
1: Kalau retail saya nggak paham ya, artinya itu bukan kewenangan saya. Tetapi prinsip sebenarnya di beberapa warung makan sudah kita kasih banner juga bahwa dikenakan 10%, artinya ketika di buku menu kemudian belum termasuk pajak, maka kan harus menghitung, oh nanti tambah 10%.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, gitu ya. Atau kita ketika sampai di kasir ya udah dikasih struk ini, terus bayar bulatnya segini gitu sih. Oke. Itu ya. Jadi kita itu pendengar. Orang itu taunya ya Mas ya. Kita tuh bayar pajak itu ya itu yang berbunyi pajak PBB. Pajak motor, pajak mobil, orang itu taunya itu bayar pajak itu. Ternyata kita tuh makan minum itu kita juga bayar pajak.
1: Iya, Iya.
0: Oke. Ke fasilitas umum yang ada di Kota Solo, yang tadi sudah Mas Andi singgung sih, cuma lebih mungkin lebih detail lagi. Yang dibiayai dari pajak itu seperti apa?
1: Oh iya.
0: Apakah setiap fasilitas umum itu selalu digunakan setiap warga? Artinya belum tentu setiap warga negara itu menggunakan fasilitas itu, gitu misalnya. Sementara semua warga itu bayar pajak.
1: Ya, yeah. Yeah. Jadi kalau mau kemudian mengklasifikasikan pajak restonya masuk kemana, pajak
0: itu
1: listriknya
0: bisa detail
1: masuk kemana,
0: enggak?
1: Sebenarnya kalau dari sisi struktur APBD kita tidak akan terlihat seperti itu.
0: Okay.
1: Tetapi di Undang-Undang 1 2022 memang kemudian sudah mengamanatkan misalnya yang option PKB. Kemudian itu nanti akan lari ke perbaikan jalan dan pembayaran listrik misal. Listrik untuk
0: berapa PGU. Sih itu option PKB itu?
1: Option PKB maksudnya pendapatan kita atau
0: dikenakan besarannya?
1: Iya. Ini kembali lagi ya.
0: Karena kayak saya kaget yang tahun lalu tuh.
1: Iya, kaget pasti.
0: Banyak ya.
1: Iya, gini Mbak Nana. Jadi dulu waktu awal memang
0: itu kan rame kan ya?
1: Iya, 2 tahun ini rame. Dan kemarin kita tahun ini enggak target kayaknya. Jadi gini, option itu sebenarnya dulu sudah dinikmati oleh pemerintah kota juga. Itu dalam bentuk bagi hasil. Jadi PKB itu kan kewenangannya provinsi, samsat provinsi. Mereka memungut, kemudian biasanya per periodik 1 bulan, 3 bulan akan mengirim bagi hasil ke pemerintah kota.
0: Oke.
1: Nah, berdasarkan Undang-Undang 122 yang salah satu tujuannya adalah local taxing power itu memberikan tambahan option PKB dan BPNKB dengan harapan likuiditas kita bisa tiap hari ada. Artinya Mbak Nana hari ini bayar PKB yang kemudian sudah ditempeli option, option itu otomatis langsung hari ini juga masuk ke rekening RKUD untuk pembiayaan.
0: Oke.
1: Nah, kalau dihitung besarnya berapa, hitungannya seperti ini. Ini jadi bias option ya. Mobil 100 juta. Tarif PKB-nya Provinsi Jawa Tengah adalah 1,05%.
0: Oke. Okay.
1: Taruhlah 1% ya. Berarti PKB-nya Mbak Nana itu 1 juta. Nah, option ini diatur di undang-undang sebesar 66%. Jadi Mbak Nana membayar hari itu, hari ini adalah 1,66 juta. 1 jutanya masuk ke rekeningnya provinsi, 660.000 masuk ke rekeningnya pemerintah kota. Nah, dulu pemahaman saya sih sebenarnya bahwa pembayaran tahun lalu sebelum option itu berlaku, misalnya 2024 tagihan saya 1,5 juta, maka tagihan saya berikutnya adalah 1,5 juta, tetapi ternyata tarifnya agak lebih tinggi dari
0: bukan agak, itu prosentasenya besar
1: ya.
0: Dari sebelumnya. Artinya begini, tadi Mas Andi menjelaskan, saya juga mikirnya gitu, berarti sesungguhnya kalau dulu itu sudah pernah dinikmati oleh kota dalam bentuk bagi hasil, harusnya kan
1: sama.
0: Tidak sama dong, yeah. Logikanya kan gitu. Terus sekarang hanya mungkin diubah nomenklaturnya atau peraturannya juga, yeah. Begitu. Dan kita harapannya sama atau paling tidak naik dikit lah. Tapi ini naik banyak loh.
1: Iya.
0: Jangan iya. Kan ini saya komplain nih.
1: Maaf tidak menerima komplain.
0: Iya kan.
1: Iya. Ya, jadi apa yang tertuang di undang-undang, kami hanya melaksanakan saja.
0: Iya.
1: Begitu Mbak Nana. Jadi memang harapan kita uang yang bisa datang tiap hari itu bisa segera untuk melakukan pembayaran. Oh, tagihan BPJS dan lain sebagainya bisa segera dibayar dengan uang yang selalu ada itu tiap hari.
0: Oke. Itu ya. Option itu jalannya kayak gitu ya.
1: Iya. Termasuk BPNKB sama juga seperti itu.
0: Oke. Kita bahas lebih detail lagi tentang ini tadi, kegunaan pajak untuk pembiayaan fasilitas umum. itu contohnya kalau PJU jelas ya, yang mungkin tidak terpikirkan sama kita.
1: Kalau bayari sekolah, perbaikan gedung-gedung sekolah, kemudian sosialisasi soal KDRT yang dilakukan oleh DP3 AP 2KB misalnya, pemahaman-pemahaman, kemudian proses musrenbang, bagaimana menyerap aspirasi, apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat, itu kan semua berbiaya, Mbak. Tidak ada yang gratisan semua kan. Artinya perlu menggerakkan, perlu ada konsumsi, perlu ada narasumber, perlu ada pembelian alat tulis misalnya,
0: sampai sekecil itu gitu ya.
1: Iya, semua dibiayai dari situ. Dari pendapatan daerah itu.
0: Taman kota itu apa?
1: Semua
0: sama.
1: Semua. Jadi ada belanja operasional, ada belanja modal dan lain sebagainya. Itu mungkin yang akan lebih tepat menjelaskan dari PPKAD ya. Tapi
0: Berarti itu fasilitas umum seharusnya bisa diakses seluruh warga.
1: Iya, termasuk misalnya BST.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya.
0: BST ini juga dibiayai dari pajak.
1: Iya. Artinya semua
0: subsidinya.
1: Iya, tadi saya sampaikan kita tidak bisa kemudian memilah mana pajak yang masuk ini diperuntukkan untuk mana ya. Artinya ketika uang masuk hari ini 10 miliar, oh kebutuhan untuk membayar BST misalnya berapa, untuk membayar pendidikan berapa, untuk membayar gaji dan lain sebagainya itu kan akan macam-macam. BST itu ya yang bayar pajak kan di kota Solo, meskipun ya, meskipun ternyata mobilisasi BST kan kemana-mana, tidak hanya khusus untuk orang Solo juga kan. Artinya ada subsidi yang kita berikan juga tidak dinikmati hanya oleh orang Solo saja. Mungkin orang Solo tidak juga banyak yang memakai BST misalnya.
0: Banyak sih.
1: Iya.
0: Banyak sih.
1: Iya, termasuk saya.
0: Oke, kita jeda sebentar. Biasanya nih pendengar nih suka ngomong ya, kalau pajak-pajak itu suka kepanasan gitu.
1: Iya, iya.
0: Yang kepanasan boleh me-WhatsApp 081 3900 15525, menelpon juga boleh setelah jeda ya, saya jeda sebentar. Boleh monggo kalau ada pertanyaan soal PBJT ini khususnya ya, atau pajak secara keseluruhan yang dikelola oleh pemerintah kota Solo, boleh Anda sampaikan. Nanti setelah jeda kita sambung lagi obrolannya, dan Anda tetaplah bersama kami mendengarkan obrolan siang ini hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita masih jalan bareng di obrolan siang opsi. Anda yang pengen gabung lewat WA call WA chat bisa 081390155525. Saya masih bersama Mas Andi Sutrisno, beliau Sekretaris Bapenda Kota Surakarta. Ada Pak Cuk sepertinya ya. Pak Cuk, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Nana.
0: Monggo, ada Mas Andi nih dari Bapenda Kota Surakarta.
1: Siang, Mas Andi.
2: Selamat siang, Pak Cuk.
0: Pak Cuk, Wonogiri, monggo.
1: Betulnya masyarakat itu soal pajak makin banyak, disiplin masyarakat itu mau bayar pajak ya, tapi kalau permintaan masyarakat itu jalan berlaku yang baik di hotmit mau ditembeli jalan. Aja
0: ditembeli itu aja kan, ya.
1: Tidak marem kalau masyarakat bayar pajak harus begini, harus tepat waktu, jalannya rusak, tapi kan prihatin masyarakat. Terus yang kedua saya bertanya Pak Mas Andi, kalau di Surakarta itu saya punya tanah 400 meter luasnya. Hitungannya pajaknya gimana, Mas Sandi? Tolong jelaskan.
0: Pajak apa ini? PBB? Pajak apa maksudnya?
1: PBB, bumi dan bangunan.
0: Oke, 400 meter ya.
1: Iya. Okay. Terima kasih, Mas Sandi. Terima kasih.
0: Matur nuwun, Pak Cu. Waalaikumsalam. Bisa jawab ya?
2: Jih, terima kasih, Pak Cu. Sebentar. Responnya.
0: Yang pengen telepon lagi monggo silakan, biar nanti bisa dijawab sekaligus begitu. Kalau ada yang mau nanya lewat 638055 juga boleh, atau WA chat juga boleh, lebih suka menulis, nanti bisa saya bacakan. Monggo Mas Andi ditanggapi.
2: Ya, ya Pak Cuk, jadi memang kita perlu bersama-sama untuk mengawasi seluruh uang dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh pemerintah. Artinya tadi sudah disampaikan Pak Cuk, ya kita itu masyarakat tuh sebenarnya orang awal untuk bayar pajak, bener gitu kan, artinya jalan ya diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi kami berterima kasih kepada masyarakat yang sudah apa ya punya kesadaran bahwa seluruh pembiayaan untuk perbaikan kota, untuk kebutuhan bersama, karena kita tahu tidak semua orang punya uang, artinya kemudian saling subsidi yang kemudian diwujudkan dalam pajak ini yang hanya bisa memfasilitasi semua kebutuhan bersama ini, termasuk bagaimana cara memperbaiki jalan, kebutuhan untuk memberikan beasiswa bagi mereka yang kurang mampu dan lain sebagainya. Nah, yang bisa saya respon adalah maka perlu kita awasi bersama untuk penggunaan pajaknya. Kita pemerintah kota sudah punya kanal-kanal aduan, ulas, kemudian WA Mas Wali dan lain sebagainya. Silakan bisa disampaikan apa yang menjadi curhatan, kritikan dan lain sebagainya yang pasti akan menjadi masukan yang konstruktif buat kami untuk memperbaiki apa yang perlu kami lakukan untuk pembangunan di Kota Surakarta.
0: Kalau jalan itu kayak gini loh, Mas Andi. Jalan itu adalah fasilitas umum yang paling sering kita pakai tiap hari, sehari nggak cuma sekali. Jadi kalau di apa namanya, jalannya nggak beres itu kerasa sekali. Kalau soal beasiswa anak-anak yang kurang mampu, mungkin bagi yang merasakannya, ada banyak yang tidak merasakannya, atau mungkin subsidi untuk fasilitas umum yang lain lah, mungkin itu tidak tiap hari. Tapi kalau jalan ini Mas, dan saya setuju Pak Cuk, kenapa jalan sekarang itu ditembeli mulu gitu, nggak ya kan, ditembel terus luwe gerunjal gitu, Mas Haji, luwe gerunjal gitu ya, karena naik sedikit gitu kan. Mungkin bisa ya, mungkin ke DPUPR-nya yang harus kenceng lagi gitu. Okay,
2: terima kasih Mbak Nana, Pak Cuk. Nanti akan kami sampaikan juga ke pihak terkait.
0: Agak bahaya ini dari tadi komplain mulu.
2: Iya, kami berusaha yang terbaik untuk masyarakat Kota Surakarta. Kemudian yang tadi Pak Cuk punya tanah di Solo misalnya, penghitungan PBB-nya bagaimana? Jadi kita punya namanya keputusan wali kota soal nilai jual objek pajak. Itu terbagi di zona-zona, misalnya di depan di RRI ini misalnya, NCOP-nya adalah 5 juta. Maka misalnya kemudian tanahnya Pak Cuk adalah 400, maka dikali 5 juta, kemudian dikali tarifnya. Tarifnya berapa? Sebelumnya akan dikurangi 60 juta dulu, kemudian dikali tarifnya, itu akan ketemu angka misalnya 1 juta untuk pajaknya. Jadi satu peta ini akan dihitung berdasarkan dua kriteria, satu tanahnya, dua bangunannya.
0: Mm-mm.
2: Jadi kalau hanya tanah saja akan jauh lebih murah dibanding dengan ketika ada bangunan.
0: Mm-mm.
2: Jadi penghitungannya seperti itu.
0: Lokasi ada tarif, geografisnya juga.
2: Ya, soal parselnya di mana itu juga berpengaruh. Artinya di Mojosongo dengan yang di Rogowarsito akan jauh berbeda.
0: Mm-mm.
2: Itu sudah ditetapkan di SK Wali Kota setiap tahun ketika akan ada penetapan untuk penerbitan SPPT PBB.
0: Setiap tahun?
2: Iya, pasti ada
0: makanya,
2: SK.
0: Makanya kadang setiap tahun itu pajaknya beda, ganti.
2: Ya Mbak Nana, untuk Solo itu kita tiap tahun akan menetapkan. Tetapi nilai yang kita pakai adalah nilai tahun 2018.
0: Oh.
2: Padahal sebenarnya undang-undang mengamanatkan pemerintah untuk mereview NGOP itu setiap 3 tahun sekali.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Tapi kan itu sempat rame kan yang
2: ya 2022,
0: naik,
2: 2023.
0: Kan?
2: Iya, makanya kita kembali ke 2018.
0: Iya. Oke. Okay. Tapi suatu hari tetap
2: sebenarnya ini juga soal apa ya? Soal kepastian nilai tanah juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Artinya harga yang sekarang kita miliki di 2018 itu sebenarnya hanya sekitar ya 30-40% dari harga pasar yang sekarang ya, harga pasar.
0: Jauh banget berarti.
2: Iya, memang.
0: Hmm.
2: Ada yang pakai, kita kan juga NGOP itu dipakai untuk BPHTB, proses transaksi jual beli kan.
0: Hmm.
2: Nah, ada yang kemudian melaporkan transaksi saya dengan harga 1 juta kali 400 misalnya, hanya 400 juta. Padahal di lapangan di situ misalnya sudah 5 juta.
0: Iya.
2: Ya, kayak gitu-itu yang terjadi.
0: Iya, jadi kita kayak jane masih diuntungkan gitu ya.
2: Iya.
0: Konsul apa? Warga ini wajib pajak ini. Oke. Okay. Oke, okay. Semoga enggak naik-naik aja sih. Itu ya. Jadi Pak Cuk semoga cukup terjawab. Pertanyaan soal tanah 400 meter tadi nge. Yang pengen gabung lagi 638055 bisa. Kemudian 081 3900 155 25 juga bisa. Kalau untuk hotel, berarti para tamu hotel ini sudah membayar pajak 10%-nya berarti.
2: Iya. Jadi ketika mereka check out, bayarnya itu biasanya di depan atau belakang ya? Ya itu sudah termasuk harusnya.
0: Oke, okay. Di situ tertera atau tidak tergantung si hotel ya?
2: Iya, tetapi berdasarkan perwali tadi bahwa kalau memang tidak tertera di situ, yang dibayarkan adalah omsetnya.
0: Iya.
2: Jadi balik lagi mungkin ke PBJT makanan minuman ya, omset itu yang biasanya terjadi di teman-teman warung misalnya. Loh saya kan harus bayar pegawai, bayar listrik, kulaan, dan lain sebagainya.
0: Airah.
2: Tapi yang dimaksud oleh undang-undang adalah omset. Artinya semua yang diterima dari konsumen. Satu hari itu ada 10 konsumen bayar 100 ribu, maka omsetnya adalah 1 juta yang dilaporkan.
0: Oke.
2: Karena kita nggak bayari apa? Untuk pengeluaran,
0: ya, karena
2: tetapi
0: memang
2: adalah
0: di,
2: yang dititipkan oleh Mbak Nana itu yang kita ambil sebenarnya.
0: Ya. Itu ya, semoga sudah menambah insight kita bagaimana alur pajak yang kita bayarkan dan seperti apa sesungguhnya gampangnya kita membayar pajak karena kalau udah regani segitu ya kita bayar segitu selesai gitu ya. Oke. Kemudian ini kita udah bayar nih Mas Andi, kita udah beli seblak gitu ya, seblak di warung yang viral gitu. Buat jadi
2: kasur.
0: bukan seblak kasur.
2: Oh, bukan.
0: Makanan kan. Terus bagaimana kita tahu kalau pajak kita itu sampai ke tempatnya? Kan ini dititipkan ke pengusaha.
2: Iya. Itu yang menjadi salah satu persoalan sebenarnya.
0: Artinya
2: ini soal kepatuhan WP-nya.
0: Padahal sih sudah patuh nih saya nih.
2: Mbak Nana sudah patuh, tapi saya sebagai bakul mie ayam
0: seblak.
2: Bakul seblak. Mungkin saya hanya bayar ke yang 50% misalnya. Nah, ini kan menjadi persoalan yang kedua. Soal pertama, masyarakat sudah sadar untuk saya partisipasi untuk pembangunan.
0: Pasti
2: saya
0: sadar bayar. Karena ya, itu karena kalau sudah kita makan bayar, makanya memang harus bayar. Orang aku mau aku njaluk cucul 10% enggak mungkin.
2: Iya, gitu loh. Kan ya izin toh, Mbak.
0: Iya. Ya,
2: pasti itu.
0: Nah, itu
2: apalagi
0: pasti
2: di food court sadar. Berapapun pasti akan dibayar.
0: Nah, apalagi sama pacar ya toh. Iya.
2: Nah, yang persoalan kedua adalah soal kepatuhan, kejujuran dari masing-masing pengusahanya.
0: Mm-mm.
2: Apakah yang sudah dititipkan itu kemudian akan saya kumpulkan secara benar dan saya laporkan. Nah, tadi yang saya sampaikan masih ada ketidakpatuhan itu. Nah, kemarin Mas Wali setelah dari mana? Dari Medan Apeksi itu bawa oleh-oleh di Medan itu sudah ada pilot project baru satu warung makan gitu ya, namanya Split Tax,
0: oke.
2: Okay. Jadi ketika Mbak Nana bayar 110 lewat krisnya pengusaha, maka 100.000 masuk rekeningnya pengusaha, 10.000 masuk rekening
0: directly gitu maksudnya.
2: Directly, kayak option tadi.
0: Mm-mm.
2: Tapi ini kita baru sedang memproses itu untuk ya. Yang tadi ditanyakan oleh Mbak Nana, bagaimana kita menjamin bahwa uang yang saya bayarkan, saya titipkan itu nyampe ke Pemkot kan gitu.
0: Sehingga PJU-nya nyala semua, iya, kan kita mau, iya, sehingga alus jalannya, iya, kan gitu, iya, kita,
2: nah,
0: maunya.
2: Itu yang kemudian salah satu upaya kita untuk memastikan, itu satu. Kemudian yang kedua, kita kadang melakukan namanya visit, Mbak. Visit. Jadi kita datang ke warung sate, ke warung makan, kafe-kafe itu visit untuk menghitung. Hari itu yang jajan di tempat kafe A ini berapa? Karena dia laporan omsetnya hanya 100 juta, berarti kan dia pajaknya hanya 10. Kita hitung misalnya, kita hitung hari ini yang datang 300 orang, rata-rata makanannya adalah 30.000 misalnya. Berarti satu hari itu kan dia sudah 10 juta. Dan kali berapa hari buka, kita pasti dapat angka. Kira-kira harusnya omsetnya kafe A ini adalah 250 juta. Harusnya bayar 25. Nah, ini yang kita lakukan fungsi pengawasan, kontrol itu untuk memastikan bahwa tidak ada uang masyarakat yang dititipkan itu kemudian tidak sampai ke pemerintah kota. Salah satunya itu, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Satu, dua. Kemudian kita juga ada yang namanya alat monitoring. Jadi alat monitoring itu bisa ditempelkan di softwarenya pengusaha. Jadi kita tahu Mbak Nana jajan di
0: tapi
2: restoran.
0: Atas izin kan, atas izin pengusaha kan itu.
2: Iya, itu masang di situ masuk kayak CIA itu kan nggak mungkin. Jadi kita kesana, kita bisa melihat transaksinya berapa, sama nggak dengan omset yang dilaporkan. Biasanya seperti itu.
0: Tapi itu kayak itu jamak ya, maksudnya pengusaha tidak melaporkan yang sesungguhnya itu sudah jadi lagu lama ya.
2: Iya, saya nggak komentar ya. Tapi ya kita berharap memang semua pengusaha paham ya situasinya bahwa mereka adalah rekan kami untuk memungutkan pajak dari masyarakat.
0: Iya, susah juga mancing Mas Andi ya. Iya. Oke.
2: Okay. Nah, ya di pinggir jurang.
0: Dari tadi di pinggir jurang, untung AC-nya besar ya, nggak sumuh ya. Oke. Tapi memang seru kalau ngobrolin pajak itu memang seru ya. Oke. Okay. Yang mau gabung lagi, habis waktunya. 2-3 menit saja Mas Andi.
2: Oh, iya,
0: seneng gak pasti ya?
2: Seneng banget.
0: Bisa lepas dari pinggir jurangnya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Mas Andi, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat dan yakinkan kami bahwa pajak kami itu betul-betul bermanfaat untuk kepentingan bersama.
2: Iya. Jadi secara prinsip bahwa kota ini tidak akan berjalan tanpa partisipasi dari masyarakat semuanya. Jadi setiap orang sudah diberikan masing-masing kondisi, apalagi yang beruntung ya, bisa punya rumah megah dan lain sebagainya. Dan uang dari itu adalah digunakan untuk mensubsidi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang lain. Kira tadi Mbak Nana sempat sampaikan, tidak banyak orang yang kemudian menikmati fasilitas
0: ya kan?
2: BST, tetapi yang pasti adalah jalan lah. Apa yang ditujukan oleh pajak ini adalah sebagai sumber pemasukan pembiayaan kita untuk kebutuhan bersama, jalan baik, listrik nyala terus dan lain sebagainya. Nah, pertama dan utama terima kasih atas masyarakat yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik itu PBB ataupun para pengusaha warung makan yang sudah dengan sukarela, dengan niat baik juga menyampaikan apa yang sudah dititipkan oleh wajib pajak, oleh subjek pajak masyarakat yang jajan dan lain sebagainya. Dan kami mengharap bahwa apa yang kita lakukan sudah pasti adalah

kita untuk sama-sama meningkatkan kesadaran kita untuk mencintai tempat tinggal kita ya. Karena kita maunya juga dapat fasilitas umum yang terbaik tentu saja. Oke. Okay. Saya enggak memusuhi Mas Andi loh ini. Oke, baik. Pendengar, sekarang saya ajak Anda menantikan saat pukul 11 siang saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional Dinamika Olahraga. Tetap bergabung bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 di 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: informasi pertama, olahraga terpopuler sepak ke peringkat ketiga klasemen Inggris usai menaklukkan Hull United 4-1. Kita akan simak laporan dari Liliana De.
1: Nampadu into the comes out for
2: menjamu Newcastle United pada pertandingan Premier Inggris musim 2020-27 dini hari tadi. Menang telak 4 harus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama. Vogel, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh Noah Okafor kemudian menambah keunggulan. Bosu Matore mencetak gol hiburan jelang peluit akhir. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion for
4: dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami 3 detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Leicester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Inter Milan juga berhasil membalikkan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari 4 laga pekan keempat Liga Italia musim 2020. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah dan Jurgen Ekenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi tim terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol.

Shifu Bakar menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas timnya berhasil mengamankan kemenangan atas di Serie A. Fabregas kemenangan lewat kerja fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan jadi penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk

0: secara detail.
1: Empat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapang latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach Yun ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach Yun itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia

0: masing-masing.
1: Gambaran squad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa bagi kami. Jadi mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Al bahkan menjelaskan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games IGC yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 4 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games. Ia menyebut bahwa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti roll track planting. Planting sedang dikerjakan. Fasilitas lain untuk sudah progres, termasuk perbaikan, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, kemudian juga ada longsor area operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sani Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Dengan RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surakarta siang ini masih terus bersama Anda pendengar. Kami informasikan untuk program jeda kami, nanti kami akan menghadirkan obrolan seputar Kepalang Merahan ya. Jadi bersama kami terus saja, WA-nya saya buka terus. Pak Joko Hartono, terima kasih sudah me-WhatsApp ya. Kirim jeda Mbak Nana. Oke, jedanya nanti untuk cerita sama narasumber ya Pak. Untuk sekarang boleh sekedar mengirimkan WhatsApp. Say hi, mengabarkan. Monggo Pak Joko Hartono, terima kasih sudah me-WhatsApp jeda siang ini. Saya juga membuka WA chatnya ya sepanjang jeda ini. Dan tentunya saya pengennya Anda juga setia terus mendengarkan kami. Astrid, lagu semusim saya pilihkan. Pak Kris, thank you sudah mencoba menelpon, tapi saya sedang tidak mengangkat telepon dulu untuk sekarang. WA chatnya monggo bisa digunakan, ge. Tetap bersama kami di Jeda Jendela Cerita Anda.

0: Pendengar jeda jendela cerita Anda, Anda dengarkan sekarang. Tadi sudah saya informasikan ya, kita mau ngobrol-ngobrol dengan tamu kita kali ini di edisi jeda jendela cerita Anda untuk hari ini 15 September 2026.
1: Jendela cerita Anda. Jeda.
0: Untuk sementara saya tidak menerima telepon dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu. Nanti kalau saya ada waktu dan saya buka sesinya untuk bisa berinteraksi dengan Anda, Anda boleh menelpon ya. Ada momen penting yang menjadi catatan untuk kita semua karena PMI Palang Merah Indonesia ini berulang tahun, akan berulang tahun ya. Tidak cuma RRI aja ternyata yang ulang tahun di bulan September ya. Saudara kita Palang Merah Indonesia ternyata juga mau ulang tahun ya. Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Riki Mirzam Abdurozak ya. Nggih. Selamat datang dulu, terima kasih sudah mampir di studio ya, Mas Riki.
2: Ya, terima kasih Mbak.
0: Ulang tahunnya tanggal berapa?
2: 17 September Mbak Nana.
0: Dua hari lagi?
2: Dua hari lagi ya, betul.
0: Wow.
2: Ya.
0: Oke, kita 11 September, jadi kacek berapa itu? 6 hari.
2: 6 hari ya.
0: Kacek 6 hari ya. Oh, baraan berarti?
2: Baraan.
0: Ke
2: 81 wow. Sama juga.
0: Baraan berarti ya. Sak leting ya.
2: Sak leting, betul.
0: Oke, jadi apa yang menjadi gagasan utama untuk perayaan HUT PMI tahun ini Mas Rike?
2: Oke, tahun ini kebetulan memang setiap tahun dari PMI Pusat itu juga menurunkan sebuah tagline atau visi yang dimana untuk kegiatan ke-81 ini peduli bergerak bersama.
0: Peduli bergerak ya, bersama.
2: Jadi harapan kami di tahun ke-81 ini sebenarnya kan PM ini kan milik masyarakat.
0: Masyarakat. Kayak RRI juga milik masyarakat.
2: Iya betul, karena kita milik masyarakat dan harapan kami juga dengan tema peduli berbagi bersama ini bahwasanya kami mengharapkan juga di era saat ini yang dimana beberapa orang mengatakan generasinya sudah semakin individualis, harapan kami muncul kebetulan-kebetulan bukan hanya disampaikan lewat WA saja misalkan. Contohlah kalau kita ada kenalan kita yang meninggal, kalau kita peduli ya sekarang WA aja cukup innalillahi gitu ya, kan.
0: Atau karena stiker
2: betul itu karena sudah menggugurkan kewajiban ya. Harapannya bukan hanya peduli tapi juga dilanjutkan dengan bergerak, kita harus ada pergerakan gitu. Nah, pergerakan biar berdampak untuk masyarakat. Nah, pergerakan ini harapan kami kita lakukan secara bersama-sama agar dampaknya lebih luas gitu kan. Jadi harapan kami bahwa semua elemen masyarakat sudah mulai untuk melakukan kebetulan ini untuk melakukan pergerakan secara bersama-sama. Seperti jurnal fitrahnya PMI kan namanya kan pergerakan gerakan palang merah. Jadi kalau Anda bergerak berarti ya bukan PMI. Kami dengan bergerak bersama masyarakat ini kita bisa memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat gitu Mbak.
0: Tujuannya tetap berdampak ya.
2: Betul.
0: Sama ya. Now in this economy
2: ya
0: harus berdampak. Betul. Ya. Organisasi-organisasi macam Anda ini malah justru apa Mas Riki diharapkan sumbangsihnya ya. Tapi begini, tar dulu ya, saya belum mengenalkan Mas Riki ini adalah kepala markas PMI Kota Surakarta. Kok ada markasnya segala?
2: Iya.
0: Kepala jadi, markas itu ngap medeni uang gitu ya.
2: Jadi malah di PMI kan tidak ada kantor gitu. Memang harapannya kan memang 24 jam.
0: Iya.
2: Jadi secara struktural itu PMI secara garis besar di bawah pengurus itu ada 2.

0: unit besar. Yang pertama unit donor darah, itu untuk ngurusin segala sesuatu tentang transfusi darah, mulai dari nyari pendonor sampai dengan pengolahan dan sampai distribusi.
1: Oke, sampai distribusi.
0: Ya, satunya lagi unit markas.
1: Unit markas.
0: Ini di luar kegiatan donor darah, di situ ada kegiatan sosial juga ada kegiatan kesehatan gitu. Jadi bencana, kemudian kegiatan-kegiatan seperti kami ada GRIA PMI untuk ODGJ, pokoknya sosial-sosial pemberian bantuan itu maksudnya ke unit markas.
1: Oh, gitu. Jadi ini terpisah dengan unit donor darah.
0: Betul.
1: Secara garis besar itu kan masyarakat taunya kalau PMI itu ya donor darah.
0: Betul.
1: Gitu kan?
0: Betul.
1: Itu doang. Ternyata banyak sub kegiatan yang lain ya.
0: Iya, betul.
1: Memang donor darahnya itu utama.
0: Iya. Jadi malah sebenarnya awalnya memang core bisnisnya PMI, biar dibilang core bisnis dalam tanda kutip ya. Jadi core kegiatannya PMI itu memang di pengelolaan darah dan bencana. Cuma karena pengelolaan darah itu bisa dibilang kan kegiatan rutin ya, kegiatan rutin dalam artian setiap hari itu ada yang membutuhkan, jadi mungkin lebih terkenal gitu. Padahal di sisi lain ada kegiatan masyarakat di sosial, kegiatan kemanusiaan, salah satunya penanggulangan bencana. Yang kelihatannya ketika bencana lepas keluar ya. Main Putri Cempo ya, markasnya kelihatan nih. Truk tagi kesana setiap hari gitu kan. Kemudian ada NTT, markas bergerak. Nah,
1: taruh. Kegiatan markas ini terhubung gak dengan dengan donor darahnya? Artinya begini, apakah setiap kegiatan markas kebencanaan misalnya atau sosial ini memang harus ada hubungannya dengan kebutuhan darah atau tidak?
0: Dipungkiri atau tidak, tetap kami jadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Karena ketika ada bencana pun pasti kebutuhan darah itu muncul. Seperti kemarin sebelumnya di Aceh yang banjir bandang itu, muncul pertama kebutuhan pasti butuh kesehatan. Kemudian karena PMI-nya terkena juga, kebutuhan darah juga meningkat. Jadi kami juga harus berjalan beriringan terus, Mbak. Jadi ya memang dua unit yang berbeda, tapi kami selalu berjalan beriringan, kayak sepatu lah kanan kiri gitu jalan.
1: Agak romantis ya. Itu. Jadi kita jadi tahu ya, pendengar, ada dua unit besar di dalam tubuh PMI, unit donor darah dan unit markasnya. Nah, Mas Riki ini kepala markasnya, gitu kan ya? Sudah kenalan lo ini, sudah tak kenal lagi lo ya? Sesungguhnya, kalau tadi dibilang Mas Riki secara cepat mengatakan core business, terus kemudian dalam tanda kutip ya, sesungguhnya kegiatan PMI itu didanai dari mana sih, Mas?
0: Didanai dari mana? Jadi sebetulnya saat ini ke masing-masing kabupaten kota itu mempunyai manajemen sendiri-sendiri dalam artian kalau sesuai dengan undang-undang itu bisa didanai dari APBD pemerintah karena sudah ada undang-undangnya. Ada undang-undang nomor 1 tahun 2018. Kemudian yang kedua biasanya ada bulan dana.
1: Bulan dana. Ini diselenggarakan oleh PMI sendiri juga.
0: PMI sendiri dengan kepanitiaan tingkat kota biasanya, kabupaten kota. Setiap tahun ada kegiatan bulan dana. Bulan dana itu semacam kayak kegiatan penggalangan dana yang masing-masing kota berbeda, kabupaten kota berbeda, tapi rata-rata semacam kayak dulu ada kupon. Misalkan kalau kita bayar listrik ada kupon PMI, misalkan masuk ke tempat wisata ada iuran PMI. Di kota-kota lain masih seperti itu. Jadi namanya bulan dana. Dan itu sah dalam artian di ADART juga kita PMI Jansimai boleh menyelenggarakan. Namun khusus di PMI Kota Surakarta itu sejak tahun 98 kami sudah tidak menyelenggarakan bulan dana. Karena pada waktu itu 1998 waktu kerusuhan Mei itu
1: sudah tidak ada bulan dana.
0: Tidak ada bulan
1: diganti
0: dana.
1: Dengan atau bagaimana?
0: Ya karena pada waktu itu pengurus merasa kok dalam tanda kutip masyarakat yang tidak mampu pun atau masyarakat yang menengah ke bawah kena juga. Padahal mereka itu harusnya sebagai penerima manfaat, bukan okay. sebagai donatur. Akhirnya PMI Solo tidak mengadakan bulanan sejak 98. Sebagai gantinya PMI Solo membuat semacam unit-unit usaha.
1: Unit untuk, usaha,
0: ya okay. betul, untuk membiayai kegiatan-kegiatan kemanusiaannya.
1: Jadi apa ini unit usaha ini?
0: Seperti saat ini ada jadi kalau di markas sepertinya ada dua bagian, satunya okay. pelayanan masyarakat, satunya pelayanan kesehatan. Nah, di pelayanan kesehatan inilah yang menjadi bisa dibilang unit usahanya dari markas.
1: Apa klinik?
0: Jadi kita ada klinik Pratama, kemudian kita ada
1: klinik. Ada klinik, ada lab kayaknya ya.
0: Ada lab klinik, kemudian kita ada praktek dokter spesialis obgyn. Kemudian kita
1: siapa yang bayar dokternya?
0: PMI kan karena ini unit usaha, jadi tetap
1: ada. Oh ada, iya, oke, okay, okay, karena itu unit usaha.
0: Iya okay. unit usaha, kemudian ada baby spa, kemudian kita ada menyelenggarakan pelatihan-pelatihan.
1: Okay.
0: Nah dari hasil unit usaha ini surplusnya nanti dipakai untuk kegiatan kemanusiaan. Selain itu kita juga menghimpun donasi, tetapi tidak dalam dalam tanda kutip tidak secara sukarela, tidak ada keharusan. Kalau bulan dana kan sudah pasti ini dipastikan yeah, yeah. nih lah, kalau kita mengumpul donasi dari yang pengusaha-pengusaha, jadi memang dari kalangan menengah ke atas.
1: Cara cari donasinya?
0: Iya, cara cari donasinya bermacam-macam. Jadi kebetulan kalau kita bisa dibilang pengurusan PMI Solo itu juga unik gitu mbak. Jadi di tempat-tempat lain itu rata-rata dari mungkin pensiunan ASN, pejabat gitu. Kalau di
1: pengusaha kan kalau di PMI Solo
0: hampir semuanya pengusaha. Hampir semuanya pengusaha. Akhirnya dari apa namanya jejaringnya pengusaha ini juga lebih gampang. Kemudian dari layanan-layanan kemanusiaan kita yang kita jaga itu ternyata juga memberikan efek yang signifikan. Contoh, kita ada ambulans gratis 24 jam.
1: Oke. Okay.
0: Dan tidak boleh menerima tip sama sekali. Uang rokok, uang kalau dikasih roti boleh, oke lah dikasih diterima. Tapi kalau ketahuan menerima tip akan ada punishment, ada sanksi. Jadi akhirnya tidak boleh menerima tip sama sekali. Jadi 24 jam di dalam kota Solo itu gratis. Ketika pelayanan dikasih tip tidak mau. Ternyata yang diantar itu, contohlah kemarin salah satu, ternyata keponakannya salah satu pengusaha besar di okay. Solo. Ceritalah dia ke tantenya ini, habis ditolong PMI tidak mau dikasih tip karena sama-sama pengusaha dan beliau kenal dengan pengurus juga. Tiba-tiba pengurus kami, PMI masih butuh ambulan enggak? Nah, ya tak, sumbang ambulan satu gitu.
1: Okay,
0: jadi
1: okay.
0: dari
1: apa sih kayak gitu
0: itu,
1: ya
0: semacam itu akhirnya apa namanya kepercayaan masyarakat meningkat. Kemudian kami juga satu-satunya di PMI di Indonesia yang punya namanya penampungan ODGJ. Kita ada Griya PMI Peduli itu untuk menampung ODGJ terlantar itu sejak 2012. Kemudian kita juga punya Griya Bahagia untuk lansia terlantar. Nah, melalui kegiatan-kegiatan inilah yang akhirnya masyarakat percaya bahwa oh memang donasinya untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu. Dan satu lagi yang menurut saya sangat masih kami jaga sampai saat ini adalah donasi yang masuk ke PMI itu 100% balik ke masyarakat itu. Jadi tidak boleh dipakai buat operasional itu. Jadi ketika kami ada programnya Dompet Kemanusiaan. Itu dulu sebelum ada BPJS, masyarakat banyak yang kesulitan untuk berobat, akhirnya muncul Dompet Kemanusiaan. Itu 100% dari masyarakat ke masyarakat. Kemudian tagline-nya pada waktu itu miskin sakit hubungi PMI gitu. Agak bombastis itu. Tapi kami sempat di staff sempat khawatir, ini beneran mana di DKK aja mungkin masih yang sakit masyarakat banyak gitu. Kita dari mana uangnya? Tapi ternyata donasi, berarti misalkan ada donasi 100.000 ya harus keluar 100.000 untuk balik ke masyarakat gitu. Untuk operasional kita survei ke masyarakat itu enggak boleh pakai dana itu. Sampai sekarang dijaga seperti itu. Jadi dan bergeser setelah ada BPJS, alhamdulillah masyarakat banyak terbantu. Akhirnya kami membantu alat-alat kesehatan yang tidak di cover BPJS. Misalkan orang sakit nih, misalkan stroke, untuk kursi roda tidak di cover BPJS. Akhirnya yang tidak mampu ya kami bisa bantu kursi roda, alat bantu jalan. Okay, kemudian misalkan ada pasien jantung bocor nih, di cover BPJS tapi dia harus operasi ke Jakarta, transportnya kan tidak ditanggung BPJS. Kemudian dia di sana hidupnya bagaimana, makanya bagaimana, kan tidak ditanggung BPJS. Nah kami bisa berperan di situ sekarang akhirnya, dan itu dananya kami hanya fasilitasi aja, dananya benar-benar dari masyarakat menyumbang, kami sampaikan ke yang membutuhkan. Event bencana pun
1: cara meyakinkan itu. Masyarakat kalau itu betul berjalan begitu bagaimana?
0: Dengan transparansi tentunya, kami tetap report semua kegiatan kami ya, tetap kami report ke masyarakat, kemudian melalui berbagai bermacam-macam event. Jadi kan pengurus ini kan organisasinya itu atau kegiatannya tidak hanya di PMI. Mm-hmm. Mereka kan punya circle-circle itu, kami manfaatkan jejaring seperti itu. Kami sosialisasikan di situ. Kemudian PMI itu kan ada relawan mulai dari SD, PMR Mula Madya Wira, SD, SMP, SMA itu kami sebenarnya sudah punya basis lah ya, basis relawan, calon relawan.
1: Yeah.
0: Dari situ kami bisa masuk untuk mereport ke sekolah-sekolahan, ke orang-orang tua, ke masyarakat yang anaknya sekolah di situ. Kemudian kami juga punya namanya SIBAT, siaga berbasis masyarakat, itu adalah kepanjangan kami di 54 kelurahan. Itu juga bisa masuk sosialisasi sampai dari situ juga. Dan di awal dulu kami hampir setiap PKK kami masukin untuk sosialisasi, untuk laporan seperti itu. Bahkan sampai saat ini salah satu PKK di Solo, PKK Banjarsari, itu karena percaya dengan PMI itu hampir setiap tahun itu memberikan donasi melalui dompet kemanusiaan itu sampai puluhan juta gitu. Karena mereka tahu, karena dalam tanda kutip kami tidak hanya ayo donasi ke kami, tapi kami juga kalau ada tetangga Anda yang membutuhkan bisa lapor ke kami. Jadi mereka tahu kalau tetangganya dibantu oleh PMI gitu kan. Kami ketika membantu juga tidak hanya kami sendiri tapi juga mengajak teman-teman PKK yang ada di sana gitu. Jadi sebagai bukti loh, ini loh donasi yang teman-teman sampaikan ke kami sudah kami sampaikan ke masyarakat. Kami juga ketika di situ pasiennya di dekat sekolahan, kami ajak PMR yang dari situ. PMR yuk kita ajak, kita bantuannya ada yang membutuhkan di dekat sekolahan, yuk kita ajak bantu untuk mengantar. Jadi akhirnya terbentuk dari situ transparansi bahwa penggunaan biaya, penggunaan donasi ini benar-benar sampai ke masyarakat.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Tidak seluruhnya personel di PMI itu relawan kan?
0: Tentu tidak. Jadi di PMI itu ada unsur yang pertama itu pengurus.
1: Okay.
0: Pengurus itu tiap 5 tahun sekali dipilih. Kemudian kemudian ada relawan, kemudian ada staff. Staff ini memang digaji secara profesional. Memang mereka mencari penghidupan di situ. Nah, jadi tetap yang menjalankan roda organisasi pekerjaan itu tetap kita ada staff juga.
1: Oke, jadi itu tetap ada biaya operasional untuk itu gitu
0: pasti,
1: ya?
0: Pasti.
1: Oke. Oke, tapi yang panjenengan gambarkan tadi kan kayak PMI itu kayak sudah kayak gurita kalau saya bilang ya. Sebuah organisasi kemanusiaan yang sudah menggurita sesungguhnya. Jadi kayak semuanya udah settle begitu. Berpengaruhkah senioritas dalam profesionalisme layanannya PMI itu?
0: Senioritas gimana maksudnya?
1: 81 tahun kan
0: akhirnya. Okay, betul.
1: Itu memang bisa sebesar itu atau itu memang harus dijaga setiap saatnya?
0: Ya,
1: karena ini yang panjenengan ceritakan kan banyak banget kegiatan, banyak kemudian donasi juga dalam jumlah besar, kemudian kiprahnya juga besar begitu kan ya.
0: Oke, jadi tetap hal semacam itu tetap harus kita jaga terus-menerus ya Pak. Jadi salah satu kuncinya itu ya ada di pelayanan kemanusiaan yang profesional gitu. Ketika kita tidak profesional,
1: bagaimana pasti caranya? Ya, kan caranya, Mas Rik ini muda banget ya.
0: Iya, muda.
1: Masih muda. Jadi muda. Iya kan? Artinya itu harus dijaga kan ya.
0: Betul,
1: 81 tahun ini kan dalam rangka ulang tahun ya. 81 tahun itu kan bukan perjalanan yang singkat sesungguhnya untuk membesarkan sebuah organisasi. Mas Riki sendiri masih muda. Pengalamannya tentu tidak sebanyak yang pendahulu kan ya. Apa caranya?
0: Jadi kalau untuk di tingkat staff kami memang sudah ada dalam tanda kutip doktrin gitu ya, bahwa staff itu di jam kerja, di luar jam kerja itu relawan. Itu sudah kami doktrinkan ke teman-teman staff. Jadi sehari-hari kamu dari jam 8 katakanlah jam 8 sampai jam 3 kamu jadi staff, tapi begitu di luar itu ada bencana ya kamu harus jadi relawan. Jadi yang bagian akuntansi ketika ada bencana ya kerajang-kerajang Brambang gitu.
1: Oke.
0: Jadi sudah kami
1: ada doktrin. Iklim seperti betul, itu ya, yang sudah tercipta sejak lama.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu yang terus kami dengungkan ke apa, teman-teman staff juga, kemudian hubungannya dengan relawan juga apa terus kami galak. Jadi dalam kutip hampir setiap kegiatan di PMI pasti akan melibatkan oleh teman-teman relawan. Dan teman-teman relawan dalam kutip ya kita memang benar-benar coba jaga kerelawanannya gitu. Kita tidak ingin kerelawan ini akhirnya terus beberapa mungkin di tempat lain ada yang akhirnya dapat apalagi kalau pas mungkin ada NGO dari luar gitu kan. Kadang-kadang ngasih insentif untuk relawan, itu kadang-kadang yang bikin memang jiwa kerelawan sedikit-sedikit luntur. Tapi di Solo saat ini kami jaga hal semacam itu, bahwa memang setiap kegiatan kemanusiaan tidak mendapatkan
1: insentif
0: ya. Tapi kebutuhannya kami cukupi. Jadi misalkan transportasi ya yang nanggung PMI, makan kamu sehari-hari yang nanggung PMI, tapi tidak ada untuk insentif untuk kecuali kalau teman-teman relawan itu berkegiatan yang profesional. Contoh teman-teman KSR, dan KSR itu relawan yang ada di perguruan tinggi
1: di kampus kan.
0: Jadi, ikut kegiatan PMI Solo misalkan penjagaan kesehatan bola. Itu kan kita dapat dari situ, dapat dibayar, istilahnya kita dibayar di situ. Ya, mereka jadi pekerja profesional pada waktu dia penjagaan bola, ya mereka dapat. Tapi ketika ada bencana ya mereka enggak dapat. Ya, itu sudah terbangun
1: sejak lama
0: sehingga sampai saat ini pun juga ada teman-teman relawan cukup solid untuk bisa dan mereka.
1: Tapi itu utama ya. Itu kayak ruhnya itu di luar kamu staff ketika jam kerja setelahnya kamu jadi relawan itu menjadi ruh di dalam betul. PMI dan itu menurut Mas Riki yang jadi kenapa PMI bisa tetap kuat begitu.
0: Iya, itu salah satu poinnya coba di sisi staff ya. Karena juga yang sangat menentukan tentu saja di integritas dari pengurus.
1: Nah itu
0: pengurus itu akan sangat menentukan bagaimana PMI ini berjalan.
1: Oke.
0: Nah, di PMI Solo dengan iklim yang semua hampir semayoritas pengusaha, itu akhirnya kebiasaan di perusahaannya itu terbawa di PMI gitu. Jadi saat ini bisa dibilang PMI Kota Solo itu dibilang ini yang menyampaikan Pak Yusuf Kalla dan dari Provinsi Jawa Tengah ya, bahwa PMI Solo ini adalah salah satu PMI yang mandiri. Dalam artian tidak mengandalkan BPBD dan juga tidak mengandalkan bulan dana, tapi bisa mencari dalam tanda kutip penghasilan sendiri untuk biaya kemanusiaannya. Nah ini dari mana ya, dari integritas pengurus tadi, bagaimana bahwa pengurus kalau di pengurus adanya istilahnya orang golek urip ning PMI ning urip PMI, itu filosofi yang di pengurus. Dan pengurus ini adalah kemarin itu ada PMI ini adalah ladang amal itu, ibaratnya mereka hampir semuanya sudah mentas lah ya, sudah mentas. Yeah. Jadi mereka mencari kegiatan kemanusiaan.
1: Turah lah ya orang kurang mentas, turah ya.
0: Turah. Jadi dan karena kita kerja secara profesional, akhirnya pengurus-pengurus ini juga nyaman di PMI karena idenya bisa ditangkap oleh teman-teman staff dan relawan, kemudian bisa berjalan dan itu transparan. Bisa bertanggung jawabkan. Jadi akhirnya pengurus juga merasa nyaman dan mau mengurupi PMI itu tadi.
1: Okay. Jadi itu sengaja nggak sih?
0: Apa?
1: Sengaja nggak? Sengaja. Bahwa pengurus itu mostly berasal dari kalangan pengusaha.
0: Sengaja
1: atau tidak ya? Karena siapa tahu pengurus berikutnya apakah harus dari kalangan pengusaha atau bagaimana?
0: Enggak juga sih, Pak. Tapi memang jadi kebetulan saya gabung di PMI itu sejak 2005. 2005 itu memang ya masih ada beberapa ex pejabat itu masih ada. Kemudian ketika ketuanya itu pengusaha, dia akan menggandeng teman-teman pengusaha yang lain.
1: Ya,
0: kalau ketuanya saja itu misalkan dari pejabat, dia juga akan menggandeng
1: teman-temannya
0: yang lain. Jadi menurut saya pemilihan ketua ini yang jadi salah satu kunci juga di kepengurusan. Mereka pun ketuanya pengusaha, dia juga bisa menggerakkan teman-teman pengusaha yang lain. Dan integritasnya pasti sih.
1: dan menguntungkan ketika pengusaha.
0: Betul.
1: Ya?
0: Tetapi juga bisa dibandingkan, maksudnya di PMI kayaknya organisasi kemanusiaan gitu, tapi kerja kami juga ditarget. Ada target seperti perusahaannya. Dan itu tidak belum terjadi di beberapa di tempat yang lain.
1: PMI apa itu target lain. Apa contohnya?
0: Contoh kadanglah misalkan anak kami punya unit usaha ya kayak perusahaan Pak. Unit usaha ya ini unit usahanya harus menguntungkan. Targetnya tiap bulan berapa, tiap tahun berapa. Kita harus melakukan kegiatan marketing. Nah, itu berjalan di tempat lain karena masih dapat APBD ya sudah ada APBD digunakan, ada APBD dan kegiatan. Oleh karena itu kegiatan bisa dicek kegiatan PMI Kota Surakarta utama di bidang markasnya dibandingkan dengan PMI yang lain, menurut saya masih sangat banyak. Otomatis kita punya Gria PMI itu yang satu-satunya di Indonesia PMI punya penampungan UDGJ baru PMI Solo.
1: Oke, itu menonjol ya. Apa namanya? Bagaimana dengan ini bukan unit jenengan sih ya, cuma donor darah ini menarik untuk kita tahu pengetahuannya. Dulu orang itu mau butuh darah itu harus kelesotan gitu ya di PMI dulu. Sekarang kan udah enggak, sudah ada sistematikanya sehingga orang sakit di rumah sakit itu enggak perlu repot-repot ngantri di PMI dan seterusnya gitu. Itu memudahkan sekali sih. Saya ngalami cari darah manual begitu ya, atau bahkan cari-cari orang yang golongan darahnya sama dibawa ke rumah sakit. Kemudian sekarang saya tuh kayak beberapa waktu lalu sih, sekarang sudah enggak, beberapa waktu lalu ketika merawat ibu itu bagaimana kebutuhan darah setiap saat itu ada. Dan ini saya merasakan dulu begitu, sekarang begini. Itu luar biasa sekali. Saya tahu ini bukan unitnya Mas Riki, tapi seberapa saya bingung mengungkapkannya dengan kata-kata. Kenapa
0: bisa begitu?
1: Kepedulian ini ukurannya sampai segitu, sampai memudahkan orang yang saya tidak tahu mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi betul, intinya begitu.
0: Jadi balik lagi sebenarnya di empati masing-masing orang yang ada di PMI mungkin ya, dan saya bisa bilang bahwa yang memulai itu dalam tanda kutip kita bisa berubah itu juga pasti juga dari pengurusannya ke pengurusan.
1: Okay.
0: Tahun 2000 berarti 2005 pada waktu kepengurusan sebelum Pak Martono masih sekretaris, ada Pak Santo. Pak Santo itu salah satu pengusaha ternama juga di Solo dan dia orangnya sangat keras gitu. Hampir di seluruh Indonesia pada waktu itu darah di musim-musim tertentu kosong biasa. Ramadan kosong, liburan kosong, anak-anak sekolah libur kosong, itu hal yang wajar, hal yang sangat wajar, dan ya sudah seperti itu. Akhirnya pasal tidak boleh orang datang minta darah harus ada, bagaimanapun caranya. Sempat mengalami bisa bilang culture shock lah pada waktu. Biasanya kita santai-santai aja. Puasa ya harus ngedil cari darah. Ya dengan kepemimpinan jamu saya kepedulian sangat tinggi ini juga akan memberikan dampak yang kami di staff ini juga akan terus berinovasi gitu. Nah ya pada waktu pasang tentu kita tidak boleh nih stok darah kosong, harus ada. Mau musim puasa, mau musim liburan, mau musim durian tetap harus ada darah awalnya. Itulah yang jadi akhirnya staff juga tertrigger untuk mencari inovasi-inovasi bagaimana biar darah itu tetap ada gitu. Akhirnya pergerakan jadi masif. Kami harus mendatangi semua kelurahan, kami datangi semua sekolah, kami datangi untuk bisa kami jadwalkan donor darah.
1: Jadi tetap ada langkah pertama.
0: Dan itu tidak mudah memang di awalnya. Jadi setiap hari kami harus keliling kelurahan-kelurahan untuk mengajak. Dalam tanda kutip itu ya ibaratnya kami harus sosialisasi, dan di situ ditarget kelurahan itu hanya sosialisasi nih, harus ada kegiatan donor darah. Jadi bagaimana cara kami itu berusaha untuk mengajak mereka donor darah. Tapi dari situ akhirnya terbangun orang paham bahwa oh darah ini penting, dan yang bisa ini ya dari kita yang sehat itu. Jadi dari awal keputusan pengurus bahwa tidak boleh ada darah kosong, akhirnya sampai sekarang berimbas bahwa orang donor darah bisa melakukan dengan rutin gitu. Bahkan di setiap Sabtu Minggu itu di PMI banyak Pak, penuh Pak. Dan saya juga heran kok mereka mau
1: artinya kesadar,
0: ya, kesadarannya
1: meningkat.
0: Iya, betul. Walaupun saat ini kebutuhan darah juga meningkat juga.
1: Iya kan, begitu ada BPJS kan itu kebutuhan darah luar betul, biasa. Okay.
0: Saat ini begitu. Bisa produksi darah di Solo itu sebulan bisa 9.000 sampai 11.000 kantong darah.
1: Wow.
0: Yeah. Itu kalau dari, bukan dari masyarakat yang berduit, dari siapa kita enggak.
1: Tapi keluar distribusinya juga cepat.
0: Iya, iya.
1: Segitu juga habis-habis aja gitu kan ya.
0: Betul, ya karena kan kita tetap nyari donornya kan kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Iya, jadi misalkan kan kita sudah punya prediksi nih kebutuhan dalam satu bulan kebutuhannya berapa,
1: ya. Berarti
0: kita
1: sudah berdasarkan. Akhirnya sampai bisa terukur. Betul. Satu bulan itu butuh berapa.
0: Akhirnya kita punya sistem. Jadi kita punya kayak labo kalau misalnya di bawah stok 1000 di bawah stok 1000 itu udah zona merah.
1: Ya.
0: Jadi kita harus keliling. Oh, kalau kuning 1200 masih kuning. Oke. Okay. Nanti di atas 1500 sudah hijau nih, aman. Nanti juga sama di atas 3000 gitu sudah harus zona kuning lagi karena berarti terlalu banyak ini harus kita rem dulu yang donor karena takutnya nanti kan darah kan ada umurnya juga.
1: Iya, iya.
0: Jadi kan ya kita harus atur itu. Wow, jadi bagaimanapun orang yang donor ya terpakai oleh pasien.
1: Selain Palang Merah Indonesia ada nggak sih kegiatan donor darah ini?
0: Donor darah saat ini
1: karena orang tuh taunya PMI
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul, saat ini sudah ada selain unit transfusi darah yang dikelola oleh PMI, saat ini sudah ada Permenkesnya itu unit transfusi darah yang dikelola oleh rumah sakit.
1: Oke.
0: Jadi sekarang.
1: Tapi untuk kebutuhan rumah sakit doang kan?
0: Iya.
1: Yang bersangkutan
0: betul,
1: kan?
0: Betul. Oke. Okay. Tapi mereka sudah bisa melakukan donor darah juga gitu.
1: Oke. Oke. Kita jeda dulu ya. Mas Riki, seru. Kalau pengen ngobrol juga sama Mas Riki, ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti menelpon 638055, me WA call, WA chat bisa 081 3900 155 25.

0: Pendengar jendela-jendela cerita Anda, masih Anda dengarkan. Kita cerita-cerita tentang Palang Merah Indonesia, menarik sekali karena kita bisa lebih kenal lebih dekat begitu ya. Bagaimana PMI ini menjalankan setiap kegiatannya. Seperti apa pendanaan di dalam tubuh PMI, seperti apa donasi dan alur lalu lintas darah yang kita sumbangkan ke PMI dan seterusnya. Ini menarik buat saya karena saya kayak baru tahu gitu.
1: Berarti saya gagal ini.
0: Ya. Kok baru tahu. Ya taunya itu kayak ya tentu saja organisasi non profit itu kurang lebihnya kan seperti itu gitu ya. Cuma ternyata karena usia PMI ini sudah lama dan sudah profesional saya rasa ya. Karena profesionalisme itu tetap harus diperlukan meskipun organisasi non profit sekalipun ya, gitu. Oke. Sekarang ini kabar terakhirnya mau ulang tahun ke 81. Ngapain? Ya. Mau ngapain ini PMI ini tahun ini?
1: Iya, jadi tahun ini kami memang sebenarnya kami juga menyadari bahwa salah satunya tadi orang masih kenal PMI-nya itu donor darah. Gitu. Jadi kami harus terus mencoba bagaimana mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kami gitu. Jadi di bulan September ini kami memang ada beberapa rangkaian kegiatan HUT gitu, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi kami itu kan punya slogan PMI Solo Juara gitu. Solo Juara. Jadi harapannya pengurus itu juga harapan besar bahwa PMI itu selalu bisa menginisiasi kegiatan-kegiatan baru gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itulah kalau semacam kayak SIM apa namanya atau sistem informasinya donor darah nasional itu juga inisiator dari PMI Solo juga. PMI Solo ada timnya nasional. Kemudian ini kemarin di awal rangkaian HUT ini di awal bulan kemarin tanggal 9 tuh dari unit donor darah melaunching penggunaan alat baru. Jadi kita alat untuk screening, kan kita kalau donor darah itu dicek 4 macam penyakit.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya kan okay, alat sendiri-sendiri ini alatnya terintegrasi.
0: Oh.
1: Namanya TLA di Total Laboratory Automation. Mm-hmm. Itu semua sudah otomatis semua dan pekerjaannya bisa langsung satu.
0: Lebih efisien.
1: Iya betul, bisa sampai 500 sampel sekali jalan. Jadi lebih efektif efisien, jadi lebih cepat. Dan alat ini kebetulan memang dari Menre dari China. Mm-hmm. Alat ini diinstal di PMI baru satu-satunya di Solo gitu. Di rumah sakit mungkin banyak, tapi kalau yang di UDD unit transfusi darah baru di Solo aja nih.
0: Okay,
1: yang alat Menre ini. Nah, ini salah satu terobosan dari UDD juga untuk lebih cepat pelayanan.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kami juga bulan ini tanggal ini, hari ini nih, tanggal 15, 16, 17 kami ada Solo Red Cross Festival gitu. Jadi kami
0: Solo Red Cross Festival.
1: Kami ada festival di Solo Paragon di hall utama itu. Kami di situ ada kayak semacam open house lah. Di situ ada beberapa booth layanan PMI, ada mulai dari unit donor darah.
0: Tentu
1: di situ
0: saja.
1: Di situ ya, di situ teman-teman pengunjung bisa melihat darah ini sebenarnya ketika kita donor itu terus diapain sih. Darah itu bisa dibagi-bagi enggak jadi berapa komponen sih, karena belum tentu darah kita donorkan bisa langsung ditransfusikan. Tapi dibagi ternyata ada trombosit, ada apa namanya PRC segala macam. Nah, di situ nanti bisa teman-teman lihat. Kemudian kita juga ada layanan debat kemanusiaan dan Gria PMI, kita hadirkan di situ juga bagaimana teman-teman bisa melihat siapa nih yang ada, warga kami sebutnya warga Gria yang PMI itu siapa sih yang ada di sana, kemudian ada berapa orang di sana sebenarnya, bisa tanya-tanya. Kemudian kalau mau berkali mau berkegiatan di sana bisa tanya-tanya di sana. Kemudian ada ambulans juga, ada penanggulangan bencana. Jadi semua layanan PMI kita display di sana.
0: Display di situ.
1: Agar masyarakat bisa mengetahui bahwa kegiatan PMI bukan hanya donor darah. Meskipun kami juga dari hari ini sampai tanggal 17 kami membuka juga donor darah massal di Paragon.
0: Jadi donor darah masalnya ada.
1: Betul. Monggo nanti masyarakat yang pengen donor darah sambil lihat pameran PMI bisa merapat ke Paragon juga.
0: Okay.
1: Dan berbagai kegiatan tentu saja, Mbak. Hari ini kami nanti jam 3 ada seminar lansia.
0: Oke. Okay.
1: Seminar lansia. Jadi hari ini seminar lansia, kemudian
0: di venue itu juga.
1: Iya, di venue itu juga. Mm-hmm. Kemudian besok kami ada berkegiatan dengan para relawan. Mm-hmm. Jadi ada LCC untuk PMR, jadi lomba cerdas cermat untuk PMR, PMR SMA, mm-hmm. SMP. Kemudian ada workshop pertolongan pertama. Nah, ini ada
0: kalau itu ya, menarik itu.
1: Warga masyarakat yang pengen tahu nih bagaimana cara kalau anak tersedak, bagaimana nih anak jatuh berdarah, bagaimana bisa ikut workshop pertolongan pertama di sana dan gratis, jadi semua bisa ikut. Kemudian sorenya nanti ada lomba-lomba juga, lomba-lomba fun game gitu, masyarakat juga bisa bergabung. Kemudian Kamis itu puncak acara, kami ada temu donor darah 100 kali. Jadi
0: orang
1: itu
0: yang
1: adalah, ya, donor darah
0: orang
1: lebih dari
0: 100
1: kali.
0: Lebih dari 100 kali. Betul, ngumpul di situ.
1: Ngumpul di situ. Jadi pengen lihat ada Mbak Nana sudah donor berapa kali?
0: Enggak. Satu kali dan sepingsan.
1: Nah, itu besok kalau pengen lihat wajahnya orang yang donor 100 kali itu sebenarnya seperti apa sih, seberapa tua atau seberapa muda. Nah, bisa dapat di situ. Jadi donor 100 kali itu salah satu penghargaan. Karena kan di PMI sudah tersisim kalau sebenarnya 100 kali itu harusnya diagendakan ketemu dengan presiden, tapi karena beberapa kendala saat ini belum bisa terlaksana. Jadi kita kumpulkan di sini, nanti ketemu semua, kemudian ada penghargaan di situ. Itu nanti puncak acara di Kamis malam.
0: Iya, hari hanya ulang tahunnya kan, ya, 17 betul. September 2026. Ya, oke, wow. Ini tentunya sebagai pestanya PMI ya.
1: Iya,
0: pestanya PMI mah donor-donor darah juga. Oke, iya. Yang pengen tanya-tanya pendengar boleh ya, 638055, kemudian WA, kalau WA chat juga bisa, 081 3900 15525. Yang ini Mas, yang ODGJ tadi.
1: Okay.
0: Siapa yang boleh menggunakan layanan itu?
1: Oke. Jadi sebenarnya layanan itu kan memang untuk ODGJ yang terlantar awalnya memang. Jadi yang
0: terlantar itu apa?
1: Terlantar
0: tidak ada
1: itu,
0: yang mengurusi, tidak ada keluarga.
1: Betul. Jadi awal,
0: nemu di jalan atau apa?
1: Jadi awalnya memang untuk yang di jalanan, nemu di jalan. Jadi awalnya dulu tahun 2012 kami masih berdalam bukti garuki. Pakai ya, jalan-jalan itu. Kemudian saat ini sudah kerjasama dengan Satpol PP. Satpol PP kalau ada kegiatan yang malam, istilahnya apa sih? Ada istilahnya, saya lupa. Ada garuan lah ya.
0: Yes.
1: Garuan lah.
0: Itu istilah tahun 98 banget.
1: Itu kalau sudah kerjasama dengan kami, jadi kalau misalnya ketemu orang dengan gangguan mental, dia akan dimasukkan ke RSC terlebih dahulu untuk diobservasi, kemudian nanti ditempatkan di PMI. Jadi memang sebenarnya untuk yang terlantar.
0: Oke, kemudian, terlantar itu kan artinya jangka panjang.
1: Betul. Jadi
0: bagaimana dengan jangkanya itu?
1: Jangka panjang, bahkan kan itu kami ada itu sejak 2012.
0: Iya.
1: Dan hampir mayoritas di situ karena terlantar dan gangguan kesehatan mental, mereka tidak tahu keluarganya siapa, tidak tahu rumahnya mana. Jadi hampir sebagian besar belum tahu nih keluarganya siapa. Bahkan dari mulai berdiri sampai sekarang masih ada yang di sana karena kita belum tahu keluarganya siapa.
0: Itu.
1: Iya.
0: Ya enggak apa.
1: Ya enggak apa lah, bagaimana? Ya enggak apa ya. Selama kami masih bisa merawat, ya tempatkan rawat gitu. Okay. Meskipun sekarang ada beberapa yang orang yang menitipkan ke sana karena tidak mampu tidak mampu memang dari keluarga tidak mampu gitu. Kemudian ada keluarganya yang juga mengalami gangguan mental, akhirnya dititipkan di sana. Beberapa ada memang.
0: Ya, tapi memang kalau ada masyarakat terlantar umum yang mengetahui ada ODGJ terlantar juga bisa.
1: Bisa nggih, bisa
0: lapor lah.
1: Iya ya, betul nggih. Jadi macam-macam, dan di sana kalau memang sudah mayoritas dari luar kota, Mbak. Beberapa yang sudah kembali ya. Yang sudah kembali itu terlalu dari luar kota. Jadi kan biasa ada setelah ditanya kok tahu, oh rumahnya di sini. Nah, jangan-jangan kita di prank ya, dulu. Tapi kalau udah 3 kali tanya kok sama jawabannya, baru kita cari. Pernah ada yang dari Bangil hilang 5 tahun. Pernah yang lucu itu dari Bangil 5 tahun hilang, dianggap sudah meninggal keluarganya, mm-hmm. sudah di Yasin ke, mm-hmm. ya ternyata ketemu di Solo ini, dijemput pakai elf, keluarganya semua yeah. menjemput, jadi wah asik itu,
0: sangat okay,
1: mengharukan,
0: okay.
1: jadi dibawa pulang. Ada yang apa namanya, dari Kalimantan, hilang pas 98, jadi 98 hilang, ah. dia terpisah. Pada waktu itu anak itu masih SMP, sekarang anaknya sudah bekerja, akhirnya ketemu dijemput. Wow, ada juga yang hilang, okay. ternyata keluarganya ada yang sudah jadi orang, sudah jadi orang gitu, uh-huh. akhirnya dijemput. Jadi banyak banyak hal yang ternyata mereka ya memang terpisah dan orang membutuhkan itu. Jadi kami itu ada namanya layanan RFL, Restore Family Link gitu. Kalau di bencana kan yang terpisah-terpisah gitu, kami ada layanan untuk bagaimana menghubungkan itu. Akhirnya mm. kami juga bisa jadi menjalankan program itu di GRIA itu.
0: Gitu.
1: Itu kalau orang kalau kesana kan biasanya kan kalau di layanan kayak itu kan wajahnya di blur gitu kan. Mm. Kalau kami enggak mau ya di tolong di jangan di blur, mm. karena beberapa orang ketemu keluarganya lewat kunjungan orang dan dipampang di Facebook. Nah, sosial media ya, loh ini keluarga saya, akhirnya dijemput beberapa hmm. bisa ketemu di akhirnya kami ya yang kesana ya monggo didokumentasi okay. aja nggak apa-apa, di upload aja nggak apa-apa, karena barangkali dengan uploadan jenengan itu bisa ketemu hmm. dengan keluarganya. Gitu.
0: Tempatnya di mana? Kan itu membutuhkan tempat untuk tidur.
1: Betul,
0: untuk kami, hidup lah ya.
1: Iya, kami di Mojosongo di timur SMA 8 itu ada tiga lokal, jadi kami ada 5.000 meter di situ, ada untuk GRIA peduli itu untuk ODGJ yang terlantar, sebelahnya mm-hmm. ada GRIA bahagia untuk lansia yang terlantar, mm-hmm. sebelahnya lagi kami punya kampus namanya Politeknik Akbara, jadi PMI okay. punya kampus, jadi okay. di Mojosongo semua itu.
0: Oke, okay. jadi lokasinya terpisah dari yang jalan. Jalan apa sih itu?
1: Jalan Kolonel Sutarto.
0: Iya. Terpisah dari itu.
1: Iya.
0: Oke. Lihat betapa kompleksnya gitu ya, unit usahanya, kegiatan kemanusiaannya, donasinya, donor darahnya sangat kompleks sekali karena ini memang satu organisasi yang sudah tua ya. Tua. Kayak saya bilang tua karena kita sebaraan kayaknya 81 tahun begitu. Terus keterlibatan begini, apa yang positif yang kita punya di segala bidang ya? Hmm. Itu kan kayak kita ini kayak wajib meneruskannya ke generasi muda.
1: Betul, betul. Okay.
0: Kalau Mas Riki melihat sekarang itu generasi muda kayak apa? Kepedulian kemanusiaannya, terus kemudian memandang PMI seperti apa? Ketertarikan mereka untuk bergabung dengan PMI secara luas ya, itu seperti apa?
1: Ya, sebenarnya
0: dan
1: ya,
0: tugasnya Mas Riki untuk mendidik mereka itu bagaimana?
1: Ya betul, jadi sebenarnya sebenarnya generasi muda saat ini tentang kepedulian itu sebenarnya mereka itu ada rasa itu, Mbak. Dalam arti tanda kutip, beberapa kali GRIA PMI peduli itu dipakai oleh apa ya namanya, kelompok-kelompok relawan.
0: Oke. Okay.
1: Membuat program di situ yang ikut anak-anak muda semua.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu dalam tanda kutip mereka harus mengeluarkan uang untuk ikut kegiatan itu.
0: Mm.
1: Nah, cuma dan di sini bahwa kepedulian hanya peduli dan bergerak itu ternyata tidak cukup. Mereka memang butuh semacam apa ya, aktualisasi diri gitu. Mm-hmm. Ya. Itu yang memang PR buat kami, bagaimana bahwa mereka itu ketika berkegiatan dengan PMI itu bisa mengaktualisasikan diri mereka itu.
0: Oke.
1: Okay. Oleh karena itu kami juga kemas tempat-tempat kayak donor di mana di PMI saat ini, ketika donor di sana ya kita apa, bikin tempatnya Instagramable gitu lah ya, biar orang ke situ bisa posting. Nah itu cukup menarik generasi muda untuk donor di situ. Kemudian kami juga pada baca di kegiatan-kegiatan di GRIA, kemudian di bencana itu juga sebenarnya saat ini memang banyak anak yang berkegiatan, banyak anak muda, cuma kita memang pengelolanya berbeda dengan kayak dulu, Pak. Itu yang jadi PR kami, bahwa gimana biar mereka tuh gini loh. Jadi kalau kami bilang relawan weekend volunteer gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka tuh senangnya itu kegiatan satu sudah selesai. Jadi dia bisa jarang yang mau tergabung, terikat lama gitu.
0: Oke.
1: Nah, okay, itu yang jadi PR kami, bagaimana mereka atau bagaimana kita mengubah sistem yang dulu itu keanggotaan harus ikut ada diklat segala macam kalau mau jadi relawan, kemudian harus bergerak, harus terikat. Bagaimana kita coba mengemas kegiatan itu lebih apa ya, lebih kekinian, dalam artian orang tidak harus ikut lama baru bisa berkegiatan, tapi bagaimana orang, intinya kita mengajak mereka, yuk ya kalau kamu bisa bergerak sekarang,
0: memberi pengalaman sekarang, gitu ya berarti.
1: Betul ya. Itu jadi memang PR kita untuk mengelola anak muda saat ini agak complicated.
0: Setiap narasumber apapun topik pembicaraannya hampir sama gitu ya. Oke, makanya saya mau tahu, karena menjadi relawan atau melakukan kegiatan kemanusiaan itu kan tidak menarik sesungguhnya.
1: Iya.
0: Cuma kan? Ya, saya kan, kalau tidak ada panggilan
1: betul,
0: hati.
1: Betul, kan? Ya itu ya. Tapi secara di penelitian juga donor darah itu, mereka kan ketika donor darah, ketika ditanya kamu tuh donor darah tuh
0: kenapa?
1: Ya kamu cari apa sih? Gitu. Mereka jawabannya ya saya pengen nolong orang gitu. Jadi mayoritas jawabannya altruistik. Mereka pengen nolong orang tanpa tahu imbalan apa sebenarnya. Jadi kemudian terus nanti ada gift, ada apa itu beberapa pilihan setelahnya. Bahkan mereka tidak tahu manfaat donor darah buat mereka itu apa.
0: Kadang
1: tidak tahu. Dari kamu dapat manfaat apa? Ya tidak tahu. Pokoknya apa siapa yang nolong? Sebenarnya itu sudah muncul sebenarnya.
0: Itu sebenarnya sudah modal besar sesungguhnya.
1: Iya,
0: coba pengelolaannya, yang memang yang masih jadi PR.
1: Iya. PR okay. Itu.
0: Karena bagaimanapun kita-kita ini harus digantikan oleh mereka kan.
1: Iya betul, jadi PR-nya sekarang bukan bagaimana anak-anak muda itu mau donor, tapi bagaimana anak-anak muda itu mau donor secara rutin. Nah itu kalau mau donor. Jadi okay. Itu yang agak tricky buat kita.
0: Baik. Oke, Mas Riki, kita sudah di akhir waktu. Barangkali ada yang terlewat belum disampaikan, monggo. Dan ingin berpesan untuk masyarakat, barangkali, monggo.
1: Ya, jadi seperti tema di HUT 8 ke-81 ini, peduli bergerak bersama. Jadi kami, harapan kami sebagai PM Kota Surakarta, bahwa kami ini sebenarnya adalah fasilitator saja. Jadi yang bergerak dan peduli itu sebenarnya dari masyarakat. Jadi kalau mari manfaatkan layanan-layanan dari PMI ini untuk bisa kembali ke masyarakat gitu. Baik mulai dari program domain kemanusiaan atau mulai kriya PMI, monggo. Jadi domain kemanusiaan kayak kalau ada tetangganya yang sakit, monggo bisa kontak ke PMI, bisa barangkali PMI bisa bantu gitu. Kalau tetangganya butuh ambulan, monggo pakai ambulan PMI, mumpung gratis 24 jam. Jadi apapun layanan PMI, harapan kami bisa dimaksimalkan oleh masyarakat, sehingga ya PMI ini bisa berdampak lebih luas untuk masyarakat gitu, Mbak.
0: Ada akses-akses yang bisa dihubungi oleh masyarakat berkenaan dengan pelayanan semua itu, karena orang itu tahu PMI, tapi kan sekarang itu zamannya serba online gitu kan ya. Jadi nggak harus kesana, misalnya oh aku kok mau ambulan, oh aku kok ini, tapi nggak tahu harus bagaimana. Betul. itu bagaimana?
1: Nah, terkait dengan ambulans, jadi besok nih kami mau launching namanya aplikasi emergency PMI.
0: Okay.
1: Jadi itu untuk pemesanan ambulans. Jadi orang kalau pesan ambulans, ambulansnya sampai mana nih? Sering nanya atau ambulansnya mana nih? Nah, nanti aplikasi yang kami luncurkan itu, teman-teman bisa kalau mau butuh ambulans bisa pakai aplikasi itu.
0: Dan bisa nge-track.
1: Bisa lihat, iya.
0: Tracking.
1: Gojek gitulah. Oh, masih sampai sini. Pesan ambulans kok mampir beli bakso dulu gimana? Itu bisa dicek nanti pakai aplikasi itu.
0: Mas Riki ini mesti sing nyopir ya.
1: Iya, jadi nanti ada namanya emergency PMI, bisa di-download di
0: emergency. Sudah bisa di-download
1: bisa,
0: atau sudah belum?
1: Bisa di-download di Play Store.
0: Oke. Okay.
1: Monggo nanti
0: emergency
1: bisa
0: PMI ini untuk layanan ambulans.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalau mau laporan yang lainnya bisa di nomor PMI di 646-505.
0: 646-505. Ini untuk segala urusan
1: iya,
0: bisa
1: ke segala urusan bisa gitu.
0: Jadi ini nomor PMI utama ya.
1: Okay.
0: 646-505. Nah, betul. Ini loh yang kita kadang belum tahu. Yuk kita simpan karena kebutuhan kita kebutuhan kita atas pertolongan PMI belum tentu kita duga, siapa tahu iya, nomor ini bisa membantu kelak di kemudian hari.
1: 646-505
0: pendengar ya.
1: Iya betul, apalagi barangkali nanti ada yang mau ulang tahun gabut nih, mau bantu PMI bisa 646-505.
0: Oke. Oh gitu ya.
1: Karena ada beberapa yang ternyata seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Ulang
0: gitu,
1: tahun
0: gitu.
1: Ke Gria PMI sana bawa makanan anak-anak dan itu nanti dimanfaatkan semaksimal mungkin di PMI.
0: Matur nuwun ya Mas Riki.
1: Siap.
0: Saya jadi kenal lebih dekat dengan PMI. Saya harapkan pendengar kita juga begitu.
1: Amin.
0: Dan salah satu portal mungkin ya untuk kita beramal. Puitis banget. Salah satu portal untuk kita beramal itu. Barangkali kita bisa menggandeng secara pribadi maupun secara organisasi dengan PMI, nggih. Matur nuwun Mas Riki.
1: Siap.
0: Saya tutup sampai di sini. Jeda pendengar, jendela cerita Anda, dan saya ajak Anda menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat saat saya nanti kembali membawakan informasi di Solo Raya dalam Warta Siang. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Selasa 15 September 2026.
1: Ini mobil terakhir, itu kan ternyata yang berangkat dari Ngeringo itu 3 orang.
2: Dan terhadapnya disangkakan primer pasal 458 ayat 1, subsidiar pasal 468 ayat 2.

0: Warta Siang RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan. Tiga pemuda asal Desa Ngeringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pendengar dilaporkan hilang dalam insiden kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ketiganya diketahui berangkat bersama menuju Banjarmasin untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Berikut laporannya.
1: Ini kabar terakhir, itu kan ternyata yang berangkat dari Ngeringo itu 3 orang.
2: Kabar tak sedap menyelimuti warga Desa Ngeringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. 3 pemuda yang menetap di wilayah tersebut, yakni Jevon Jocelyn Jotam, Aldo Nurmansyah, serta Ahda Diau Rohman masuk dalam daftar pencarian korban kapal Virgo Transport 8. PJ Kepala Desa Ngeringo Aprilinawati membenarkan ketika warganya tersebut berangkat bersama dari Pelabuhan Surabaya menuju Banjarmasin pada Jumat lalu. Linawati menjelaskan, meski Aldo dan Ahda masih tercatat memegang KTP Kota Solo, keduanya dipastikan menetap dan berkeluarga di wilayah Ngeringo Karanganyar. Pemerintah Desa Ngeringo terus bergerak cepat memadukan data manifest penumpang bersama BPD Kabupaten Karanganyar, sekaligus memberikan pendampingan bagi pihak keluarga yang saat ini masih mengalami guncangan psikologis.
1: Yang 2 orang itu di data manifestnya, soalnya dia KTP-nya KTP Solo, cuma dia saat ini posisi keluarganya yang namanya Aldo itu KTP-nya Semanggi, cuma posisinya keluarganya bergerak di Ngeringo. Terus tambah satu lagi namanya Ahja Jiau Rohman. Ini juga sama loh, karena mereka berangkatnya bareng bertiga. Informasi sementara kan ya, Aldo itu kan sudah kerja duluan di Banjarmasin, di perkebunan sawit.
2: Sementara itu, Camat Jaten Dahono mengungkapkan komunikasi terakhir antara pihak keluarga dan korban terjadi pada Sabtu siang lalu, di mana para pemuda tersebut mengabarkan melalui telepon bahwa posisi mereka sudah berada di atas armada kapal. Guna memastikan keselamatan para korban, pihak Kecamatan Jaten bersama Pemdes Ngeringo terus memfasilitasi komunikasi langsung dengan ayah dari korban Jevon yang saat ini telah berada di Surabaya untuk memantau proses penyisiran. Dahono menegaskan jajaran Muswika Jaten bersama Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyiagakan posko informasi serta membuat ruang koordinasi penuh dengan tim BPBD dan Basarnas di lapangan.
3: Kalau berangkatnya kurang tahu, tapi kontak terakhir Sabtu siang dengan keluarga. Satu rombongan ya, mencari kerja di perkebunan sawit.
2: Adapun hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan masih terus mengupayakan pencarian armada kapal Virgo Transport 8 di titik koordinat perairan Laut Jawa. Pemerintah daerah berharap proses pencarian berjalan optimal dan ketika pemuda asal Karanganyar tersebut dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, ada 2 warga kota Surakarta tercatat sebagai penumpang kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa dalam perjalanan menuju Banjarmasin pada Minggu 13 September lalu. Keduanya tercatat sebagai warga Gandean dan warga Kepatihan Wetan.
4: Yang bersangkutan sampai saat ini itu belum ketemu nggih.
5: 2 warga kota Surakarta tercatat dalam penumpang kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa dalam perjalanan menuju Banjarmasin Minggu 13 September 2026. Keduanya, yakni Ahda Diau Rohman, 18 tahun warga Gandean, dan Aldo Nurrahmansyah, 19 tahun warga Kepatihan Wetan. Ketua RT 06 RW 01 Kelurahan Kepatihan Wetan, Suyono, mengatakan, Aldo merupakan keponakannya dan secara administrasi kependudukan tercatat sebagai warga Kepatihan Wetan. Namun, dalam kesehariannya, Aldo tinggal bersama ibunya di Kelurahan Ngeringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
4: Nama keponakan dalam hal ini Aldo itu ada di daftar penumpang. Cuman untuk yang bersangkutan sampai saat ini itu belum ketemu nggih. Sebagian sudah ada ketemu, yang sebagian belum ketemu, salah satunya Aldo tersebut.
5: Suyono mengatakan, Aldo berangkat dari Semarang menuju Banjarmasin untuk mencari pekerjaan. Pihak keluarga masih berupaya mendapatkan informasi mengenai keberadaan Aldo melalui kerabat di Banjarmasin dan pihak terkait. Sementara itu, Lurah Gandean, Sugeng, mengatakan, Ahda secara administrasi kependudukan tercatat sebagai warga Gandean. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ada sehari-hari berdomisili di kawasan Palur, Kabupaten Karanganyar.
6: Itu ternyata memang dia itu secara kependudukan, itu memang alamatnya di Penjalan RT 1 RW 4. Tapi kesehariannya itu di Palur, Mas. Domisilinya di Palur lah. Tapi kalau KTP kakaknya tercatat Gandean.
5: Sugeng menambahkan, alamat di Gandean tersebut merupakan rumah keluarga atau rumah kerabat Ahda. Pihak kelurahan telah melakukan konfirmasi dengan menugaskan petugas Linmas untuk mendatangi lokasi. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang ini juga bisa Anda dengarkan melalui situs resmi kami lewat siaran streaming di rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, pelaku penikaman terhadap seorang petani lansia Sadimin, 68 tahun asal Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Sragen, terancam hukuman 15 tahun penjara. Polres Sragen juga mendesak kepada pemerintah desa untuk proaktif melakukan pembagian air irigasi secara adil dengan pengawasan jaga tirta.
7: S melakukan perbuatan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia tersebut.
8: Polres Sragen menetapkan S alias Satriawan, 35 tahun, sebagai tersangka tunggal penganiayaan berat hingga menewaskan korban Satimin, 68 tahun, seorang petani asal Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, pada Minggu, 13 September pagi. S terancam hukuman 15 tahun penjara meskipun polisi masih mendalami adanya unsur pembunuhan berencana. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsuin Diasari menyampaikan perkembangan perkara itu dalam konferensi pers di Mapolres Sragen pada Senin, 14 September siang. Menurut Kapolres, insiden maut berawal dari cekcok mengenai pembagian air irigasi antara korban dan tersangka pada Sabtu, 12 September. Rasa dendam diduga menyulut emosi tersangka hingga keesokan harinya. Pada Minggu pagi, sekitar pukul 5, tersangka S sedang duduk melamun di ruang tamu rumahnya, tiba-tiba melihat korban melintas di depan rumah. Tersangka langsung tersulut emosi dan bergegas ke kamar untuk mengambil sebilah pisau, lalu menghampiri korban dari arah belakang dan langsung menusuk badan korban hingga 10 kali. Korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kapolres menjelaskan bahwa penanganan perkara itu masuk kategori tertangkap tangan. Ini didasari atas ditemukannya tersangka sesaat setelah tindak pidana terjadi beserta barang bukti utama. Penyidik telah mengantongi sejumlah alat bukti sah seperti keterangan dari 5 orang saksi, surat hasil otopsi, sebilah pisau beserta sarung serta pakaian yang dikenakan oleh tersangka dan korban saat kejadian. Atas perbuatannya, tersangka S disangkakan pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara.
7: Dan terhadapnya disangkakan primer pasal 458 ayat 1, subsidiar pasal 468 ayat 2, lebih subsidiar pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidana hukuman 15 tahun penjara.
8: Meski telah menetapkan pasal persangkaan awal, penyidik Polres Sragen menegaskan akan terus mendalami indikasi adanya unsur pembunuhan berencana dalam kasus ini. Langkah lanjutan yang disiapkan penyidik meliputi pemeriksaan saksi tambahan, melibatkan ahli forensik dari RSUD Dr. Muwardi, penelusuran media sosial serta privasi tersangka, hingga pemeriksaan kondisi psikologis tersangka oleh pakar psikolog.
7: Perolehan pisau hal ini akan menjadi pendalaman dari penyidik, kapan tempus pemilihan pisau tersebut dilakukan, dan apakah ada hubungannya dengan kejadian, hingga penyidik dapat menyimpulkan ada tidaknya unsur perencanaan dalam konstruksi delik yang dilakukan oleh tersangka S.
8: Polres Sragen juga mengimbau kepada dinas terkait dan juga para pamong desa untuk membagi pengairan irigasi secara adil melibatkan jaga tirta. Kapolres meminta hal ini menjadi perhatian serius dari dinas terkait dan juga pemangku kebijakan untuk kedepannya agar melakukan mitigasi secara maksimal dan juga pengaturan sedemikian rupa terkait dengan pengairan ini menghindari konflik horizontal sesama petani. RRI Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mendorong penguatan kecakapan hidup atau life skill dalam kurikulum pembelajaran siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Langkah ini mendapatkan dukungan penuh dari kalangan akademisi dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta guna membentuk karakter anak yang mandiri dan bertanggung jawab.
9: Saya sangat mendukung Mas Wali itu sudah mengarahkan seperti itu, mestinya didukung oleh para guru, parents, ya orang tua, dan anak itu sendiri conditioning terhadap kebijakan beliau.
10: Dorongan pemerintah Kota Surakarta untuk mengintegrasikan life skill sejak dini dinilai sangat relevan di tengah maraknya gempuran era digital dan budaya serba instan. Pengamat pendidikan Universitas Slamet Triadi, Unisri Surakarta, Profesor Siti Supeni menegaskan, penanaman kecakapan hidup tidak harus menjadi mata pelajaran baru, melainkan diinternalisasikan lewat pembiasaan harian. Menurutnya, keterlibatan aktif orang tua di rumah menjadi kunci utama agar pembentukan karakter anak berjalan konsisten.
9: Life skill itu dari TK, SD, SMP yang binaan Solo. Kalau SMA pun tidak masalah. Mudah kok, seharusnya mudah. Hanya tinggal kebiasaan. Jadi konsisten komitmen antara parent, orang tua, ya dalam paguyuban orang tua murid, kemudian dengan sekolah. Asal sama-sama, kalau sekolah kan ada pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam, ada project-based learning. Ini tuntutan luar biasa pada orang tua, harus memantau kebiasaan ini.
10: Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan penguatan life skill akan terintegrasi langsung dalam kegiatan pembelajaran yang sudah berjalan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno menjelaskan, kecakapan hidup seperti merapikan tempat tidur hingga keterampilan praktis dapat disisipkan pada kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler seperti pramuka.
11: Apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Wali itu kita bisa insertkan ke berbagai kegiatan itu. Misal kaitannya dengan kemampuan untuk kecakapan diri. Misal kalau kemudian di dalam prosesnya itu anak butuh kemampuan misal celananya dedel atau sobek, itu ternyata itu bisa dipelajari di ekstrakurikuler namanya pramuka. Di situ ada namanya pelatihan keterampilan menjahit, itu bentuk kecakapan khusus. Terus ada juga yang kecakapan umum terkait dengan aktivitas beribadah dan segala macam.
10: Melalui sinergi erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, pembentukan kecakapan hidup ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang mandiri, berkarakter kuat, serta mampu menepis pengaruh negatif sosial media. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, bentuk solidaritas kepada 5 jurnalis yang hilang kontak saat peliputan Gunung Anak Krakatau, Pewarta Foto Indonesia PFI, Persatuan Wartawan Indonesia PWI, dan Aliansi Jurnalis Independen AJI Kota Surakarta menggelar doa bersama di depan Balai Kota.
12: Kami adalah jurnalis, kami adalah perwakilan dari mata masyarakat dunia dalam sebuah peristiwa.
13: Komunitas jurnalis di Kota Surakarta yang terdiri dari Pewarta Foto Indonesia PFI, Persatuan Wartawan Indonesia PWI, dan Aliansi Jurnalis Independen AJI menggelar aksi doa bersama di area Plaza Balai Kota Surakarta. Bertajuk Doa Bersama dan Menyalakan Lilin Harapan, aksi ini ditujukan untuk 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Selain sebagai bentuk solidaritas dan dukungan moral bagi keluarga korban hingga tim Basarnas yang tengah memperpanjang masa pencarian, aksi ini juga merespon berbagai komentar negatif di media sosial yang memojokkan kerja para jurnalis saat bencana. Ketua PFI Surakarta Yoma Time Suryadi secara tegas menyanggah framing negatif yang menyebut para jurnalis nekat mendekati area bahaya tanpa perhitungan. Menurutnya, kehadiran jurnalis di lokasi bencana adalah bentuk tanggung jawab profesi sebagai mata publik dunia.
12: Di media sosial memang sudah banyak yang komentar-komentar negatif yang mengatakan sudah tahu bencana, kenapa mereka harus malah mendekat ke Gunung Anak Krakatau. Kami sebagai jurnalis, saya dan tentu juga teman-teman yang hilang itu, kami adalah jurnalis, kami adalah perwakilan dari mata masyarakat dunia dalam sebuah peristiwa. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk mendekat kepada Gunung Krakatau, saya rasa itu bagian dari tugas mereka. Apakah itu salah? Saya yakin apa yang mereka putuskan untuk mendekat sudah melalui pertimbangan yang sangat matang.
13: Senada dengan PFI, Ketua PWI Surakarta Sri Hartanto menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa para insan pers tersebut. Dirinya menegaskan bahwa bahaya dari resiko tinggi memang tidak lepas dari kerja jurnalisme demi menyajikan informasi yang jujur dan edukatif kepada publik.
14: Semoga mereka dapat ditemukan dalam kondisi selamat semuanya. Bahwa memang kerja jurnalis sebuah resiko pasti akan dihadapi teman-teman. Baik itu sebagai seorang jurnalis foto, TV, maupun teman-teman media cetak, maupun online, maupun radio. Ini memang peristiwa yang sangat memilukan bagi teman-teman. Bagaimanapun rasanya seperti sangat sedih ketika teman kita yang ada di sana belum ditemukan. Jangan menjadi patah semangat buat teman-teman semua. Semua cobaan, semua godaan, semua musibah ini adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban profesi kita.
13: Melalui aksi solidaritas di Balai Kota Surakarta ini, para jurnalis berharap proses operasi SAR yang digalang Basarnas dapat membuahkan hasil terbaik serta menghentikan stigmatisasi terhadap kerja-kerja jurnalistik di area krisis dan bencana. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dapur Koperasi Batik Batari mendorong UMKM Solo untuk naik kelas lewat produk siap santap. Pengelola Dapur Batari Lulu Mahmudah kepada RRI hari ini mengatakan, untuk mendukung hal itu, Dapur Batari menerima layanan produksi makanan dan packaging makanan siap santap untuk UMKM.
15: Membentuk dapur, hub-dapur yang UMKM bisa masuk ke sini. Mereka memproduksi makanan di sini, kita ada semua alatnya. Dari wajan, kompor yang teknologinya tinggi, itu ada.
16: Dapur Koperasi Batik Batari Surakarta mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Solo untuk naik kelas melalui pengembangan produk makanan siap santap atau ready to eat. Fasilitas tersebut membantu UMKM mengolah makanan lokal menjadi produk kemasan yang memiliki masa simpan lebih panjang dan dapat dipasarkan ke luar daerah. Pengelola Dapur Koperasi Batik Batari Lulu Mahmudah mengatakan, usaha pengolahan makanan siap santap tersebut telah beroperasi sekitar 2 tahun. Awalnya pengembangan dapur diarahkan untuk mengangkat makanan khas Solo dan daerah lain agar dapat dinikmati masyarakat di luar daerah, bahkan berpeluang menembus pasar luar negeri. Menurut Lulu, Dapur Batari kemudian membuka layanan bagi UMKM yang ingin memproduksi makanan dengan dukungan peralatan pengolahan dan pengemasan yang tersedia di dapur tersebut.
15: Membentuk dapur, hub-dapur yang UMKM bisa masuk ke sini. Mereka memproduksi makanan di sini, kita ada semua alatnya. Dari wajan, kompor yang teknologinya tinggi, itu ada. Kemudian packaging ada, mesin yang untuk mesil, sterilisasi juga ada, yang untuk memperpanjang usia.
16: Salah satu teknologi yang digunakan adalah proses sterilisasi menggunakan autoklaf. Produk makanan diproses pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit untuk membantu memperpanjang masa simpan tanpa menggunakan bahan pengawet. Setelah proses sterilisasi, produk kemudian dimasukkan dalam kolam es sebelum dikemas kembali menggunakan standing pouch atau kertas grenjeng silver untuk lebih menarik dan mudah dipasarkan. Lulu menyebut sejumlah UMKM telah memanfaatkan jasa Dapur Batari, di antaranya produsen gudeg koyor, sambal cumi, dan bebek Solo. Jumlah UMKM yang telah menggunakan layanan tersebut saat ini masih di bawah 100 pelaku usaha.
15: Mereka kan sering ke luar kota, tapi pengen misalnya kayak Pak Slamet itu kan, tapi dia bisanya bawa udah gorengan. Nah itu bebek Solo kan pengen dia masih ungkep dibawa ke sana.
16: Untuk jasa pengolahan, biaya yang dikenakan sekitar 4.000 per pot. Sementara kapasitas minimal produksi dalam satu kali proses mencapai sekitar 150 kemasan, menyesuaikan kapasitas autoklaf yang memiliki 6 tray. Dapur Batari saat ini telah memproduksi sekitar 50 jenis makanan. Selain makanan siap santap, pengelola juga mengembangkan bumbu masakan instan dengan konsep one stop cooking, antara lain bumbu nasi goreng dan masakan khas Jawa. Adapun produk yang diproses dan dipasarkan memenuhi persyaratan keamanan pangan, sertifikasi halal, dan perizinan dari BPOM. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Informasi olahraga, pendengar, para atlet NPC Indonesia terus menunjukkan progres positif dalam perjalanannya menuju Asian Para Games APG 2026 Nagoya, Jepang. Hasil tryout yang menjanjikan membuat target 10 besar pada olahraga multi-event tingkat Asia bagi para atlet penyandang disabilitas itu optimis bisa tercapai.
17: Ada beberapa tryout yang berfungsi untuk kualifikasi atlet menuju Paralimpiade LA 2028.
18: Saudara, progres positif terus ditunjukkan para atlet NPC Indonesia dalam perjalanannya menuju ASEAN Para Games APG 2026. Hasil tryout yang menjanjikan membuat target 10 besar pada olahraga multi-event tingkat Asia bagi atlet penyandang disabilitas itu optimis bisa tercapai. Kontingen Merah Putih mengirimkan 101 atlet dari 12 cabur pada APG yang berlangsung di Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. cabur boccia yang meraih juara umum di 3 event dunia termasuk World Boccia Championship menyertakan 5 atlet terbaiknya. Tunjukkan untuk tim para cycling yang baru saja mengikuti kejuaraan para road race 2026 dengan atlet utama M. Fadli juga menjadi cabur andalan. Begitu pula dengan tim para bulu tangkis yang terus konsisten menjadi salah satu kekuatan dunia. Leani Ratri Oktila dan kawan-kawan sukses mengamankan 8 medali emas, 1 perak, dan 3 medali perunggu di Cina dan Jepang para badminton internasional. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto menyebut progres positif tersebut membuat kontingen NPC Indonesia optimis target masuk 10 besar di APG bisa tercapai. Diprediksi total dari beberapa cabur andalan mampu mendulang 8 hingga 9 medali emas. Rima Ferdianto juga tidak memungkiri bahwa kontingen Garuda kehilangan cabur para catur yang tidak dipertandingkan di Jepang. Padahal pada APG sebelumnya di China, 10 dari total 29 medali emas NPC Indonesia berasal dari para catur. Kendati demikian, diharapkan cabur lain memiliki potensi menjadi sumber penghasil medali emas seperti boccia, parapanahan, dan atletik.
17: Kemarin bisa mendapatkan 10 dan saat ini tidak dipertandingkan di Lago ya. Ini sangat mempengaruhi nanti kemungkinan peringkat maupun target raihan medali tentu saja akan turun. Namun kita berharap ada kejutan dari cabur-cabur yang prestasinya terus meningkat, terutama boccia dan mungkin parapanahan. Kemudian atletik juga menunjukkan performa yang kenaikan signifikan. Semoga mudah-mudahan cabur-cabur ini bisa memberikan kompensasi atas hilangnya medali emas dari cabur.
18: Sementara itu atlet parapanahan Indonesia Kolidin mengungkap rasa percaya diri menuju APG 2026. Mewakili tim para panahan, Kolidin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada NPC Indonesia dan Kemenpora yang selalu memberangkatkan para atlet, terutama cabur para panahan, untuk mengikuti setiap event, setiap kejuaraan, setiap event dunia. Bahkan saat tampil di India, memberikan pengalaman yang luar biasa, lantaran event tersebut didesain seperti Paralimpiade dan hampir atlet terbaik dari seluruh dunia juga hadir.
19: Pengalaman saya kemarin sangat luar biasa di sana, memang didesain seperti di Paralimpiade kemarin di 2024 di Paris, sangat megah dan eventnya itu sangat luar biasa. Jadi pengalaman saya di sana kemarin karena memang lawan-lawannya saya pun sangat kuat-kuat ya, waduh sangat luar biasa. Saya itu sampai 3 kali sama terus nilainya, jadi memang benar-benar ketat banget ya. Alhamdulillah saya mendapatkan final perak ya, individu dan perunggu untuk mixed team.
18: Terkait hasil Kolidin pun sudah mengevaluasi performanya saat tampil di India. Jeda waktu hampir 1 bulan ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan performanya agar bisa memenuhi target meraih medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. 3 pemuda asal Desa Ngeringo Jaten Karanganyar dilaporkan hilang dalam insiden kapal Virgo Transport di Laut Jawa. Pelaku penikaman terhadap petani lansia Sadimin di Masaran Sragen terancam hukuman 15 tahun penjara. Saya Nana Hardan dan tim redaksi siang, terima kasih perhatian Anda dan selamat siang.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang tiba saatnya kami Pro 1 RRI Surakarta bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk segera kami siarkan secara nasional 100% Indonesia.

0: nya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Isan Tarore.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dinilai semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: siapa
1: tamunya?
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: teramat legend.
1: Seniornya
0: ya?
1: Iya dong.
0: Masih sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Oh iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi.
0: Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499. Dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: Nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Oke. Jadi ini memanggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
2: Walah, Budi, Kak aja
0: Budi,
2: kali.
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13 Agustus.
0: Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu. Selamat untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, betul. Sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
1: Betul.
2: Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Oke, okay. Gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nanya. Nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau Bau.
1: Bang Albert. Oi. Dari Bau Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi.
2: Betul.
3: Wakatobi kan Bupati Medan Sawo, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kalau kedatangan artis, di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi. Yang ini naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur.
0: Oke.
3: Okay. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku. Kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasian. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
1: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Jadi
2: kita gak melebar.
1: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak kamu tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
2: Nah, jawaban temen aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue gak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Nah, kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan gak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak. Ini bagaimana kita?
0: Cinta diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap, sama siap.
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Oke. Okay. Satu lagi. Mm-hmm. Satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, sama juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Sama juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, siap.
1: Alright, terima kasih Uncle.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
5: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya, bintang.
0: Iya, silakan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya. Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
5: Oke Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
5: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta. Ada juga siapa lagi ya? Ibu Faria di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
6: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, pokoknya dari Friendzone, Doremi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Kayak garam, kecap, cabai diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya. Amin.
6: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi,
1: yes.
0: Mesin waktu, mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric, Edric Chandra. Jadi nggak di album, tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan, penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah nggak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan. Waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Ya. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja.
1: Itu
2: cerita tentang kita nggak boleh mudah menyerah.
0: Oke.
2: Kita mudah harus percaya bahwa kita itu nggak sendirian melewati semuanya. Gitu.
1: Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih gimana tips-tipsnya?
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakkan inspirasinya cerita aku pribadi, dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa Kak, siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya. Betul Pak komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, yes. Karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita puter lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Jangan pergi dari diriku. Tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita, ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita gak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya boleh. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
0: Betul.
3: Biasanya kan kalau
1: bahasa itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Yeah. Ini, oh. Ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh, boleh jokes ya.
0: Silakan, silakan. Silakan
1: pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya, sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini,
0: okay. Fiturin
3: sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Oh iya. Ya.
3: Ya, salam pertama buat ini Angkel Gazi, Kak Rahmat. Terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi,
0: siap.
3: Bang Tengku,
1: ya,
3: Bang Budi. Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh.

0: Alhamdulillah, teteh sehat walafiat,
1: Alhamdulillah.
0: Syafi.
1: Iya.
0: Tapi kabaget ya.
1: Apa tuh? Puhabah habaget kalau
2: oh,
1: bisa
2: okay.
1: Apa kabar? Kabar
0: Puhabah
1: baik.
0: habaget jawabannya.
1: Iya,
2: siap.
0: Apa kabar? Ya, apa kabar Yudi?
2: Api, api, api. Alhamdulillah, api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda, iya ini langsung ya. Aja bintang tamunya, apa yang mau ditanyakan?
0: Iya. Ya. Iya, Budi Doremi, kabar dia.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah ini lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
2: Album.
0: Album ya, yeah. Itu nyaris. Kita suka nih Budi Doremi.
2: Oke.
3: Kasih.
0: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
2: Pertanyaannya
3: sih.
0: Takkan hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi ya.
2: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
3: Betul teh.
0: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget Remi si la do jadinya. Yeah.
2: Pertanyaannya, ya. Banyak yang nungguin soalnya.
0: Nah, pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya kita lagi tidak baik-baik saja kan ya? Ada gempa, ada apa gitu? Ada apa? Ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya? Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
2: Ya. Oke.
3: Okay. Okay.
0: Bagus. Itu aja sih pertanyaannya.
2: Siap.
0: Okay. Sukses untuk Budi Doremi. Terima terus kasih, berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
2: Iya. Terima kasih Tete.
0: Perusahaan 100% Indonesia ekspresikan karya
2: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
2: Oke,
1: okay. Alright.
2: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Kemana? Wih,
2: anak Jaksel nih. Ada Ciguria, silakan.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Wow.
4: Semangat sekali. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah.
2: Silakan langsung dengan.
4: Orang tengah ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
2: Oh iya dong.
4: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
2: Iya. Yeah.
4: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
2: Iya yeah, betul.
4: Nah, terus saya dengar aslinya suaranya.
2: No.
1: Kan, requestnya oke banget ini.
2: Siap.
4: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
2: Amin.
4: Ingat
2: amin. Maksudnya mau.
4: Mendengar-mendengar RRI gitu loh Budi Doremi.
2: Ya. Oke.
1: Alright.
4: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
2: Sama-sama.
1: Iya,
2: terima kasih. Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
2: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Aga Kareba.
5: Baju-baju, Ji.
2: Oh, iya, Waalaikumsalam.
5: Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
2: Oh iya.
5: Itu kan adik punya. Halo Mas Budi.
3: Halo.
5: Mas Budi ya. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi.
1: Itu tangan nada.
5: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
2: Ya.
5: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
2: Oke, jadi apa gitu ya lagunya ini ya?
5: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
2: Boleh.
5: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
2: 100% Indonesia.
5: Ya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu. Pokoknya satu tanpa terkecuali. ucapannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Cokku, Mas Yudi. Ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
2: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini?
6: Halo. Kreditkan karya banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
3: Dengan siapa nih?
6: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
2: Sopeng, Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
2: Silakan, silakan.
1: Ya, silakan, Mas.
6: Mau dengar lagunya Budi Doremi, Melukis Senja.
2: Oh, oke. Okay.
1: Oke.
6: Okay. Ya. Ya. Itu saja Bung Yudi Ismail.
2: Siap, terima kasih Bang Dera di Sopeng.
6: Benar, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
2: Upi Bone.
1: Upi Bone.
2: Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
7: Upi di Bone.
2: Upi di Bone. Oke, silakan Bang Upi.
7: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
3: Selamat siang, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
7: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang punya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
3: Terima kasih.
7: Ya, apa ya, saya suka itu lagunya anu yang lagunya 123 123456.
2: Iya. Oke.
7: Ya, ya lengkap. Kalau urus saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
2: Abjad
7: Arab.
2: Abjad.
1: Oke.
2: Hijak iya gitu ya.
7: Boleh. Kapan jalan-jalan ke Bone, main Bone Bang Budi.
2: Siap. Amin. Ya, amin. Ditunggu ya.
7: Tunggu juga ya.
2: Iya.
7: Bantuku juga ya. Bantuku juga jalan-jalan ke Bone.
1: Udah pernah. Amin. Jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini. Main jauh. Nanti semoga jam. Ya, jam. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
7: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
7: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya.
7: Ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Upi. Makassar.
2: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
8: Ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang.
2: Dengan siapa ini?
8: Sama Tengku Syafi.
2: Iya, siap.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
2: Maluku. Oh, Ayu
1: Ambon.
2: Silakan Yu.
8: Iya, Maluku Tengah. Langsung aja ke Bang Budi dari.
2: Iya, iya, silakan Yu.
3: Kayu.
8: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
3: Waalaikumsalam.
8: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
2: Oke.
8: Okay. Iya namanya, maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
2: Yeah.
8: Iya. Iya. Okay. Atau nggak mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
2: Iya. Siap. Kenapa oke, harus itu aja yuk.
8: Memilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
2: Iya.
8: Selamat salam dari wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
8: Terima kasih
1: Ayu.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih. Iya,
2: betul. Biasa. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
1: bingung yang nyatet
2: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu, itu yang ditanyakan.
3: Betul, ya kita satu label. Terus lama Afgan keluar, ganti label baru, dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
2: Oke.
3: Jadi Afgan dulu, baru aku masuk debut di industri Indonesia.
2: Ya. Oke. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng sama Pinkan.
3: Pinkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
2: Oh, oke. Okay.
3: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
3: Iya, featuring waktu itu.
2: Oh. Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada karya, inspirasi dibikin karya dari hal itu?
3: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Oh,
3: kita pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
2: Iya.
3: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
2: Siap kalau begitu. Kemudian Mbak Ria di Jakarta Selatan. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Dikit-dikit.

0: Baiklah,
1: spesial banget ini ya.
0: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi,
1: Ica.
0: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
2: Iya. Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu.
0: Yeah.
2: Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
1: Nice.
0: Okay.
1: Keren.
0: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya kan.
1: Ada kan.
0: Ramadan penuh cinta.
2: Yeah.
0: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abad.
0: Oh iya, yang iya dari abjad ya. Karena bisa, ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
1: ya.
0: Kemudian Ayu di Maluku.
1: Iya, Maluku.
0: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
0: Oke.
2: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Okay. Sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
0: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
0: Oh iya.
2: Dan lanjutannya ya, daerah timur pertama aku kunjungi pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi kan dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
0: Jadi
1: memorable ya.
0: Seperti itu ya, buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
2: Maluku Tengah.
0: Ya
2: Maluku
0: sudah.
1: Tengah.
0: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Ya. Kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5.

0: Casi.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita gak perlu bertanya ya.
0: Gak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan
1: malam.
0: Malam. Siang-siang.
2: Malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang Kak.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini Kak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
1: ini
3: Kak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kak Budi.
2: Ya,
1: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya? Kak, aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya, gua ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Kurang
1: tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya, kan siang-siang gini kak panas,
0: pulang
2: dengerin lagu
0: Kak Budi
2: suaranya
1: adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Oh, pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Iya.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Ka.
0: Oh, Budi Doremi itu not ka. Terus? Ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh, ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Okay. Selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Takkan Hilang saja, Kak.
0: Oke.
3: Jadi
0: pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja rilis
0: ini. Baru
3: sabar. Beberapa minggu lagu baru ya lagu baru aku yang baru
1: kamu,
3: rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, putar-puterin ya kan? Di request begitu
3: di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada Novel, Naufal, Algivieri di Samarinda. Juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya,
1: kayak untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke,
0: doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Kapan ya Samarinda? Ya kapan Samarinda ngundang aku?
1: Lagi. Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi. Lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya.
3: Siap.
0: Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori.
1: Siang. Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore, ya, kalau Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Nimi Doremi.
3: Ya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya?
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Okay. Ketika lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita apa cuma bisa kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali. Itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya,
0: silakan.
5: Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
0: Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat Bang penyiarnya, salam kenal. Buat Mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat Bang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
3: Iya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada. Sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube.
3: Cinta Diri Sendiri.
1: Oke.
0: Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin. Ini nama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: tadi
1: lagi, emang ya kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan apa dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Okay. Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi. Kan. Okay. Gitu.
0: Nah, ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Follow ya.
2: Nanti langsung kita bahas. DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay.
2: Amin.
1: Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu ada? Yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail.
1: Dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Perempuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 1500 919, lan media sosial resmi taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189, lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33 305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake, tandi sik. Pestekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening PT Taspen Persero.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Masih, wah sore ini cuacanya cukup panas ya. Keluar sebentar aja udah terasa gerah, apalagi kalau masih harus beraktivitas di luar rumah. Semoga pendengar hari ini tetap nyaman dan jangan lupa cukup minum air putih ya. Dan saya Citra Fitka akan temani Anda pendengar di Surakarta sore ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore ini kita akan berbagi informasi, menikmati lagu-lagu pilihan dan tentu saja menemani pendengar sampai aktivitas hari ini selesai ya. Dan Anda bisa menyimak kami melalui frekuensi 101 FM dan 96,8 FM atau juga dengarkan melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital ya. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Beranda Astacita untuk Anda pendengar dengan tema investasi tulang sejak dini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda kembali bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Citra Afidka ya. Dan sore hari ini kita akan membahas kesehatan tulang dengan sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga tulang bukan hanya tentang mencegah penyakit usia lanjut, tapi juga membangun kebiasaan sehat sejak usia muda ya. Dan sudah terhubung bersama kami Pak Prayudi Nur Cahyo, SST, FT, fisioterapis dari Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta. Selamat sore, Pak Yudi.
1: Selamat sore, Mbak Citra.
0: Baik, sehat selalu, Pak Yudi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, saya panggil Pak Yudi, nggak apa-apa ya?
1: Monggo, silakan.
0: Baik. Baik, oke. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, menanggapi ataupun bertanya begitu ya, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 638055 ataupun WhatsApp di 081 3901 5525 ya. Oke, Pak Yudi, kita mulai dari tema kita hari ini nih. Kalau kita bicara investasi tulang sejak dini, nah ini apa yang sebenarnya perlu kita bangun dan jaga sejak usia muda, Pak Yudi?
1: Iya, yeah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yeah.
1: Jadi Mbak, memang judulnya itu adalah investasi tulang sejak dini. Akan tetapi saya akan membatasi ke arah tulang belakang ini.
0: Oke.
1: Okay, jadi tulang tidak belakang terlalu luas. Hmm. Ya, karena kalau tulang itu keseluruhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, nanti kayak ujian skripsi itu nanti. Okay. Lamanya. Okay. Jadi tulang belakang yang saya batasi. Kenapa? Kenapa saya membatasi tulang belakang? Tulang belakang ini salah satu organ yang penting, tapi bukan berarti organnya lain tidak penting. Seperti kedua tangan, kedua kaki, organ perasa, indera perasa, organ dalam, semua penting. Akan tetapi setiap organ itu mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu. Nah, saat ini yang ingin saya bicarakan adalah mengenai tulang belakang, karena tempat saya bekerja di Rumah Sakit Ortopedi atau sekarang itu namanya Kemenkes RSO Suharso, itu kami menangani masalah tulang, sendi, dan otot. Baik. Di antaranya itu ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang berada tempat kami, tempat saya bekerja itu kaitannya dengan tulang belakang. Terkadang masyarakat berpikir, alah cuman punggung aja kan, apa susahnya? Ya kalau hanya sekedar kita bicara apa susahnya, tidak susah, karena kita memang keseharian memakai tulang belakang itu untuk hampir semua aktivitas. Nah sekarang yang kita perjelas lagi, kenapa ada judul investasi. Nah, investasi itu dari yang saya dapatkan adalah upaya untuk menanam atau menyimpan modal atau aset pada instrumen tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Biasanya orang berpikir jenis investasi itu ya mungkin emas, kemudian saham, kemudian kok sekarang sedang properti, sedang into crypto, bitcoin. Nah, akan tetapi itu juga tidak salah, itu investasi. Akan tetapi sudut pandang kami, saya sebagai fisioterapis, yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Banyak orang sehat itu mempunyai banyak keinginan, pengen A, B, C, D dan sebagainya. Akan tetapi orang sakit keinginannya cuma satu, sembuh. Yeah. Sakit apapun, sakit sendi, tulang, otot atau sakit yang lainnya, keinginannya pasti cuma satu, sembuh. Sembuh seperti sedia kala. Nah, saat tulang belakang kini kita jaga sedini mungkin, kedepannya juga akan menjadi lebih baik atau better life. Kehidupan yang lebih baik, apapun yang kita lakukan itu pasti akan melibatkan tulang belakang. Misal saya duduk posisi seperti ini, tulang belakang saya pasti akan ikut menegakkan tubuh saya. Saya berbaring juga menyangga tubuh saya. Saya berdiri, jalan dan sebagainya. Kemudian saat kadang bertanya kapan toh mulai kita harus menjaga kesehatan kita, ya setiap saat. Kadang berpikir semakin mudah semakin bagus. Betul, semakin mudah semakin bagus, akan tetapi kadang orang menyadarinya itu terlambat. Wah, aku sudah usia 30 itu baru menyadari kok ternyata kebiasaanku duduk dengan cara agak glosor itu salah. Ya, diperbaiki, tidak ada salahnya seingat kita. Dan seringkali tidak bisa orang yang sedang lupa itu kita ingatkan langsung, "Mas, mbok duduknya jangan seperti itu. Mbak, duduknya, ah, ngapain dong saya itu enak seperti ini." Nah, terkadang hal-hal yang sepele itu seringkali menjadi di luar anu kita, perhatian kita. Kenapa? Badan kita masih sehat. Begitu kita mulai terasa, "Oh iya, kok sekarang leher saya enggak bisa noleh ya?" Biasanya noleh penuh waktu sholat salam, kok sekarang hanya 3/4 saja daripada biasanya. Itu baru kita sadar, "Oh iya ya, ternyata ada masalah dengan leher saya, dengan bahu saya, dengan lengan saya." Seringkali seperti itu baru menyadari. Nah, maka dari itu mari kita memulai sedini mungkin, seawal mungkin, tanpa memandang usia, jenis kelamin, ataupun apa isi rekening dan segala macam. Karena isi rekening banyak dengan kondisi tubuh kurang sehat juga kelihatannya kurang pas. Nah, kemudian apa sih fungsi-fungsi dari tulang belakang kok sampai sedemikian dibahas? Karena fungsi dari tulang belakang itu diantaranya, satu, menopang badan kita atau memberi bentuk pada tubuh kita dalam segala posisi, duduk, berdiri, jalan, berbaring, dan sebagainya. Kemudian dengan adanya tulang belakang, kita tuh memungkinkan untuk bergerak lincah. Karena kalau kita lihat Mbak ya, tulang belakang itu kan bentuknya beruas-ruas, seperti kalau ruas bambu. Cuma kalau ruas bambu kan dia menggabung ya, tapi kalau di tulang belakang ada celah, namanya joint space atau celah sendi. Itu memungkinkan kita untuk bisa ruko, bisa muter badan ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Karena ruas-ruas itu tergolong kecil. Karena kalau besar seperti tulang lengan atas, terus lengan bawah, ini kita kurang fleksibel jika dibandingkan dengan tulang belakang. Maka memungkinkan kita untuk bisa bergerak secara fleksibel, secara bebas. Kemudian salah satu kegunaannya lagi adalah melindungi susunan syaraf, yaitu sumsum tulang belakang. Dalam bahasa medis itu namanya adalah medulla spinalis atau bahasa awamnya sumsum tulang belakang. Sebenarnya sumsum tulang belakang ini bukan seperti bayangan kita kalau makan tulang ayam tetangnya, bukan, itu hanya saja. Jadi sumsum tulang belakang ini adalah perpanjangan dari otak. Otak itu adalah bagian dari susunan saraf pusat. Dia memanjang ke bawah menjadi sumsum tulang belakang, dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang ini keras tapi juga fleksibel, yang menyebabkan fleksibel karena ruasnya kecil-kecil. Sehingga kalau kita mau ambil benda agak ke bawah sambil dilosor, atau misal nyuci kolong mobil, itu kan bisa agak fleksibel gitu. Nah, kemudian dari semua tulang itu, tulang belakang kita itu terdiri dari 33 ruas tulang belakang. Mulai dari leher itu ada 7 ruas, dada atau punggung yang belakang ini ya, itu namanya torakal, itu ada 12 ruas, pinggang atau lumbar atau boyok kita sering nyebutnya, itu ada 5 ruas. Kemudian sisanya ada 9 ruas itu dibagi 2, namanya tulang sakrum dan tulang coccygeus. Itu menjadi satu, akan tapi sebenarnya itu beruas-ruas, Mbak. Jadi kalau kita hitung per ruas itu semua ada 33 ruas. 33 ruas itu yang tidak tergabung itu 24 ruas, itu terpisah-pisah. Nah, maka dari itu karena tulang belakang itu sangat penting selain melindungi susunan saraf pusat yang namanya medulla spinalis atau sumsum tulang belakang tadi, di antara ruas-ruas tulang belakang itu kan namanya sendi, itu kan pertemuan dua tulang atau lebih, itu namanya sendi. Kebetulan kalau di tulang belakang itu ruas, misal ruas 1 dan ruas 2, berarti antara ruas 1 dan 2 ini ada celah, joint space-nya seperti itu, atau celah sendi. Itu tempat keluarnya serabut-serabut saraf yang menuju ke seluruh tubuh, baik yang ke organ dalam maupun ke misal kaki, tangan. dari atas leher sampai ke pinggang itu masing-masing keluar serabut saraf yang istilahnya job description-nya sendiri-sendiri. Ada yang ke kaki, ada yang ke pantat, ke paha, ke organ dalam, usus besar dan sebagainya. Jika tempat keluarnya tulang-tulang belakang itu normal, maka tidak akan ada gesekan di antara ruas dengan saraf dan bangunan sekitarnya, karena bangunannya komponennya tidak hanya sekedar tulang dan saraf saja. Misal ada kapsul sendi, ada bantalan sendi, otot dan sebagainya. Saya akan mempersimpel saja bahwa yang penting antara masing-masing bangunan itu tidak ada gesekan. Karena kalau ada gesekan pasti ada masalah. Kembali ada rasa nyeri, ngilu, rasa kesemutan, rasa kebas, rasa panas dan sebagainya. Maka dari itu sangat penting kita menjaga kesehatan tulang belakang. Caranya bagaimana? Dari sejak dini, berapapun usia kita, usia tumbuh kembang, usia produktif, usia sebelum pensiun atau setelah usia pensiun, akan lebih baik jika kita memperhatikan bagaimana kondisi kita atau sikap kita saat beraktivitas. Duduk, baik duduk di kursi maupun lesehan, kemudian saat kita berdiri, saat kita berjalan atau berbaring. Seolah-olah tidur aja kok diatur, bukan tidurnya yang diatur, posisi tidurnya yang diatur. Terkadang kita gini, ya oke lah kalau masih usia SMP, SMA, kuliah itu kepala tiga ke bawah, tidur di sembarang tempat, misalnya di sofa yang melengkung itu, besok seger, pegel sedikit, gerak udah beres. Tapi sudah kepala kepala empat ke atas itu biasanya salah tidur sedikit bermasalah ya.
0: Udah mulai kerasa ya biasanya.
1: Pak, oh, sekarang saya noleh salam nggak bisa penuh ya. Nah, gimana? Lah kemarin saya tidur di sofa ketiduran, lihat final Liga Champion ketiduran di sofa, bangun pagi nggak bisa noleh alias tengeng. Nah, kan kelihatannya simpel, hanya lihat bola. Bukan lihat bolanya jadi masalah, tapi posisinya lihat bola itu jadi masalah.
0: Iya.
1: Yeah. Dari itu penting sekali. Kadang kita menyepelekan, alah tidur di sofa itu apa adanya. Aku dulu SMP tidur di situ juga nggak apa-apa. Lah usiamu sekarang berapa? 48. Ah, 48 SMP itu kan sudah 20 tahun yang lalu. Tidak beda lagi.
0: Iya, artinya berarti postur di sini sangat mempengaruhi kesehatan tulang belakang ya, Pak Yudi. Nah, kalau terkait dengan saraf kejepit itu juga pengaruh dari postur juga, Pak Yudi?
1: Bisa. Bukan pasti ya, tapi bisa. Karena yang dikategorikan saraf terjepit itu juga untuk memastikannya memang tidak bisa sekedar, oh kalau ada rasa nyeri dari pantat sampai ke paha belakang itu pasti saraf terjepit. Belum tentu. Penegakan diagnosanya dengan diantaranya dengan ronsen atau MRI atau scan itu lebih pasti. Kalau sekedar rasa itu bisa sama, tapi penyebab belum tentu sama. Misalnya gini, motor sama-sama tidak bisa di starter, kan belum tentu bensinnya habis. Lah kalau businya mati, dia kan berarti kan tidak setiap motor tidak bisa di starter harus diisi bensin. Dicek dulu, kalau kebetulan businya mati ya ganti busi, selesai. Nah, semacam itu analognya, Mbak.
0: Oke. Dan yang cukup sering dialami orang itu kan keluhan nyeri leher, kemudian punggung, pinggang. Itu apakah pengaruh dari gaya hidup juga? Misalnya duduk terlalu lama, kurang bergerak, atau penggunaan gadget juga sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, Pak Yudi?
1: Ya, Pak. Jadi aktivitas kita sehari-hari kan secara garis besar dua. Ada aktivitas yang bergerak dinamis, ada yang statis. Bergerak dinamis misalkan kita di lapangan, survei di lapangan, atau mungkin bertani. Atlet itu kan juga aktivitas kerja, dia latihan ini itu. Tapi ada juga aktivitas kita yang duduk di belakang meja, misal teller bank, terus seperti Mbak Citra, duduk, terus kemudian seorang periset atau peneliti kan banyak duduk juga, mungkin di depan mikroskop, di depan laptop. Nah, masing-masing itu akan mempunyai karakteristik jika cedera, sendiri-sendiri karakteristiknya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukannya? Untuk lebih lanjut kita lakukan pemeriksaan dulu mulai dari awal. Karena begini, saya misal seorang teller bank, sama-sama mempunyai keluhan di pinggang. Belum tentu karena duduknya. Siapa tahu teller A ini kemarin setelah pulang terus ngangkat galon. Tapi teller B setelah pulang lanjut nge-game di rumah. Tapi sama-sama cedera pinggang, berarti kan penyebabnya kan beda. Kemungkinan juga beda juga. Asal usulnya nyeri bisa yang dari otot atau mungkin dari yang tadi saraf kejepit. Nah, menentukannya gimana? Kita mulai dari pemeriksaan dari awal dulu. Mulai dari tanya jawab, gerakan tertentu. Kalau memang masih meragukan ya, dilakukan tindakan lebih lanjut, misalkan ke ronsen misalkan. Itu, Pak.
0: Oke. Dan sekarang kan istilah tech snack atau leher yang terlalu lama melihat gadget itu cukup populer ya sekarang.
1: Ya.
0: Itu juga sangat mempengaruhi kesehatan tulang belakang kita ya dokter, ya. Apalagi di ruas leher begitu. Itu juga
1: ya.
0: Apakah bisa juga menyebabkan saraf kejepit atau
1: bisa. Bisa, Mbak. Jadi sebenarnya tidak hanya HP atau gadget, tapi apapun aktivitas kita, misal dengan laptop ya. Laptop itu kan antara monitor dengan keyboard kan jadi satu. Beda dengan komputer PC. Laptop, PC itu kan monitor dengan keyboard, bisa diatur ketinggiannya. Keyboard lebih ke bawah, tapi kalau laptop mau nggak mau, monitor dengan keyboard harus jadi satu. Kalau kita pengen nyaman di eye catching mata, berarti harus agak naik posisi laptop tersebut. Sementara konsekuensinya bahu harus naik untuk megang keyboard. Pasti pegel di sini. Tapi kalau pengen bahunya nyaman, agak turun anunya laptopnya, dengan konsekuensi kepala nunduk. Ya kalau cuma sejam dua jam enggak apa-apa, padahal kalau buat skripsi selama satu semester berjam-jam setiap ini udah timbul masalah baru. Akan tetapi tidak salah, karena itu kemajuan teknologi, Mbak. Sebenarnya ada di tempat kami di ortopedi itu namanya kondisi untuk atau ilmu untuk koreksi postur. Jadi di ruangan fisioterapi ada yang namanya teknik koreksi postur. Kita memang tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi, HP, gadget ataupun laptop. Ya karena pekerjaan sehari-hari mengandalkan barang-barang tersebut. Maka dari itu perlu ada edukasi untuk kondisi masyarakat yang kaitannya pekerjaan sehari-hari menggunakan kemajuan teknologi tersebut. Ada namanya ilmu koreksi postur, ada. Di tempat kami juga ada yang khusus untuk lansia di lantai 3 di Yandu. Gedung Yandu lantai 3 itu wellness namanya. Itu untuk lansia, ya intinya koreksi postur, penguatan otot. Jadi bukan masalah, aku sudah pensiun 10 tahun yang lalu, masa mau nge-gym? Ya enggak apa-apa, nge-gymnya lansia dengan nge-gymnya anak SMA beda. Bedanya apa? Dosisnya. Anak SMA mungkin oke 3 set 40 kali repetisi, yes. Tapi sudah purna dari pensiun ya ada hitungan tersendiri. Karena kami ada teman-teman fisioterapi yang ahli dalam untuk koreksi postur tersebut.
0: Oke. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan ke line telepon kami di 638055 ataupun WhatsApp di 081390115525 ya. Dan kita jeda sejenak, Pak Yudi. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Kembali lagi di Beranda Asta Cita, pendengar, mengenai investasi kesehatan tulang sejak dini ya, khususnya untuk tulang belakang. Dan sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Citra.
0: Iya, yeah, selamat sore Pak Cu di Wonogiri.
1: Selamat sore, Dokter.
0: Iya, yeah. Monggo Pak Cu.
1: Iya, yeah. Pertanyaan saya gini, Dokter. Tidur yang benar bisa menjaga tulang belakang lebih baik gimana? Tidur yang benar, apa terlentang apa miring, biar tulang kita terjaga lurus.
0: Baik.
1: Lalu kalau duduk biasanya dan itu kadang-kadang kalau duduknya posisinya tegak ya baik betulnya. Yang benar kita apa, Dokter?
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu dari Wonogiri. Monggo ditanggapi Pak Yudi.
2: Yang saya Mbak, kurang jelas yang tadi Mbak.
0: Oke, okay. Dari Pak Cu di Wonogiri, pertanyaannya adalah posisi tidur yang benar itu seperti apa untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita dan juga posisi duduk yang benar. Monggo.
2: Mantap nuwun Pak Cu Wonogiri. Perlu saya luruskan dulu nggih. Saya bukan dokter, saya fisioterapi saja. Ya. Jadi beda mboten dokter mangke, saya fisioterapi di rumah sakit ortopedi. Jadi ini seringkali ada pertanyaan juga posisi tidur yang betul itu seperti apa? Apapun posisinya, boleh terlentang, boleh miring. Tapi tidak disarankan untuk tengkurap, telungkup nggih, tidak dianjurkan untuk telungkup. Dalam posisi tidur terlentang ataupun miring yang penting adalah saat kita rebahan di atas kasur, apapun kasurnya, posisi tulang belakang kita lurus. Jadi bukan dulu waktu saya ingat saya kuliah, namanya anak kuliah itu pakai spon begitu rebahan terus ambles gitu, bangun pagi ya nggak apa-apa, usia baru 20-an. Nah sekarang meskipun kita memakai spring bed, tapi kalau spring bednya sudah lama biasanya pernya akan lemah. Jadi lebih
0: ceklong
2: gitu. Nah itu jadi masalah itu nanti. Terlanjur nyaman, akhirnya posisi pinggang agak melengkung. Besok bangun pagi akan ada masalah. Kok jadi pegel ya? Kok jadi linu ya? Dan sebagainya. Jadi apapun alas tidurnya, monggo mau kasur yang dari kapuk, dari spring bed, dari busa, spon asal kualitasnya bagus nggih, itu kan datar itu. Atau sekarang ada yang namanya yang matras latex. Nah, dari latex itu cukup bagus juga sih untuk kita berbaring. Kemudian dari untuk posisi duduk itu bukan terus tegak seperti saat kita tentara mau apel pagi harus tegak, itu kalau sejam dua jam ya repot juga Pak nanti di punggung. Duduk bersandar itu betul, misal menghadap laptop bersandar. Sebenarnya begini, ada rumus tertentu bahwa saat kita duduk di depan meja nih, apakah itu menulis tangan atau tek dengan keyboard komputer atau keyboardnya laptop, itu ketinggian benda itu 10 cm di bawah siku.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setengah jengkal atau 10 cm kurang lebih ini, kurang lebih aja di bawah siku. Jadi posisi tangan atau jari tidak seperti ini ngetik di keyboard komputer, tapi kan posisi seperti ini lebih nyaman. Kelelahan di bahu itu akan lebih terasa saat mengangkat di atas siku. Kita ngetik ini pasti akan lebih lelah. Kadang bertanya lah, kalau mejanya adanya itu apa kita mau minta meja kepimpinan untuk lebih tinggi? Enggak, kita permainannya memainkan di kursi saja. Kan kursi bisa ada yang hidrolis ya, bisa naik turun, itu menyesuaikan dengan ketinggian kita. Nah, kalau berkaitan dengan cara menulis, saya akan menyoroti dulu waktu saya masih SD sampai SMA. Saya masih ingat meja yang saya gunakan dari SD sampai SMA itu meja yang dari kayu, bangkunya dengan mejanya gabung menjadi satu.
0: Yeah.
2: Posisi mejanya agak miring seperti itu. Itu dari sudut pandang kesehatan bagus. Kenapa? Karena posisinya bisa tegak anak itu nulis. Misalkan saya dengan teman saya lebih tinggi 5 cm atau 10 cm dari saya. Kalau mejanya datar, dia pasti akan agak membungkuk karena mengejar pasnya meja, tapi dengan meja yang miring dia bisa menaikkan buku sehingga posisinya tegak. Di samping itu kan guru Erasa kan galak-galak, Mbak. Kalau duduk membungkuk ya dipukul penggaris betul waktu era saya. Tapi era sekarang kelihatan enggak deh. Anak saya juga udah enggak ada yang guru seperti itu. Akan tapi ya tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau saya lebih cocok yang disiplin seperti itu.
0: Okay.
2: Karena akhirnya anak terbiasa untuk menjadi duduk yang betul, yang tegak, tidak sampai belasar gini nulis. Nah itu akan timbul masalah baru itu.
0: Okay.
2: Itu dari posisi duduk dan berbaring. Kemudian bisa saya tambah juga, posisi duduk ini sebenarnya tidak hanya berkaitan saat kita melakukan aktivitas di ruangan. Misal Bapak atau Ibu mengerjakan laporan harian, laporan bulanan dari kantor, atau mungkin memang pekerjaannya editing seperti itu. Tapi juga tidak kalah penting saat kita di atas sepeda, baik sepeda motor maupun sepeda kayuh.
0: Oke.
2: Karena sering ya kalau akan menyoroti masalah style atau tren ya, sepeda yang agak membungkuk itu trennya bagus. Tapi dari sudut pandang tulang belakang itu akan timbul masalah di gunungan harian. Dulu ada yang namanya sepeda jengki, sepeda mini, sepeda kebo itu yang posisinya tegak gini, enggak?
0: Oke. Berarti itu memang bagus. Memang disarankan yang setangnya agak tinggi gitu ya?
2: Ya, jadi membuat badan tidak untuk ikut membungkuk. Tapi sekarang sepeda lipat kan bisa itu.
0: Ya, dinaikkan terus.
2: Baik kan bisa diatur tinggi, itu enggak masalah sih.
0: Okay.
2: Terus sepeda motor, nah sekarang kan ada anak-anak muda tuh diganti yang membungkuk itu, entah apa pengen kayak Valentino Rossi atau bagaimana. Itu, jadi posisi duduk tidak hanya murni di dalam ruangan, tapi di luar ruangan juga harus kita jadikan perhatian juga. Nah, seperti itu, Mbak.
0: Baik, Citra. Terima kasih Pak Yudi, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cuk. Iya. Ini ada pertanyaan dari live-nya RSO Suharso, Pak Yudi, dari Kak Arifin Sasono. Maaf, Dok, apakah HNP cervical itu menyebabkan nyeri leher, sakit kepala belakang sampai keliengan selain nyeri pegel di pundak dan juga belikat?
2: Iya. Ya. Jadi kita menjelaskan dulu yang namanya HNP, hernia nucleus pulposus, itu adalah bantalan sendi. Jadi di antara ruas-ruas tulang belakang itu ada yang namanya, gampangnya bantalan sendi lah. Fungsinya itu sebenarnya untuk seperti motor tuh shock breaker, untuk redam kejut, menyerap getaran. Misal kita loncat habis dari smash volley jumping kemudian turun, kan orang habis smash jumping turun itu kan nggak mungkin badannya tegak, mesti kan agak menekuk lutut dulu. Nah itu ada gaya yang diteruskan dari bumi ke atas, diantaranya mengenai tulang-tulang belakang itu. Kalau seumpamanya tidak ada peredam kejut atau nama bantalan itu, ya akan keras, mudah cedera tulang kita. Nah bantalan itu setiap ruas di tulang belakang itu ada. Terkadang dengan ada benturan yang terlalu keras, akhirnya bantalan itu apa ya, kalau bahasa Jawanya mencotot atau keluar sebagian seperti itu.
0: Okay.
2: Itu bisa terjadi di seluruh tulang belakang, leher, punggung, dan pinggang. Memang yang sering terjadi itu di leher dan pinggang. Leher namanya cervical, pinggang namanya lumbar. Memang saat ada hernia atau keluarnya bantalan sendi itu tergantung baru seberapa besar. Kalau baru sekedar neken sedikit saja biasanya hanya rasa tidak nyaman. Nah rasa tidak nyaman ini terjemahannya macam-macam, Mbak. Keju, kemeng, pegel itu rasa tidak nyaman. Rasa kaku itu juga rasa tidak nyaman. Wah, rasa yang tidak membuat kita seharusnya tidak ada itu kategorinya tidak nyaman. Tapi kalau berlebihan, kan ada grade 1, grade 2, grade 3 itu akan ada rasa-rasa yang seperti tadi. Di tulang belikat ada rasa kaku, mungkin di tangan ada rasa panas, rasa kesemutan, rasa kebas atau rasa tebal, atau ada kelemahan otot. Akan tetapi kembali lagi, untuk memastikan apakah ini HNP atau yang lain, itu perlu pemeriksaan yang lebih lanjut, diantaranya bisa dengan ronsen atau MRI dan sebagainya. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Arifin Sasono ya. Untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita, Pak Yudi, adakah olahraga atau aktivitas fisik yang dianjurkan gitu?
2: Ya, jadi seluruh tubuh kita itu kan di semua diliputi otot. Banyak-banyak mayoritas diliputi otot. Salah satu fungsi otot itu adalah menegakkan tubuh, menegakkan tulang. Tulang ini kalau tanpa otot ya akan lepas sendiri-sendiri. Ya, karena untuk menstabilkannya adalah salah satunya adalah otot. Dengan penguatan otot, maka tubuh kita akan tetap, kalau orang bilang, tetap di setelan pabrik. Setelan pabriknya yang di atasnya seperti itu. Kadang yang jadi perhatian kita adalah begini. Ini contoh real di lingkungan saya.
0: Baik.
2: Aku nanti kalau sudah pensiun, beli ini seorang pengajar ya. Aku nanti pensiun, aku nanti tak udahlah. Kalau pagi minum kopi sambil masih makan burung, duduk santai, lihat TV. Betul, menurut beliau betul. Tapi dari sudut pandang saya kesehatan, sebaiknya diubah sudut pandang itu. Kenapa? Semakin hari dengan semakin santainya aktivitas fisik, maka seluruh organ kita pasti akan ikut menurun. Karena biasanya bangun pagi, habis sholat subuh, mandi, terus berangkat kerja. Entah sepeda motor atau naik mobil, tapi di kantor kan bekerja beliau. Ngajar di depan kelas, aktivitas sana sini. Tapi begitu setelah pensiun, hanya lihat TV, beri makan burung sambil minum kopi, akhirnya kan juga menurun juga fisiknya. Aktivitasnya apa? Aktivitas olahraga, dalam tanda kutip olahraga ya. Karena mungkin kalau orang berpikir, apa aku harus badminton ya? Apa aku harus? Enggak. Kalau saran saya pada orang tua saya yang sudah purna pensiun juga, saya sarankan, Bapak Ibu setelah pensiun jangan terus diam. Aktivitas yang biasa, misal nyapu, berkebun, menyiram tanaman. Jangan pakai ember, terlalu berat itu nanti. Pakai selang, kan aktivitas fisik. Ngantar cucu mungkin, atau mungkin perkumpulan dengan sesama purnawirawan. Ya sudah, pakai itu aja. Kalau mau spesifik lagi, monggo. Setiap pagi boleh sepedaan, dianjurkan juga. Mau berenang secara berkala, silahkan. Karena olahraga yang kami anjurkan setelah usia purna adalah yang tanpa unsur loncat, tanpa unsur bungkuk, dan tanpa unsur beban berlebihan.
0: Baik.
2: Misalkan berenang. Berenang itu kan nggak ada unsur bebannya, Mbak. Yeah. Hanya beban dari air saja. Entah itu berenang yang sebenarnya atau jalan di alam air. Jalan di dalam air kakinya kan berat. Bebannya kan dari hambatan gesekan air itu sendiri. Itu sangat bagus. Kemudian bersepeda. Tadi saya bilang, jangan yang membungkuk, yang tegak. Jangan mikir gengsi. Sepeda enak, ya ben, sepenting sehat. Kadang orang berpikiran, oh ini orang merek A, enggak mau. Teman-temanku pada merek A, masa aku mereknya merek B? Nah itu beda cerita, itu monggo silakan.
0: Okay.
2: Kemudian juga olahraga, mana tadi saya tulis kak? Ya, senam sentul. Nah ini sendi dan tulang ya. Di ortopedi ada ini senam sentul ini. Senam sendi dan tulang setiap Jumat kami mengadakan senam di halaman parkir rumah sakit ortopedi. Mulai Jumat, mulai jam 6. Dan setiap hari Minggu di Car Free Day Selamat Riyadi di depan gedungnya Bank BNI. Jadi perempatan Gendengan ke arah timur, utara jalan.
0: Okay,
2: monggo ikuti senam itu.
0: Dibuka untuk umum, bisa. Pak Yudi.
2: Yuk.
0: Dibuka untuk umum
2: dan gratis.
0: Okay, baik.
2: Pasti itu ada pemeriksaan kesehatan gratis, cek tensi, kemudian konsultasi dengan dokter-dokter yang ada di situ gratis, semuanya gratis. Bahkan kadang ada door prize yang dibagi jika saat ada momen khusus, misal kemarin ada momen hari kesehatan nasional, ulang tahun RSO itu kan ada. Isinya mau senang-senang tok pokoknya di situ itu. campur.
0: Baik.
2: Usia lansia ada, usia yang produktif juga banyak juga. Monggo rawuh ke stand kami di CFD ataupun di ruang depan ortopedi ini.
0: Oke, baik. Mungkin ini yang familiar di masyarakat, Pak Yudi. Pijat kretek. Kretek-kretek itu loh, pijat kretek. Itu apakah bisa membantu yang punya sakit punggung, leher dan sebagainya? Apakah bisa membantu ataukah malah berbahaya?
2: Pijat kretek itu kalau dalam dunia kami medis itu sebenarnya pelajaran fisioterapi, Mbak. Mata kuliah yang fisioterapi itu. Cuman kan akhirnya kami kan tidak boleh membuat apa namanya konten yang mutlak untuk seperti itu, ya diambil oleh yang lain, ya monggo kami ikut dipromosikan. Tetapi sebenarnya tidak semua kondisi bisa diperlakukan seperti itu.
0: Okay.
2: Kalau sudah osteoporosis ya, ya resikonya tinggi lah. Sama-sama masalah di tulang belakang, tidak semua bisa diperlakukan dengan kondisi yang kretek seperti itu. Memang ada kondisi yang khusus, bahkan yang istilah red flag atau bendera merah, tidak boleh dilakukan tindakan seperti itu. Misalkan apa? Orang sakit pinggang karena tumor. Repot kalau dikasih tindakan seperti itu. Nah, yang kesulitannya apa? Mendeteksi atau pemeriksaan awal. Ini sama-sama sakit pinggang, penyebabnya dari apa? Dari sendi, tulang, otot, atau ada tumornya, atau ada pengaruh dari organ dalam. Karena seperti orang yang bermasalah dengan ginjal pun, pinggangnya juga terasa pegel. Tidak nyaman. Nah ya, itu kontraindikasi untuk dilakukan tindakan yang pijat kretek itu tadi.
0: Oke, artinya itu, artinya boleh tapi harus diketahui
2: syarat
0: dulu
2: dan ketentuan berlaku. Ya,
0: diperiksa itu dulu apakah itu berbahaya betul untuk dikretek atau tidak, betul, gitu ya. Oke. Dan ada pertanyaan lagi dari Kak Ronailan Dakularak dari live-nya RSO ya. Pak, saya sekarang umur 32 tahun, dalam waktu dekat melakukan operasi pergantian sendi panggul. Apakah penyembuhan itu akan memakan waktu yang lama?
2: Operasi penggantian sendi panggul, mengingat dari usia ini nggih 32 tahun nggih. Kata lama atau sedikit itu subjektif. Kalau saya bilang misalkan, oh itu enggak lama, hanya 3 bulan. Orang pikir, lah 3 bulan kok enggak lama? 3 bulan tuh ya lama banget. Tapi sebagian orang 3 bulan itu cepat loh. Karena perbandingannya tetangga saya 6 bulan baru sembuh. Jadi nanti tinggal penggantian ini penyebabnya apa? Karena macam-macam Mbak, sendi sampai diganti itu penyebabnya banyak di antara, misal apakah ada infeksi, apakah ada karena tumor, atau mungkin patah yang sudah lama, namanya kita nyebutnya old fracture, sehingga tidak memungkinkan untuk proses penyembuhan yang tanpa penggantian sendi. Kalau yang karena misalkan ada infeksi, ya pasti kaitannya tidak hanya dengan tulang saja, mesti dengan kaitan kondisi tubuhnya bagaimana, sistem imun kita bagaimana. Dan kalau ada yang lainnya karena misalkan tumor, itu nanti akan beda lagi kita proses penyembuhannya. Akan tetapi secara garis besar dari fisioterapi, proses fisioterapinya sama. Pasca operasi, dari kamar operasi pindah ke bangsal rawat inap. Hari pertama tetap bed rest dulu, sampai hari kedua sekitar 24 jam dari operasi kita latih untuk duduk. Selanjutnya ke duduk ini, duduk di tempat tidur, kemudian duduk di tepi tempat tidur, kemudian latih berdiri dan jalan. Rata-rata memerlukan waktu 5 hari rawat inap. Kalau tadi bilang masalah cepat atau enggak, rawat inapnya sekitar 5 hari. Itu mau dinilai cepat atau tidak, monggo, tapi itulah prosedurnya. Sedangkan kalau untuk sampai kapan bisa berjalan normal, kan awalnya pasti pakai tongkat dulu ini karena pasca operasi. Itu nanti untuk bisa berjalan normal lepas tongkat, nanti akan kita lihat atau sesuai dengan instruksi dokter saat kontrol. Karena kembali lagi, penyebabnya apa dulu? Kalau penyebabnya karena tumor atau karena patahnya sudah lama, itu prosesnya akan beda dengan patah yang baru saja kemarin patah, hari ini dioperasi. Kan kasus fresh, itu beda lagi. Jadi nanti untuk kejelasannya lebih jelas setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti. Begitu Mbak Cita.
0: Baik. Karena waktu kita tinggal sedikit lagi, mungkin secara singkat aja Pak Yudi, ada pertanyaan dari Live RSO nih. Kalau skoliosis lengkung ke kiri, posisi tidur dan duduk bagusnya gimana?
2: Posisi skoliosis?
0: Lengkung ke kiri.
2: Oh, ke kiri.
0: Ya, bagusnya posisi tidur dan duduk itu seperti apa?
2: Ya, nah ini begini Mbak, ke kiri ini kan skoliosis itu ada yang pinggang, ada yang punggung, ada yang torakal atau lumbar. Ini akan beda cara menjawabnya ini nanti. Intinya begini. Skoliosis itu ada banyak derajat, mulai dari derajat berapa sampai berapa kan ada yang dijelaskan lagi nggih. Kalau masih dalam tahap awal itu dengan cara duduk kita betulkan, namanya koreksi postur, tadi saya bilang mengkoreksi postur, itu ada cara khusus untuk duduk. Intinya jangan sampai kelelahan, lebih baik bersandar saat kita duduk, misalnya duduk depan laptop, bersandar saja karena mengurangi kelelahan. Karena kalau posisi tetap tegak seperti ini, posisi sementara posisi tulang belakang sudah melengkung, itu tidak akan bertahan lama. Akhirnya ototnya akan tegang berlebihan. Karena kita misalnya mengejar deadline, wah tugasnya besok pagi harus dikumpulkan ke dosen, ngetik lama semalam, besok kumpulan dua hari lagi ada tugas lagi yang itu nanti akan mempercepat ini bahwa kelelahan otot di punggung. Punggung atau pinggang sama. Untuk menjawab lebih pasti, kita tetap melakukan pemeriksaan. Derajatnya berapa dulu? Tipe C atau tipe S. Itu ada dua tipe, C dan S. Itu tindakannya juga pasti berbeda. Saran saya, konsulkan ke dokter sub spine atau spesialis sub tulang belakang. Kemudian bisa dirujuk ke fisioterapi untuk kita memberikan edukasi. Gitu Mbak Cinta.
0: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Sunrise ya. Dan terakhir sebagai penutup Pak Yudi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih agar selalu menjaga kesehatan tulang belakang, tidak menunggu sampai bermasalah dulu baru mulai menjaganya, monggo.
2: Oke, jadi untuk masyarakat, apapun aktivitas kita, baik di dalam ruangan indoor atau outdoor, luar ruangan, perhatikan posisi cara kita duduk ataupun berdiri. Itu akan menjadi investasi kita saat ini yang bisa kita petik di hari depannya. Saat ini mungkin ada yang usia 30, usia 40, 50. Sudah tahu, oh saya kalau duduk depan laptop kok agak membungkuk ya. Kita betulkan posisi duduk kita. Itu nanti akan sangat berguna saat 20-30 tahun yang akan datang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena koreksi tulang belakang itu bisa dilakukan dalam usia berapapun. Memang semakin muda hasilnya semakin bagus. Akan tetapi bukan berarti setelah tambah usia tidak bisa dibetulkan. Enggak, tidak seperti itu. Kami yang di tim ortopedi, fisioterapi rumah sakit ortopedi, bisa melakukan tindakan koreksi postur. Kembali lagi, syarat dan ketentuan berlaku. Itu bisa kami bantu. Insya Allah kami bantu. Kami banyak kok menerima pasien-pasien yang meskipun sudah usia pensiunan, posisi membungkuk, kita berikan exercise atau latihan koreksi postur, hasilnya lebih baik. Jadi apapun kita, perhatikan posisi kita. Duduk, jangan yang terlalu bungkuk, meja diperhatikan, posisi berdiri juga kita perhatikan, dan yang tidak kalah penting apa? Olahraga. Itu yang saya sampaikan tadi. Baik. Mau berenang silahkan, bersepeda monggo. seperti itu Mbak Cita.
0: Baik, terima kasih Pak Yudi atas informasi dan edukasinya sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Dan tentunya menjaga tulang belakang berarti menjaga kemampuan kita untuk tetap bergerak dan beraktivitas dengan nyaman ya. Karena itu jangan tunggu sampai keluhan mengganggu aktivitas Anda. Perhatikan postur, tetap aktif bergerak dan juga berikan perhatian pada tubuh kita sejak dini. Sekian Beranda Astacita hari ini. Saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di Beranda Astacita berikutnya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Pak Yudi.
2: Terima kasih, matur nuwun Pak Citra.

Pernah gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS Kelok 23 yang menghubungkan Kretek, Bantul, dan Griri Jati, Gunung Kidul akhirnya mulai diuji coba. Masyarakat Brebes dan Banyumas diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Slamet yang masih berstatus waspada. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, setelah dinantikan oleh masyarakat, jalur jalan lintas selatan Kelok 23 yang menghubungkan Kretek, Bantul, dan Giri Jati, Gunung Kidul akhirnya mulai diuji coba. Berikut laporan selengkapnya.
1: JJLS Kelok 23 yang menghubungkan wilayah Kretek Bantul dengan Giri Jati Purwosari Gunung Kidul mulai dibuka untuk umum pada Senin pagi. Meski baru tahap uji coba, jalur ikonik ini mampu menarik antusiasme masyarakat. Dari pantauan RRI, ratusan pengendara roda 2 maupun roda 4 tampak saling bergantian melintasi jalur ini. Sesekali mereka pun mengeluarkan ponsel untuk mengabadikan momen serta keindahan pemandangan sekitar. Salah satu pengguna jalan, Ida Suryani, mengaku senang bisa melintasi rute baru ini. Selain kualitas jalan yang bagus, Kelok 23 menurutnya menawarkan pengalaman berkendara sembari menikmati pemandangan Laut Selatan. Wanita asal Solo ini menyatakan bahwa keberadaan jalur ini juga memudahkan bagi para wisatawan. Dengan demikian, para pengunjung yang ingin berpindah destinasi wisata kini bisa lebih cepat.
2: Senang memas kan jalannya bagus, panoramanya bisa lihat laut, terus katanya lebih dekat kalau dari Bantul sampai ke
3: Nah, ke sini ini tujuannya mau lihat ini atau?
2: Mau lihat sekalian, katanya kan teman-teman mau ada gathering. Nah, nanti udah jadi beneran dan buka kan saya bisa cerita. Sekalian survei gitu lah.
3: Survei lokasi touring ya? Teman-teman dari Solo?
2: Iya, saya kan kerjanya di Solo. Teman-teman kerja, biasanya kan selalu ada agenda touring.
1: Kepala Satker PJN DIY Tisa Rasita menyatakan, proyek pembangunan ruas jalur baru ini telah rampung pada Agustus 2026. Selama masa uji coba, kendaraan yang boleh melintas hanya roda 2 dan roda 4 saja. Sebab, di ujung paket jalan tersebut masih ada pengerjaan paket lanjutan berupa penurunan kelandaian.
4: Jadi kendaraan yang bisa melintas hanya kendaraan roda 2 dan maksimal kendaraan roda 4. Hal ini dikarenakan di ujung akhir paket ini itu masih ada paket lanjutan. Jadi paket lanjutan yang baru berkontrak Agustus yang lalu juga, ini menangani penurunan grade kelandaian ya, itu diturunkan, itu sepanjang 980 meter. Jadi untuk manuver kendaraan berat masih belum bisa, sehingga sampai dengan paket itu selesai, baru bisa nanti kendaraan berat untuk melintas.
1: Sebagai informasi, uji coba pembukaan Kelok 23 akan berlangsung sejak 14 hingga 20 September 2026. Masyarakat bisa melewati jalur ini dari pukul 06.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat.
0: Pendengar, masyarakat Brebes dan Banyumas diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, mulai dari risiko kebakaran lahan hingga aktivitas Gunung Slamet yang masih berstatus waspada. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Brebes dan Banyumas mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat

0: terjadi di tengah kondisi cuaca dan lingkungan saat ini. Di Kabupaten Brebes, masyarakat diminta berhati-hati saat membakar sampah menyusul masih tingginya risiko kebakaran lahan. Kepala Bidang Linmas dan Damkar Brebes, Rafiuddin Musa, mengatakan sampah yang dibakar harus benar-benar dipastikan padam sebelum ditinggalkan.
1: Ya, pesan dari Damkar Brebes buat warga Brebes khususnya sama warga masyarakat umumnya, saat kita bakar sampah ditungguin sampai benar-benar mati, sampai benar-benar tidak ada asapnya lagi itu mas. Terus juga kalau memang di sekitarnya ada pohon yang kering, banyak ilalang, yang mending nggak usah bakar-bakaran lah, karena memang biasanya kita tahunya itu udah aman, tapi ternyata tetap setelah kita tinggal ya itu terjadi kebakaran.
0: Menurutnya, kebakaran kerap terjadi karena warga mengira api sudah aman setelah ditinggalkan. Sementara itu, masyarakat di Kabupaten Banyumas juga diminta tetap waspada terhadap potensi bencana termasuk aktivitas Gunung Slamet. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono, mengatakan status Gunung Slamet saat ini masih dalam kondisi waspada. Masyarakat diminta tetap beraktivitas seperti biasa, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan perubahan kondisi.
2: Di wilayah Kabupaten Banyumas itu supaya waspada terhadap peningkatan gunung api Slamet ataupun yang berstatus waspada saat ini, kegiatan tetap berjalan, baik di pertanian maupun yang lainnya tetap berjalan biasa kegiatannya, supaya berwaspada saja demikian.
0: BPBD Banyumas juga memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lainnya, termasuk gempa bumi, tanah longsor, maupun bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
3: Dampak fenomena El Nino, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memproyeksikan awal musim hujan Jawa Tengah tiba mundur. Berikut laporan selengkapnya.
4: Jadi awal November sampai pertengahan Desember itu kurang lebih awal-awal musim hujan di wilayah Jawa.
5: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim hujan di sebagian wilayah Jawa Tengah baru akan dimulai pada awal November nanti akibat adanya pengaruh fenomena El Nino. Hal itu otomatis membuat durasi musim kemarau menjadi lebih panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guru Ciptanto menjelaskan, pada kondisi normal sejumlah wilayah Jawa Tengah umumnya mulai memasuki musim hujan pada awal hingga pertengahan Oktober. Perkiraan normal tersebut didasarkan pada rata-rata data klimatologi yang dikumpulkan BMKG selama 30 tahun terakhir.
4: Nah, tapi untuk 2026 ini, kami memang belum rilis, tapi kami sudah mengolah paling cepat nanti di awal November, itu beberapa daerah Jawa Tengah baru masuk musim hujan. Jadi awal November sampai pertengahan Desember itu kurang lebih awal-awal musim hujan di wilayah Jawa Tengah.
5: Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo menambahkan, wilayah pegunungan tengah seperti Banyumas, Banjarnegara, dan Wonosobo diperkirakan menjadi daerah yang lebih dahulu memasuki musim hujan. Sementara kawasan pesisir utara diprediksi mengalami musim hujan lebih lambat dibandingkan daerah lainnya.
6: Ya, biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
5: Untuk diketahui, El Nino menjadi faktor yang memperkuat kekeringan selama musim kemarau berlangsung. Fenomena tersebut menyebabkan curah hujan berkurang sehingga dampak kemarau menjadi lebih terasa di berbagai daerah. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi meluncurkan aplikasi Sip Tenan guna mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Aplikasi berbasis QRIS ini ditargetkan mampu mengoptimalisasi penerimaan pajak serta retribusi daerah secara efisien dan transparan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Penguatan digitalisasi daerah, kita juga meluncing aplikasi Sip Tenan.
8: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus memperkuat komitmen transformasi digital di sektor pengelolaan keuangan daerah. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui peluncuran aplikasi Sip Tenan yang difokuskan untuk mempermudah pembayaran seluruh jenis pajak dan retribusi daerah menggunakan pemindaian kode QRIS. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulata menjelaskan penerapan digitalisasi terbukti mampu mendongkrak capaian transaksi non-tunai di Kabupaten Karanganyar hingga menyentuh angka 95%. Kurniadi menegaskan transparansi pengelolaan keuangan berbasis digital terbukti ampuh menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah sekaligus menjaga predikat opini WTP dari BPK.
7: Misalnya keberhasilan daripada proses digitalisasi daerah itu kan non-tunai itu di atas 90%, ya alhamdulillah kita 95%, terus kemudian QRIS itu dimanfaatkan setiap tahun itu mengalami lonjakan yang signifikan, sudah kita tunjukkan di angka statistik yang disampaikan BI tadi, terus juga meminimalisir kebocoran PAD dengan adanya digitalisasi ini.
8: Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Pujianto menyebut aplikasi Siptenan mendukung peta jalan digitalisasi pajak daerah target 100% pada 2029 mendatang. Pujianto membeberkan realisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk belanja daerah di Karanganyar telah menembus angka 3,5 miliar rupiah dan menempati peringkat ketiga se-Jawa Tengah.
9: Untuk realisasi KKI Kabupaten Karanganyar sampai dengan Agustus sebesar 3.577.444.363 rupiah. Dan alhamdulillah untuk sementara sampai dengan Agustus Karanganyar ranking 3, Pak, se-Jateng.
8: Adapun melalui penguatan aplikasi Siptenan, Pemkab Karanganyar optimis mampu meningkatkan efisiensi retribusi daerah sekaligus merebut kembali posisi puncak ketika digitalisasi keuangan di tingkat Jawa Tengah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan sarana usaha kepada pekerja seks komersial atau PSK di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Bantuan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk beralih ke pekerjaan yang halal sekaligus mendukung penataan kawasan sekitar Terminal Tirtonadi. Berikut laporan selengkapnya.
10: Dengan berjualan atau berdagang atau apapun usahanya, yang penting halal.
11: Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan sarana usaha kepada PSK di Kelurahan Gilingan sebagai bagian dari upaya mendorong mereka memulai kehidupan baru melalui pekerjaan yang halal. Bantuan yang diberikan melalui Kelurahan Gilingan dan kelompok masyarakat berupa 6 angkringan atau gerobak usaha, 2 but es teh jumbo, serta 1 etalase untuk usaha toko kelontong. Lurah Gilingan Galih Kusuma Atmaja mengatakan, program tersebut merupakan upaya bersama untuk memberikan kesempatan kepada warga yang ingin meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan memulai usaha baru. Galih menyebut program tersebut diberi nama Mas Gilang Suka Tomat atau Masyarakat Gilingan Sukseskan PSK Tobat dari Maksiat. Selain bantuan sarana usaha, dukungan juga datang dari pihak lain berupa modal usaha dan beasiswa bagi anak-anak PSK tersebut.
10: Kelurahan Gilingan dan Pokmas, kelompok masyarakat itu memberikan bantuan alat untuk berusaha. Ada gerobak, ada etalase jualan, ada but es teh, dan lain-lain. Harapannya mereka mau mencoba memulai kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan baru ini dengan berjualan atau berdagang atau apapun usahanya, yang penting halal.
11: Selain warga Gilingan, penerima bantuan juga berasal dari sejumlah wilayah lain di Kota Surakarta karena persoalan yang dihadapi dinilai berkaitan dengan kawasan sekitar Gilingan. Program tersebut menurut Galih akan dilakukan secara berkelanjutan. Para penerima bantuan juga akan mendapatkan pendampingan termasuk penentuan lokasi berjualan dan dukungan dari program kelurahan agar bantuan usaha dapat dimanfaatkan dan tidak dijual kembali. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, Pemkot Surakarta mengapresiasi inisiatif Kelurahan Gilingan dalam mendampingi para PSK untuk beralih ke usaha lain. Pemerintah juga berkomitmen melakukan penataan kawasan sekitar terminal agar memiliki wajah baru yang lebih positif.
12: Terima kasih kepada Fisbel Group dan ini inovasi yang dilakukan oleh Pak Lurah Gilingan luar biasa. Inisiasi dari Pak Lurah untuk membersamai rekan-rekan, mungkin pekerja seks komersial yang hari ini kita rangkul bersama, kita rubah nasibnya, kita ajari, kita dampingi untuk mereka merubah nasib.
11: Respati mengatakan Pemkot Surakarta bersama Camat dan Lurah juga akan menata kawasan sekitar Terminal Tirtonadi, termasuk fasilitas dan taman. Penataan tersebut diarahkan untuk mengembangkan potensi kreativitas baru, sekaligus memperbaiki citra kawasan Gilingan. Sementara itu, Kelurahan Gilingan berharap program pemberdayaan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Program juga diharapkan dapat mendorong warga yang ingin meninggalkan pekerjaan sebelumnya untuk memiliki alternatif mata pencarian yang halal. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kudus menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik dengan total anggaran 2,5 miliar lebih. Bantuan tersebut diberikan kepada 10 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kudus. Berikut laporan dari Heri Sulistiarso.
13: Tapi kita tetap kepengen dari partai politik untuk menerapkan SPJ-SPJ-nya yang lebih baik lah.
14: Pemkab Kudus pada Senin kemarin telah menyalurkan bantuan politik atau banpol kepada 10 parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kudus. Adapun besaran banpol yang diserahkan mencapai 2,568 miliar rupiah. Bupati Kudus Samani Intakuris mengatakan, tahun lalu tidak ada temuan atas LPG banpol dari parpol penerima oleh BPK. Meski begitu, kata Samani, dia meminta agar LPG banpol harus dilakukan dengan lebih baik, sesuai dengan peruntukannya, yakni memberikan pendidikan politik kepada konstituennya, sehingga kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS tinggi saat pemilu.
13: Kami harapkan untuk pertanggungjawabannya yang lebih baik lagi, walaupun di tahun 2025 hasil teman BPK tidak ada ya. Tapi kita tetap kepengen dari partai politik untuk menerapkan SPJ-SPJ-nya yang lebih baik lagi.
14: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kudus Andrian Wahyu Adi Setiawan menambahkan, besaran bantuan tersebut masih menggunakan indeks Rp5.000 per suara. Nilainya juga disebut masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan kenaikan indeks bantuan, kata dia, parpol harus mengajukan usulan terlebih dahulu kepada Bupati Kudus. Selanjutnya, usulan tersebut dikaji berdasarkan regulasi dan kemampuan keuangan daerah sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur Jawa Tengah.
15: Tapi kalau mau kenaikan lagi, harus prosedurnya harus pengajuan dulu dari masing-masing ketua parpol kepada Pak Bupati. Nah itu nanti Pak Bupati selain mengkaji, itu nanti juga harus diusulkan ke Gubernur, minta persetujuannya dari Pak Gubernur.
14: Untuk pendidikan politik di Indonesia, seluruh parpol yang memiliki kursi di DPRD kota kabupaten setempat mendapatkan banpol. Tentunya diharapkan banpol itu benar-benar digunakan untuk pendidikan politik bagi konstituen parpol. Sehingga diharapkan kesadaran berpolitik masyarakat benar-benar berkembang baik dan cerdas politik. Dari Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Mengatasi krisis lingkungan, organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang dan mengarak gunungan sampah plastik dalam pawai bebas plastik di kawasan Malioboro. Berikut laporan dari Wahyu Suryo.
16: Tolak sekali pakai!
17: Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang, karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
18: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai, karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta, rata-rata jumlahnya adalah 20% dari timbulan sampah yang ada di Yogyakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali. Dan sampai hari ini belum ada semacam teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik. Dan teknologi yang digunakan hari ini lebih pada teknologi pembakaran.
17: Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Muharram Atta Rasyadi, mendesak pemerintah agar segera menyiapkan sistem dan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai.
19: Misalnya kita bicara soal pemilahan sampah, kalau masyarakatnya memilah tapi ternyata tidak ada infrastruktur, tidak ada pengangkutan berdasarkan jenis sampah yang dipilah, misalnya organik, anorganik, dan juga residu, artinya sama saja, semua sampah diangkut ke TPA, TPA kita akhirnya overload, lalu ditutup, lalu akhirnya masalah darurat sampah muncul di mana-mana.
17: Usai menggelar pawai dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Frederberg, Yogyakarta.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Konferensi Internasional iCool Gas 2026 yang digagas oleh Fakultas Hukum Unsud Purwokerto, Jawa Tengah, memfokuskan pembahasan pada adaptasi dunia hukum terhadap kecerdasan buatan atau AI. Berikut laporan dari Yanuar Adi.
20: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang semakin pesat mendorong dunia hukum untuk beradaptasi. Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus yang dibahas Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto melalui The Fourth International Conference on Law, Governance, and Social Justice atau ICOLGAS 2026. Dekan Fakultas Hukum Unsud Profesor Dr. Riris Andanariswari mengatakan, konferensi internasional tersebut menjadi ruang bagi akademisi dari berbagai negara untuk bertukar gagasan mengenai tantangan hukum di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan. Ikolgas 2026 mengangkat tema untuk menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu pijakan dalam menghadapi perkembangan teknologi, persoalan hukum, dan tantangan lingkungan. Menurut Riris, perkembangan AI membuka berbagai peluang baru, tetapi pada saat yang sama menghadirkan persoalan yang perlu diantisipasi melalui pendekatan hukum. Konferensi tersebut diharapkan dapat menghasilkan gagasan yang relevan untuk menjawab perubahan tersebut sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Ikolgas 2026 diikuti sekitar 200 peserta dengan 120 paper yang telah masuk untuk dipresentasikan. Peserta berasal dari 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, India, Australia, dan Jepang.
16: Pembicara yang pertama tadi ada dari Jepang, Tokyo University, kemudian dari Melbourne University, kemudian dari UI, dari UNHAS, kemudian dari UNSUD sendiri juga ada, itu untuk pembicaranya. Kemudian tentunya tadi harapannya dengan goal yang diinginkan bukan cuma sekedar tentunya ini adalah luaran untuk gagasan berbagai ide berkaitan dengan tadi salah satunya mengenai kemajuan artificial intelligence, tetapi persoalan hukum ini kan tentunya juga perlu diadaptasi dan juga kembali tentunya ingin berkontribusi berkaitan dengan adanya perubahan iklim yang luar biasa.
20: Prof. Riris mengatakan Ikolgas merupakan agenda rutin Fakultas Hukum Unsud yang telah diselenggarakan sejak 2018. Konferensi sebelumnya digelar pada tahun 2020 dan 2023 sebelum kembali dilaksanakan pada 2026 sebagai agenda 3 tahunan. Selain menghadirkan akademisi dan peneliti, konferensi ini juga menjadi ruang bagi dosen serta mahasiswa Unsud termasuk mahasiswa program magister dan doktor untuk mempresentasikan karya ilmiah mereka. Yanuar Adi melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada risiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

Selamat sore pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana sore hari ini? Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Yang masih di perjalanan, semoga perjalanannya aman. Dan mungkin yang sudah sampai di rumah ya, waktunya kita sedikit menarik nafas kita, melepas penat sambil tentunya ditemani oleh lagu-lagu pilihan ya. Dan Surakarta sore ini masih hadir untuk Anda pendengar sampai nanti kurang lebih pukul 20 atau jam 8 malam ya. Masih dengan cuaca yang terasa masih hangat, langit cukup cerah ya. Tetap perlu mengantisipasi udara yang cukup terik setelah seharian beraktivitas. Nah, daripada sore hanya diisi dengan lelah dan juga macet di jalan, mari kita isi dengan sesuatu yang lebih menyenangkan. Ada informasi untuk Anda yang up to date tentunya, dan juga lagu-lagu yang enak didengar dan semoga menghibur suasana sore hari Anda ya. Dan tentunya sapaan untuk Anda yang sedang bekerja, berkendara, bersantai di rumah, atau mungkin sedang menikmati secangkir teh dan kopi setelah seharian beraktivitas ya. Tentunya tetap bersama Pro 1 FM RR Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Surakarta sore ini waktunya menemani langkah Anda menuju petang nanti ya. Dan oh, ada Pak Cuk di Wonogiri yang sudah absen. Selamat sore Mbak Citra, absen aja. Monggo yang mau absen boleh banget ya melalui WhatsApp chat kami di 081 3900 1552. Gimana sore hari Anda, sambil ngapain atau mungkin di sekitar Anda ada apa, boleh banget diinfokan kepada kami ya. Ada Bu Agustin juga di Mangkubumi, selamat sore Surakarta sore Mbak Citra metugas ya. Sampai selesai saya temani dengan nyimak acara yang dipandu Mbak Citra. Oke. Nikmati lagu-lagu selingan yang diputarkan Mbak Citra, bagus-bagus bikin mata larler ya. Ngantuk ya ternyata sore-sore dengerin lagu yang syahdu itu bikin relax juga ya. Dengan udara yang syahdu menjelang sore. Terima kasih Mbak Citra, nanti kalau pulang hati-hati. Baik, terima kasih Bu Agusti di Mangkubumen ya. Untuk Anda yang mau menyapa-nyapa lagi boleh ya di WhatsApp kami 081 3900 1552. Dan saya punya informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id. Kebakaran lahan melanda kawasan lereng Gunung Merapi, tepatnya di perbatasan antara Desa Samiran dan Desa Surot Teleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali pada hari Senin 14 September 2026. Peristiwa ini menjadi perhatian serius pengurus wilayah setempat karena titik api berada di area jurang yang curam dan berisiko tinggi. Penyebab kebakaran tersebut diduga kuat berasal dari kebiasaan oknum warga yang membakar sisa tanaman atau daun-daun kering saat membersihkan lahan pertanian. Pembakaran sengaja dilakukan dengan harapan rumput baru akan tumbuh lebih subur saat memasuki musim penghujan. Dan upaya penyadaran kepada masyarakat dinilai masih menghadapi tantangan karena metode pembakaran lahan tersebut sudah menjadi kebiasaan lama ya warga setempat untuk pembaharuan pakan ternak. Dan penanganan api di lokasi kejadian berlangsung penuh hambatan ya akibat medan yang ekstrim. Kendaraan pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau lokasi karena jalur yang tersedia berupa jalan setapak serta berada di kedalaman jurang ratusan meter. Camat Selo Eko Dodi Aprianto menambahkan proses pemadaman akhirnya dilakukan secara manual oleh warga sekitar menggunakan alat seadanya seperti gebyokan daun untuk melokalisasi kobaran api agar tidak terus meluas. Meskipun demikian, penanganan tetap mengutamakan keselamatan jiwa mengingat kecuraman jurang yang sangat membahayakan. Dan hingga saat ini pendengar, titik api telah mulai mereda dan menyisakan kepulan asap tipis. Pihak setempat baru bisa memastikan total luasan lahan tegalan yang terbakar setelah seluruh titik api benar-benar padam. Dipastikan lokasi kejadian merupakan area lahan pakan ternak warga yang berada cukup jauh dari kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi. Dan tentunya informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim perbatasan Indonesia-Malaysia resmi ditutup setelah seorang pilot Malaysia Airlines ditahan karena terlibat kasus penyelundupan narkoba. Judul video tersebut juga menyebut Perdana Menteri Malaysia merasa malu akibat kasus tersebut. Narasi ini seolah-olah menghubungkan kasus penyelundupan narkoba oleh pilot Malaysia dengan keputusan untuk menutup akses perbatasan RI Malaysia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut hanya membahas kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan seorang pilot Malaysia Airlines dan tidak memuat informasi mengenai penutupan perbatasan Indonesia-Malaysia. Penelusuran mengenai kasus tersebut juga menunjukkan tidak ada pemberitaan yang menyebut perbatasan RI Malaysia ditutup sebagai dampak dari kasus tersebut. Sementara itu, informasi mengenai perbatasan ditutup yang ditemukan dalam penelusuran merujuk pada penutupan patroli terkoordinasi antara militer Indonesia dan Malaysia pada tahun 2024, bukan penutupan akses perbatasan kedua negara. Hingga saat ini tidak terdapat pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia mengenai penutupan perbatasan akibat kasus pilot tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia, termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan, hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar, dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain karya Dale Carnegie adalah panduan klasik yang bertujuan membantu pembacanya meningkatkan keterampilan interpersonal, mempengaruhi orang lain secara positif, dan membangun hubungan yang kuat. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1936, buku ini menawarkan prinsip-prinsip praktis dan contoh-contoh nyata untuk membantu pembaca menjadi komunikator yang lebih baik dan pemimpin yang efektif. Inti dari buku ini adalah ajaran Carnegie tentang pentingnya memperlakukan orang lain dengan tulus dan hormat. Buku ini terbagi menjadi beberapa bagian utama yang masing-masing berfokus pada aspek berbeda dari interaksi manusia. Di bagian awal, Carnegie menekankan pentingnya tidak mengkritik, mencela, atau mengeluh, melainkan memberikan apresiasi yang tulus. Ia percaya bahwa pujian yang jujur dan penghargaan adalah cara paling efektif untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Selanjutnya, Carnegie membahas teknik untuk membuat orang lain menyukai Anda. Ia menyarankan untuk menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, tersenyum, mengingat nama mereka, mendengarkan dengan penuh hormat, berbicara tentang minat mereka, dan membuat mereka merasa penting. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan. Bagian berikutnya berfokus pada cara mempengaruhi orang lain untuk berpikir seperti Anda tanpa menimbulkan perasaan tidak suka. Carnegie menekankan pentingnya menghindari argumen, menunjukkan rasa hormat terhadap pendapat orang lain, mengakui kesalahan sendiri dan memulai percakapan dengan cara yang ramah. Ia juga menyarankan untuk membiarkan orang lain merasa bahwa ide adalah milik mereka dan mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka. Dalam bagian akhir, Carnegie menawarkan saran untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya memberikan penghargaan yang tulus, memberikan tugas dengan cara yang tidak membuat orang lain kehilangan muka, memuji perbaikan sekecil apapun, dan memberikan tantangan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri orang lain. Secara keseluruhan, buku ini menekankan bahwa keberhasilan dalam hubungan interpersonal dan kepemimpinan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa dengan memperlakukan orang lain dengan baik dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, seseorang dapat mencapai keberhasilan pribadi dan profesional. Dari Surakarta untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Semoga masih semangat ya, meskipun mungkin beberapa orang sudah mulai berkurang tenaganya gitu ya, setelah seharian bekerja, beraktivitas gitu ya. Tapi jangan salah, kita juga temani Anda pendengar untuk mungkin yang baru mulai bekerja ya. Semoga masih terus semangat seperti Pak Suko di Boyolali nih. Absen Mbak Citra sambil bekerja ya. Terima kasih sudah selalu setia monitor Pro 1 Surakarta. Kami temani untuk Anda aktivitas apapun di sore hari ini. Yang sudah santai-santai di rumah ataupun yang baru mulai bekerja, boleh banget sambil dengerin Pro 1, mudah-mudahan bisa jadi penyemangat ya untuk Anda. Dan mungkin untuk Anda yang sedang di jalan, hati-hati di jalan ya, pelan-pelan aja, gak usah terburu-buru karena ada yang menunggu Anda di rumah gitu ya. Dan karena sore ini kita tetap temani Anda tentunya dengan musik dan juga informasi terbaru, tentunya juga sapaan-sapaan untuk Anda ya di Pro 1 Surakarta. Jadi kita nikmati sore hari ini dengan suasana yang ceria gitu ya. Dan saya punya informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id ya. Tanggap darurat TPA Putri Cempo segera berakhir, Pemkot siapkan masa transisi. Pemerintah Kota Surakarta akan mengakhiri masa tanggap darurat kebakaran TPA Putri Cempo pada Rabu 16 September 2026. Meski demikian, Pemkot Solo tetap menyiagakan personel dan sarana pendukung untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api selama musim kemarau ya. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan evaluasi telah dilakukan menjelang berakhirnya masa tanggap darurat. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi untuk memastikan penanganan pasca kebakaran tetap berjalan. Respati menambahkan dukungan pada masa transisi antara lain berupa penyediaan titik-titik air. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi ya apabila terjadi kembali kondisi serupa di kawasan TPA Putri Cempo. Dan meski masa tanggap darurat berakhir, pendengar, Respati menegaskan kewaspadaan tetap dilakukan karena saat ini masih memasuki musim kemarau ya. Pemerintah memastikan kawasan TPA tetap dalam kondisi siaga untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Respati juga meminta kondisi TPA terus dipastikan benar-benar aman setelah kebakaran. Pemantauan dilakukan agar tidak kembali muncul asap maupun tanda-tanda kebakaran. Selain penanganan titik api, Pemkot Surakarta akan melakukan penataan kembali pengelolaan sampah setelah masa tanggap darurat. Penanganan akan diarahkan sejak dari hulu dengan mendorong petugas kelurahan dan masyarakat mengolah sampah sebelum dibawa ke TPA. Dan tentunya informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami rri.co.id.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Flow Radio mau ucapin selamat Hari Radio Nasional dan juga selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI Radio Republik Indonesia. Semoga radio terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan juga memberikan informasi yang terbaik. Ke-81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

Pendengar tak terasa sore sudah mulai menuju petang ya, dan sesaat lagi waktunya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Dan tentunya tetap bersama kami pendengar, siapkan waktu sejenak untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan setelah azan maghrib, Pro 1 FM RRI Surakarta akan kembali menemani Anda dengan informasi dan juga musik pilihan untuk Anda.

Tidak ada manusia yang diciptakan gagal. Yang ada hanyalah mereka gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hindarilah berburuk sangka. Sebenarnya buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Saya, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI, suara Indonesia, semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Semoga RRI semakin jaya di udara.

Malam mulai datang ya pendengar, lampu kota sudah mulai menyala dan juga aktivitas perlahan berganti suasana. Untuk Anda yang baru saja sampai di rumah ataupun masih berada di jalan, hati-hati di jalan, atau mungkin Anda yang sudah menikmati suasana santai bersama keluarga, semoga semuanya berjalan lancar ya, apapun aktivitas Anda malam ini. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami hadir untuk menemani waktu malam Anda dengan musik atau lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang menarik ya. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Mendengar informasi untuk Anda dari rri.co.id, jagat media sosial di Kabupaten Sragen beberapa hari terakhir digemparkan sebuah video yang memperlihatkan aksi tidak senonoh sejoli muda-mudi di kawasan Taman Edupak Gemolong, Kabupaten Sragen. Dalam rekaman video yang viral tersebut, sepasang sejoli terlihat asik berciuman tanpa canggung meski area taman sedang dikunjungi masyarakat umum. Peristiwa tersebut memantik keprihatinan dan perhatian publik. Pendengar, menyikapi hal itu, Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengonfirmasi bahwa insiden bermesraan hingga berbuat tak pantas di fasilitas umum tersebut bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, kejadian serupa diperkirakan sudah dua kali terjadi di lokasi yang sama. Nugroho menjelaskan salah satu kendala utama dalam penanganan dan pengelolaan Taman Edupak Gemolong adalah pembagian kewenangan. Pengelolaan aset dan pengamanan taman sejatinya berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kabupaten Sragen. Ia menambahkan posisi taman yang luas serta rimbun membuat sejumlah titik di area belakang, terutama dekat pintu samping, menjadi tidak terkontrol dan kerap dimanfaatkan oknum warga atau remaja untuk berbuat hal yang tidak pantas. Dan selain itu, belum tersedianya fasilitas closed circuit television atau CCTV di area taman juga membuat pemantauan pergerakan pengunjung yang berniat untuk melakukan hal buruk menjadi semakin sulit dipantau. Dan saat ini pihak kecamatan bersama paguyuban lokal masih berupaya mengidentifikasi identitas sepasang muda-mudi dalam video viral tersebut. Dan guna mencegah terulang kembali kejadian serupa, pihak Kecamatan Gemolong mendorong adanya langkah preventif yang lebih tegas. Pihaknya meminta pengawasan di kawasan taman diintensifkan, termasuk pengusulan pemasangan papan petunjuk atau banner larangan berbuat tindakan tak senonoh di lokasi taman. Nugroho juga membuka ruang kolaborasi antara Dinas Perkim, pihak kecamatan serta Pokmas atau Paguyuban Masyarakat Gemolong Asri yang selama ini aktif mengelola kegiatan masyarakat di sekitar taman. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami rri.co.id.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah, atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Bu Mulatsih di Mojosongo. Terima kasih sudah mewhatsapp Pro 1 ya. Selamat tugas, selamat malam Mbak Citra. Sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Dilancarkan segala urusannya, pulang malam Mbak Citra, nanti hati-hati di jalan. Oke, terima kasih Bu Mulatsih, perhatian sekali ya. Dan juga untuk pendengar yang ingin me-WhatsApp, boleh ya, silahkan ke WhatsApp kami di 081-3900-15525 ya. Masih dengan lagu-lagu dan juga informasi untuk menemani suasana malam hari Anda sambil berapa saja gitu ya. Saya sampaikan informasi untuk Anda pendengar dari Kota Surakarta. Kota Surakarta ditetapkan sebagai daerah dengan posyandu terbaik se-Indonesia dan diminta menjadi percontohan posyandu di Indonesia bagian Barat. Penetapan tersebut disampaikan melalui surat tim pembina posyandu Pusat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 11 September 2026. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan Pemkot Solo akan menyiapkan paparan mengenai pelaksanaan Posyandu Plus berbasis 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Ketua TP Posyandu Kota Surakarta akan ditugaskan memaparkan praktik penyelenggaraan Posyandu Solo di Jakarta. Dan Respati menyebut salah satu kekuatan Posyandu Solo itu terletak pada pengembangan Posyandu Plus yang tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan. Pelayanan tersebut dikembangkan dengan mengintegrasikan 6 bidang SPM, mulai dari ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. Respati menambahkan lebih dari 35.000 masyarakat telah memanfaatkan Posyandu Plus selama tahun berjalan. Dan dari jumlah tersebut sekitar 14% membutuhkan rujukan lanjutan untuk mendapatkan layanan psikolog terkait persoalan kesehatan mental. Dan sementara itu pendengar, asisten pemerintahan dari dan kesejahteraan rakyat Sekda Kota Surakarta Purwanti menjelaskan penilaian Posyandu Plus mencakup sejumlah indikator mulai dari kebijakan, tata kelola, kelembagaan, legalitas, kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah hingga dampak pelayanan kepada masyarakat. Dan Purwanti mengatakan 636 posyandu di Kota Surakarta telah mendapatkan registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, program posyandu melibatkan berbagai perangkat daerah karena telah bertransformasi dari layanan yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada bidang kesehatan. Dan indikator lainnya adalah kehadiran layanan psikolog klinis di posyandu yang sudah mulai dimanfaatkan masyarakat ya. Purwanti menyebut lebih dari 14% hasil screening layanan psikolog di posyandu pada tahun ini perlu dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di tingkat puskesmas dan layanan tersebut diberikan secara gratis hingga tahap rujukan. Selain pelayanan kesehatan dan kesehatan mental, pendengar, Posyandu Solo juga menjadi tempat penyampaian berbagai persoalan masyarakat ya, seperti rumah tidak layak huni, permasalahan sosial, rumah siap kerja hingga informasi kesempatan kerja. Dan praktik tersebut menjadi bagian dari layanan dasar yang dinilai dalam pengembangan Posyandu Plus di Kota Surakarta. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di rri.go.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk update informasi ya dalam Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalimantan Ruli, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terjangkau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
1: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
2: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, Patroli Udara, Operasi Modifikasi Cuaca, dan juga Waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
3: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
2: Sementara itu, pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di

0: Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
1: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
2: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
1: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
0: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
3: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
2: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
3: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
0: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
5: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
5: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
6: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
6: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
4: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
8: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
9: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
10: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
11: Sebagian ada.
10: Berarti karena itu Pak?
11: Karena itu ya Pak? Ya sebagian ya.
12: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
11: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
12: Mancing apa Pak?
11: Mancing ikan mujair, inilah.
12: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
11: Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat
9: itu? Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
13: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
9: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap. MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan jadi bagian dari.
14: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
16: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
14: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
17: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
18: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
17: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
18: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
19: Saya Babinsa Bukit Tunggal, selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang. Ya, intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
18: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
20: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
21: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu saya nak antrean. So ini ada apa-apa, ini ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
20: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
22: Diperiksa TK, kalau buat TK kan bisa dilayani, terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi di foto dan di foto tip mesti sama. Kalau pasukan sama, di hari masuk 8, bertalai 16, 8, 16.
20: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
23: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
0: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya. Karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
23: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
1: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
23: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Surakarta, tak terasa kebersamaan kita di Surakarta sore ini sampai di ujung ya. Terima kasih sudah menemani perjalanan sore hingga malam bersama dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda ya. Dan sebelum saya undur diri, masih ada satu sajian terakhir untuk menemani Anda memasuki malam dengan hati yang lebih tenang dan tentunya pikiran yang lebih jernih. Ada siraman rohani agama Hindu dengan tema makna hari purnama dan tilam, disampaikan oleh Nuni Wahyuni SPDH dari PHDI Kota Surakarta. Dan semoga apa yang kita dengarkan nanti bisa jadi pengingat ya, menambah ketenangan dan juga membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Saya Citra Afidka pamit dari Surakarta sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam.

Om Swastiastu, Om Awignamastu Namusidam, Om Anubhadrah Kratawayan Tuwiswata. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuni Wahyuni dalam mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma atau Dharma Wacana dengan tema makna dari Hari Purnama dan juga Hari Raya Tilem. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu atau Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia senantiasa menekankan pentingnya pemahaman pendalaman tentang hari-hari raya keagamaan bagi umat Hindu. Di antaranya berbagai perayaan purnama atau bulan purnama dan juga tilem atau bulan mati atau bulan baru. Merupakan dua hari suci bulanan yang krusial, merefleksikan siklus alam semesta dan perjalanan spiritual umat. Keduanya bukan sekedar penanda fase bulan, melainkan mengandung makna filosofis yang mendalam, membimbing umat menuju keharmonisan dan juga pencerahan. Purnama adalah hari suci yang diperingati setiap kali bulan mencapai fase purnama penuh, di mana seluruh permukaan bulan terpapar cahaya matahari dan terlihat bulat sempurna di langit malam. Makna dan nilai spiritual purnama meliputi yang pertama simbol kesempurnaan dan juga kecerahan batin. Cahaya bulan purnama yang terang benderang melambangkan kesempurnaan, kebersihan dan kejernihan pikiran atau jenana. Ini adalah momentum ideal bagi umat untuk melakukan introspeksi, membersihkan noda-noda batin atau mala, dan memohon pencerahan spiritual agar terbebas dari kegelapan, kebodohan, atau avidya. Yang kedua adalah waktu pemujaan dan memohon anugerah. Pada saat purnama, diyakini energi positif alam semesta sedang sangat kuat dan melimpah. Oleh karena itu, umat Hindu dianjurkan untuk melaksanakan bakti atau persembahan, puja atau pemujaan, dan sembahyang untuk memohon anugerah serta berkah dari Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Pemujaan seringkali ditujukan kepada Dewa Chandra atau Dewa Bulan dan Dewa Dewi yang melambangkan kemakmuran, kesuburan, dan ilmu pengetahuan seperti Dewi Laksmi dan juga Dewi Saraswati. Yang ketiga, momentum peningkatan spiritualitas. Ditjen Bimas Hindu mendorong umat untuk memanfaatkan purnama sebagai waktu untuk meningkatkan kualitas spiritual melalui yoga samadhi atau meditasi, japa mantra atau pengulangan nama suci Tuhan, dan juga pelaksanaan berbagai jenis yajna atau persembahan suci yang tulus. Upacara purnama umumnya dilakukan di pura-pura, tempat suci keluarga atau merajan maupun di rumah, dengan mempersembahkan banten dan juga sesaji lainnya sebagai wujud syukur dan bakti. Tilem adalah hari suci yang diperingati setiap kali bulan berada pada fase bulan mati atau bulan baru, di mana bulan tidak terlihat di langit malam. Walaupun gelap, tilem memiliki makna spiritualitas yang sangat dalam bagi umat Hindu. Yang pertama, simbol kegelapan batin dan pembersihan diri. Kegelapan bulan saat tilem melambangkan avidya atau kegelapan batin, serta segala bentuk kekotoran dan energi negatif dalam diri dan juga alam. Ditjen Bimas Hindu menekankan bahwa tilem adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan pensucian diri atau melukat, introspeksi mendalam dan memohon pengampunan atas segala kesalahan serta dosa, papa, klesa. Yang kedua, waktu memohon kekuatan dan juga perlindungan. Pada saat tilem, diyakini bahwa kekuatan-kekuatan alam yang bersifat negatif atau buta kala sedang aktif. Oleh karena itu, umat melakukan buta yajna atau mecaru sederhana dengan mempersembahkan khusus untuk menetralisir energi negatif.
dan memohon perlindungan secara taksu atau kekuatan spiritual untuk menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, kontemplasi atau pengendalian diri. Dijen Bimas Hindu mengajurkan umat untuk memanfaatkan hari tilam sebagai waktu untuk lebih fokus dan kontemplasi pengendalian diri atau indriya nigraha dan memperkuat keyakinan atau srada. Ini adalah momen untuk meningkatkan cipta secara spiritual. Yang keempat, harmonisasi makrokosmos dan juga mikrokosmos. Baik purnama maupun tilam adalah bagian integral dari siklus serta atau hukum alam semesta yang mengajarkan pentingnya keseimbangan. Keduanya merupakan pengingat bagi umat Hindu untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara unsur terang dan juga gelap, kebaikan dan potensi negatif, serta mencapai moksa pembebasan melalui pemurnian lahir dan juga batin. Umat Sedharma yang berbahagia. Dijen Bimas Hindu melalui berbagai program bimbingan masyarakatnya senantiasa mengedukasi umat agar memahami esensi dari setiap perayaan ini. Sehingga setiap ritual yang dilaksanakan tidak hanya menjadi tradisi semata, melainkan juga memiliki makna mendalam yang mampu meningkatkan kualitas spiritual dan juga moral umat Hindu. Umat Hindu memiliki hari raya yang didasarkan pada sasih atau bulan, yaitu purnama dan juga tilam. Hari suci ini dirayakan setiap 15 hari sekali dalam setiap bulannya. Jadi dapat disimpulkan dalam satu tahunnya umat Hindu merayakan 12 kali hari raya purnama dan 12 kali hari raya tilam. Pada hari purnama umat Hindu memuja Sang Yang Chandra dan pada hari raya tilam umat Hindu memuja Sang Yang Surya. Kombinasi purnama tilam ini merupakan penyucian terhadap Sang Yang Rwa Bineda, yaitu Sang Yang Surya dan juga Chandra. Pada waktu gerhana bulan, beliau dipuja dengan Chandra Wasta atau Soma Swasta. Dan pada waktu gerhana matahari, beliau dipuja dengan Surya Cakra atau Buana Stawa. Purnama dan tilam adalah hari suci bagi umat Hindu dirayakan untuk memohon berkah dan karunia dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Hari purnama sesuai dengan namanya, jatuh setiap malam penuh atau Sukla Paksa. Sedangkan hari raya tilam dirayakan setiap malam pada waktu bulan mati atau Kresna Paksa. Keduanya merupakan manifestasi dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang berfungsi sebagai pelebur segala kekotoran atau mala. Pada kedua hari itu hendaknya diadakan upacara persembayangan dengan rangkaian berupa upakara yajna. Beberapa sloka yang berkaitan dengan hari purnama dan tilam dapat ditemui dalam Sundarigama yang mana disebutkan. Ada hari-hari utama penyelenggaraan upacara persembayangan sejak dulu sama nilai keutamaannya, yaitu hari purnama dan juga tilam. Pada hari purnama bertepatan dengan Sang Hyang Chandra beryoga dan pada hari raya tilam bertepatan dengan Sang Hyang Surya beryoga. Memohonkan keselamatan kepada Yang Widiwasa pada hari suci itu, demikian itu sudah seyogyaknya. Kita para rohaniawan dan semua umat manusia mensucikan dirinya dari lahir dan juga batin dengan melakukan upacara persembayangan dan mengaturkan diatnya ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Umat Sedharma yang berbahagia. Pada hari purnama dan tilam ini sebaiknya umat untuk melakukan pembersihan lahir dan batin. Karena itu di samping bersembayang, mengadakan puja bakti kehadapan Yang Widiwasa untuk memohon anugerahnya. Umat juga hendaknya melakukan pembersihan badan dengan air. Kondisi bersih secara lahir dan juga batin ini sangat penting karena dalam jiwa yang bersih akan muncul pikiran, perkataan, dan perbuatan yang bersih pula. Kebersihan juga sangat penting dalam mewujudkan kebahagiaan, terutamanya dalam hubungan dengan pemujaan kepada Sang Hyang Widiwasa. Hari tilam adalah merupakan prabawa dari Sang Hyang Rudra
sebagai perwujudan Sang Hyang Yamadipati atau Dewa Kematian yang memiliki kekuatan pralina atau pamuliha maring sangkan paran. Umat Hindu secara tekun melaksanakan persembahyangan dan pemujaan kehadapan Sang Hyang Widiwasa. Persembahyangan hari tilem dimaksudkan agar umat Hindu yang tekun melaksanakan persembahan dan juga pemujaan pada hari tilem ketika meninggal, rohnya tidak diberikan jalan yang sesat atau neraka. Namun sebaliknya, agar diberikan jalan ke swarga loka oleh Sang Hyang Yamadipati. Lontar Purwana Tatwa Wariga. Menurut petunjuk sastra agama Hindu, Lontar Purwagama menuntun umat Hindu agar selalu ingat melaksanakan suci laksana, khususnya pada hari purnama dan juga hari tilem, untuk mempertahankan serta meningkatkan kesucian diri, terutama para biku, untuk mensejahterakan alam beserta isinya. Karena semua makhluk akan kembali ke hadapan Yang Maha Suci, tergantung dari tingkat kesuciannya masing-masing. Proses penyucian diri menurut petunjuk sastra agama yang penekanannya pada suci laksana, karena pada pelaksanaannya mengandung makna yang sangat tinggi. Dalam arti pada penekanan tersebut sudah terjadi penyatuan dari pelaksanaan catur yoga, sehingga tersebut sudah menyatu pada pelaksanaan catur yoga, sehingga atas kekuatan dari catur yoga tersebut dapat mensucikan stula sarira atau badan kasar dan juga sukma sarira atau badan halus dan juga antakarana sarira yaitu atman yang ada pada diri manusia khususnya umat Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia. Purnama. Pada umumnya, di kalangan umat Hindu sangat meyakini mengenai rasa kesucian yang tinggi pada hari purnama, sehingga hari itu disebutkan dengan kata Dewasa Ayu. Oleh karena itu, setiap datang hari-hari suci yang bertepatan dengan hari purnama, maka pelaksanaan upacaranya disebut Nadi. Tetapi sesungguhnya, tidak setiap hari purnama disebutkan Ayu, tergantung juga pada patemon dina dalam perhitungan warika. Contoh, hari Kajeng Kliwon jatuh pada hari Sabtu, nemu atau bertemu purnama, disebut hari itu hari Berek Tawukan. Dilarang oleh sastra agama melaksanakan upacara apapun, dan Sang Wiku tidak boleh melaksanakan pujaan. Pujanya pada hari itu, menurut Lontar Purwana Tatwa Wariga. Yang kedua, bila purnama jatuh pada hari kala atau paksa, tidak boleh melaksanakan upacara agama, karena hari itu disebut hari gamia atau jagat letuh. Sang Wiku tidak boleh memuja. Di dalam Lontar Purwana Tatwa Wariga diungkapkan antara lain Risada Kala Patemon, Sang Hyang Gumawang Kelawan Sang Hyang Maceling, Mijil Engkang Pratekening, Dewata Muang Apsari, Saking Swarga Loka Purna Masa Ngaran. Maksud dari lontar di atas adalah bahwa Sang Hyang Siwa Nirmala atau Sang Hyang Gumawang yang berjoga pada hari purnama untuk menganugerahkan kesucian dan kerahayuan Sang Hyang Maceling. Terhadap seisi alam dan juga Yang Siwa mengutus para dewa beserta para apsari turun ke dunia untuk menyaksikan persembahan umat manusia, khususnya umat Hindu, kehadapan Sang Hyang Siwa. Oleh karena itulah disebut piodala nadi, galungan nadi, sehingga ada penambahan terhadap volume upakaranya. Di samping itu, karena Yang Siwa merupakan dewanya surga, maka umat Hindu selalu tekun mengaturkan persembahan serta pemujaannya kehadapan Sang Yang Siwa. Setiap datangnya di hari purnama dengan harapan bagi umat Hindu agar nantinya setelah ia meninggal, rohnya bisa diberikan tempat di surga dan kembali ke alam moksa. Berikut ini hari-hari tilem yang mempunyai makna khusus bagi umat Hindu. Yang pertama ada Saseh Kapat.
Purnama Kapat berjoga Batara Prameswara sebagai Sanghyang Purusangkara, diiringi oleh Dewa Widyara dan Widyadari. Dan para Resi Gana dan pada Tilem Kapat dilakukan penyucian batin. Persembahan kepada Widyadara dan juga Widyadari. Saseh Kapitu. Pada Purwaning Tilem Saseh Kapitu, umat Hindu merayakan makna hari suci Siwa Ratri. Pada malam ini Sanghyang Siwa beryoga. Malam ini juga biasanya disebut sebagai malam peleburan dosa. Selanjutnya Saseh Kesanga. Tilem Saseh Kesanga adalah penyucian para dewata. Dalam hal ini pelaksanaan ajaran Buta Yatnya yang disimbolkan pada Tawur Agung Kesanga. Saseh Kedasa. Purnama Saseh Kedasa dilakukan pemujaan terhadap Sanghyang Sunya Amerta pada Sat Kayangan Wisesa. Piyodalan Batara turun kabeh. Di Pura Besakeh dilaksanakan setiap Purnama Saseh Kedasa. Selanjutnya Saseh Sada. Pada Purnama Sada, umat Hindu memuja Batara Kawitan di Sanggah Kemulan. Demikian beberapa hari suci Purnama Tilem umat Hindu, pelaksanaan yatnya yang dilakukan umat Hindu sebenarnya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Moksatam Jagadita Yajaiti Dharma. Umat Hindu memiliki banyak jenis hari raya. Mulai dari hari raya yang diperingati setiap tahun sekali, 6 bulan sekali, sebulan sekali, bahkan 15 hari sekali. Tujuan dan arti dari hari raya tersebut pun berbeda-beda. Hari Purnama sendiri dilaksanakan setiap 30 hari sekali, pada saat bulan penuh atau disebut sebagai Sukla Paksa. Momentum ini dirayakan dengan tujuan untuk memuja Ida Sanghyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Kecemerlangan, yakni Sanghyang Chandra dan Sanghyang Ketu, memohon cahaya suci kesempurnaannya, berkah dan karunianya. Berbicara soal purnama tidak akan terlepas dari hari raya yang datang setiap 15 hari setelahnya, yakni Hari Tilem. Kombinasi antara Purnama dan Tilem ini merupakan wujud penyucian terhadap Sanghyang Rua Bineda. Rua Bineda merupakan konsep dualisme dalam hal berlawanan untuk menciptakan keharmonisan dan juga keseimbangan alam semesta. Konsep ini serupa dengan istilah skala-skala atau skala dan juga niskala dan juga yin-yang dalam bahasa Cina. Makna daripada Hari Raya Purnama. Pada saat Hari Raya Purnama, umat Hindu melaksanakan persembahyangan sebagai bentuk giatnya dan permohonan kepada Sanghyang Chandra untuk dapat melebur segala kotoran dosa atau mala yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya agar kembali bersih. Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sanghyang Chandra beryoga dan bersemedi saat Hari Purnama tersebut. Tujuan daripada perayaan Purnama, suci secara lahir dan juga batin, artinya tidak hanya kebersihan dari hal-hal yang tampak perlu dijaga, melainkan jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci yang harus selalu diterapkan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Simbolis dari pembersihan dilakukan dengan memercikkan air suci atau tirta sebelum melakukan persembahyangan. Umat Hindu percaya dengan konsep karma pala di mana kelahirannya di dunia tidak terlepas dari pengaruh perbuatan di masa lalunya. Dengan terlahir kembali ke dunia, manusia memiliki misi untuk menebus dosa-dosa yang diperbuatnya. Dosa-dosa inilah yang disebut dengan kotoran atau mala yang harus dibersihkan secara lahir dan juga batin pada saat hari purnama. Jika keadaan suci lahir dan batin tersebut telah tercapai, maka secara otomatis dalam tubuh dan jiwanya akan timbul pemikiran, perkataan, dan perbuatan suci. Sehingga kebahagiaan mutlak di dunia maupun di akhirat akan tercapai. Hal ini dipercaya sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia yang disebut dengan moksa. Umat Sedharma yang berbahagia. Untuk para pengiringnya dihaturkan
sesayur widadari di tempat tidur. Untuk para leluhur juga dihaturkan suci lengkap. Terakhir untuk para buta dipersembahkan segahan agung atau satu soroh. Semuanya dihaturkan sebagai wujud yatnya untuk memohon keselamatan, umur panjang dan juga kesucian. Purnama Saseh Kawolu atau Saseh Palguna. Purnama Saseh Kawolu atau ke-8 dipercaya para buta kala turun ke dunia untuk menggoda umat manusia. Sehingga pada saat peringatan Purnama, Kawolu manusia memohon dan mensucikan pikiran sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dunia. Purnama Kedasa atau Saseh Caitara. Biasanya saat Purnama Kadasa atau ke-10 dilakukan piodalan Batara turun kabeh di pura terbesar di Bali, yakni Pura Besakeh. Pemujaan dilakukan terhadap Sang Hyang Sunya Amerta pada saat kayangan Wisesa. Yang ke-4 Purnama Saseh Desta atau Saseh Jiyesta. Hari Raya Waisak dalam agama Buddha biasanya berada dekat dengan perayaan Purnama Saseh Jiyesta atau ke-11. Purnama Jiyesta dirayakan untuk mengenang dan menghormati ajaran-ajaran Sang Buddha Siddhartha Gautama. Yang ke-5, Purnama Saseh Sada atau Saseh Asada. Sejarah perayaan khusus saat Purnama Ksada atau ke-12 datang dari cerita umat Hindu di Pegunungan Tengger, Malang, Jawa Timur. Konon Dewa Kusuma yang merupakan anak dari Roro Anteng dan juga Joko Seger rela mengorbankan dirinya untuk terjun ke kawah Gunung Bromo sebagai bentuk sesajen persembahan demi memenuhi janji terhadap orang tua dari saudara-saudaranya. Untuk menghormati pengorbanan tersebut, umat Hindu di sekitar pegunungan atau yang disebut dengan suku Tengger sampai saat ini masih mempersembahkan sesajen di kawah Gunung Bromo yang dikenal dengan upacara kesodo. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi pesan Dharma atau Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi Santi Santi.

Yang laun ya, anjir. Yang laun.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Rifki Minov bisa menemani Anda dalam siaran Surakarta malam ini. Dan saat ini Anda sedang mendengarkan obrolan komunitas segmennya atau programnya. Obrolan komunitas malam hari ini saya bersama Kane, Komunitas Entrepreneur Indonesia. Dan pendengar, ketika kita berbicara

0: Bicara tentang pertanian yang terhubung dengan KEIN atau Komunitas Entrepreneur Indonesia, mungkin yang terbayang adalah sawah, cangkul, bibit, pupuk, dan hasil panen. Tetapi hari ini pertanian tidak hanya soal bagaimana menanam dan memanen. Pertanian juga berbicara tentang teknologi, kreativitas, pasar, pengelolaan usaha, bahkan keberanian membaca peluang. Karena itu pendengar, petani masa kini tidak cukup hanya menjadi orang yang mampu menghasilkan produk pertanian. Ada peluang untuk menjadi entrepreneur pertanian, yaitu orang yang mampu melihat pertanian sebagai sebuah usaha yang mempunyai nilai ekonomi dan masa depan. Lalu pendengar, seperti apa sebenarnya jiwa entrepreneur dalam dunia pertanian modern? Bagaimana menarik generasi muda agar tidak melihat pertanian sebagai pekerjaan yang ketinggalan zaman? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana pula mengubah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah dan mempunyai pasar? Untuk membahasnya malam ini saya telah bersama dua narasumber dari KEIN, Komunitas Entrepreneur Indonesia Kabupaten Karanganyar. Sudah hadir di studio Pro 1 FM RRI Surakarta, Bapak Mulyono Herlambang selaku anggota Dewan Pakar KEIN Kabupaten Karanganyar. Selamat malam Bapak Mulyono.
1: Selamat malam.
0: Mohon izin bisa mendekat dengan mic Bapak Mulyono atau mic-nya didekatkan kepada Anda?
1: Ya. Ya, selamat malam Mas.
0: Selamat malam Bapak Mulyono. Kemudian ada juga Bapak Joko Suwarno, anggota Dewan Pakar KEIN Karanganyar. Selamat malam Bapak Joko.
2: Selamat malam Mas Rifki.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami di obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini, Bapak Mulyono Herlambang dan Bapak Joko Suwarno. Ya, sehat Jih semua?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dan semangat Jih, ya. Luar biasa. Kali ini saya mulai dari pertanyaan yang paling mendasar Jih. Jadi saya kepada Bapak Mulyono terlebih dahulu. Ini kita kan berbicara tentang jiwa entrepreneur pertanian Jih. Karakter atau pola pikir seperti apa Bapak yang harus dimiliki seorang pegiat atau pelaku usaha pertanian? Monggo.
1: Ya. Sebelum menjawab itu boleh saya menyampaikan.
0: Silakan Bapak, boleh.
1: Dulu ya.
0: Injih, semoga Bapak.
1: Begini. Saya sendiri latar belakang itu kan ASN pertanian.
0: Oh, mantan Injih.
1: Pensiun tahun 2007. Berarti sudah lama, sudah tua.
0: Tetap produktivitas hingga sekarang ya, tetap produktif
1: nah,
0: gitu.
1: Sembari dulu masih aktif sebagai ASN di Dinas Pertanian, itu saya mendirikan OISKA Training Center.
0: Boleh
1: pelatihan
0: dijelaskan tuh?
1: Di bidang pertanian.
0: Oh, OISKA Training Center.
1: Iya.
0: Baik.
1: Di Karang Pandan. Tujuannya adalah untuk melatih generasi muda di bidang agribisnis.
0: Mm-hmm, baik.
1: Supaya mereka-mereka yang muda itu juga masih mempunyai kemampuan bisa mengerjakan bidang usaha di bidang agribisnis yang mumpuni.
0: Oh, itu. Begitu baik.
1: Nah, itu saya rintis tahun 83.
0: Sejak tahun 1983.
1: Betul. Ya sudah lama ya.
0: Oh, wow. Ya,
1: ada
0: Pak,
1: training center di Karang Pandan. Nah, 10 tahun kemudian untuk keseimbangan hidup saya, karena pelatihan tersebut kan bersifat sosial and education oriented.
0: Baik.
1: Nah, untuk mengimbangi kehidupan, ya saya mendirikan usaha. Saya
0: baik.
1: Mulai tahun 93, yaitu dengan bendera CV MGA atau Multi Global Agrindo.
0: Oh baik, MGA aja.
1: Nah, dari kedua kegiatan itu kami berharap bisa melahirkan generasi muda yang mempunyai karakter bisnis, terutama di bidang pertanian. Karena baik. Permasalahan sekarang ini iya. Para pemuda sudah tidak begitu tertarik di bidang pertanian.
0: Betul.
1: Nah, tetapi dengan dilatih, diberikan contoh-contoh yang realitasnya bisa kita untuk hidup dengan layak, ini kan akan menarik.
0: Okay.
1: Sehingga akan membangun karakter tersebut.
0: Baik.
1: Itu.
0: Oke, berarti sejalan dengan pertanyaan tadi Pak Mulyono ya, berbicara tentang jiwa entrepreneur pertanian, pola pikir seperti apa yang harus dimiliki seorang pegiat usaha atau pelaku usaha pertanian, itu tadi dibangun dengan cara menggunakan atau menanamkan dengan penggunaan pelatihan-pelatihan tadi ya.
1: Iya.
0: Pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan di Karang Pandan juga.
1: Iya.
0: Sejak tahun 1983.
1: Iya, ya. Betul.
0: Jadi bukan hanya soal persoalan atau persoalan bisa bertani jih Bapak Mulyono jih, ya. Tetapi juga bagaimana bisa melihat pertanian sebagai peluang bisnis. Nah tadi menariknya Anda bilang anak-anak muda sekarang ya. Atau generasi sekarang itu ketertarikannya untuk terjun dalam dunia pertanian ini berkurang.
1: Berkurang,
0: ya? Berkurang. Betul. Nah sebenarnya sebelum akhirnya dalam faktanya berkurang, seberapa penting perubahan pola pikir ini bagi petani saat ini? Apa yang merubah pola pikirnya anak-anak muda sekarang kok akhirnya berkurang begitu?
1: Nah itulah.
0: Nah
1: kita lewat training center, ya, lewat kegiatan bisnis kami di bidang, terutama kegiatan kami di bidang perbenihan
0: hortikultura. Oh, baik.
1: Nah untuk itu karakter bisa dibentuk dari situ.
0: Baik. Ya,
1: karakter yang bagaimana? Pertama, tidak cukup IQ. Ya, tingkat kecerdasan saja tidak cukup.
0: Oke.
1: Ya, harus didukung dengan EQ, adversity quotient, daya juang, ketangguhan, tahan banting. Karena dunia pertanian ini kan dunia yang bergulat dengan alam.
0: Betul, betul.
1: Dengan musim. Ya, betul. Tidak hanya itu. Ya, sampai dengan perhitungan-perhitungan, analisa-analisa yang semuanya harus di manajemen dengan baik.
0: Hipotesa begitu ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Jadi menguasai ya manajemen agribisnis, menguasai teknologinya, bahkan sekarang sudah menjurus ke mestinya anak-anak muda lebih tertarik kepada teknologi smart farming.
0: Smart farming.
1: Yes.
0: Oh,
1: itu.
0: Baik.
1: Ya, dengan smart farming kan lebih presisi, ya, dengan greenhouse, dengan
0: betul.
1: Greenhouse,
0: detail,
1: dengan
0: ya.
1: Tanaman yang bernilai ekonomi tinggi,
0: baik.
1: Dengan perhitungan jangka waktu tanam sampai panen, perhitungan pasar, dengan harga yang baik karena kualitasnya kan terjamin.
0: Betul, betul.
1: Ini,
0: betul.
1: Nah, dengan seperti itu, ya, dengan manajemen yang baik. Kan dunia pertanian pun yang dikelola kan tidak hanya sawah.
0: Iya betul.
1: Ya kan? Yang dikelola kan juga SDM.
0: Betul.
1: Sumber daya manusia, tenaga kerja. Yang dikelola lagi SDF, apa itu? Sumber daya finansial.
0: Oh baik, sumber
1: ya kan?
0: Daya finansial, betul.
1: Ya. Yang dikelola lagi SDFF, sumber daya finansial dan fasilitas.
0: Baik.
1: Misalnya
0: baik.
1: Alat-alat pertanian, greenhouse, smart baik. Farming dan sebagainya itu.
0: Siap.
1: Itu dan itu tidak cukup. Nanti sampai dengan orientasi pasarnya.
0: Betul, ya. Keterkaitannya sampai nanti bagaimana cara marketingnya juga.
1: Iya, betul sekali. Karena baik. Bagaimanapun juga marketing itu kan perlu kontinuitas, ya.
0: Kualitas.
1: Ya, itu.
0: Okay.
1: Kuantitas, kualitas, kontinuitas.
0: Baik.
1: Tiga hal itu.
0: Siap.
1: Nah, kalau mereka anak-anak muda itu bisa berkarakter, menguasai hal-hal yang seperti itu, saya kira jadi petani happy juga kok.
0: Have fun juga ya,
1: have fun
0: Bapak.
1: Juga, iya.
0: Betul. Tapi dengan yang sudah dilakukan oleh Anda bersama rekan-rekan Bapak Mulyono Herlambang, tertarik kembali berarti anak-anak muda sekarang di pelatihan-pelatihan tersebut?
1: Iya, ternyata siswa kami itu yang tadinya dari lingkungan training center meluas. Sekarang dari berbagai daerah.
0: Oh,
1: bahkan
0: baik.
1: Ada dari Aceh. Ada dari Sumatera Barat, ya Jawa, mesti sampai Ambon, Maluku,
0: wow.
1: Sampai Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
0: Baik, baik.
1: Nah ini
0: baik.
1: Tanggal 8 Oktober nanti kami terima rombongan tamu untuk melihat kegiatan agribisnis kami dari Pulau Seram Barat.
0: Wah,
1: ini
0: mantap luar biasa. Sejauh itu perkembangannya berarti.
1: Ya.
0: Sebanyak itu yang ingin mempelajari dunia pertanian dan juga cara marketingnya begitu ya Bapak Mulyana Herlambang. Yeah. Terima kasih Bapak Mulyana Herlambang. Saya beralih ke Bapak Joko Suwarno. Setelah tadi saya bersama Bapak Mulyana Herlambang, anggota Dewan Pakar KEIN, Kamar Entrepreneur Indonesia Kabupaten Karanganyar. Sekarang saya bersama Bapak Joko Suwarno juga selaku anggota Dewan Pakar KEIN, Kamar Entrepreneur Indonesia Kabupaten Karanganyar. Bapak Joko, seringkali orang masih memandang pertanian sebagai pekerjaan tradisional yang tadi telah disebut Bapak Mulyana Herlambang ya. Dan keuntungannya pun juga tidak terlalu besar. Bagaimana cara mengubah pandang tersebut? Walaupun tadi sudah dijelaskan sedikit, boleh ditambahkan oleh Bapak Joko.
2: Ya. Gini Mas Rifki, saya itu bergerak di bidang hasil pertaniannya.
0: Ah, baik.
2: Jadi skala produksi. Jadi padi, Mas.
0: Ya. Padi.
2: Jadi kita generasi muda memang di awal mencari pekerjaan itu tidak mudah. Daripada kita mencari pekerjaan, kita merintis. Jadi saya merintis skala produksi bahan hasil pertanian.
0: Baik.
2: Dari nol sampai sekarang kita ada perusahaan. Perusahaan tersebut sudah memproduksi sekitar 260 ton bahan baku beras.
0: Luar biasa, 260.
2: Iya, ton. 24 jam kita produksinya.
0: 24 jam.
2: Iya,
0: mantap.
2: Jadi skala penjualan dari kecil, dari lingkungan Solo Raya sekarang sudah sampai hampir seluruh Indonesia. Nah, untuk saat ini kita mengerjakan di Timika untuk kebutuhan konsumsi Freeport.
0: Oh, baik.
2: Freeport setiap 1,5 bulan kita ngerjakan 700 ton. Dan skala produksi kita juga sudah menggunakan alat modern. Dari rintisan nol, kita dengan perjuangan inovasi, alhamdulillah ternyata dengan keuletan, tekad, kita membuka lapangan usaha di lingkungan Karanganyar.
0: Luar biasa, membuka lapangan usaha di lingkungan Kabupaten Karanganyar ya. Dan kemudian itulah yang mengubah cara pandang kalau pertanian sebagai pekerjaan tradisional itu tidak melulu seperti itu ya.
2: Iya.
0: Karena pun keuntungannya juga besar. Ya. Pengerjaannya pun juga bisa sampai keluar Pulau Jawa ya tadi ya.
2: Iya, pasar kita dari
0: marketing
2: untuk kebutuhan karyawan tambang, kita juga ke resto. Salah satu resto yang kita supply itu Haji Grill, restoran Jepang. Kita juga memproduksi beras Japonica, beras Jepang.
0: Oh, begitu.
2: Tapi sudah ditanam di Indonesia.
0: Wah, luar biasa.
2: Di Haji Grill, Enako, itu beberapa resto. Nah, selain di Jakarta, kita juga membuka pasar di Bali. Bali kita megang beberapa resto, yang salah satunya ACK. ACK itu franchise skalanya, kalau di sini seperti Rocket Chicken itu.
0: Iya, baik.
2: Itu 560 outlet kita pegang.
0: Baik.
2: Di ACK Bali itu juga ada Enako dan Cafe Betawi. Kita pegang beberapa resto.
0: Baik.
2: Selain juga skala agen dan toko kelontong.
0: Baik, tadi sudah disebutkan ya. Saya pikir tadi Anda menyebutkan satu atau dua resto, tapi sudah disebutkan semua jadi rata ya. Kalau satu hanya dua kan sponsor nanti jadinya ya. Tapi kalau semua gak apa-apa. Semuanya ternyata resto-resto besar begitu yang tadi Anda sebut ya. Tidak lupa juga agen ya tadi ya, toko juga.
2: Juga skala pabrik Mas.
0: Oh, skala pabrik juga.
2: Untuk bahan baku turunannya beras itu ada yang namanya patah. Kita suplai ke Mayura.
0: Oh, baik, baik. Sampai ke perusahaan besar itu ya. inisial M tadi yang sudah Anda sebut. Tapi memang inilah yang akhirnya membedakan dengan pertanian zaman dulu ya.
2: Betul.
0: Kalau zaman dulu kan hanya bertani, panen. Kalau ini ternyata
2: memanfaatkan peluang.
0: Memanfaatkan peluang juga.
2: Dengan kita berpikir inovasi wira swasta.
0: Baik, baik. Dan tadi juga Anda bilang Bapak Joko, kalau pertanian sekarang kan juga modern ya. Kalau berbicara tentang entrepreneur pertanian modern, lantas apa yang membedakan dengan petani konvensional?
2: Kalau kita, kita kan skala produksi. Produksi kita sudah menggunakan alat-alat yang modern, tidak seperti konvensional pada umumnya. Jadi kita sedikit menggunakan tenaga manusia untuk pekerjaan kasarnya.
0: Baik.
2: Jadi kita produksi dari bahan baku sampai packing rata-rata sudah menggunakan mesin.
0: Mesin.
2: Iya.
0: Oke. Di Kabupaten Karanganyar ya?
2: Kabupaten Karanganyar.
0: Boleh diberitahu tempatnya di mana?
2: PT Citra Abadi Bermartabat berada di Kecamatan Karanganyar.
0: Oh, Kecamatan Karanganyar.
2: Jalan Dirpo Yudo. Bejen arah Mojogedang.
0: Oh, daerah Bejen
2: arah
0: Mojogedang.
2: Betul. Oke,
0: baik. Nah, itu yang sesering mungkin dikerjakan oleh mesin ya.
2: Iya.
0: Walaupun
2: mayoritas
0: tetap
2: kita sudah menggunakan mesin.
0: Walaupun tetap ada sumber daya manusia juga.
2: Pasti.
0: Pasti, tapi juga itulah bukti kalau pertanian modern tuh sudah menggunakan mesin juga.
2: Iya.
0: Baik. Lalu begini, kalau seseorang ingin terjun ke bisnis pertanian ya, tetapi belum mempunyai pengalaman, langkah pertama yang paling realistis harus bagaimana? Nah, ini boleh nanti Bapak Mulyani juga menambahkan. Monggo Bapak Joko terlebih dahulu.
2: Memulai berarti perlu belajar, Mas. Kita memang skala awal itu juga pemahaman skala pertanian tidak paham, cuman berawal dari niat kita mempelajari dan mencoba dari nol ternyata kita bisa.
0: Oke, waktu itu Bapak Joko bagaimana melangkah dari awal?
2: Melangkah dari awal dimulai setelah saya nikah, Mas.
0: Oh, baik.
2: Sebelum nikah kita tanggung jawab masih kurang, setelah menikah punya tanggung jawab yang lebih ya.
0: Baik.
2: Dengan ilmu formal saya yang terbatas, mencari lapangan pekerjaan juga saya rasa sulit. Nah, makanya saya mencoba membuka lapangan pekerjaan, belajar skala produksi beras itu seperti apa. Dari memang nol, kita produksi awal itu 2 ton per hari.
0: Tahun berapa itu?
2: Saya itu memulai 2012. Jadi belajar mulai dari 2012. 2015 kita sudah merintis ada pabrik skala produksi itu 30 ton kurang lebih per hari.
0: Baik.
2: Kita kembangkan lagi. Nah, waktu itu masih saya ada pinjaman di salah satu bank.
0: Baik.
2: Hampir 2 miliar waktu itu, 2015 ya.
0: Baik.
2: Kita kembangkan setelah 2018 kita sudah tidak menggunakan pinjaman. Nah, dan mulai 2021 kita sudah berbentuk PT.
0: Sudah jadi PT
2: berbadan
0: ya.
2: Badan hukum dan perizinan benar-benar komplit dari Kementan sampai halal sudah ada dan kita sudah berkembang di skala lokal sudah keluar daerah sampai luar pulau.
0: Oh, baik, gitu. Baik. Terima kasih Bapak Joko. Dan menurut Bapak Mulyono Herlambang dengan pertanyaan yang sama, kalau langkah pertama yang paling realistis mungkin dari pengalaman Anda, ketika seseorang ingin terjun ke bisnis pertanian tetapi belum mempunyai pengalaman, apa yang harus dilakukan?
1: Ya, pertama pasti niat.
0: Oh, baik, niat.
1: Ya, pasti niat. kalau kita mempunyai niat yang kuat. Nah, langkah seterusnya yaitu mungkin dengan belajar. Nah, belajar itu bisa formal maupun non-formal. Yang kami laksanakan di training center tadi kan non-formal.
0: Oh, baik.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Ya, dan juga ini sebagai contoh. Kecuali yang belajar di training center OISK, di kami yang perusahaan MGA, itu sekarang justru jadi ajang belajar dari berbagai perguruan tinggi. Ada 11 perguruan tinggi
0: se-Indonesia
1: yang mahasiswanya dikirim untuk magang.
0: Luar biasa.
1: Praktek kerja lapangan.
0: Baik. Oh, begitu. Nah,
1: dan juga ada 4 SMK yang lengganan setiap tahun. Nah, mereka yang belajar tersebut kan learning by doing. Ya, belajar baik. Sambil bekerja.
0: Bekerja, betul.
1: Nah, dengan belajar sambil bekerja itu lebih bisa memahami. Seperti itulah.
0: Oh.
1: Karena apa yang yeah. kami kerjakan di MGA, di industri perbenihan itu, kami ada 3 bagian. Bagian pertama riset.
0: Riset, ya.
1: Ya, riset tentang breeding. Apa itu breeding? Tentang perakitan varietas.
0: Breeding.
1: Ya, breeding.
0: Perakitan varietas.
1: Perakitan varietas baru.
0: Siap.
1: Misalnya membuat varietas melon baru. Membuat varietas cabai baru.
0: Baik.
1: Membuat varietas tomat baru dan sebagainya. Nah, ini yang kami rintis sekarang sudah kami mempunyai 34 varietas. Ada melon, semangka, timun, tomat, cabai, pari, sawi, buncis dan sebagainya. 34 varietas semuanya sudah terdaftar di Kementerian Pertanian dengan SK Menteri.
0: Baik.
1: Itu.
0: Oh.
1: Nah, siap, dari siap. Riset itulah kemudian kita bentuk bagian produksi.
0: Baik.
1: Ya. Kita bentuk bagian produksi untuk memproduksi secara massal. Setelah bagian produksi, kita bentuk bagian pemasaran. Nah, pemasaran kami benih kita bagi menjadi 2,
0: baik.
1: Yaitu pemasaran dalam negeri itu, dan juga pemasaran ke luar negeri.
0: Siap.
1: Kami ada sudah lama kok, puluhan tahun kami ekspor ke Jepang tiap tahun, dan kadang-kadang ke Korea.
0: Wah, luar biasa, mantap.
1: Nah, ini tidak sekedar kami menjual produk pertanian, yang kita ekspor itu kan hasil riset.
0: Betul, betul.
1: Ya,
0: iya,
1: kan?
0: Iya, betul hasil riset.
1: Nah, kalau Jepang yang negara yang boleh dibilang semaju itu mau menerima produk kami, berarti riset kami kan bisa diterima.
0: Betul, diakui.
1: Diakui.
0: Betul, luar biasa.
1: Itu. Karena apa? Produk-produk hortikultura itu selalu harus berinovasi. Kalau dulu melon itu terkenal melon sawahan. Yang biasa ditanam di sawah,
0: sawah
1: di outdoor,
0: iya.
1: Ya, lahan terbuka.
0: Betul.
1: Ya, sekarang hama penyakit itu luar biasa berkembang.
0: Ya. Baik.
1: Dan juga mutunya, kalau dulu kan sekedar besar,
0: iya,
1: ya,
0: betul.
1: Sekarang itu sampai penampilan,
0: lookingnya, ya.
1: Iya, lookingnya, nettingnya bagaimana,
0: oh, baik.
1: Warna kulitnya bagaimana.
0: Baik, baik.
1: Ya. Sampai kemudian setelah nanti dipecah, melon itu apakah itu juicy, apakah itu crispy.
0: Mengenai tekstur ya.
1: Mengenai teksturnya.
0: Betul.
1: Itu sampai sekarang ini inovasi terus berjalan. Kalau kita tidak mengikuti tren pasar, ya kita akan ketinggalan.
0: Oh, siap.
1: Nah, itulah. Itu saya kira yang menarik bagi anak-anak muda sekarang kan seperti itu.
0: Betul, betul.
1: Seperti misalnya lagi, nanti penanganan produksinya gimana? Dengan smart farming. Ya.
0: Baik.
1: Perlakuan smart farming itu dengan sistem drip system. Pengairannya otomatis.
0: Automatic, ya.
1: Otomatik. Jam berapa, menit keberapa, berapa menit mesin pengairan jalan sendiri.
0: Baik.
1: Nanti kalau cukup, mati sendiri. Sampai dengan kontrol suhu dengan kipas angin
0: atau ya. Blower ya.
1: Ya, blower.
0: Betul.
1: Gitu. Sampai dengan kelembapan.
0: Wah, detail sekali.
1: Ya. Lah ini anak-anak muda kan harus dibawa ke situ. Karena masalahnya apa? kecuali mereka tidak tertarik. Supaya mereka tertarik bagaimana? Nah ini harus ada teknologi, harus ada inovasi, harus ada market yang terjamin.
0: Betul, betul.
1: Nah di samping itu, luas lahan di Jawa ini kan makin lama makin berkurang.
0: Nah ini betul.
1: Nah kalau lahannya berkurang, terhubung, petaninya juga enggan mengerjakan, ya nanti tidak menarik.
0: Betul.
1: Nah dengan lahan yang relatif sempit, dengan smart farming, dengan teknologi yang lebih baik, dengan presisi, sampai nutrisinya dihitung.
0: Ya. Gizinya juga.
1: Iya, gizinya untuk tanaman dihitung.
0: Betul.
1: Nah ini kan akan menghasilkan yang lebih fix gitu.
0: Baik, baik.
1: Nah itu saya kira ini perlu untuk daya tarik. Yang ternyata sekarang yaitu tadi banyak anak-anak dari berbagai mahasiswa, dari berbagai perguruan tinggi belajar di tempat kami karena itu.
0: Dan ada ketertarikan juga sampai sekarang masih berjalan begitu ya Bapak?
1: Masih berjalan.
0: Alhamdulillah.
1: Nah belum lama ini saya ngecek alumni.
0: Nje. Kabar dari alumni. Ya,
1: kami ngecek yang di Jogja bagaimana.
0: Yeah.
1: Kemarin yang di Madiun bagaimana. Mm-hmm. Ternyata dia mulai dengan greenhouse ya, walaupun belum luas.
0: Oh baik.
1: Iya.
0: Baik.
1: Nah ini kan setelah belajar kan ada penerapan.
0: Betul. Ini sejalan juga dengan betul. Terima kasih Bapak Mulyono Herlambang. Sejalan dengan pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Berarti kan sebagai seorang entrepreneur pertanian tidak harus memiliki lahan luas begitu ya?
1: Ya.
0: Untuk bisa memulai usahanya.
1: Yang penting tertarik dulu.
0: Betul.
1: Kemudian memulai. Menguasai teknologinya. Kemudian berhasil. Lah perkara skala diproyeksikan dengan luasan berapa itu kalau sudah menguntungkan kan bisa berkembang sendiri.
0: Iya.
1: Seperti Pak Joko tadi kan makin berkembang begitu kan.
0: Betul.
1: Itu.
0: Siap, siap. Dan itulah tadi smart farming begitu ya.
1: Iya.
0: Penggunaan model usaha pertanian sekarang iya. Bisa menggunakan metode ya smart farming
1: iya.
0: Itu ya. Metode smart farming.
1: Iya. Pak. Karena melon ini sebagai contoh, melon sawahan yang
0: betul.
1: Resikonya tinggi, banyak
0: betul.
1: Hama penyakit.
0: Iya.
1: Kalau curah hujan tinggi bisa hancur
0: betul.
1: Tanamannya, buahnya bisa busuk. Tapi dengan smart farming kan bisa berhasil. Bahkan looking-nya luar biasa.
0: Teksturnya juga.
1: Teksturnya luar biasa. Kalau orang ke toko buah, yang dilihat pertama kan penampilan, pandangan pertama.
0: Iya, ya, betul
1: kan?
0: Betul.
1: Nah looking-nya. Setelah itu dia mesti ngelirik harganya iya. Berapa kan gitu.
0: Betul, betul Pak.
1: Nah kalau sudah beli kemudian, oh enak ternyata, kan nanti beli lagi.
0: Pesan lagi.
1: Nah
0: skalanya bisa lebih banyak ya.
1: Gitu.
0: Baik, sudah terjawab ya kalau dari yang kita obrolkan, jih Bapak Joko dan juga Bapak Mulyono, memang di segmen awal ini dalam obrolan komunitas. Cara berpikir dan keberanian melihat peluang dalam pertanian, apalagi entrepreneur pertanian di masa kini. Nah, nanti kita akan bahas lebih spesifik ya tentang pola pikir seorang entrepreneur sejati. Jadi ini kaitannya dengan marketing begitu ya. Tadi belum spesifik walaupun sudah dibahas sedikit. Nanti akan lebih spesifik ya cara memasarkannya bagaimana, dijual kemana, bagaimana harusnya seorang entrepreneur pertanian membaca kebutuhan pasar setelah jeda lagu ya Bapak Mulyono dan juga Bapak Joko. Baik pendengar, saya masih bersama Bapak Mulyono Herlambang, anggota Dewan Pakar KEIN, Kamar Entrepreneur Indonesia Karanganyar. Kemudian saya masih bersama juga dengan Bapak Joko Suwarno, anggota Dewan Pakar KEIN, Kamar Entrepreneur Indonesia Karanganyar. Dan kita masih membahas jiwa entrepreneur dalam dunia pertanian modern. Sebuah lagu dari Padi dengan sesuatu yang indah di obrolan komunitas malam ini, Surakarta malam ini.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya di obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini. Dan obrolan komunitas malam ini masih bersama komunitas Kamar Entrepreneur Indonesia atau KEIN, dan membicarakan seputar pertanian ya pendengar ya, jiwa entrepreneur dalam dunia pertanian modern. Saya masih bersama dengan Bapak Mulyono Herlambang, anggota Dewan Pakar KEIN atau Kamar Entrepreneur Indonesia Kabupaten Karanganyar, dan Bapak Joko Suwarno selaku anggota Dewan Pakar KEIN Kamar Entrepreneur Indonesia Kabupaten Karanganyar ya. Dan sudah dijelaskan pula oleh Bapak Mulyono Herlambang dan Bapak Joko Suwarno mengenai pola pikir yang harus dibangun ketika membangun jiwa entrepreneur pertanian modern. Kemudian tadi juga membahas seputar bagaimana smart farming ya Bapak ya, metode lah ya pendengar yang bisa dilakukan sekarang, apalagi mengenai lahan yang semakin sempit begitu. Dan sekarang terkait marketing dan teknologi serta inovasi ya Bapak Mulyono dan Bapak Joko. Nah begini, kalau dalam tantangan pertanian, salah satunya kan bagaimana memastikan hasil produksi tidak berhenti hanya sebagai bahan mentah je. Lalu seberapa penting atau krusial pengolahan alias hilirisasi produk pertanian supaya pemasarannya nanti lancar? Nah ini monggo Bapak Herlambang dulu atau Bapak Joko dulu yang ingin menjawab. Monggo Bapak Herlambang terlebih dahulu.
1: Ya, terima kasih. Sebelum menjawab baik pertanyaan tersebut.
0: Ya.
1: Tadi tentang pasar.
0: Ya, tentang ya. Pasar, betul.
1: Nah, kecuali kita mempunyai niat, menguasai teknologi, mampu mengelola dengan baik dengan manajemen yang baik. Nah, setelah kita berproduksi, biasanya masalah berikutnya itu di pasar.
0: Market. Oh baik. Market. Di market ada sebuah
1: luar
0: problem.
1: Biasa justru.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Iya baik.
1: Iya.
0: Itu masalah
1: orang
0: seperti
1: bisa
0: apa?
1: Mudah memproduksi dengan teknologi
0: baik
1: yang tersedia. Tapi market. Kalau kita bisa berproduksi tapi tidak bisa menjual, cash flow-nya kan mandek nanti. Aliran dananya kan mandek.
0: Mampet ya.
1: Mampet. Baik. Perusahaan jadi kolab. Nah untuk tadi bagaimana supaya kita bisa penetrasi pasar.
0: Oh penetrasi pasar ya, istilahnya baik.
1: Ya, itu kan kita harus melakukan market intelligence.
0: Oh market intelligence.
1: Iya.
0: Baik. Ya.
1: Nah dilanjutkan nanti dengan preferensi pasar.
0: Prevention market ya. Ya. Baik.
1: Market contohnya. Prevention. Kalau kita mempunyai produk buah A.
0: Baik, baik. Kemudian?
1: Kita sebelum memproduksi massal, kita kan harus mengetahui kemampuan pasar bisa menerima seberapa, pasarnya ada di mana, route marketnya bagaimana, bahkan sampai dengan tipe konsumennya bagaimana. Perilaku konsumen itu kita pelajari juga.
0: Baik, baik. Gitu. Style dari konsumennya ya, bagaimana ya, gitu ya, perilakunya.
1: Iya, bisa pakai responden juga bahkan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Itu juga
1: kalau misalnya tipe buah melon seperti ini,
0: baik,
1: menurut Anda bagaimana?
0: Oh, wah.
1: Gitu. Baik. Nah, dengan preferensi pasar, kita harus ngantongi data nanti.
0: Betul.
1: Produk ini pasarnya di mana? Produk ini pasarnya di sebelah mana? Di daerah mana?
0: Betul.
1: Ya. Kecuali itu juga kemampuan serapan pasar. Juga sampai dengan preferensi pasar itu sampai intelligence. Maka tadi sampai pesaing. Karena di pasar itu kalau sudah nanti tarung di pasar, ibaratnya perang. Nah, apa artinya kita punya pistol, kita punya peluru, tapi tidak bisa nembak?
0: Oh, skills ya.
1: Ya, kan perangnya di market itu.
0: Marketnya juga
1: ya.
0: Keahlian dalam marketing. Ya.
1: Nah, untuk ya, itu, ya, maka tadi pertanyaan Mas Rizky.
0: Siap.
1: Itu bagaimana pengolahan hasil dan sebagainya
0: terkait dengan ya,
1: terkait.
0: Itu. Betul.
1: Karena bagaimana kalau sampai produk nanti tidak laku di pasar?
0: Iya, betul.
1: Kan produk pertanian banyak yang mudah rusak. Lebih-lebih sayuran dan buah.
0: Mudah busuk ya.
1: Mudah busuk.
0: Betul, betul.
1: Nah, itu kita harus bisa mempunyai teknologi sampingan, yaitu bagaimana memproses.
0: Oke. Okay.
1: Manakala nanti tidak laku di pasar. Supaya bagaimanapun juga produk itu kan korbanan, tenaga, biaya, waktu. Nah, ini kan harus dipikirkan. Itu. Maka dalam dunia agribisnis itu kan ada tiga, ya, yaitu agribisnis di hulu,
0: baik,
1: agribisnis di tengah yaitu on farm, agribisnis dan di hilir, hilirisasi
0: misalnya, iya,
1: ya
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Kan,
0: iya,
1: tapi asalnya
0: betul.
1: Hulu, tengah,
0: hilir, betul, betul.
1: Nah, kalau kita tidak mempunyai kemampuan itu, walaupun kita mempunyai produk yang baik pun masih ada resiko.
0: Oh baik, kemampuannya iya. Terlebih dahulu.
1: Iya. Iya. Belum lagi resiko pembayaran.
0: Iya betul, paymentnya nah, nanti itu, bagaimana?
1: Paymentnya itu.
0: Iya iya.
1: Itu
0: iya,
1: harus
0: iya.
1: Kita hitung mateng-mateng supaya korbanan tenaga, biaya, waktu nanti bisa kembali sehingga cash flow kita sehat, aliran dana usaha perusahaan sehat. Karena riset harus dibiayai.
0: Oh iya.
1: Produksi
0: betul.
1: Harus dibiayai. Riset mas untuk menghasilkan varietas baru iya. Itu bisa memakan 6-10 tahun.
0: Iya.
1: Pada waktu riset kita
0: berkala.
1: Hanya korbanan terus, tidak ada biaya tidak ada uang masuk.
0: Tidak ada income money.
1: Tidak ada. Iya, tidak ada income.
0: Iya.
1: Lah kalau kemudian nanti kita bisa produk tidak bisa jual, kan macet total. Itu.
0: Pilot nanti
1: pilot
0: ya.
1: Itu. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih Bapak Mulyono Herlambang. Mungkin Bapak Joko Suwarno ingin menambahkan.
2: Iya. Iya, Mas. Dari memang skala produksi harus diimbangi dengan inovasi marketing yang mumpuni. Apalagi skala produksi yang sudah mulai kapasitasnya meningkat atau bahkan besar. Jadi kita market itu harus inovasi. Ada tim yang bergerak tidak hanya kita jalankan sendiri. Jadi tim marketing produksi skala besar harus bergerak di semua lini. Tidak hanya pasar skala. Kalau kita kan produk pertanian yang kebutuhan pokok. Sebenarnya semua beras itu kan dikonsumsi untuk hampir seluruh rakyat Indonesia.
0: Betul.
2: Cuman terkait marketing ya, dengan kapasitas produksi yang sangat besar kita tidak bisa jalankan sendiri. Jadi kita petakan setiap wilayah kita sudah ada tim yang
0: menangani itu.
2: Menangani di daerah tersebut.
0: Baik.
2: Jadi pasarnya dari skala agen sampai ke tingkat konsumen 1-2 kita sudah kerjakan.
0: Oke, di situ featuring ya.
2: Ya dari skala inovasi semua lini yang membutuhkan produk kita, kita masuk. Jadi mungkin dari rumah makan, resto,
0: betul.
2: Agen besar,
0: betul.
2: Juga kita masuk kerjasama dengan pemerintah.
0: Baik.
2: Yang kira-kira mampu menampung hasil produksi kita dengan harga yang kompetitif. Itu Mas Rifki.
0: Terima kasih Bapak Joko Suwarno. Kemudian terkait dengan yang terjadi di dunia pertanian agar tadi kan kolaborasi ya, featuring tadi ya, karena banyak tim juga ya, agar tetap bisa berkesinambungan atau kontinuitasnya terjadi dalam beberapa tahun ke depan atau dalam kedepannya selamanya, apakah ada pola atau model kolaborasi khusus ya yang dijalankan dengan petani modern sekarang dengan kaitannya marketing tadi? Bagaimana cara untuk berkolaborasinya ketika menjalankan plan atau rencana tadi supaya tidak pailit begitu? Mungkin Bapak Mulyana Herlambang gantian, ketika kita mulai bisnis pertanian, peluangnya supaya terjaga terus kolaborasinya bagaimana?
1: Ya, tentu setelah tadi kita bisa mempunyai produk.
0: Baik,
1: ya,
0: betul.
1: Bahkan sampai di bagian pemasaran itu mempunyai produk knowledge. Ya. Karena menjual sesuatu tidak mempunyai produk knowledge kan, yang jual sendiri bingung.
0: Oh baik, product knowledge.
1: Ya, itu kan perlu.
0: Ya.
1: Kan misalnya produk benih melon varietas, ya, New Sumo.
0: Ya. Oh iya, betul.
1: Itu cara nanamnya bagaimana, umurnya bagaimana, ya, kelemahannya bagaimana. Bahwa kalau tidak ditunjukkan kelemahannya, nanti dia ditanam oleh petani baik-baik, ternyata ada kelemahan. Misalnya melon yang crunchy, itu kalau terlalu banyak air mudah pecah.
0: Betul.
1: Nah, kalau pecah kan petani kasihan.
0: Iya.
1: Yang membeli benih dari kita kan kasihan. Itu harus diberikan penjelasan. Edukasi.
0: Edukasi terlebih dahulu.
1: Ya, caranya setelah menjelang panen, kurang satu minggu, air harus dikurangi. Justru tidak pecah, tapi justru tambah kemanisannya.
0: Oh, itu begitu ya caranya.
1: Itu product knowledge ya.
0: Product knowledge yang selalu diterapkan ya.
1: Terapkan. Jadi marketing harus mengetahui itu. Tidak hanya mengetahui data di mana yang cocok di daerah mana, yang memerlukan daerah mana, tapi sampai product knowledge-nya.
0: Luar biasa. Itu. Product knowledge-nya pun dijaga ya.
1: Iya.
0: Itulah bentuk kolaborasi yang saat
1: kolaborasi,
0: ini dijalankan.
1: Kolaborasi karena produk benih kami kan tidak kami tanam sendiri.
0: Iya.
1: Kami betul. Jual kepada petani. Kalau petani menanam kemudian gagal,
0: ya,
1: kan kasihan
0: ya.
1: Petani, kasian. Tapi juga kasihan kita sendiri.
0: Betul,
1: nanti
0: betul.
1: Tidak ada repeat order.
0: Ya,
1: tidak ada pesan kembali kan?
0: Betul.
1: Itu. Wong nanam benih dari produk Anda gagal kok. Kita tidak menjadi konsumen yang baik.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Kapok istilahnya.
0: Iya. Nanti tidak akan semangat kembali.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah, kami juga ini sekarang juga ini misalnya kolaborasi tidak hanya teknik menanamnya dengan produk knowledge tadi.
0: Kemudian
1: sampai dengan ini penjualan online.
0: Oh baik.
1: Ya zaman ini kan katanya harus ada inovasi.
0: Online tidak dilupakan, ya, walaupun pertanian ya.
1: Pertanian modern. Pertanian modern tidak hanya membuat produk secara modern, tetapi menjual secara modern. Ya dengan sistem online.
0: Online.
1: Ya
0: betul.
1: Ternyata di luar Jawa yang jangkauannya sangat jauh, kalau kita promosi langsung ke sana biayanya berapa?
0: Iya betul.
1: Nah
0: betul.
1: Dijangkau dengan ya sekarang kan ada IG, ada YouTube, ya.
0: Oke baik.
1: Nah, kemudian kita servis penjualannya dengan online.
0: Iya.
1: Itu.
0: Baik.
1: Itulah kolaborasi.
0: Terima kasih Bapak Mulyana Herlambang. Bisa ditambahkan Bapak Joko Suwarno untuk media sosial tadi ingin berkolaborasi begitu ya, di manakah media sosialnya?
2: Ya, kalau kita terkait pemasaran, inovasi sudah menggunakan media sosial.
0: Oke.
2: IG ataupun TikTok sudah, cuman memang skala pasar kita untuk media sosial pada umumnya sebatas lebih ke perkenalan.
0: Oh baik.
2: Perusahaan dengan produk-produknya.
0: Branding.
2: Cuman,
0: ya.
2: Secara umum kita inovasi penjualan memang lebih ke person.
0: Person ya.
2: Perusahaan ataupun skala pemilik agen ataupun toko yang lebih kekeluargaan.
0: Oh begitu. Gitu. Baik.
2: Ya. Selain memang produk kita harus benar-benar unggul agar pembeli dan peminat itu tidak meragukan kondisi hasil produksi kita, agar mereka setelah melihat mencoba balik lagi order.
0: Oh, nah, repeat order tadi ya.
2: Poin kita skala produksi di situ, Mas.
0: Oke, terima kasih.
2: Di samping juga tantangan kaitan keuangan memang PR
0: ya.
2: Sangat luar biasa bagi kita.
0: Oke, baik.
2: Menjaga kondisi tetap sehat dengan putaran yang sangat besar itu memerlukan perjuangan yang sangat berat.
0: Kolaborasi yang juga terus dijaga.
2: Betul.
0: Baik, baik. Terima kasih Bapak Joko Suwarno. Dan ada pertanyaan dari dua pendengar menutup obrolan komunitas malam hari ini, Bapak Mulyono Herlambang dan Bapak Joko Suwarno. Yang pertama dari Bapak FS Hartono. Selamat malam komunitas Kain. Apakah komunitas Kain juga membagi-bagikan bantuan bibit-bibit tanaman serta buah-buahan? Nah, dua pertanyaan kembali lagi maksud saya bacakan ya. Jadi langsung pertanyaan tiga, kemudian bisa Bapak Mulyono dan Bapak Joko jawab. Yang pertama tadi dari Bapak FS Hartono, apakah komunitas Kain membagi-bagikan bantuan bibit-bibit tanaman dan buah-buahan? Kemudian yang kedua, ada pendengar Kak Lara, teknologi itu bisa dibeli, bibit bisa dipelajari, tetapi mental pantang menyerah kan tidak bisa dibeli. Lantas bagaimana cara Bapak-Bapak membentuk mental itu ketika berkali-kali mengalami gagal panen atau kerugian? Kemudian dari Mbak Purnamasari, apakah seseorang bisa disebut entrepreneur pertanian modern jika masih bergantung pada cara-cara lama dalam menentukan komoditas, harga, dan pasar? Monggo.
1: Ya, mungkin saya bisa bantu jawab. Yang pertama, kami Kamar Entrepreneur Indonesia itu belum ada kegiatan bagi-bagi bibit benih. Okay. Tapi kami ada gerakan lewat OISK Training Center, karena orientasi kami ada orientasi sosial dan edukasi, itu kami ada banyak sekali melakukan kegiatan penghijauan.
0: Oke, okay, baik.
1: Di Gunung Lawu misalnya sampai sudah 75 hektar.
0: Ah, baik.
1: Dengan SD-SD.
0: Oke, dengan ya,
1: untuk menanam
0: juga.
1: Menanamkan cinta lingkungan hidup pada anak-anak SD.
0: Baik.
1: Ya karena kalau kita hanya bicara lingkungan hidup, tapi tanpa action, ya tidak akan sampai.
0: Oke. Okay,
1: kami banyak kerjasama dengan SD yang namanya CFP, Children Forest Program.
0: Oke. Okay, baik.
1: Yang luas kami penghijauan pantai, Bako, itu sejak dari Indramayu sampai Madura.
0: Baik, baik.
1: Itu gerakan kami seperti itu, bukan bantu bibit-bibit yang kepada masyarakat umum, tetapi kepada tertentu, pihak-pihak tertentu, misalnya sekolahan dan sebagainya itu.
0: Baik, terima kasih. Itu. Cukup Bapak Mulyono ya. Memang nanti bisa direncanakan ya, begitu ya. Kemudian pertanyaan kedua mungkin dan ketiga Bapak Joko Suwarno, yang kaitannya dengan bagaimana cara membentuk mental ini sekaligus menutup juga. Kemudian apakah entrepreneur pertanian modern itu kalau bergantung dengan cara-cara lama dalam menentukan komoditas, harga, dan pasar bisa disebut entrepreneur pertanian saat ini?
2: Ya. Yang kedua ya Mas, mentalitas terkait kondisi kita skala produksi memang dihadapkan dengan risiko terkait jatuh bangun.
0: Baik.
2: Itu memang terjadi. Jadi mentalitas kita terbentuk seperti apa? Ya. Terbentuk karena kita sudah di situ memulai dengan niat yang kuat, pantang menyerah. Jadi setiap permasalahan kita, mungkin salah satunya di keuangan, tidak semua transaksi kita itu berjalan dengan mulus. Tantangan-tantangan pasti terjadi. Ya.

0: kita di skala produksi saat ini dihadapkan dengan HET, Mas.
1: Jadi oh, harga eceran
0: kita
1: tertinggi.
0: Kita dibatasi dengan harga eceran tertinggi dengan skala bahan baku yang sudah saat ini dirasa memberatkan gitu.
1: Oh, baik, baik. Dan kalau dari cara mengukur menentukan komoditas, harga dan pasar, kemudian itu masih bisa disebut entrepreneur pertanian modern kah, Bapak? Berarti kalau dengan cara menentukan komoditas, harga dan pasar dengan cara-cara lama. Itu. Sebagai penutup, monggo. Kalau sebagai entrepreneur muda tapi tetap menerapkan cara-cara lama dalam menentukan komoditas, harga dan pasar, apakah bisa disebut entrepreneur pertanian muda modern?
2: Iya. Bagaimanapun juga, oh, dunia bisnis itu kan dunia hitung-hitungan.
1: Iya, cara ya, lama nggak apa-apa.
2: Nah, ya, dengan hitung-hitungan, mm-hmm, berapa kos produksinya,
1: okay,
2: berapa risikonya,
1: yeah,
2: berapa margin yang harus diterima, mm-hmm, sehingga produk harus dijual berapa.
1: Okay.
2: Padahal di luaran sana banyak juga kompetitor-kompetitor.
1: Mm-hmm.
2: Kita ngitung-ngitung, dijual harga tinggi supaya untung. Tetapi kompetitor bisa menjual lebih rendah.
1: Betul.
2: Mesti kita harus memperbaiki yaitu kos produksi supaya bisa ditekan bagaimana.
1: Oke.
2: Misalnya gitu.
1: Dengan cara-cara lama menentukan komoditas, harga dan pasar pun berarti tetap menjadi seorang entrepreneur pertanian modern, Jeh.
2: Iya.
1: Bapak ya, karena tetap hitung-hitungannya.
2: Hitung-hitungan.
1: Itu nanti dilakukan,
2: iya,
1: Jeh.
2: Iya.
1: Metode baru, metode lama,
2: iya,
1: tidak jadi soal ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Bapak Mulyono Herlambang, anggota Dewan Pakar KIN Karanganyar, dan Bapak Joko Suwarno, anggota Dewan Pakar KIN Karanganyar, yang sudah berbagi wawasan serta inspirasi malam ini. Terima kasih pendengar, ada pendengar FS Hartono, matur nuwun Bapak sudah bertanya. Kak Lara juga dan Kak Purnamasari, matur nuwun sudah bertanya. Semoga obrolan kita tidak terhenti sebagai percakapan di studio, bisa menjadi benih gagasan yang tumbuh menjadi usaha, membuka lapangan kerja dan memberi manfaat bagi masyarakat. Hati-hati pulangnya Bapak Mulyono Herlambang dan Bapak,
2: iya,
1: Joko Suwarno. Matur nuwun. Saya Rifki Minov pamit dari obrolan komunitas, tapi tidak pamit dari Surakarta malam ini, karena Surakarta malam ini masih menemani Anda sampai nanti pukul 23 lebih 1 jam atau 12 malam 00.00 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Setelah ini mini drama Anda simak, kemudian kita bertemu kembali di program Ruang Rindu.

0: Mas, kamu mau pergi lagi? Kok gak selesai-selesai sih kerjaanmu, Mas?
1: Lin, seharusnya kamu itu bersyukur. Suamimu ini masih dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar.
0: Bukannya aku gak bersyukur, Mas. Tapi, sudah beberapa bulan ini, Mas selalu saja tugas keluar. Aku dan Yola juga butuh kamu, Mas.
1: Lin, aku lakukan ini juga demi kalian, kan? Sabarlah. Sudah, Mas pergi dulu ya.

0: Ga, kamu beneran mau gantikan aku tugas luar?
1: Iya, memangnya kenapa? Amanlah, aku tidak akan motong uang jalanmu, Man.
0: Itu yang aku agak bingung, Ga. Biasanya, orang yang ingin tugas luar itu pengen dapat uang perjalanan. Lah kamu, ndak ditugaskan, malah minta tugas. Dan ndak mau dibayar lagi. Ada apa sih? Apa mungkin?
1: Ah, pikiranmu gak sehat, Man.
0: Bukan gitu, Ga. Kamu gak kasihan sama anak istrimu. Mereka pasti ingin kamu sesekali ada di rumah. Beberapa bulan ini kan, kamu ambil job luar terus.
1: Istriku Linda, dia paham kok. Dan anakku juga sudah sibuk dengan kegiatannya. Udah, aku berangkat dulu ya.
0: Ya udah, hati-hati ya, bro.
2: Kenapa, Lin? Kok kelihatan sedih gitu?
3: Aku mau marah, tapi aku bingung, Sar.
2: Marah aja kok bingung? Marah aja, selagi ada yang mau dimarahin.
3: Sar, kalau kamu jadi aku, apa kamu akan marah kalau suamimu tugas luar kota terus?
2: Kalau waktunya berdekatan ya aku bakal marah juga. Memangnya kenapa? Suamimu pergi lagi?
3: Iya, Sar. Sudah 3 bulan ini dia tidak pernah di rumah. Baru nyampai, sudah pergi lagi.
2: Memang tidak ada orang lain di kantornya ya? Cobalah, Lin, kamu selidiki. Masa dia terus yang ditugaskan? Dia kan juga punya keluarga.
3: Mas, ternyata selama ini kamu bohongin aku, kan? Kamu bilang kamu yang mendapat tugas luar. Ternyata kamu minta tugas itu dan rela tidak dibayar. Ada apa, Mas? Ada apa?
1: Kamu ngomong apa sih, Lin?
3: Udah, Mas. Jangan bohong. Sekarang saja, kamu selalu mencuci baju kamu sendiri setiap pulang dari luar. Kamu takut aku menemukan bukti kamu.
1: Linda!
3: Ini apa, Mas? Apa? Noda di kemeja kamu. Udah kamu cuci, tapi masih ada sisanya.
1: Maafkan aku, Lin. Karena inilah aku terpaksa menjauh dari kalian. Aku takut membuat kalian juga menderita. Terlebih Yola.
3: Mas, kenapa diam? Oke, aku pulang ke rumah ibu. Urus dirimu sendiri.
1: Linda. Linda.

0: Maafkan aku, Mas. Aku telah menuduhmu yang tidak-tidak. Ternyata kamu menjauh karena kamu mengidap TBC akut. Tapi kenapa kamu tidak bilang, Mas?
1: Ternyata Mas Arga takut kalian tahu dan sedih. Terlebih dia takut kalau kamu dan Yola tertular.
2: Bu, ini pelajaran buat kita. Jadi jika ada keluarga yang mengalami gejala yang mirip seperti TBC, sebaiknya segera dibawa untuk periksa agar bisa secepatnya ditangani. Karena sebenarnya TBC itu bisa diobati. Dan sekarang pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan terus berkomitmen menanggung biaya deteksi dan pengobatan TBC hingga tuntas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan diri.
0: Iya, Dok. Mas Arga memang sering batuk, tapi dia tidak pernah cerita. Saya pikir juga karena dia merokok dan batuk biasa. Saya menyesal, Dok.
1: Ya sudah, Lalin. Sekarang kita doakan saja semoga Mas Arga segera pulih dan bisa segera sembuh. Dan berkumpul lagi bersama kalian.
0: Iya, Sar. Kalau tidak ada nokta merah di kemejanya, mungkin langkah bodoh yang sudah aku ambil. Maafkan aku, Mas Arga.

Slow Radio mau ucapin selamat Hari Radio Nasional dan juga selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI Radio Republik Indonesia. Semoga radio terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan juga memberikan informasi yang terbaik. Ke-81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya di Surakarta malam ini, siaran yang akan menemani Anda sepanjang malam ini sampai nanti pukul 12 malam alias 00.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan kali ini di program atau segmen Ruang Rindu. Selasa akhirnya sampai juga di penghujung hari. Hari yang mungkin terasa biasa saja, tetapi diam-diam telah membawa kita melewati banyak hal. Selasa mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa perjalanan hidup tidak selalu harus penuh dengan peristiwa besar pendengar. Terkadang cukup dengan bertahan, tetap beraktivitas dan bekerja, tetap tersenyum dan tetap percaya. Nah ini dia, saya sudah ditelepon oleh pendengar pertama kali di Ruang Rindu. Selamat malam Ibu atau Eyang Tanti ya ini ya.
3: Selamat malam Mas Desi.
2: Ngapunten, saya kira Eyang Tanti. Niki Ibu Ginem je? Je, ngapunten Ibu Ginem, saya kira Eyang Tanti. Sehat Ibu Ginem?
3: Alhamdulillah.
2: Saya juga sehat alhamdulillah. Ya, baik juga. Ngapunten iki Bu Ginem nglilir nggih. Wow, sare jam pinten panjenengan?
3: Jam 7 wau, Mas.
2: Oh, jam 7 sare niki nglilir.
3: Mantuk
2: nggih. Oh, ngaten. Matur nuwun Ibu Ginem jenengan ya, penelpon pertama.
3: Nggih.
2: Kados mundi, En? Ya, Ibu. Oh, jagung. Oh, ngoten, nggih. Nggih. Monggo Ibu Ginem, niki temanipun di Ruang Rindu. Ibu Ginem, jenengan kalau memakai pewangi ruangan sukanya yang semprotan nopo yang gantungan niko utawi nopo nggih? Kapur nggih, berbentuk kapur bulat-bulat niku.
3: Mboten Mas. Kula mboten nate nggih pewangi, Mas.
2: Oh, ngoten.
3: Ruangan anu enggak pernah.
2: Oh,
3: amar sama sekali.
2: Amar kini pun
3: ya enggak apa-apa, tapi pokoknya kalau saya cuman kalau sudah bersih enggaklah gitu.
2: Oh, ngoten.
3: Cuman kalau ngepel itu kan pakai.
2: Nggih, karena sudah sering dibersihkan, dipel menggunakan napa niku pel yang wangi niku nggih, napa obat pel nggih istilahipun. Berarti enggak usah pakai pewangi.
3: Enggak usah, aku enggak pernah.
2: Nggih.
3: Pernah sama sekali.
2: Matur nuwun Ibu Ginem.
3: Pokoknya ngeri, itu sudah hebat, tidurnya sudah bersih itu kan sudah.
2: Sudah cukup.
3: Iya, sebaik saru-saru
2: pel je.
3: Iya.
2: Sudah cukup je. Matur nuwun jawabanipun Ibu Ginem. Monggo request lagunipun Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Badhe request napa? Ajeng request napa panjenengan?
3: Yuni Shara masuk, Mas.
2: Yuni Shara ingkang napa, Ibu?
3: Senandung Rindu.
2: Yuni Shara Senandung Rindu. Aduh ngapunten tahun 97 niki Bu Winem.
3: 97.
2: Njit. Mulai tahun 2000.
3: Ya,
2: sampai 2010.
3: Apa ya? Kalau Tiara Andin masuk.
2: Engkang nopo judulipun?
3: Mangke sing masuk napa nek?
2: Tiara.
3: Yuni Shara. Nah, Yuni Shara yang masuk itu apa, Mas? Enggak ada.
2: Kayaknya yang sama Raffi Ahmad Niko sekarang atau 50 tahun lagi. Begitu, Ibu Ginem?
3: Iya, yang masuk. Iya, itu.
2: Sebentar.
3: Itu pasti cek lagi.
2: Sekarang Yuni Shara aja sekarang atau 50 tahun lagi, tahun 2006 rilisipun. Maaf, 2010. Bisa ini?
3: Bisa.
2: Bisa. Yuni Shara featuring Raffi Ahmad, Je.
3: Ya.
2: Je, salam-salamipun.
3: Salam-salam kagem Mas Rizky, selamat malam.
2: Malam, Je.
3: Anti, selamat malam juga. Bu Elisa, Sumenti, Bu Modesta, Bu Rere, Bu siapa lagi ya, Bu Rakil, Mas Kris, terus Mas Andi, terus Bu siapa ya, Bu Elisa, selamat malam. Untuk semuanya saja ya Mas. Monitor Pro 1, selamat malam.
2: Siap,
3: selamat
2: Bu.
3: Sehat semuanya.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ginem. Ternyata Ibu Ginem tidak menggunakan pewangi semprot maupun kapur Niko ya, yang bulat-bulat Niko, melainkan ketika dipel sudah menggunakan pewangi, jadi nggak perlu pewangi tambahan. Itu yang jadi tema kita di malam ini ya, di Ruang Rindu pendengar. Sekarang saya sudah ditelepon kembali oleh pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Rifki Minop.
2: Selamat malam Ibu Rere.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah saya sehat dan baik, panjenengan kados pundi?
4: Kula ugi sehat laras warek, Mas.
2: Niki mboten nglilir panjenengan Bu Rere.
4: Rere, kula nek tilem ngantos nunggone wayang nganti senjang-enjang, Mas, kula mboten saged tilem, Mas.
2: Oh ngoten, saya kira tadi ngelilir seperti Bu Ginem.
4: Ngoten, nonton film sore-sore Mas.
2: Bu Ginem wau bibar ngisyak jam 7 sekitar Niko saat ini pun.
4: Bu Ginem gak ketonton pun film Mas. Bu Ginem kula nak dalu-dalu Mas film ya.
2: Jam 11 ke atas ngoten nggih Bu Rere.
4: Nggih, 12 ke atas munggah terus ada film.
2: Oh ngoten, tapi bangunnya masih bisa pagi nggih Bu.
4: Bisa Mas subuhan niku.
2: Wah, luar biasa. Saya merasa insecure.
4: Sehat laras ya Mas.
2: Amin, amin, amin, amin. Jaga kesehatan Bu Rere. Bu Rere, niki temanipun jenengan ngagem pewangi ruangan semprot niku nopo kapur yang bulat-bulat menika mboten?
4: Nggih, niku kapur sing bulat-bulat Mas.
2: Oh, nggih. Amarginipun nopo Bu? Wanginya kenapa alasannya? Wanginya terasa, lebih terasa atau bagaimana?
4: Ya itu biasa itu Mas, yang kapur-kapur itu biasanya ya tidak itu wak.
2: Praktis ngoten je.
4: Praktis je, bapak-bapak nyemprot-nyemprot dipasang-pasang di mana-mana kan bisa Mas.
2: Je, leres Bu, tinggal di geletak nih, teng pojok.
4: Geletak deh ya Mas ya.
2: Je, matur nuwun jawabannipun.
4: Ya Mas.
2: Leres 2000 sampai 2010 lagu Indonesia.
4: Indonesia kalau si Dadali bisa Mas.
2: Dadali engkang nopo.
4: Iya Mas ya.
2: Di saat aku mencintaimu.
4: Kembali.
2: Oh, cinta bersemi kembali. Ketinggalan sakit cinta bersemi kembali 2000. Oh, ngapunten Bu 2011 ting.
4: 2011. Kalau yang ini.
2: Yang apa?
4: Cintaku sangat luar biasa Dadali juga.
2: Cintaku sangat luar biasa.
4: Nggih.
2: Oh, niki 2019 Bu malam.
4: Malah malam.
2: Injih ngapunten.
4: Ya kene ya tak golek sing lagu sing anu nak mawon. Apa ya? Afgan pas apa kayak ya Mas ya?
2: Napa?
4: Janji suci ke tahun berapa Mas?
2: Engkang napa?
4: Janji suci.
2: Oh, Yovie and Uno.
4: Oh, yo. Nggih Yovie and Uno napa? Afgan oh, nggih Yovie and Uno kali.
2: Nggih, Yovie and Uno janji suci 2007. Saget Ibu Rere. Siap, salam-salamipun monggo.
4: Salamai kagem Mas Rifki sekeluarga, sehat selalu, bahagia selalu, rezeki melimpah ruah, barokah ya Mas.
2: Amin, Ibu Rere sekeluarga juga, amin, amin.
4: Salamai kagem Bu Bidem, Bunda Maharani, Pak Feni, Bu Yuni, Pak Piruti, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Kris, Pak Masan di Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Trim Boyolali, Bu Lastri, Bu Santi, Mbak Dewi, Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, terus Bu Mbak Citra, Mahmuah, Yang Sunu, Lek Karin, Mumi Karin, Bu Temu, Bu Nini Sarsini, Bu Rakil, Bu Yapmi, Bu Ajasri, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Wisnu, terus Mas Rahman, Bu Modesta, terus Mbak Angel, terus Pak Tri Boyolali sudah. Bunda Tifa, salamnya buat semuanya aja ya, Mas.
5: Siap, Jih, Bu Rere.
4: Lo rencang ngantos mangke terjamu kali melas.
5: Matur nuwun sangat, Bu Rere.
4: Sehat selalu, sehat betul. Amin. Langsung ngatas-atas, nggih.
5: Matur nuwun, Bu Rere.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya sudah ditelepon oleh Ibu Oma atau pendengar Oma di Gentan via telepon WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, Oma.
6: Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Nje, Oma. Matur nuwun sudah menelpon saya. Sehat, Oma?
6: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
6: Mas, ini lagu tahun berapa, Mas?
2: Indonesia tahun 2000 sampai 2010, Oma.
6: 2010. Mas, kalau JKT48 yang pesawat kertas bisa nggak ya?
2: Pesawat kertas, saya cek terlebih dahulu. Tapi sebelumnya ke tema Ruang Rindu, Oma. Iya,
6: aku pakai parfum, Mas.
2: Menggunakan pengharum ruangan.
6: Iya.
2: Yang semprot.
6: Aku pakai dupa.
2: Oh, dupa.
6: Bentuknya dupa itu loh, Mas. Oh, dupa. Yang dari Timur Tengah itu loh.
2: Oh, nje.
6: Dupa Timur Tengah itu loh, Mas. Buhur. Dupa Arab.
2: Nje, nje. Sampai sekarang masih pakai itu?
6: Pakai enak sih, Mas. Baunya rempah-rempah gitu kan.
2: Nje, nje.
6: Terus di ruangan itu jadi lebih sehat gitu kayaknya ruangan nih. Gitu.
2: Berarti Niki pakai Niku, Bu, menggunakan itu?
6: Iya,
2: wangi. Oh, nje, nje, nje.
6: Dia bakar dulu gitu kan. Kalau misalnya pakai parfum atau enggak, itu kan tergantung pribadi masing-masing ya, Mas.
2: Nje.
6: Tapi kalau aku pakai parfum itu karena emang suka, Mas. Jadi ini emang seneng gitu. Kalau keluar rumah juga, kalau enggak pakai parfum ini, moodnya jadi hilang gitu loh, Mas. Jadi emang badannya seneng.
2: Siap.
6: Kalau keluar rumah walaupun itu ke masjid juga pakai, soalnya biar moodnya bagus gitu nih, bikin good mood gitu loh.
2: Iya, good mood gitu. Berarti kalau jenengan pribadi ketika mau kemana-mana adalah seorang yang
6: harus bawa parfum.
2: Iya, seorang yang harus menggunakan parfum gitu ya, seseorang yang sangat parfum addict kalau bahasa sekarang ya. Parfum addict atau parfum
6: moodnya bagus gitu, Mas.
2: Betul, biar moodnya parfum bagus. Betul.
6: Ya, parfum itu gak harus mahal sih aku.
2: Iya, betul.
6: Kan ada yang ini apa yang harganya emang low banget gitu.
2: Inje, inje.
6: Harganya murah.
2: Kalau
6: gitu,
2: pengharum ruangan dupa wau, nje.
6: Ya, dupa, Mas. Jadi
2: dupa Arab.
6: Harus bakar dupa dulu, Mas. Inje,
2: inje. Aman, Bu atau Oma. Kalau tema kita jenengan enggak pakai parfum ruangan semprot atau kapur, pakainya dupa.
6: Iya,
2: wanginya dupa. Awet. Ibu Oma, ini sudah saya cek, ternyata pesawat kertas rilis tahun 2016. Ngapunten, saya tidak bisa putar.
6: 2016. Kalau itu, Mas, sakura itu bunga sakura.
2: Sakura dari siapa?
6: Dari JKT itu.
2: Oh, yang Sakura, JKT48, yeah. Judulnya Sakura.
6: Kelompoknya Sakura itu loh.
2: Sakura no Hanabiratachi.
6: Iya.
2: Sekedar.
6: Iya, Mas.
2: Sambil Anda salam-salam. Oh, 2014, yeah, Bu. Yeah.
6: Salamnya buat
2: Anje.
6: Ini Bu Agustin, selamat malam. Bu Elisa, selamat malam. Buat Moja juga yang di Klaten, selamat malam. Buat Mas Rizky,
2: Je.
6: Selamat malam.
2: Matur nuwun.
6: Matur.
2: Siap.
6: Semoga selalu moodnya bagus di Pro 1.
2: Oh, selalu bagus. Saya bertemu
6: habis
2: dengan.
6: Habis ini pindah lagi nih.
2: Bagaimana? Gimana?
6: Habis ini pindah lagi.
2: Oh, kemana?
6: Kemana?
2: Jangan dong. Di RRI aja. Mau di divisi manapun tapi di RRI. Tapi ya, sekarang saya nyaman di Pro 1 sih, Oma. Saya nyaman di Pro 1, Oma. Oh iya, Oma, ini lagunya, maaf, 2014 rilisnya, Oma.
6: Aduh, gak bisa ya.
2: Iya, maaf ya, Oma.
6: Iya, Mas. JKT yang itu, wey, yang ini, apa, Mas?
2: I miss you, gitu ya.
6: Itu, boleh itu aja.
2: JKT48, I miss you, judulnya kalau gak salah apa ya? Oh, Heavy Rotation.
6: Oh, Heavy Rotation.
2: Rotation. lanjut lagi mungkin salam-salamnya kalau tadi ada yang belum disalamkan.
6: Itu aja Mas Rifki.
2: Siap Oma.
6: Makasih.
2: Oma.
6: Assalamualaikum.
2: Oma ngapunten. 2013 Oma, heavy rotation.
6: Apa ya? Kalau ayo wes aku ini wae wes enggak request aja aku
2: saya pilihkan gitu.
6: Ikut aja Mas, ikut yang lain aja.
2: Nggih, siap ya. Oma. Ngapunten ya Oma
6: ya. Malah enggak merepotkan.
2: Aman Oma sebenarnya. Jeh.
6: Makasih ya Mas.
2: Sama-sama. Matur nuwun Oma. Baik, Oma lagunya mengikuti yang sudah request. Kalau gitu sudah terdata dua lagu, ada 50 tahun lagi dan janji suci ya. Oma mengikuti dua lagu itu, Nje. Sekarang saya sudah ditelepon oleh pendengar melalui telepon reguler. Selamat malam, Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Ananda, Rifki Mino.
2: Dan bareng Ayahanda, Andi di Batam.
7: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah, Ananda. Sehat. Ayahanda.
7: Alhamdulillah, sehat juga dong. Masa anaknya sehat, bapaknya lebih sehat.
2: Bisa sama gitu ya kabarnya ya? Iya, harus gitu sih.
7: Alhamdulillah. Dong,
2: amin.
7: Temanya apa temanya?
2: Suka menggunakan pewangi ruangan yang semprot atau kapur yang bulut-bulut itu, Ayahanda?
7: Nah, tergantung.
2: Oh, mati dong.
7: Karena
2: jangan dong.
7: Nah, jadi
2: itu
7: kalau
2: beda hal.
7: Jadi setiap pengharum ruangan ini ada kelebihan dan ada kekurangan.
2: Wih, masya Allah. Ini kalau pemerhati pewangi Anda, Ayah
7: iya,
2: Anda.
7: Iya dong harus. Karena di dalam ruangan, maaf ya, kalau aromanya wangi kan kita seger.
2: Betul.
7: Gitu.
2: Silakan lanjut lagi tadi dengan analisisnya.
7: Nah, jadi kalau ruangan tempat tidur emang lebih efisien yang semprot.
2: Semprot.
7: Kalau di tempat Ayah Anda.
2: Baik.
7: Kalau untuk yang maaf di kamar mandi itu lebih efektif memang yang bulat. Yang bulat apa ya? Yang apa namanya?
2: Kapur. Ya. Apa ya?
7: Iya, pokoknya yang bulat
2: lah. Kamper apa beda ya? Kapur ya?
7: Iya, kurang lebih kurang lah kan.
2: Iya.
7: Kan enggak boleh nyebut merek.
2: Betul.
7: Nanti itu endorse.
2: Iya, itu yang kalau bahasa Inggrisnya good ya. Bahasa Inggrisnya good.
7: Jadi memang kalau yang di kamar mandi ataupun dapur itu kan dia bisa menghilangkan rengat apa sih namanya, semacam kayak apalah hewan-hewan gitu.
2: Oh iya betul, kecoa gitu.
7: Betul.
2: Ketonggeng lah.
7: Bukan lagi kalau di kamar tidur kayaknya kan lebih safety, tapi bukan berarti bebas dari kuman.
2: Iya betul.
7: Karena kan kita kan aktivitas di luar kan entah ada yang nempel laba-laba.
2: Wah,
7: entah ada yang nempel
2: Spiderman dong.
7: Entah ada yang nempel tarantula.
2: Itu ngeri kalau yang tarantula. Kalau laba-laba biasa jadi Spiderman, Ayahanda. Kalau tarantula jadi almarhum dan almarhumah nanti. Sengatannya itu mematikan loh itu.
7: Ui, itu lebih mematikan dari sengatan cinta seseorang yang
2: baik, berarti Ayahanda kalau di kamar menggunakan pewangi semprot.
7: Iya betul.
2: Kalau maaf-maaf di kamar mandi yang kapur tadi ya, yang bulat-bulat.
7: Soalnya kalau itu dia tadi menghemat juga kan harganya beda.
2: Iya betul. Caranya pasti diskonan ya.
7: Iya kurang lebih.
2: Lagunya apa Indonesia?
7: Ya, tahun?
2: 2000 sampai 2010 Ayahanda.
7: Wih keren ya 2000-2010.
2: Iya.
7: Pengen dengerin inilah apa nama yang jarang diputer ya?
2: Apa tuh?
7: Yang jarang diputer.
2: Armada.
7: Ini Bondan Prakoso.
2: Wih ya sudahlah.
7: Bukan,
2: oh,
7: ada
2: yang
7: lagi. Ada apa namanya? Protokol.
2: Oh, keroncong protokol. Kalau protokol mah kepresidenan dong. Protokoler itulah. Itu.
7: Iya, betul.
2: Keroncong protokol tahun 2007 Ayahanda bisa saya putar.
7: Iya. Kalau Where Genius itu kan Indonesia ya?
2: Oh, iya Where Genius Indonesia.
7: Itu tahun berapa ya? Coba dicek dulu.
2: Yang Sama Sarah Fajira itu.
7: Yang Lati.
2: Oh, saya tahu dong Ayahanda
7: iya
2: gitu. Tahu seleranya Ayahanda.
7: Iya.
2: 2020 tapi Ayahanda.
7: Oh iya, berarti ini batunya 2010 ya.
2: Iya.
7: Ya udah yang tadi aja lah yang keroncong itu.
2: Siap keroncong protol ya.
7: Iya.
5: Salam-salam ya, silahkan Ayah
7: yang
5: Anda.
7: Yang pastinya dari sekian penyuka parfum atau wangi-wangian buat Ananda Rizky Mino.
5: Asik, terima kasih. Tahu
7: iya,
5: aja Ayah Anda.
7: Iya dong. Bertugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya, lancar kata barokah ya.
5: Amin, Ayah iya, Anda juga.
7: Iya, biasanya doa orang tua makbul loh.
5: Amin, amin, amin. Doa iya, anak apalagi, juga makbul untuk orang tuanya, insya Allah, amin.
7: Iya, apalagi LDR-an kan.
5: Wis.
7: Terus salam. Tadi sebelum Mas Andi siapa?
5: Ada Oma dan Ibu Ginem. Dan Ibu Rere.
7: Oh, Bu Ginem. Oh, udah duluan Bu Ginem.
5: Udah, pertama Ibu Ginem. Kedua Ibu Rere. Ketiga Oma.
7: Iya, pantesan Bu Ginem kirim video lagi lele, ya rupanya udah masuk, luar biasa.
5: Iya, tadi bangun tidur Ayah Anda.
7: Iya, keren, keren, keren. Terus salam buat Mbak Rere, Bu Endang,
5: Oma,
7: Bu Endang. Terus buat apa nama?
5: Siapa?
7: Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Potri. Pak Kris.
5: Siap.
7: Lingling.
5: Siap.
7: Buat apa nama? Ki Asam Gede.
5: Oh siap.
7: Pak Peci. Buat semuanya lah. Iya,
5: siap,
7: nanti dilanjutin Anda belakang. Nanti iya, kalau disebutin semua sampai imsak nanti.
5: Iya, iya sampai imsak.
7: Kesian Ananda Rifki minum istirahat. Kan?
5: Iya, nanti saya itu apa matanya tebel bawah kantongnya.
7: Bukan lagi. Itu aja. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Ayahanda Andi di Batam. Terima kasih Ayahanda Andi di Batam. Baik, pendengar mohon izin saya untuk putarkan lagu-lagu terlebih dahulu ya. Dan terima kasih Anda yang sudah menelpon saya, baik telepon reguler maupun WhatsApp. Ini juga sudah ada yang masuk pesan WhatsApp, nanti juga pasti saya akan bacakan pendengar. Tenang saja yang mengirimkan pesan WhatsApp, pasti saya bacakan nanti ya. Dan mohon izin saya akan putarkan lagu-lagu terlebih dahulu. Sekali lagi saya ingatkan, Ruang Rindu kali ini temanya adalah Anda menggunakan pengharum ruangan, suka yang semprot atau yang kapur yang bulat-bulat itu. Atau mungkin dupa seperti Oma tadi. Sukanya pakai dupa boleh. Kalau orang Jawa bilang dupo. Nah, boleh bercerita ya, itu tema Ruang Rindu di malam hari ini. Dan lagu yang bisa Anda request Indonesia yang rilis ya. Lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 sampai 2010 begitu. Saya akan putarkan lagu terlebih dahulu mulai dari Yuni Shara featuring Raffi Ahmad. Sekarang atau 50 abad lagi. Kelamaan dong, 50 tahun lagi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu malam hari ini kembali berlanjut, pendengar. Terima kasih tadi Anda sudah bisa berkomunikasi dengan saya via telepon WhatsApp maupun telepon reguler ya. Dan kali ini di Ruang Rindu juga sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp ya. Nah, sebelum ke pesan WhatsApp, saya telah ditelepon. Saya sudah ditelepon oleh pendengar. Ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kakak Dewi.
3: Iya betul. Gimana kabar Dede Rizky?
2: Alhamdulillah, saya sehat. Bagaimana Kakak
3: amin,
2: Dewi?
3: Amin amin. Alhamdulillah aku juga sehat.
2: Amin amin amin.
3: Amin amin.
2: Amin dong. Kakak Dewi, di Ruang Rindu malam hari ini temanya, Anda suka pakai pewangi ruangan yang semprot atau yang kapur yang bulat-bulat begitu, atau mungkin hanya cukup dipel saja dengan pel pewangi sudah cukup?
3: Iya, pewangi dong.
2: Oh, tambah pewangi?
3: Iya. Sama apa? Ini apa? Yang digantung itu.
2: Oh, yang digantung. Oh iya iya iya
3: iya.
2: Iya,
3: yang digantung itu.
2: Betul, yang mereknya Stanley. Ini plesetan. Plesetan ya?
3: Ya itu, yang rasa-rasa itu loh.
2: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Yang varian apa-apa gitu.
2: Betul, tapi apakah juga pakai Stanley apa merek yang lain? Stanley kan merek plesetan ala saya.
3: Ya itu.
2: Oh ini yang tadi, yang saya sebut.
3: Iya, betul.
2: Oke,
3: tapi
2: baiklah.
3: Tapi aku pilih yang rasa itu kayak kopi itu loh, vanilla. Yang seperti kopi-kopi itu loh.
2: Iya, ada esen yang kopi gitu, betul.
3: Kayak kita minum kopi aja.
2: Tapi asal jangan diseruput beneran loh ya.
3: Ya, pengen seruput sih.
2: Hei, jangan dong. Baik, silakan. Kalau pakai itu wanginya awet ya, berarti Kakak Dewi ya, silakan beli yang banyak berarti.
3: Enggak, dikit aja.
2: Oh,
3: terus
2: dikit.
3: Dilubangin itu lubangnya sedikit aja.
2: Oh, iya, iya, iya. Betul betul, saya kira beli banyak di lubanginya gede-gede gitu.
3: Enggak, itu aja.
2: Oh baik,
3: kan itu awet.
2: Iya betul, awet ya. Oke.
3: Yep.
2: Terima kasih jawaban Anda Kakak Dewi. Silakan, mau salam-salam kepada siapa dan lagunya apa?
3: Lagunya
2: yang mau di request
3: lagu tahun berapa?
2: Indonesia tahun 2000 sampai 2010 Kakak Dewi.
3: Apa ya, kasih masuk gak?
2: Kasih
3: yang itu,
2: salju.
3: Lagunya Salju.
2: Oh, ini lagu kesukaan saya juga waktu SMP.
3: SMP, aku juga itu
2: SMP apa SMP. SD akhir-akhir gitu? Kasih ya.
3: Awal SMP lah.
2: Oh iya, awal SMP kali ya. Anda oh, SMP kan saya SD.
3: Terus lagunya itu waktu kita masih SD ya kali ya, yang itulah.
2: SD, betul.
3: Suara, dengarkanlah aku itu.
2: Itu Hijau Daun.
3: Itu juga aku suka itu waktu dulu.
2: Oh begitu, suka vokalisnya berarti Dude Herlino ya. Dide, bukan Dude.
3: Iya, sama si itu, siapa itu? Yang cewek?
2: Yang cewek Luna Maya. Betul.
3: Iya, betul.
2: Luna Maya, betul.
3: Itu, suka juga itu.
2: Oke,
3: salam-salam dikit boleh ya?
2: Boleh, boleh. Silakan Kakak Dewi.
3: Iya, Mbak Rere udah masuk belum?
2: Sudah, penelpon kedua tadi.
3: Kedua pertama.
2: Kedua pertama Ibu Ginem.
3: Aku baru masuk rumah, terus ngeklik, Dede Rizky siaran.
2: Iya, iya, betul. Gua dari nari tadi, Kakak Dewi.
3: Kerja biasanya. Aku tuh sekarang sibuk. Pagi di Pacitan.
2: Oh gitu.
3: Sore di Ponorogo, terus pulang.
2: Waduh.
3: Pulang pergi.
2: Wow.
3: Ya kan
2: wow,
3: itu
2: wow,
3: waktu
2: wow.
3: Itu ini ownernya yang di Ponorogo itu kan meninggal dunia itu. Jadi untuk saat ini menghandle istilahnya.
2: Yes. Semangat loh Kakak Dewi dengan berbagai aktivitas padat tadi ya.
3: Iya betul.
2: Selamatnya
3: buat Mbak Rere, buat malam.
2: Betul.
3: Ada Bu Endang, Bu Desta,
2: betul.
3: Ada Bella,
2: siap.
3: Pak Kris, ada Mbak Bambang Wardo,
2: siap.
3: Bu Yuni, terus Mbak Citra, terus siapa ya? Yang Tanti, Bu Menti, terus siapa Mas Faisal, Kak Andi, Mbak Kak Puja. terus pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Spesialnya buat Dedek Rizky aja. Semangat selalu.
0: Terima kasih.
3: Baik selalu. Lagunya tak tunggu Dedek ya.
0: Kasih salju siap putar untuk Kakak siap. Dewi.
3: Makasih, dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye, sama-sama Kakak Dewi dari Ponorogo. Baik, setelah Kakak Dewi, sudah ada yang menelpon kembali di telepon reguler kami. Selamat malam, Ruang Rindu. Ini yang Tanti ya?
4: Bukan.
0: Loh?
4: Hidung.
0: Ya benar kan yang Tanti. Oh ini yang Tanti lagi pilek.
4: Flu
0: lah ya, maksud saya flu, mohon maaf. Lagi flu. Aduh, cepat sembuh yang Tanti.
4: Pileknya gampang sini.
0: Kenapa?
4: Pileknya gampang. Minum es cari. Tapi batuknya lagi minum es tambah.
0: Iya. Pileknya gampang, minumin es banyak porsinya sembuh gitu. Tapi batuknya nih ya.
4: Tambah.
0: Iya. Tapi udah berobat, Eyang? Pakai obat? Udah.
4: Udah.
0: Ya, pakai obat dokter.
4: Iya dong.
0: Oh, cepat sembuh ya.
4: Apa-apa
0: ya. Wah, obat saya obat hati ya.
4: Obat abit.
0: Wah, obat abit. Obat abit itu kalau temennya mau obat mabit itu.
4: Pak Jolok ngerti.
0: Oh,
4: abit
0: saya
4: ya.
0: Loh.
4: Di penyiar RRI no.
0: Loh, saya kan terus ke Pro 1 ini supaya lebih pintar begitu.
4: Iya. Apalagi nampak Dewi.
0: Enggak. Udah tadi udah, tapi enggak panjang-panjang kok, Eyang.
4: Iya.
0: Durasinya cukup.
4: Cukup tadi. Sekian. Dan nanti kembali lagi.
0: Yang Tanti, jenengan kalau pakai pewangi ruangan sukanya yang semprot nopo yang bulet-bulet kapur nih kok?
4: Semprot.
0: Kenapa ya yang suka dengan wanginya saja atau gimana?
4: Wanginya aja anu kalau itu buat kamar mandi
0: itu bener. Oh, tapi ada yang digunakan dalam ruangan biasa sih, bukan kamar mandi. Nggih. Suka yang semprot nggih batin jenengan nggih.
4: Iya.
0: Baik. Salam-salami pun dan request lagu ini pun monggo.
4: Anang Asanti.
0: Yang apa?
4: Jodohku. Nah, apa? Apa Dewi dan
0: Di kan harus rekaman dulu nanti ya.
4: Iya. Dewi, rekaman yuk. Titik Rizky.
0: Oh ya, Eyang Tanti, mohon maaf ini rilisnya 2011 Eyang Jodohku.
4: Napa? Anang anu Mbak Syahrini.
0: Anang Syahrini yang apa?
4: Ya apa anangnya?
0: Jangan memilih aku bila kau tak sanggup setia. Begitu kah?
4: Mungkin itu, mungkin.
0: Tapi ini cocok lagu untuk Eyang kan?
4: Tidak, no.
0: Oh, enggak. Maksudnya suka mendengarkan ini begitu loh.
4: Iya.
0: Oke, baik. Jangan memilih aku. Oke.
4: Selamat tugas.
0: Matur nuwun.
4: Dihukum
0: bubare
4: ya.
0: Siap dong, sampai jam 11 12 deh kok 11.
4: Iya.
0: Betul lah ya.
4: Ngantuk-ngantuk loh.
0: Iya, aman. Tidak ngantuk
4: buat
0: saya.
4: Selamat malam juga Bu Yuni, Bu Modesta, Bu Elisa, Mbak Rere, Mbak Ginem, Bu Gina, Bu Ginem, Bu Ijati, apa kabar Pak Dewi, Bu Kri, Tante Om Benny, Tante Citra, apa ada kau Pak adik-adiknya di KP.
0: Siap.
4: Yang temani, yang suka ada, yang selalu baru.
0: Betul, siap.
4: Siti, Bunda, Jasri, Pandan Sari. Apa nih? Dewi, tak teluk meneh. Repot, Wi.
0: Iya, tadi sibuk
4: repot,
0: katanya.
4: Ya, di repot-repot ke Siti ini. Seneng ya.
0: Iya.
4: Dewi, belum punya jalan karena Didi,
0: semuanya saya senang mau Kakak Dewi jenengan yang
4: iya,
0: lain.
4: Iya, ilang kok. Iya toh.
0: Ya, cepat udah iya cepat sembuh.
4: Mak Menti.
0: Siap.
4: Mak Satala apa kabar Mak Didi juga.
0: Je yang.
4: Ya, semuanya ya.
0: Siap.
4: Je. Tetap semangat, jaga kesehatan.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Malam. Selamat malam Eyang Tanti. Terima kasih. Ditunggu ya Eyang Tanti. Jangan memilih aku bila kau tak sanggup setia. Lagunya itu yang di request Eyang Tanti ya. Ditunggu lagunya. Kemudian saya sudah ditelepon oleh Ibu Mentik dari Kepatihan via telepon WhatsApp. Selamat malam Ibu Mentik.
5: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah bisa masuk. Ibu Mentik kemarin-kemarin belum bisa.
5: Kemarin tuh waktu aku nanti pegel.
0: Iya, mohon maaf ya Ibu Mentik ya. Kenapa?
5: Rezeki.
0: Iya, belum rezeki. Sekarang sudah rezeki. Semoga rezeki kita bagus semua ya, Bu Mentik.
5: Ya, amin.
0: Semua pendengar juga. Monggo.
5: Selalu ya.
0: Gimana?
5: Selalu.
0: Oh, amin. Panjenengan ugi. Lagu
5: napa, Mas?
0: Lagu ini pun?
5: Cakrakan.
0: Nggih, ingkang napa?
5: Harus terpisah. Masuk.
0: Harus terpisah dari cakrakan, nggih. Sebentar masuk. Saya cek. Oh iya. Sembari tema ruang rindu ini jenengan suka itu apa pewangi ruangan yang semprot nopo yang bulat-bulat kapur niku Bu Mentik atau yang gantungan
5: itu yang bulat-bulat di kamar mandi.
0: Baik.
5: Kalau di kamar ya sok semprot sok gantungan.
0: Oh ngoten benten-benten nggih, beda-beda.
5: Gonta-ganti.
0: Oh gonta-ganti.
5: Sok digantung sok disemprot.
0: Ya ampun disemprot ke arah orang lain lo ya, Ibu ya, ke ruangan lo ya. Jinji.
5: Bu. Ruangan yo.
0: Nggih, ngapunten niki harus terpisah cakrakan 2013, Bu Mentik.
5: Nggih. Golek iki 2010 apa Mas? Cakrakan
0: ndak? Cakrakan yang itu ya yang kekasih bayangan. Sepertinya masuk. Saya cek dulu kekasih bayangan dari cakrakan ya. Saya cek terlebih dahulu. Oh.
5: Masuk.
0: Sebentar. Rilis tahun 2017.
5: Waduh.
0: Enggak masuk juga.
5: Kenapa, Mas?
0: Sebentar saya carikan sumber yang lebih spesifik ya, Ibu Mentik. Lagu Kasih Bayangan dirilis 20 Juni 2007. Tapi dengan cakrakan 2017, iya. Ngapunten Ibu Mentik. Betul-betul, 2017.
5: Apa, Mas?
0: Saya carikan, harus cakrakan atau yang lain?
5: Judika, enak.
0: Apa?
5: Judika.
0: Oh, Judika. Judika, yang nopo, jenengan mau judul apa?
5: Yang tersakiti.
0: Aku yang tersakiti? Tak pernah ke...
5: Elisa. Elisa selengani ku, yuk.
0: Oh, begitu. Oh bisa, aku yang tersakiti tahun 2010, Bu Mentik.
5: Ya, tak kirim ya.
0: Siap, monggo.
5: Siap, Mbak Dewi, Mbak Tante, Bu Gina, Mas Andi Matarata.
0: Andi, ya, Pak Andi Batam je tadi.
5: Iya. Jadi lali lah Mas.
0: Pelan-pelan.
5: Mbak Nini. Pak Kris, tumben Pak Kris belum masuk ya?
0: Belum masuk.
5: Bunda Bella, Bunda Tifa, Mbak Riri ya tadi ya? Mbak Riri,
0: betul.
5: Nah, siapa nih ya? Pokoknya semua tadi yang masuk, Bu Medesta, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Wigati, Citra Mahmah masuk enggak, harus tidur ini sih.
0: Kayaknya sepertinya.
5: Enggak masuk itu. Enggak tidur. Tapi Rudy, pokoknya semua monitor tanpa terkecuali.
0: Siap.
5: Mohon maaf belum saya sebut ya, nanti enggak kepanjangan.
0: Siap, Ibu Mentik.
5: Silakan dan nunggu saya.
0: Nggih.
5: Dan Mas Rudy, sehat selalu.
0: Amin.
5: Tetap
0: ingat. Amin.
5: Sabar ya, Mas Rudy. Oma.
0: Oh, pasti. Bu Mentik, selalu sabar.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mentik dari Kepatihan Surakarta. Baik, saya beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu ya pendengar ya. Setelah telepon reguler dan telepon WhatsApp saya terima. Di pesan WhatsApp sudah ada yang pertama kali mengirimkan pesan WhatsApp. Ada Uti Yuni di Semarang. Selamat malam Mas Rifki. Selamat malam juga Uti Yuni. Tapi ini dulu ya, berlomba-lomba mencapai finish agar dapat gelar juara. RR acara yang keren abis, mata ngantuk, jadi terbuka. Oh, pantun terlebih dahulu. Berlomba-lomba mencapai finish. Cakep, agar dapat gelar juara. Cakep, ruang rindu acara yang keren abis. Cakep, mata ngantuk jadi terbuka. Cakep, pantunnya dari Uti Yuni. Terima kasih Uti Yuni. Mengikuti tema, kalau tempat Uti pakai obat nyamuk elektrik sekalian yang mengandung parfum. Oh, jadi gak pakai pewangi ruangan yang semprot, ataupun yang gantungan, ataupun yang kapur bulat-bulat begitu. Tapi pakainya anti nyamuk elektrik. Mohon maaf Uti Yuni, kalau obat nyamuk nanti nyamuknya belum tahu sakit apa, dikasih obat jadi sembuh dong. Anti nyamuk elektrik berarti Njeh Uti Yuni yang sekalian mengandung parfum. Kemudian Uti boleh diputarkan lagunya Ari Lasso. Tolong dipilihkan ya mas. Kalau diputarkan di Jazz Music juga boleh. Salamnya kagem semua pecinta RR atau Ruang Rindu, kagem Mas Rifki, selamat tugas. Sehat selalu ya mas, Tuhan memberkati Mas Rifki bersama keluarga. Amin, Allahumma amin. Tuhan memberkati Uti Yuni bersama keluarga juga. Nje, sehat-sehat juga. Amin, Allahumma amin. Ari Lasso yang rilis di tahun 2000 sampai 2010. Sepertinya ada Uti Yuni, biar bisa saya putarkan sebelum Jazz Music. Oh, Hampa bisa. Atau yang

0: Takkan ada air mata.
1: Saya akan cek terlebih dahulu. Oh, seandainya judulnya. Walah, saya tadi mikirnya kemana-mana. Baiklah, seandainya bisa rilis di tahun 2006 Uti Yuni, atau Yang Hampa juga bisa di tahun 2003 kalau tidak salah ya, Yang Hampa rilisnya ya. Kalau saya disuruh milih dari Uti Yuni tadi ya, boleh diputarkan lagunya Ari Lasso, tolong dipilihkan. Saya memilih seandainya aja ya Uti Yuni ya. Soalnya memang lagunya keren suaranya Ari Lasso pas refnya. Seandainya, ah ya udahlah, nanti biar Ari Lasso aja yang nyanyi ya. Baik pendengar, saya mohon izin dan mohon maaf, putarkan lagu terlebih dahulu. Lagu request Anda di Ruang Rindu malam ini mulai dari Salju dengan Hisak. Kalau dibalik, kasih. Kasih kalau dibalik, Hisak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Baik pendengar, kembali di Ruang Rindu bersama saya. Dan kali ini Ruang Rindu, saya bacakan pesan WhatsApp terlebih dahulu ya. Masih ada kurang lebih 18 menit lagi ya menuju Jazz Music. Saya masih bisa menerima atensi Anda lewat pesan WhatsApp maupun telepon reguler dan telepon WhatsApp ya. Saya juga bisa diingatkan ya pendengar, jikalau tadi ada lagu-lagu yang saya putar, mungkin salah satunya lagu Anda belum ada yang terputar, saya lupa untuk memutarkannya, bisa diingatkan kembali ya, tadi lagu saya belum diputar. Nah, bisa diingatkan kembali, takutnya tadi saya lupa begitu pendengar ya. Mungkin dari sekian banyak lagu yang sudah diputar, salah satunya ada yang belum begitu ya. Saya bisa dihubungi kembali, dikirimi pesan WhatsApp atau di telepon reguler maupun telepon WhatsApp ya, untuk diingatkan jikalau saya lupa. Ini saya juga sambil mengecek lagi ya, siapa tahu ada lagu yang belum saya putar ya. Tadi Eyang Tanti sudah saya putar belum ya lagunya ya, saya lupa tadi. Eyang Tanti, oh Jangan Memilih Aku ya, oh sudah saya putar lagu request Anda Eyang Tanti. Baik, kalau begitu saya menuju pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ada Bunda Tifa yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp di malam hari ini. Ruang Rindu Mas Rifki M. Siap, Ruang Rindu juga Bunda Tifa. Kalau aku gak pakai pengharum ruangan di rumah, cuma di kamar mandi pakainya pengharum kapur. Oh baik, pengharum ruangan kapur untuk kamar mandi begitu ya. Baik, request lagunya Galau Raja. Salamnya untuk Mbak Rere, Mbak Cindy, Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Siti Sukoharjo, Ibu Mentik, Ibu Modesta, Ibu Elisa, Ibu Endang tiga-tiganya, Pak Tri, Pak Minan, Pak Beni, Pak Kris, Papi Rudi, dan pendengar setia RR atau Ruang Rindu tanpa terkecuali. Buat Mas Rifki M, selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sama-sama. Sehat-sehat juga Ibu atau Bunda Tifa sekeluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Anjih. Amin Allahumma amin. Mohon maaf ini Bunda Tifa, saya sudah cek lagunya Raja berjudul Galau, rilis tahun 2012. Mungkin panjenengan Bunda Tifa punya lagu lain untuk menggantikan Galau dari Raja yang rilis di tahun 2012 sehingga tidak bisa saya putarkan. Karena lagu malam hari ini di Ruang Rindu, lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 sampai 2010. Mungkin Bunda Tifa punya lagu pengganti, saya bisa dikirimkan kembali pesan WhatsApp ya dari Bunda Tifa, mau lagu apa untuk menggantikan Galau dari Raja begitu. Kalau tidak, nanti saya pilihkan juga boleh begitu, monggo. Kemudian selain ada Bunda Tifa, ada juga Eyang Tanti yang langsung merespon dengan pesan WhatsApp. Kata Eyang Tanti, jangan bingung Rifki, lagunya Eyang sudah diputerin. Gitu Rifki, terima kasih ya, bye. Iya, tadi saya sempat memikirkan atau mengulang kembali dalam ingatan saya. Sehingga saya tadi takutnya bingung ya. Wah, ini sudah saya putar atau belum? Ini sudah saya on air kan atau belum lagu request pendengar? Oh, ternyata sudah, lagunya Eyang Tanti pun sudah. Baik, kalau begitu Eyang Tanti, saya tidak punya pertanyaan kembali dalam pikiran, tidak bertanya-tanya lagi dalam pikiran saya karena lagunya sudah saya putar begitu. Terima kasih Eyang Tanti. Sekarang ada pendengar Cik Ling Ling. Selamat malam Ruang Rindu Mas Q Rifki Minov. Selamat malam juga Ruang Rindu Mbak Q Cik Ling Ling. Semoga sehat bahagia selalu njih Mas Q. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Anda juga semoga sehat bahagia selalu Mbak Q. Kalau aku pakai pewangi semprotan ruangan Mas Q, begicu. Tulisannya soalnya BEGICUU. Jadi harus sesuai dengan tulisannya saya membacanya. Mas Q, tolong dipilihkan saja lagu untuk Kunje. Salamnya kagem beliau Bunda Tanti, Bunda Modesta, Bunda Elisa, Bunda Mentik, Bunda Rere, Bunda Agustin, Bunda Wikati, Bunda Retno, Bunda Ragil, Pak Dekris, Om Andi Batam, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Harumi Yuzi, doakan semoga beliau-beliau. Oh, Harumi Yuzi doakan semoga beliau semuanya sehat bahagia selalu njeh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih lagunya untuk Ku Njih Mas Q Rifki Minov yang baik hatinya, selamat malam. Amin, amin, amin, Masya Allah. Terima kasih juga Mbak Q Cik Lingling yang baik hatinya. Kalau begitu saya pilihkan ya lagu untuk Anda. Indonesia tahun 2000 sampai 2010 ya. Saya pilihkan untuk Anda, semoga berkenan ya lagu yang saya pilihkan untuk Anda Cik Lingling ya. Saya punya Utopia dengan Hujan. Rinai hujan basahi aku. Tapi saya cek dulu, sebentar dulu. Hujan Utopia itu semoga di list tahun 2000 sampai 2010. Oh, 2007 bisa dong. Hujan bisa. Cik Lingling saya putarkan untuk Anda dari Utopia. Walaupun mungkin di tempat Anda juga belum hujan ya, Cik Lingling. Kalau tempat di area di Surakarta atau tempat di area-area di Surakarta dan sekitarnya belum hujan sampai sekarang. Mungkin tempat Anda juga belum hujan ya Cik Lingling, tapi kalau sudah hujan ya alhamdulillah ya. Kemudian setelah Cik Lingling, Mbak Q, ada pesan WhatsApp dari Ibu Endang Sri Handayani dari Cemani. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Rindu Ibu Endang di Cemani. Apa kabar Mas Rifki? Alhamdulillah saya baik dan sehat. Semoga Ibu Endang Sri Handayani sekeluarga di Cemani baik dan sehat ya. Kalau Bu Endang jarang pakai pewangi ya Mas, cukup pakai pel yang sudah wangi itu saja. Oh, pakai pel yang sudah ada pewanginya ngoten nggih Bu Endang di Cemani. Mas, lagunya ikut saja. Salam-salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Mas Andi Batam, Pak Kris, Pak Tri, Pak Pirudi, Mbok Nah, Mbak Citra Muah-Muah, dan untuk semua saja. Selamat bertugas Mas Rifki, sehat selalu, hati-hati, terima kasih. Tadi sempat masuk dua kali telepon saya tapi gak terangkat karena bersamaan dengan Bu Rere. Masuk lagi bersamaan dengan Mas Andi, gak apa-apa Mas, Ibu sudah terbiasa. Masuk gak terangkat, terima kasih. Aduh pangapunten nggih Bu Endang. Berpapasan dengan pendengar lain, tadi saya sedang ngobrol begitu. Salamnya juga buat Bunda Tifa, terima kasih. Oh iya baik, sama-sama Ibu Endang, lagunya ngikut nje. Berarti lagu yang sudah direquest oleh pendengar yang lain, ngoten nje Ibu Endang di Cemani. Oh iya, kemudian ada WhatsApp dari Bunda Sri di Solo. Mas Rifki, tolong Bunda Jasri di Semanggi putarkan Matahariku dari Agnes Monica ya. Agnes Monica Matahariku, semoga bisa masuk nje. Oh, 2009. Bisa. Bunda Sri, saya putarkan nanti nje. Agnes Monica dari dengan Matahariku. Salamnya kakem Bu Yuni, Bapak Kris, Bapak Bambang Murdoku Sumo, Ibu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, Bapak Teguh Sumber, Mbak Rere, Bu Elisa, Bapak Tri, dan semuanya. Baik, Bunda Sri, ditunggu lagunya ya, Matahariku dari Agnes Monica. Kemudian Ibu Mentik me-WhatsApp lagi, yang tadi sudah berkomunikasi dengan saya via telepon WhatsApp je. Ibu Mentik me-WhatsApp lagi, katanya, matur nuwun ganteng, Judika sudah diputar. Sami-sami Ibu Mentik yang cantik, tadi Judika yang versi dengan Tantri Kotak ya, atau versi featuring dengan Tantri Kotak. Berjudul Aku Yang Tersakiti, begitu. Oh ya, saya juga mohon izin untuk bilang ke Bunda Tifa kembali ya. Tadi lagunya Raja yang berjudul Galau, mohon maaf belum bisa saya putar ya. Karena rilis tahun 2012, begitu. Mungkin Bunda Tifa punya lagu pengganti, atau kalau tidak ada nanti saya putarkan Raja yang lain. Misalnya dengan judul Jujur ya dari Raja, itu kalau gak salah 2004 ya, oh betul 2004 sudah saya cek, bisa saya putar begitu. Nah kalau Bunda Tifa punya lagu pengganti, gak apa-apa, saya di WhatsApp lagi nje. Tapi kalau gak punya nanti saya putarkan Raja yang berjudul Jujur ya, karena rilis tahun 2004 begitu. Baik, saya putarkan terlebih dahulu lagu-lagu Anda yang sudah Anda request di Ruang Rindu. Saya mulai dari Ari Lasso dengan Seandainya. Suara saya abis ya, sampean. Soalnya bukan abis. Ari Lasso kalau nadanya buat nyanyi tuh tinggi-tinggi. Saya gak kuat.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama 101 FM, pastinya di Pro 1 FM RRI Surakarta, siaran Surakarta malam ini ya, yang masih Anda simak hingga nanti pukul 12 malam alias 00.00 waktu Indonesia Barat. Matur nuwun ya, masih bersama 101 FM, Anda juga yang mendengarkan via RRI Digital, matur nuwun sangat mendengarkan via rri.co.id, matur nuwun sangat ya atas atensi Anda. Oh ya, yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp, telepon reguler dan telepon WhatsApp ya, matur nuwun sangat atensi Anda di ruang rindu. Kali ini sudah jam 23.00 waktu Indonesia Barat tepat, atau jam 11 malam pas, saatnya ruang rindu beralih ke Jazz Music di siaran Surakarta malam ini. Begitu program Jazz Music atau segmen Jazz Music ya, setelah ruang rindu dalam Surakarta malam ini ya. Dan lagu yang tadi belum saya putar, ada lagu dari, atau permintaan lagu dari Bunda Tifa ya, yang meminta lagu Raja dengan Galau, tapi mohon maaf tidak bisa saya putar ya. Tapi sekarang sudah di Jazz Music ya, bisa saya putar akhirnya. Begitu, bisa saya putar ya. Tadi Raja berjudul Galau kalau tidak salah ya, karena sudah masuk Jazz Music bisa saya putar. Jadi aman Bunda Tifa ya, bisa saya putar di Jazz Music begitu. Bisanya sekarang, kalau tadi belum bisa. Begitu. Kemudian ada satu WhatsApp dari Cik Lingling lagi yang belum saya baca ya. Tadi sudah masuk kembali. Cik Lingling bilang, terima kasih sekali lagunya Injih Mas Q Minov. Oh, sami-sami Mbak Q Cik Lingling ya. Nanti pulangnya hati-hati, semoga sampai rumah dengan selamat Inje, amin, Allahumma amin. Begitupun Cik Lingling, sekeluarga selalu diberikan keselamatan juga Inje. Kedepannya sehat-sehat juga ya, selalu aktif dalam beraktivitas ya, dan dimudahkan ya rezekinya juga. Bagi pendengar semua juga boleh mendapatkan doa yang sama ya, kita semua rezekinya lancar, diberikan keselamatan selalu, ya kan? Kemudian kita juga bisa beraktivitas dengan semangat begitu. Amin, Allahumma amin ya, kita aminin bareng-bareng ya. Dimanapun Anda berada. Sebentar, saya siapkan dulu Galau.

0: tahun 2012 begitu. Oh iya, nikmati juga konten-konten Pro 1 FM di Instagram RRI Pro 1 FM Surakarta, ya kan. Kemudian nikmati juga konten-konten dari RRI Surakarta di Instagram RRI underscore Surakarta. Jadi selain Anda nikmati siaran-siaran di RRI Digital atau rri.co.id, Anda juga bisa menikmati konten-konten sosial media yang telah diupload di Instagram at RRI Pro 1 FM Surakarta. Kalau tidak salah ya, at RRI Pro 1 Surakarta. Terus kalau konten-konten RRI secara keseluruhan, at RRI underscore Surakarta. Begitu. YouTube juga sama, Anda bisa nikmati sajian konten YouTube di YouTube RRI Surakarta. Nanti bisa dicari ya, Pro 1 FM sudah ada sajian konten di YouTube pula. Begitu. Baik pendengar, Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara menemani Anda malam hari ini.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi Enhum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 15 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia, Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, ada streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital, membawakan acara di sepanjang hari ini Rabu 16 September 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Surakarta Pagi Ini menyapa Anda kembali pendengar di hari ini dan nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada saya Wiwi Martani yang akan menemani aktivitas Anda ya. Semoga semuanya sehat dan siap dengan aktivitas Anda di hari ini. Baik pendengar, rangkaian mata acara sudah kami persiapkan di sepanjang Surakarta Pagi Ini. Akan kami awali dengan segmen Religi Pagi. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Misyari Rashid, membacakan surat Yusuf ayat 20 hingga 35, kemudian siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Haji Muftiadin dari Kementerian Agama Kota Surakarta dengan judul Jauhilah Gaya Hidup Boros dan Tafsir. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Surakarta pagi ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awwalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah Dia limpahkan kepada kita. Pada pagi ini kita masih bisa untuk menikmati hidup ini. Semoga kehidupan kita senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita kerjakan, kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul kiamah kelak. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya akan sampaikan tentang bagaimana Islam menyikapi tentang gaya hidup yang pada saat ini barangkali banyak menjangkit sebagian masyarakat, yaitu gaya hidup boros, gaya hidup yang berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan. Nah, ini memang karena sebagaimana kita ketahui, ciri masyarakat modern adalah mudahnya setiap orang memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Munculnya HP sehingga memudahkan seseorang untuk berhubungan dengan keluarga dan teman yang berjauhan. Juga bahkan dengan HP cukup hanya dengan menyentuh satu pencetan saja bisa mendatangkan barang-barang yang diinginkan. Sehingga banyak terjadi barang-barang yang ada di rumah nampak berserakan tidak terpakai karena terlalu seringnya seseorang itu berbelanja dari apa yang diingini, dia beli, diingini, dia beli, demikian sehingga bertumpuk-tumpuk barangnya yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi hanya dia beli karena dia inginkan saja. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada hal yang patut untuk kita renungkan bersama. Jadi di balik kemudahan-kemudahan yang ada ternyata ya memiliki dampak negatif yang tidak bisa dipandang remeh. Mulai dari gaya hidup yang sangat konsumtif, materialistis, dan bahkan itu gaya hidup yang borosnya. Uang belanja yang sebenarnya kurang untuk menutup kebutuhan sehari-hari, namun tidak sedikit di antara kita yang kadang sampai berhutang karena uang belanja yang kurang setiap bulannya. Dari sinilah ya, kita harus berlatih untuk hidup hemat dan tidak boros. Para pendengar rahimakumullah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ya, Islam mengatur perilaku kehidupan kita, termasuk gaya hidup kita. Untuk kemaslahatan diri sendiri, kemaslahatan keluarga, bahkan kemaslahatan umat ataupun bangsa dan negara. Islam juga memperhatikan gaya hidup yang mengesampingkan sikap hematnya. Islam mengajarkan bahwa gaya hidup boros itu dibenci ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dianggap
boros. Itu dalam bahasa Al-Quran disebut israf. Ya. Itu jika berlebih-lebihan di dalam membelanjakan hartanya. Allah tidak menyukai atau membenci orang yang bergaya hidup demikian. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Demikian halnya dengan tabzir. Jika ia membelanjakan harta secara berlebihan untuk makan, minum, pakaian, ataupun tempat tinggal. Artinya tabzir ini adalah perbuatan mubazir ya. Bahkan dikatakan bahwa innal mubazirina kana min ihwani syaitan. Mubazir adalah saudaranya setan, yaitu mereka yang berlebih-lebihan di dalam membelanjakan atau bahkan mungkin memakan sesuatu makanan. Sementara masih banyak saudara-saudara yang lain yang hidup serba kekurangan. Ya, sementara dia kelebihan persediaan makanan hingga bahkan basi, ya, tersisa di kulkas ya, atau freezer yang terlalu lama dan akhirnya dibuang ke tong sampah. Ya. Berapa banyak orang miskin yang tidak mampu membeli pakaian baru, walaupun sehelai setahun, sementara orang yang hidup boros atau tabzir, suka mubazir ini, dia punya tidak cukup satu, dua pakaian atau bahkan puluhan pakaian yang dia beli dengan harga bukan hanya ribuan, bahkan jutaan rupiah. Ribuan ya, bahkan jutaan orang yang tidak mampu membeli rumah walaupun sangat sederhana. Sementara dia membeli rumah di setiap kota-kota tempat singgahnya, villa dan yang lain-lainnya. Subhanallah, Allah Maha Pengasih, adil dan bijaksana yang memberikan peringatan keras terhadap orang-orang yang bergaya hidup demikian itu. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Innal mubazirina kana min ihwani syaitan. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan, tabzir atau pemborosan itu adalah menginfakkan sesuatu pada jalan yang keliru. Sedangkan Mujahid mengatakan, seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya dalam jalan yang benar, itu bukan tabzir, itu bukan satu pemborosan. Seandainya seseorang menginfakkan satu mud saja, yaitu seukuran telapak tangan, pada jalan yang keliru, itulah yang dinamakan tabzir atau pemborosan.

0: apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan padamu. Karena sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta, malah dia menambah. Hadis riwayat At-Dailami.
1: Imam Nawawi rahimahullah menerangkan alasan berkaitan dengan larangan menghambur-hamburkan harta. Beliau rahimahullah berkata, sesungguhnya pemborosan harta akan menyebabkan orang meminta-minta apa yang dimiliki orang lain. Sedangkan pada pemeliharaan harta terkandung kemaslahatan bagi dunianya. Adapun kestabilan maslahat duniawinya akan berpengaruh pada kemaslahatan agamanya. Sebab dengannya seseorang dapat fokus dalam urusan-urusan akhiratnya. Jadi sesungguhnya yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, seseorang yang bergaya hidup boros punya kecenderungan ya, untuk menyebabkan untuk meminta-minta dalam artian mengambil yang bukan haknya. Di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa ditunjukkan dengan perilaku konsumtif yang mengakibatkan seseorang itu melakukan tindak yang tidak jujur atau korupsi. Nah, itu adalah karena dia menginginkan hidup yang berlebih-lebihan. Menginginkan hidupnya bermewah-mewah atau boros dan mubazir di dalam hidupnya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, orang yang terbiasa hidup dalam kemewahan akan merasa sulit menghadapi berbagai keadaan. Sebab tidak menutup kemungkinan datang kepadanya persoalan-persoalan yang tidak memungkinkan orang tersebut menyelesaikannya dalam kenyamanan. Kemudian beliau rahimahullah memaparkan sebuah contoh sederhana, yaitu orang yang tidak pernah berjalan tanpa alas kaki sama sekali. Orang ini selalu menggunakan sandal atau sepatu. Jika suatu saat ia berhadapan dengan sebuah kondisi yang mengharuskannya berjalan tanpa alas kaki, ya, meski hanya 500 meter saja, ya, tentunya ia akan mengalami kesulitan yang sangat berat. Bahkan mungkin saja kakinya menjadi terluka karena harus bergesekan dengan tanah. Akan tetapi bila ia telah membiasakan diri dengan cara hidup yang agak kurang nyaman, jauh dari fasilitas, ia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Selain itu, tubuh yang tidak terbiasa dengan itu tidak mempunyai ketahanan atau imunitasnya. Nah, inilah barangkali juga yang dipakai oleh pondok-pondok pesantren ya, untuk mendidik kesederhanaan pada para santri, sehingga pada saat dia keluar atau menjadi orang yang tengah-tengah hidup di masyarakat, akan menjadi anak ataupun orang yang tangguh di dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesungguhnya hidup sederhana termasuk cabang dari iman dalam As-Sahihah 341. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang suka tergiur dengan barang-barang yang mewah atau biasa mengoleksi pakaian-pakaian ataupun aksesoris yang bermerek yang mahal, cobalah berpikir ulang ya. Perhatikan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang demikian ini, Rasulullah bersabda, "Man labisa sauba suhratil basahullahu yaumal qiyamah sauba mazallah." Barang siapa yang suka memakai pakaian mewah, Allah akan memakaikan pakaian padanya kehinaan di hari kiamat. Dalam hadis Sunan Ibnu Majah. Islam melalui tauladan pola hidup Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat manusia untuk hidup hemat dan sederhana serta menjauhi glamornya dunia yang boros dan menghambur-hamburkan harta. Rasulullah mencontohkan gaya hidup sederhana mulai dari kebutuhan pokok, makan, dan juga pakaian. Soal makan, apa yang dimakan Nabi adalah makanan yang paling murah dari bahan yang paling kasar bahkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad dalam hadis Ibnu Majah, selama hidupnya tidak pernah ia jumpai di rumah Nabi tepung yang lembut sampai beliau wafat. Nabi tidak pernah makan roti yang empuk dan lezat. Begitu juga masalah pakaian. Nabi hanya memiliki beberapa potong pakaian sederhana yang terbuat dari bahan yang kasar. Sebagian pakaian beliau juga ditambal. Sampai ditambal sedemikian rupa. Demikian sabda Nabi SAW di dalam hadis Ibnu Majah. Yang artinya, Abi Hasyim meriwayatkan, saya bertanya kepada Sahal bin Sa'ad, apakah engkau tepung gandum yang halus? Sahal menjawab, saya tidak pernah melihat tepung gandum halus di rumah Nabi sampai Rasulullah wafat. Apakah mereka memiliki ayaan pada masa Rasulullah? Saya tidak pernah melihat ayaan di rumah Nabi sampai Rasulullah wafat. Saya itu saat bertanya lagi, bagaimana kalian makan gandum yang tidak diayak? Sahal menjawab, ya kami hanya meniupi, kemudian mengambil yang tersisa, dan apa-apa yang tertinggal kami memasaknya. Jadi makanan yang bahkan dimakan, didahar oleh Kanjeng Nabi Muhammad ini, juga makanan yang ya kualitasnya itu tidak yang halus atau yang paling baik, tapi justru sebaliknya, karena kesederhanaan beliau dalam hal makanan. Al-Quran telah menegaskan bahwa tipologi manusia memang suka menghamburkan uang dan berfoya-foya saat berada dalam kondisi berada, serta cenderung menghindari gaya hidup sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khairum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Ali bin Sabit rahimahullah berkata, al-aklu aftuhul ijabu wal ghadabu wal maluf aftuhul tabziru wan nahb. Kelemahan akal itu bangga diri dan emosi. Dan penyakit harta itu pemborosan dan perampokan. Kalau dalam konteks saat ini termasuk di dalamnya

Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu, tetapi dengan wajah yang menarik atau simpatik, dan dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi.

Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar rahimakumullah, secara global Al-Quran telah menjelaskan cara pengelolaan ekonomi dengan segala penjabarannya yang intinya mencakup dua hal, dan inilah yang dimaksud dengan usul iktisad, yaitu husnul nazari fiktisabil mal, kecakapan mencari materi, dan husnul nazar fi sarfihi fi masarifihi, kecakapan membelanjakan harta pada pos-pos pengeluaran yang tepat. Lihatlah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka jalan bagi perolehan maisyah atau penghidupan melalui cara-cara yang tetap menjaga muru'ah dan agama, ya, pekerjaan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia bersikap hemat di dalam pembelanjaan. Seperti yang difirmankan oleh Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan fi 'unukika wala tabsutha kullal basti fataqudda maluman mahsura, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka agar tercipta mentalitas yang baik berhubungan dengan gaya hidup itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar dalam pemenuhan kebutuhannya dijalani secara bersahaja, tengah-tengah, dan tidak boros di dalam pengeluaran. Allah mengingatkan, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan, wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Para pendengar RRI, kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, oleh karenanya marilah kita biasakan di dalam keseharian kita untuk hidup bersahaja, hidup sederhana, dan tidak berlebih-lebihan, tidak bersikap boros ya. Jangankan dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan berlebih pun mungkin uang ada, tapi tetap tidak bersifat boros dan berlebih-lebihan. Apalagi kalau sampai uang tidak ada, tapi pengen boros, pengen berlebih-lebihan, sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan tercela yang lain, seperti mengambil hak orang lain, dan juga mezalimi orang yang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hidup kita dan juga keluarga kita, para orang tua bisa membiasakan kepada putra-putrinya kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk tidak berlebih-lebihan dan boros. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang tuanya akan menjadi cerminan kelak yang akan dilakukan oleh putra-putrinya. Tidak sedikit kadang kita menjumpai seseorang yang makan tidak dihabiskan, ya. Bahkan pada saat melakukan ibadah, katakanlah seperti ibadah haji atau umrah, saat dia sedang makan itu kelihatan bagaimana kebiasaannya, tidak menghabiskan makanannya.
mengambil banyak tetapi tidak dihabiskan. Nah, ini adalah termasuk hal-hal yang pemandangan yang seringkali kita saksikan, dan sesungguhnya hal tersebut mesti harus dihindari. Juga pakaian yang berlebih-lebihan mesti harus dihindari. Demikian, semoga bermanfaat bagi siapapun yang mau menerima nasihat yang baik. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya, Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51, Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Beberapa hari terakhir ini yang terjadi hanya di luntaran batu pijar, lava pijar itu yang melompat ke vegetasi kemudian membakar rumput-rumput kering yang ada di vegetasi.
2: Pengawasannya ya dari petugas Perkim yang ada di situ. Ya mungkin kurang maksimal karena petugasnya di depan, di taman depan itu.
0: Pendengar, inilah Warta Pagi 16 September 2026. Selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, viral aksi tak senonoh dilakukan sejoli muda-mudi di Taman Edu Park Gemolong, Kabupaten Sragen. Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengaku kecolongan atas tindakan mesum tersebut dan kedepannya akan meningkatkan pengawasan kolaborasi dengan masyarakat dan dinas terkait.
2: Itu memang sudah lebih dari sekali kayak gitu. Di Taman Edu Park ya dua kali.
3: Sekat media sosial di Kabupaten Sragen beberapa hari terakhir digemparkan sebuah video yang memperlihatkan aksi tidak senonoh sejoli muda-mudi di kawasan Taman Edu Park Gemolong, Sragen. Dalam rekaman video yang viral tersebut, sepasang sejoli terlihat asik berciuman tanpa canggung meski area taman sedang dikunjungi masyarakat umum. Peristiwa tersebut memantik keprihatinan dan perhatian publik. Menyikapi hal itu, Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengonfirmasi bahwa insiden bermesraan hingga berbuat tak pantas di fasilitas umum bukan kali pertama. Menurutnya, kejadian serupa diperkirakan sudah dua kali terjadi di lokasi yang sama. Nugroho menjelaskan salah satu kendala utama dalam penanganan dan pengelolaan Taman Edu Park Gemolong adalah pembagian kewenangan. Pengelolaan aset dan pengamanan taman sejatinya berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Sragen. Ia menambahkan posisi taman yang luas serta rimbun membuat sejumlah titik di area belakang menjadi tidak terkontrol dan kerap dimanfaatkan oknum warga atau remaja untuk berbuat hal yang tidak pantas. Selain itu, belum ada tersedianya fasilitas CCTV di area taman juga membuat pemantauan pergerakan pengunjung yang berniat buruk menjadi semakin sulit.
2: Pengawasannya ya dari petugas Perkim yang ada di situ. Ya mungkin kurang maksimal karena petugasnya di depan, di taman depan itu. Yang belakang kan tidak ada. Rata-rata memang yang masuk lewat pintu samping itu kan nggak terkontrol, Mas. Kalau lewatnya pintu depan, insyaallah di situ kan ada yang lukis-lukis itu gitu. Dan itu terjadi kebanyakan agak ke belakang, mendekati sing jalan yang di situ. Ko warung kita, ko dalan yo kita. Nah, itu memang sengaja.
3: Camat Nugroho mengatakan pihak kecamatan bersama paguyuban lokal masih berupaya mengidentifikasi identitas sepasang muda-mudi dalam video viral tersebut. Guna mencegah terulang kembali kejadian serupa, pihak kecamatan Gemolong mendorong adanya langkah preventif yang lebih tegas. Pihaknya meminta pengawasan di kawasan taman diintensifkan, termasuk pengusulan pemasangan papan petunjuk atau banner larangan berbuat tindakan tak senonoh di lokasi taman.
2: Itu kan depan Taman Edu Park itu kan sudah ada paguyuban masyarakat Gemolong Asri, Mas. Kita sebenarnya kalau diajak kolaborasi siap kita itu. Nggih, ada apa, Mas, yang kita kan gini, kan tiap malam minggu ada car free night itu, nggih, dari paguyuban. Seandainya memang kita Perkim kekurangan personil atau dan sebagainya, paguyuban masyarakat Gemolong Asri siap untuk diajak kolaborasi, mungkin untuk petugas keamanan atau nambahi parkir untuk pengawasan dan sebagainya. Insya Allah teman-teman siap.
3: Selain itu, Camat Nugroho juga membuka ruang kolaborasi antara Dinas Perkim, pihak kecamatan, serta paguyuban masyarakat Gemolong Asri yang selama ini aktif mengelola kegiatan masyarakat di sekitar taman. Pihaknya mengaku siap untuk berkolaborasi untuk membantu pengawasan petugas keamanan maupun pengaturan parkir dan juga pengunjung di kawasan Taman Edu Park. RRI Surakarta meletus saat melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Karanganyar menyerahkan uang hasil lelang barang rampasan kasus korupsi BUMDES Berjo senilai Rp370 juta rupiah kepada pengurus BUMDES Alam Berjo. Penyerahan pemulihan aset ini disambut antusias warga dan pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai momentum kebangkitan tata kelola wisata desa.
4: Dari aset yang dilakukan lelang itu Rp370.296.000.
5: Komitmen penegakan hukum yang tuntas hingga tahap pemulihan aset ditujukan jajaran Kejaksaan Negeri Karanganyar. Melalui seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, Kejari Karanganyar menyerahkan uang pengganti hasil lelang eksekusi barang rampasan perkara korupsi BUMDES Berjo senilai Rp370.296.000. Uang tersebut diserahkan secara simbolis kepada Direktur Utama BUMDes Alam Berjo Sularno dengan disaksikan Bupati Karanganyar Robert Kristanto di kawasan wisata Desa Berjo Ngargoyoso. Kajari Karanganyar Abdurrahman menegaskan pengembalian aset dari hasil lelang 19 lot barang bukti terpidana Agus Sutrisno ini merupakan bentuk kepastian hukum dan transparansi kejaksaan.
4: Semoga uang pengganti tersebut dapat bermanfaat dan dapat memberikan kemajuan untuk masyarakat Desa Berjo ke depannya. Kejaksaan Negeri Karanganyar tentu selalu berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan uang pengganti dan pemulihan aset dapat dilaksanakan secara optimal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Sementara itu, Kasih PAP BB Kejari Karanganyar, Baniara Mangapul Sinaga, menjelaskan lelang eksekusi yang bekerja sama dengan KPKNL Surakarta tersebut berhasil menjual 19 barang alat bukti mulai dari kendaraan, perhiasan, hingga alat elektronik. Baniara memastikan sisa barang rampasan yang belum laku akan kembali dituntaskan pada lelang periode berikutnya demi menerapkan prinsip aset recovery justice bagi warga desa.
6: Atas nama terpidana Agus Sutrisno bin Mohari, sejumlah 34 lot yang terdiri dari 5 unit kendaraan roda 4, 20 buah perhiasan, 2 buah jam tangan, 1 buah laptop, 5 buah handphone, 1 paket tas dengan berbagai merek.
5: Di sisi lain, Bupati Karanganyar Robert Kristanto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Karanganyar. Robert menilai ketegasan Kejaksaan berhasil memulihkan kepercayaan publik dan gairah pariwisata di objek wisata air terjun Jumbok maupun Telaga Mardida yang dikelola oleh BUMDes Berjo.
7: Luar biasa dari sinergitas antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar yang sudah bisa membawa dampak yang sangat luar biasa bagi BUMDes Berjo dan masyarakat Desa Berjo.
5: Adapun dengan diserahkannya uang pengganti tersebut, BUMDes Alam Berjo diharapkan dapat semakin transparan dan profesional dalam mengelola potensi pariwisata demi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Berjo. RR Surakarta.

0: Dinas Pendidikan menegaskan penerapan metode disiplin dengan pendekatan fisik dan kasar kepada siswa sudah sama sekali tidak relevan. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya pro dan kontra terkait tindakan indisipliner berbasis kekerasan di satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menegaskan metode kekerasan merupakan warisan pola lama yang mutlak harus ditinggalkan. Karena guru sejatinya merupakan sosok panutan yang segala sikapnya akan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh anak didiknya.
1: Metode terkait dengan proses pendisiplinan dengan pendekatan keras dan kasar itu bagian dari replikasi sikap. Anak-anak mau ajari keras dan kasar, itu dia akhirnya kemudian menerima itu sebagai sebuah nilai. Dan dia mempraktekannya di kehidupan berikutnya. Walaupun pastinya dia akan ketemu, tapi jangan dari gurunya, gitu loh Mas. Karena dia menganggap berkeyakinan bahwa itu kebenaran.
0: Menyikapi kasus kekerasan oleh oknum guru yang baru-baru ini terjadi, Dwi menyebut pihak dinas telah memberikan sanksi berupa teguran agar tenaga pendidik tersebut mengubah pola asuhnya. Di sisi lain, Dwi juga menyadari adanya kekosongan pedoman teknis yang merinci bentuk pendisiplinan yang aman, sehingga seringkali membuat guru berada dalam posisi dilematis.
1: Kan merungono pedoman nih, rujukan. Bagus yang penting, bagaimana menyusun metode pendisiplinan anak, kalau memang itu bentuk kesalahan ya, bentuk kesalahan atau bentuk anu, karena ini harus ada proses yang mengatakan atau yang penilaian bahwa perbuatanmu salah, sehingga kamu konsekuensinya dihukum. Ini harus difahamkan ke anak, supaya apa? Supaya dia tahu konsekuensi dan tanggung jawab.
0: Guna menjembatani hal tersebut, Dinas Pendidikan mendorong setiap sekolah untuk menyusun kesepakatan tata tertib yang terstruktur bersama paguyuban orang tua murid. Hal ini penting agar guru memiliki acuan resmi dalam memberikan teguran tanpa harus menggunakan kekerasan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Surakarta mendorong penerapan 3 kecakapan tambahan dalam pembelajaran di jenjang SD dan SMP. 3 kecakapan tersebut meliputi life skill, budaya tertib berlalu lintas, serta kemanusiaan dan kepalang merahan.
3: Ada 3 mata pelajaran tambahan. Yang pertama adalah life skill, yang kedua adalah budaya tertib berlalu lintas.
4: Pemerintah Kota Surakarta mendorong penerapan 3 kecakapan tambahan dalam pembelajaran di jenjang SD dan SMP. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi pendidikan negeri untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan 3 kecakapan yang didorong meliputi life skill, budaya tertib berlalu lintas, serta kemanusiaan atau kepalang merahan. Pelaksanaannya akan melibatkan Polresta, Kodim, dan PMI.
3: Ada 3 mata pelajaran tambahan. Yang pertama adalah life skill, yang kedua adalah budaya tertib berlalu lintas, dan ketiga adalah kemanusiaan atau kepalang merahan. Kita menggandeng Polresta, Kodim, dan PMI untuk mata pelajaran tambahan ini.
4: Respati menambahkan, penerapan program tersebut akan dilakukan secepatnya dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Kepala sekolah juga didorong lebih terbuka menjalin komunikasi dengan pihak swasta serta lembaga vertikal untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Arianto, mengatakan kecakapan tersebut tidak hanya diberikan sebagai teori atau mata pelajaran. Materi diharapkan dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari.
1: Memang penekanannya bahwa beberapa poin itu menjadi sesuatu yang penting untuk bisa dimiliki dan terwujud dalam pola perilaku. Jadi tidak hanya sebuah teori, tidak hanya sebuah mata pelajaran yang dipelajari, tapi itu nanti terwujud ke dalam berbagai sikap dan perilaku.
4: Dwi menjelaskan, penerapan materi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Materi dapat dimasukkan dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler sesuai kebutuhan sekolah. Dinas Pendidikan juga akan menjadwalkan keterlibatan unsur Forkopimda untuk memberikan pembelajaran langsung kepada siswa. Polresta dapat memberikan materi terkait keamanan dan tertib berlalu lintas, sementara PMI memberikan materi mengenai empati, kemanusiaan, dan kepedulian. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. DPD PKS Kabupaten Sukoharjo menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kecamatan Weru. Ketua DPD PKS Kabupaten Sukoharjo, Tito

0: Setio Nugroho mengatakan, jika kondisi kekeringan di beberapa wilayah Weru dan kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat.
1: Ada 7 daerah desa yang nanti kita akan berkunjung untuk silaturahim membagikan air bersih. Semoga.
2: Saudara DPD PKS Kabupaten Sukoharjo menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kecamatan Weru. Bantuan dropping air bersih dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Bantuan sebanyak 7 tangki itu disalurkan di 7 titik di wilayah Kecamatan Weru, yakni Sangen, Tunggul, Jatirejo, Kersan, Babalan, dan Kauman, melibatkan Ketua Fraksi PKS DPD RRI, anggota DPRD Jawa Tengah, dan 5 anggota legislatif fraksi PKS DPRD Sukoharjo. Ketua DPD PKS Sukoharjo, Tito Setio Nugroho mengakui jika kondisi kekeringan di beberapa wilayah di Kecamatan Weru dan kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, DPD PKS berupaya hadir untuk membantu, meskipun belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan warga. Pihaknya juga meminta kepada warga untuk sama-sama berdoa agar hujan yang sudah lama dinanti itu segera turun, sekaligus kekeringan yang terjadi dapat teratasi.
1: Di Kecamatan Weru yang terkena dampak kekeringan, ada 7 daerah desa yang nanti kita akan berkunjung untuk silaturahim membagikan air bersih. Semoga air bersih ini menjadi minimal pelepas dahaga dari warga di Kecamatan Weru yang mendapatkan musibah, yaitu dampak kekeringan. Semoga kemarau lekas bisa selesai dan hujan bisa turun lagi dan masyarakat bisa mendapatkan air yang bersih.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sukoharjo dari fraksi PKS Sigit Butiraharjo menambahkan bantuan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar PKS untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga menghadapi situasi yang membutuhkan perhatian dan bantuan bersama. PKS juga berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga guna memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Bagi PKS, memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi bagian penting dari ikhtiar untuk terus membersamai warga dalam berbagai kondisi termasuk ketika menghadapi persoalan kekeringan.
3: Bantuan ini bisa sedikit memberikan manfaat ya kepada masyarakat, terutama bagi warga di Duko Tunggul RT 409 yang saat ini sedang kekurangan air. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan insya Allah nanti ke depan kita berusaha untuk bisa memaksimalkan kembali. Karena ini untuk bantuan saat ini barangkali ini sifatnya sementara.
2: Kepala Desa Ngerecok, Kecamatan Weru Saimin menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat dari PKS. Menurutnya bantuan itu sangat berarti bagi warga karena air bersih saat ini menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
0: Mendengar, demi memastikan kondisi kesehatan tim gabungan pemadaman kebakaran tempat pembuangan akhir Putri Cempo, Dinas Kesehatan Kota Surakarta menyiagakan tim medis 24 jam untuk melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah bertugas. Hal itu dikatakan langsung Ketua Tim Pelayanan dan Rujukan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
4: Kami melakukan pemeriksaan kepada petugas untuk naik dan turun setelah bertugas.
5: Dinas Kesehatan Kota Surakarta menerjunkan tim medis secara penuh untuk mengawal kondisi kesehatan personil gabungan selama masa tanggap darurat kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Petugas kesehatan disiagakan selama 24 jam nonstop di lokasi guna memastikan seluruh anggota pemadam kebakaran, BPBD maupun relawan dalam keadaan fit saat menjalankan tugas pemadaman yang berisiko tinggi. Pemeriksaan medis ketat diberlakukan bagi setiap petugas baik sebelum naik ke titik pemadaman maupun sesudah menyelesaikan tugas lapangan. Mekanisme ini diterapkan untuk mengantisipasi kelelahan ekstrim serta paparan asap tebal yang dapat memicu masalah kesehatan bagi para petugas di lapangan. Ditemui saat jumpa pers, Ketua Tim Pelayanan dan Rujukan Dinkes Kota Surakarta, Dimar, menjelaskan bahwa pemeriksaan before after bertugas menjadi langkah antisipasi utama agar tidak ada petugas yang memaksakan diri dalam kondisi fisik yang kurang prima.
4: Kami melakukan pemeriksaan kepada petugas untuk naik dan turun setelah bertugas. Itu dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan yang standby 24 jam. Sampai dengan saat ini untuk petugas-petugas setelah melakukan pemeriksaan, apabila tensinya tinggi kemudian disuruh istirahat dulu, nanti baru kemudian bertugas kembali setelah kondisinya membaik. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini rekan-rekan yang bertugas masih dalam kondisi yang baik, jadi bisa mengikuti tugas dengan lancar.
5: Dari hasil screening kesehatan yang dilakukan tim medis sepanjang masa tanggap darurat, kondisi kesehatan personil gabungan secara umum terpantau stabil dan terkendali. Keluhan yang paling banyak ditemukan petugas medis di lapangan hanya sebatas peningkatan tekanan darah akibat faktor kelelahan fisik. Dimar juga mengonfirmasi sejauh ini tidak ditemukan kasus gangguan kesehatan serius yang menimpa para relawan maupun petugas pemadam, sehingga seluruh proses pemadaman dapat berjalan dengan lancar.
6: Hanya tensinya tinggi sih, kemudian kalau istirahat sebentar nanti bisa turun lagi. Sampai saat ini belum ada yang dirujuk, jadi masih penanganan di puskesmas saja.
5: Selain memastikan kesehatan petugas, Dinkes Kota Surakarta juga memastikan layanan kesehatan dasar di puskesmas sekitar TPA Putri Cempo untuk tetap siaga melayani masyarakat maupun petugas apabila membutuhkan pemeriksaan medis lanjutan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Setelah sempat melambung, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional di kota Solo kini mengalami penurunan. Pantauan RRI kemarin, salah satunya di pasar Legi Solo, penurunan harga itu Rp5.000 per kilogram.
7: Jadi bu, seret mantap. Kolomben 65, saat ini kok 60. Lomba abang gede, kolomben 25, saat ini kok 20.
0: Setelah sempat melambung dalam pekan terakhir ini, harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional di kota Solo kini mulai berangsur turun pada musim kemarau yang dibarengi musim panen raya. Pantauan RRI, penurunan harga terjadi pada jenis cabai rawit atau seret merah, cabai merah besar atau teropong, cabai putih, dan cabai hijau keriting. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Legi Solo, Miarsih, menuturkan penurunan harga salah satu komoditas bumbu dapur utama ini sudah mulai terjadi sejak sepekan terakhir ini. Padahal sepekan lalu harganya sempat menembus angka Rp65.000 per kilogram.
7: Lombok kata, makanya nggih sepi, sami mawon bu. Kula nggih tergantung penyuwune mereka yang pas rame, yang sepi ngene nggih sami mawon sepi.
0: Miarsih memerinci harga cabai rawit merah turun menjadi Rp60.000 dari harga Rp65.000, cabai merah besar atau teropong Rp25.000, sekarang Rp20.000. Selanjutnya harga cabai yang stabil, cabai putih Rp35.000 dan cabai hijau keriting Rp25.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai keriting justru naik saat ini Rp45.000 dari semula Rp30.000 per kilogram. Di sisi lain, disampaikan pedagang cabai di Pasar Legi, Jenny, untuk harga cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga dari Rp55.000 kini menjadi Rp60.000 dan cabai merah besar atau teropong naik dari Rp38.000 menjadi Rp48.000 setiap kilogram.
8: Seret dari harga Rp55.000 menjadi Rp60.000. Untuk tampar merah dari hari Sabtu harga Rp38.000 untuk hari Selasa ini sudah mengalami kenaikan Rp48.000.
0: Jenny menambahkan, untuk saat ini pasokan cabai dari daerah penghasil Jawa Timur lancar. Adapun stok per hari dikatakan Jenny untuk semua jenis cabai 50 kg. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
9: Fokus hari ini.
0: Pendengar, aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus terjadi, termasuk sering terjadi luncuran awan panas. Dalam beberapa hari ini, masyarakat di kawasan lereng Merapi juga merasakan adanya peningkatan aktivitas tersebut, seperti adanya lontaran batu dari lava pijar yang jatuh dan membakar rerumputan di kawasan itu. Adam Sutanto menurunkan laporannya untuk Fokus Berita pagi ini.
10: Masyarakat saya yakin sudah terbiasa ya, karena erupsi ini sudah lama. Yang kami harapkan masyarakat masih bisa bersabar untuk memberi waktu kepada Merapi yang ini sedang memperbaharui sumber daya yang nanti manfaatnya kembali ke mereka juga.
11: Warga lereng Merapi, terutama Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, cukup merasakan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir terjadi lontaran batu dari lava pijar yang membakar semak-semak atau rerumputan kering. Demikian disampaikan rangkat Desa Balerante, Kemalang, Klaten, Jainu kepada RRI.
12: Beberapa hari terakhir ini yang terjadi hanya di lontaran batu pijar, lava pijar itu yang melompat ke vegetasi kemudian membakar rumput-rumput kering yang ada di vegetasi. Beberapa hari ini terjadi kebakaran di atas
11: Dikatakan sejauh ini masyarakat di kawasan tersebut masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, baik ladang, menambang, dan juga mencari rumput. Masyarakat Lereng Merapi, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, sudah mempunyai skenario untuk melakukan evakuasi saat terjadi bahaya Gunung Merapi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso membenarkan sampai saat ini aktivitas Merapi masih terus terjadi. Erupsi masih terus terjadi bahkan setiap harinya bisa ratusan kali.
10: Merapi saat ini masih erupsi ya, itu yang selalu kita sampaikan karena memang seperti itu kenyataannya, Merapi sedang erupsi cukup intensif, jumlah kejadian erupsinya itu bisa ratusan kali per hari, hanya memang sering tidak terlihat dan ini sudah berlangsung sejak lama, tapi tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan. Jadi aktivitasnya menurun, ancaman bahayanya juga masih sama.
11: Dia juga menyebutkan status siaga atau level 3 sudah berlangsung lama, yakni sejak 5 November 2020. Sedangkan kejadian erupsi terus terjadi bahkan hingga saat ini. Sementara untuk luncuran awan panas rata-rata kurang dari 2 km. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, dampak aktivitas vulkanik Gunung Merapi belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sepanjang Jumat 5 September 2025, gunung api teraktif di Indonesia ini kembali melontarkan puluhan kali guguran lava, sementara status kegunung apiannya tetap bertahan di level 3 atau siaga. Seperti apa langkah mitigasi dan pencegahannya? Berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
9: Selamat pagi. Balai Taman Nasional Gunung Merapi menegaskan jalur pendakian Gunung Merapi hingga kini masih ditutup karena status aktivitas gunung masih berada pada level 3 atau siaga. Hal itu sebagai dampak aktivitas vulkanik Gunung Merapi belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sepanjang Jumat 5 September 2026, gunung api teraktif di Indonesia ini kembali melontarkan puluhan kali guguran lava. Sementara status kegunung apiannya tetap bertahan di level 3 atau siaga. Peristiwa letusan gunung api adalah bagian dari sebuah aktivitas vulkanik yang dikenal dengan sebutan erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa hujan abu lebat, awan panas, lontaran material atau pijar, lava, gas beracun, gelombang tsunami, dan banjir lahar. Salah satu contoh kasus peristiwa pendengar adanya erupsi gunung berapi di Indonesia adalah letusan Merapi di tahun 2010. Saat itu, Gunung Merapi di Yogyakarta mulai menunjukkan sebuah gerakan dan aktivitas seismik dan akhirnya menyebabkan sebuah letusan pada tanggal 26 Oktober 2010. Akibatnya, dari peristiwa letusan Gunung Merapi ini, ratusan orang tewas. Menyikapi kejadian itu, ada langkah mitigasi bencana letusan gunung api atau langkah pencegahan bencana letusan gunung api dan setidaknya dapat mengurangi dampak bahaya letusan gunung api. Langkah itu tentu untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, rusaknya lingkungan, dan terganggunya roda perekonomian masyarakat. Adapun ada beberapa langkah mitigasi bencana gunung berapi seperti masuk ke dalam rumah atau tempat yang lebih aman kecuali ada instruksi untuk evakuasi. Kemudian tutup semua jendela dan pintu agar abu vulkanik tidak masuk dan jika masih memiliki waktu amankan kendaraan juga hewan ternak jika ada. Selain itu jangan abaikan instruksi darurat, perhatikan instruksi darurat saat terjadi letusan. Tentunya pendengar, instruksi tentunya akan mengarahkan warga terdampak harus dievakuasi ke tempat lain atau yang lebih aman. Korban letusan biasanya banyak berjatuhan akibat tidak mengindahkan instruksi darurat. Sementara itu pendengar, jika sedang berada di tempat terbuka, pergi ke tempat tinggi karena letusan besar diikuti aliran lava, lumpur juga banjir. Walau sudah berada di tempat tinggi, tetap waspada dan lindungi diri dari muntahan bebatuan hingga gas dari erupsi. Meski dalam situasi panik, tentunya harus lindungi pernafasan. karena erupsi biasanya disertai abu vulkanik dan gas beracun, maka perlu mengenakan masker atau penutup hidung agar tidak mengganggu pernafasan. Tentunya perlu juga mengenakan kacamata pelindung serta baju dan celana panjang. Selain itu, adanya tindakan yang harus dilakukan saat terjadi letusan gunung api yang lain, seperti patuhi perintah evakuasi dari pihak berwenang, tinggalkan tempat yang tidak aman, segera menuju ke titik kumpul, jangan bandel untuk tidak mengikuti petunjuk yang justru dapat merugikan diri sendiri. Selain itu, kita juga menghindari arah angin yang searah dengan abu vulkanik, tentunya agar tidak terkena hujan abu. Hindari pula daerah lereng gunung, sungai, aliran lahar, dan lembah yang berisiko terkena material dari gunung berapi. Kemudian pakailah pakaian tertutup, topi, kacamata pelindung. Dan yang terakhir, tetap berlindung di tempat aman, jangan beraktivitas di luar waktu lama. Dan tentunya tetap pantau keluarga untuk tetap bersama saat evakuasi. Demikian komentar.
0: Perkembangan teknologi digital mendorong pelaku UMKM di Solo Raya mengubah cara memasarkan produknya. Tidak lagi hanya mengandalkan pameran maupun toko fisik, media sosial kini menjadi salah satu sarana penting untuk memperluas pasar, bahkan hingga mancanegara. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini.
13: Anggota ASEPI saat ini belum banyak ya yang ke arah digitalisasi ya, karena para pelakunya itu rata-rata kan memang usianya kan di atas 45 ke atas ya.
14: Perkembangan teknologi digital mendorong pelaku UMKM di Solo Raya mengubah cara memasarkan produknya. Tidak lagi hanya mengandalkan pameran maupun toko fisik, media sosial kini menjadi salah satu sarana penting untuk memperluas pasar bahkan hingga mancanegara. Di tengah perubahan pola pemasaran tersebut, tantangan justru dirasakan sebagian pelaku UMKM senior. Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASEPI Solo Raya mencatat, banyak pengrajin berusia di atas 45 tahun memiliki kemampuan produksi yang kuat, namun masih terbiasa menggunakan pola pemasaran konvensional. Kondisi ini mendorong perlunya pendampingan dan pelatihan agar pelaku usaha mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Menurut Sekretaris ASEPI Solo Raya, Margo, pelaku UMKM saat ini banyak yang ahli di bidang produksi dan menjalankan usaha lewat cara tradisional. Padahal di era saat ini, pasar online menjadi prioritas utama.
13: Khusus untuk ASEPI, anggota ASEPI saat ini belum banyak ya yang ke arah digitalisasi ya, karena para pelakunya itu rata-rata kan memang usianya kan di atas 45 ke atas ya, jadi anggota itu. Terus ada beberapa yang sudah digitalisasi lewat regenerasi dari keluarga mereka, entah itu dari anak atau dari, tapi untuk pelaku utamanya sendiri masih banyak yang itu. Kenapa dari pengurus saat ini untuk memfokuskan membuat program-program yang berhubungan dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan kegiatan pelatihan itu untuk mendorong para pelaku UMKM untuk menggunakan fasilitas digitalisasi untuk memperluas pasar-pasar mereka.
14: Selain kemampuan menggunakan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan membuat konten kreatif juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Namun pengalaman sejumlah pelaku usaha menunjukkan pemanfaatan media sosial dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar. Salah satunya dilakukan Batik Marin Lawean. Usaha yang mengembangkan batik dengan pewarna alam dan malam ramah lingkungan berbahan kelapa sawit ini memanfaatkan WhatsApp dan Instagram untuk promosi sekaligus menjangkau konsumen. Pemilik Batik Marin Lawean, Marin, mengatakan untuk saat ini dirinya fokus ke promosi dan penjualan lewat WhatsApp dan Instagram. Meskipun e-commerce belum aktif karena terbatasnya admin dan masih berfokus di produksi.
15: Jalannya lewat pemasarannya, kemudian di Instagram, yang lainnya selebihnya offline di beberapa tempat e-commerce. E-commerce-nya belum ini. Ya, itu IG, hanya di IG. Ya, itu kan harus ini ya, harus ada yang khusus mengelola. Kalau saya belum ada. Jadi ini masih memperkuat di produksi, di brandingnya.
14: Menurutnya kebanyakan pembelinya justru datang dari luar kota, bahkan luar negeri yang tertarik dengan batik ramah lingkungan. Pemanfaatan platform digital menunjukkan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana dan prasarana penjualan. Lebih dari itu, media sosial menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk membangun identitas dan memperkuat branding produk lokal. Bagi UMKM Suluraya, pendampingan dari asosiasi, pelatihan pembuatan konten, serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah penting untuk mempercepat transformasi pemasaran. RS Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus terjadi, termasuk luncuran awan panas. Viral aksi tak senonoh dilakukan sejoli muda-mudi di Taman Edupa Kemolong, Kabupaten Sragen. Dan pendengar, saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: Dan saya akan jumpai Pak Parimin untuk menginfokan harga sembako pagi ini. Pak Parimin, Pasar Nusuan, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Wi.
0: Iya Pak. Sehat selalu Pak Parimin.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Baik, mau prepare dulu?
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Persiapan.
0: Iya.
1: Pisang goreng sama kopi.
0: Baik, oke. Okay. Silakan.
1: Pada kesempatan hari ini, saya awali dari cuaca Mbak Wi.
0: Iya, boleh, monggo.
1: Cuaca di Pasar Nusuan ya sedang ini, agak dingin tapi ya mau hujan gitu ya, mendung sedikit.
0: Oh, ya, oke.
1: Okay. Ini kemudian, saya awali dari harga cabai ya Mbak.
0: Boleh, monggo.
1: Cabai yang besar merah itu adalah Rp35.000, naik nih ya. Terus yeah, yang rawit merah namanya tapi seret ini 70 malah. Terus yang rawit putih itu Rp45.000. Terus yang cabai tampar buat sambal yang keprek itu Rp40.000. Terus yang rawit hijau besar Mbak Wi itu Rp30.000. Terus yang terakhir cabai buat lalapan itu Rp45.000. Ini tentang cabai mahal sekali Mbak.
0: Oh cabai sudah naiknya sudah lumayan ya Pak ya?
1: Oke. Okay. Ya karena hujan belum turun.
0: Iya iya.
1: Sayur mahal, buah mahal.
0: Iya benar.
1: Cabai ikut mahal.
0: Nah iya, nanti kalau udah hujan turun terus mahal juga ya karena banyak yang busuk.
1: Busuk itu ya banyakkan air ya.
0: Iya nggak bisa juga.
1: Sayuran ya rusak. Jadi harusnya sama-sama ada hujan ada terang.
0: Iya benar.
1: Jadi agak mahal sedikit ini ya. Tentang cabai ya termasuk mahal karena ya itu kemarau untuk berpanjangan ini.
0: Iya benar. Oke. Okay.
1: Terus saya lanjut masuk ke gula pasir Mbak.
0: Nih berapa gula pasir ya, sekarang?
1: Gula pasir 18.000. Terus yang gula aku 19.000. Okay. Yang merek Cross Brand itu 18.500. Gula naik sedikit. Terus sekarang masuk tepung Mbak.
0: Iya.
1: Tepung biasa itu yang curah per kilo 9.000, yang segitiga biru itu sama yang topro itu 12.000. Terus sekarang masuk kacang Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Berapa kacang tanah itu per kilo? 43-44 Mbak kacang tanah. Mahal itu ya.
0: Iya.
1: Import. Terus yang kacang hijau 34, yang super yang biasa ya 28-30 itu dapat biasa. Yeah. Terus bahan tahu tempe kacang kedelai putih Mbak. Per kilo 12,5 itu ya sedang itu. Terus sekarang ya saya tetap berkelana lagi Mbak.
0: Yeah. Silakan.
1: Berkelana di Ndelanggu Mbak.
0: Di Ndelanggu nggih.
1: Nah, ya persiapan ya. Ya terpaksa pakai jaket Mbak. Nanti enggak pakai jaket ya. Dingin ini di jalan. Ya pakai jaket, helm, kocok, dompet. Nanti buat sarapan di sana ya. Ada sana ada tenang kungsum kan.
0: Oke. Ya, cicipin dulu.
1: Ya. Baik. Ya, sampai Ndelanggu Mbak ini Mbak. Di sana tukang parkir sampai apa dengan saya. Mari Pak Parimin, mari masuk. Nah, ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yeah. Saya pun enggak mau ya anak parkir. Enggak usah Pak, enggak usah. Golo dewe. Oh ya.
0: Baik. Berapa sekarang beras rojo lelenya?
1: Masih 18.000, Mbak.
0: 18.000, nggih.
1: Yang rojo sempat itu 16.500. Terus yang sempat biasa 15, terus yang paling murah 14,5 itu. Beras ya merangkak sedikit tapi ya, tapi sedikit.
0: Yeah.
1: Ya mengurangi untung saya biasanya ya sekian-sekian mau saya naikkan ya agak perkebo sungkan. Ya, balik arah Mbak ke Karangpandan.
0: Baik, langsung sampai ke sana dalam sekejap.
1: Oh, wah, naik buruk. Di sana sampai Karang Pandan kan agak dingin, Mbak, biasa. Ya, berbukit-bukit di sana pegunungan. Di
0: Oke.
1: sana agak mendewangi ya, 18.000 juga, Mbak, sama ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, balik arah lagi ke Solo, Mbak. Ya, terus masuk mau goreng-goreng ya, Mbak ya.
0: Iya, yeah, boleh.
1: Goreng-goreng, minyak goreng ya naik sedikit per kilo 21 yang curah. Yang merek Sanko, merek Bimoli itu Rp24.000 per liter. Terus yang 2 literan itu 46.
0: Iya.
1: Yeah. Minyak ya naik sedikit. Ya melu gerak, ikut gerak.
0: Berarti rata-rata semua naik ya, Pak ya?
1: Semua naik, termasuk naik sedikit-sedikit.
0: Oke.
1: Terus masuk Brambang Merah.
0: Iya, yeah,
1: Brambang
0: berapa
1: Merah
0: sekarang?
1: Per kilo. Ya 31 biasa.
0: Oke.
1: Ya untung bagus yang besar-besar itu, Mbak. Terus bawang kating tuh 37, Mbak, kating. Terus sekarang masuk ke Brambang Bombay 26 per kilo.
0: Baik.
1: Terus Pulau Jawa super ya 24. Pulau Jawa masih stabil. Terus sekarang terakhir, Mbak W. Ya telur kuningannya 2. Ya, kebetulan tidak ada ini. Ada ini malah kecil-kecil. Telur yang telur pertama termasuk telur tembean ya.
0: Tembean ya yang pertama ya.
1: Tembean. Itu sekilo malah ada isi 20, 19 ada. Biasanya yang normal kan 16. Itu sekilo malah ada 19, 20 ada malah. Per kilo 25, Mbak Wi.
0: Oke, baik.
1: Jadi sekarang terakhir amis-amis yaitu daging ayam kilo ya 39, terus daging sapi 140, Mbak, super itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu sekarang promosi, Mbak W.
0: Iya.
1: Yeah. Seusia 17-an belum ada hujan. Ini harga ya berubah ya, meningkat tapi sedikit-sedikit, Mbak W.
0: Baik.
1: Biasa kan Donjo Pasar Tradisional, pendengar radio RRI. Suka sekali waktu dengar RRI itu, banyak tamu ini.
0: Oh iya.
1: Iya, mendengarkan radio Pak Parimin.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih laporannya Pak Parimin. Sehat selalu. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam untuk yang ada di situ semua.
1: Iya, Mbak Wiwa. Dan dengarkan berhenti semua.
0: Oke, baik. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Wi.
0: Iya, pendengar dari Pasar Nusuan bersama Pak Parimin ya, kita mau lanjut. Siapa tahu Mbak Cenik bisa kita hubungi pagi hari ini, karena biasanya jam-jam seperti ini beliau sibuk sekali karena beberapa kios harus diurus sendiri ya. Di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo di Sukoharjo pastinya ya. Baik, kita masih menanti pendengar Mbak Cenik ya. Untuk Anda yang berbelanja hari ini mungkin sudah merasakan ya beberapa kenaikan dari komoditas yang hari-hari ini sudah terjadi, termasuk cabai dan perbumbuan semuanya nampaknya meskipun sedikit tetap ada kenaikan begitu ya. Kalau cabai tadi disampaikan Pak Paremin memang kenaikannya lumayan ya, agak tinggi juga. Mbak Ceni nampaknya juga susah untuk kita hubungi. Baik Mas, kita ke informasi cuaca dulu. Untuk informasi cuaca pendengar dari BMKG Jawa Tengah untuk hari ini Rabu 16 September 2026. Untuk Solo Raya, baik, untuk Solo Raya, Boyolali, kemudian Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan Surakarta cuaca berawan ya. Kemudian suhu bervariasi dari 20 sampai dengan 36 derajat Celcius ya. Jadi agak dingin meskipun cukup panas ya, 36 derajat, tapi nampaknya angin juga masih cukup kencang. Jadi gimana nih? Anginnya kencang tapi panas ya. Baik. Yang penting Anda semuanya sehat pendengar, terutama Anda yang hari ini sedang melakukan perjalanan atau persiapan menuju ke kantor Anda atau ke tempat Anda bekerja hari ini, sehat selalu, hati-hati dalam perjalanan, tetap fokus ya, dan semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara